Okay, ini lagu-lagu lama yang kalau didengerin tuh makin bikin kangen ya sama Pro 2. Yang ada Zigas tadi, ada Wonder Woman yang Mulan Jamela. Ini juga lagu-lagu lama yang udah kita puterin buat kamu di pagi hari ini. Sedikit lah ya, boleh lah ya, kita nostalgia lagu-lagu lama bikin kangen teman Pro 2. Okay, kita buka informasi yang satu ini karena ini jelang FIFA World Cup 2026, trend fashion sporty chic ini makin banget ramai dipakai sama anak-anak muda. Ada jersey bola, ada track jacket ya, sampai sneakers sekarang gak cuma dipakai buat olahraga tapi juga jadi outfit nongkrong sampai dengan konser teman Pro 2. Nah, tren ini juga muncul karena dunia fashion lagi hype banget sama gaya blockcore, yaitu adalah mix and match dari outfit bola dengan item fashion yang lebih stylish. Jadi sekarang tuh jersey-nya timnas dipakai sama rock, cargo pants gitu ya, bahkan heels. Ini juga udah bisa, tinggal di mix and match aja outfitnya kayak gitu. Nah, brand fashion dunia juga mulai ikut masuk ke vibe sepak bola juga. Mulai dari kalau kita lihat ada brand-brand seperti Adidas yang dia collab juga dengan desainer terkenal, sampai ada brand seperti Loewe dan juga Gucci yang membuat koleksi bernuansa football culture. Jadi banyak banget outfit Piala Dunia yang sekarang tuh tampilnya lebih fashionable daripada sekedar merchandise supporter biasa. Nah, kalau kita lihat di medsos, outfit nonton bola ini juga makin estetik aja. Banyak banget Gen Z yang mulai mulai styling jersey. Mereka pakai kayak jersey-jersey yang oversize kayak gitu, kemudian pakai denim yang longgar, mini skirt gitu ya, atau pakai tas kecil aja biar tetap kelihatan kece pas nobar, atau ya waktu lagi datang ke stadion teman Pro 2 pas nonton match kayak gitu. Nah, Pinterest ini bahkan juga mencatatkan pencarian outfit sport chic dan juga jersey World Cup ini naik drastis banget menjelang turnamen. Jadi gak cuma fans bola aja, para selebriti dunia juga ikut banget bikinan tren ini makin booming, makin rame, makin hype gitu. Rihanna misalnya, ini sempat tampil menggunakan jersey dipadukan dengan rok midi yang langsung rame dijadikan inspirasi outfit sporty chic musim panas 2026. Lagi-lagi fenomena ini juga nunjukin kalau sepak bola sekarang bukan cuma soal match atau pertandingan gitu ya, tapi juga bagian dari lifestyle, bagian dari fashion culture anak muda. Jadi gak heran kalau misalnya menjelang Piala Dunia 2026, jersey bola mendadak naik level. Jadi fashion item wajib untuk tampil trendy dan yes, outfit yang keren gitu teman Pro 2. Selamat mencoba.

Oke, okay, teman berdua yang sudah pernah jalan-jalan ke Solo, kamu pasti tahu ini ada laku topo bisu yang merupakan tradisi hening gitu ya, yang dilakukan pada kira pusaka dalam Mangkunegaran, teman berdua. Dan ini sebenarnya adalah salah satu kirap yang selalu menarik juga minat wisatawan yang datang ke Solo gitu ya. Kalau kamu datang ke sana, pasti kamu bisa langsung melihat ini dan menjadi salah satu cerita ada makna filosofis di baliknya, di mana ini merupakan bagian dari tradisi yang sampai saat ini juga masih dijaga, masih terus dilestarikan oleh penerus-penerus begitu ya yang ada di Solo, teman berdua, seperti itu. Nah, ini ceritanya, jadi setiap malam satu suro, kalau kamu ke Solo ini akan berubah begitu ya, suasana di sana menjadi lebih hikmat, karena di tengah kehidupan modern yang serba cepat masih dijalankan tradisi laku topo bisu. Ini adalah masih terus dijalankan sebagai bagian dari kirap pusaka dalam Mangkunegaran. Nah, ritual ini bukan sekedar tradisi tahunan, teman berdua, melainkan adalah sebuah sarana perenungan dan juga pengendalian diri yang telah diwariskan secara turun-temurun, di mana memang laku topo bisu ini menjadi inti dari prosesi kirap pusaka dalam Mangkunegaran yang digelar untuk menyambut Tahun Baru Jawa atau Malam Satu Suro, di mana memang dalam ritual ini para pesertanya ini berjalan tanpa berbicara, kemudian tanpa menggunakan alas kaki, dan tanpa melakukan aktivitas lain selama mengikuti kirap yang membawa pusaka-pusaka Istana Mangkunegaran, teman berdua. Istilah topo bisu sendiri berasal dari bahasa Jawa, di mana kata topo ini berarti bertapa atau menjalani laku spiritual, sedangkan bisu berarti diam. Namun kalau kita lihat makna tradisi ini jauh lebih dalam daripada sekedar tidak berbicara. Dilansir dari kompas.com, laku topo bisu ini merupakan bentuk latihan batin yang juga mengajak peserta untuk mendudukkan egonya, kemudian juga mengendalikan dirinya, serta melakukan introspeksi terhadap perjalanan hidup selama setahun terakhir. Ya, keheningan yang dijalani ini juga menjadi media untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sekaligus merenungkan ucapan dan tindakan yang telah dilakukan. Kalau dalam filosofi budaya Jawa, diam bukanlah sikap pasif, sebaliknya diam ini dipandang sebagai bentuk kesadaran aktif yang mencerminkan kedisiplinan, kebijaksanaan, serta penghormatan terhadap alam dan juga warisan leluhur, teman berdua. Laku topo bisu ini selalu menjadi bagian utama dalam kirap pusaka dalam Mangkunegaran setiap tahunnya, karena kalau kita lihat proses ini diawali dengan sejumlah rangkaian di dalam istana, termasuk ada mios dalam sampean dalam ingkang jumeneng Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya, yang merupakan SIJ KGPAA Mangkunegara ke-10 dan penyerahan pusaka kepada cucu lampah kirapnya. Nah, setelah seluruh persiapannya selesai, kirap akan diberangkatkan dari kawasan Pamedan Istana Mangkunegaran dengan membawa pusaka-pusaka keraton yang tentu saja ini memiliki nilai dan juga spiritual bagi keluarga Mangkunegaran. Ya, masyarakat umum juga bisa menyaksikan langsung karena prosesi kirap pusaka dalam Mangkunegaran dan dari sepanjang rute yang dilalui peserta kirap ini, kalau kita lihat berdasarkan rilis resminya dari Istana Mangkunegaran, jadwal pelaksanaan kirap adalah tanggal malam 1 Suro 16 Juni 2026 dan waktu pemberangkatannya adalah pukul 21 waktu Indonesia Barat, di mana lokasi awalnya adalah Pamedan Istana Mangkunegaran Solo, teman berdua. Ya, karena tingginya antusiasme masyarakat, para pengunjung juga disarankan datang lebih awal begitu ya, agar mendapatkan posisi yang nyaman untuk menyaksikan prosesi ini sendiri. Dan nanti akan berlangsung tanggal 16 Juni. Jadi siapa tahu kamu yang mau jalan-jalan ke sana bisa langsung menyaksikan. Meskipun tidak semua orang dapat menjadi peserta resmi kirap, namun masyarakat tetap bisa ikut ya, merasakan suasana sakral laku topo bisu dengan menyaksikan prosesi dari pinggir jalan seperti itu. Karena memang ini menjadi salah satu kalender pariwisata juga yang bisa dikunjungi juga untuk teman-teman yang mau ke Solo, bisa melihat langsung ya prosesi kirap ini. Nah, selama kirap langsung, penonton juga diharapkan menjaga ketenangan dan menghormati kekhidmatan acara. Sikap ini juga menjadi bagian dari penghormatan terhadap tradisi yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Ya, panitia juga menerapkan sejumlah aturan untuk menjaga kesakralan kirap pusaka dalam Mangkunegaran, dan pengunjung diimbau tidak menggunakan lampu kilat atau flash saat memotret prosesi. Sementara itu, peserta yang hadir ini resmi diwajibkan mengenakan pakaian adat khas Mangkunegaran. Untuk pria, busana yang dikenakan adalah berupa beskap
kemudian untuk seperti beskap begitu ya, berupa beskap, kemudian belangkon dan juga keris, sedangkan perempuan mengenakan kebaya hitam lengkap dengan sanggulnya. Ya, adapun ketentuan pakaian yang juga berlaku meliputi penggunaan busananya adalah hitam, kemudian juga ini kalau kita lihat selain hitam juga lengkap dengan sanggulnya. Jadi pakaiannya ini berlaku meliputi penggunaan busana hitam dan jari sogan, serta larangan mengenakan kain berbahan beludru maupun jari bermotif keraton seperti parang atau lereng. Nah, melalui laku tapa bisu ini masyarakat tidak hanya menyaksikan sebuah tradisi budaya, tetapi juga diajak untuk memahami nilai-nilai leluhur tentang kesederhanaan, pengendalian diri, dan juga refleksi batin. Ya, di tengah dunia yang semakin bising, ritual diam ini menjadi pengingat bahwa keheningan juga memiliki makna yang sangat mendalam, teman berdua.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja.
2: Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
3: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raraketing nuswantoro wasana.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung dilihat sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.

kebenaran utama kita. Merespon dari berita anugerah dan juga pengampunan dosa, mari bersama-sama dari segala abad, gereja segala abad dan tempat, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum duduk, mari kita berikan salam kepada kanan, kiri, belakang kita. Tuhan Yesus terus memberkati Bapak Ibu sekalian. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu semua, di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, Tuhan mengingatkan kita bahwa Dialah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Bukan kemampuan kita, bukan karena harta kita, bukan karena keadaan kita, tetapi Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan kita. Mari dengan penuh sukacita kita memuji dan menyembah Tuhan.

Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, pada pagi hari ini kita mengucap syukur paduan suara Ebenezer akan memuji dan memuliakan Tuhan.

Mari Bapak Ibu, sekali lagi kita beri tepuk tangan kepada paduan suara Ebenezer di usianya yang lanjut, tetap terus dengan setia melayani Tuhan. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Nicholas Kurniawan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali hati manusia mudah terarah pada hal-hal yang sementara dan fana. Namun melalui firman Tuhan hari ini kita diajak untuk kembali lagi memusatkan pandangan kepada Yesus sebagai sumber keamanan yang sejati dan kekal. Kiranya melalui pujian nanti akan kita nyanyikan, hati kita dipersiapkan untuk mendengar suara Tuhan dan semakin percaya.

mari kita tenangkan diri sejenak di hadapan Tuhan. Mudah bagi kita katakan pandang pada Yesus. Tapi bukankah sekeliling kita juga menggoda kita untuk kita memandang kepada mereka? Segala apa yang bergelimang di dunia ini, yang menjanjikan masa depan, yang tidak pasti itu, seringkali kita pandang lebih banyak daripada kita memandang Tuhan. Segala kesusahan kita, masalah hidup kita, dan segala pergumulan kita, seringkali kita pandang begitu rupa dan terus menerus kita pandang sampai tidak punya waktu lagi memandang kepada Tuhan. Hari ini datang dengan hati yang bertobat, dengan sadar bahwa tanpa memandang Tuhan, maka kita akan tersesat. Tanpa memandang kepada juru selamat itu, kita tidak akan bisa selamat. Tanpa memandang kepada kasih-Nya yang ajaib, kita akan hancur dalam kebinasaan. Ketika penulis lagu ini mengatakan, "Turn your eyes upon Jesus," dia mau mengatakan, palingkanlah wajahmu hanya kepada Dia. Dan saat memandang Dia, maka semua yang ada di dunia ini tampak menjadi suram dan gelap. Karena maha terang kasih-Nya, ajaib anugerah-Nya, kemuliaan-Nya melebihi segalanya. Refrainnya kita ulangi dengan perlahan.

benar ya Tuhan. Dengan hanya memandang kepada-Mu, tanpa keinginan kami untuk terpandang di dunia ini, maka Tuhan, kasih-Mu itulah yang akan mengangkat dan memegang kami. Hari ini tuntunlah kami kepada kebenaran firman Tuhan. Tegurlah kami yang butuh ditegur. Hiburkanlah kami yang butuh dihibur. Taruhlah hati seorang murid yang mau terus belajar. Hati seorang anak yang mau selalu mendengar. Dan hati seorang hamba yang tak henti bergemar melakukan sabda Tuhan. Tuhan tahu kondisi kami, Tuhan tahu pergumulan kami, Tuhan tahu segala macam tantangan hidup kami, Tuhan tahu kesakitan dan kelemahan kami. Tuhan, berbicaralah sesuai dengan konteks pergumulan kami masing-masing. Sentuhlah kami oleh sentuhan firman Tuhan berdasarkan tuntunan Roh-Mu yang kudus yang mencerahkan pikiran kami. Kami berlutut dan memohon ya Roh Kudus, celikanlah mata rohani kami agar melihat

0: apa yang patut kami lihat. Bukakanlah hati kami untuk menerima firman Tuhan. Bukakanlah pikiran kami agar bukan saja tercengang tetapi tercelik hidup kami untuk hidup seturut firman Tuhan. Terpuji Engkau Allah yang hidup dalam kasih Allah Bapa dengan kekuatan Yesus Kristus sabda hidup dan pertolongan pimpinan Roh Kudus. Kami mau belajar firman Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Sebelum duduk, coba katakan kanan kiri, firman Tuhan baik untukmu, firman Tuhan baik untukmu. Kalau udah baru boleh duduk. Shalom. Apa kabar? Berapa dolar hari ini ya? Katanya orang desa gak butuh dolar. Saudara, headline hari-hari ini semua mengerucut kepada satu hal yang berkaitan dengan topik kita. Saya gak tahu apakah waktu menyusun tema, si penyusun tema itu sudah memahami akan konteks dan kondisi dalam minggu-minggu ini. Ada 16, 17, 18, 19, saudara-saudara. Apa angka ini? Kenapa saya sebutkan? 16.250 apa itu? Pasti tahu yang biasa naik mobil pakai Pertamax. Harga terbaru, oke? 17.000 meranjak kepada 18.000, apakah itu? Dolar yang akan merangkak, naik terus. Yang turun Roh Kudus, dolar naik. Dan 19 juta pengangguran di seluruh Indonesia hari ini. 16, 17, 18, 19. Tapi kita orang percaya harus punya 20. Berdua bersama dengan Tuhan kita teguh. Amin. Oke, kita mau belajar firman Tuhan. Mari buka kitab kita. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan secara bertanggapan. Saudara yang ikuti on-site maupun online di rumah, baca bertanggapan dengan saya. Atau yang laki-laki ya, laki-laki 19, lalu yang perempuan 20, terus sampai ayat 24. Saya baca dari Alkitab, terjemahan baru edisi yang kedua. Mungkin ada sedikit kata-kata yang berbeda, tetapi enggak masalah, maknanya sama. Harta di surga, yang laki-laki 1, 2, 3. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Yang perempuan? Yang laki-laki, sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bersama-sama, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kalimat terakhir, sebutkan bersama-sama, 1, 2, 3. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kata kamu, kita ganti aku, 1, 2, 3. Aku tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia mereka bukan saja baca, tapi renungkan firman. Dan bukan saja renungkan, tapi merenanginya. Apa beda renung sama renang? Sudah merenungkan mungkin hanya pikiran saja, tapi merenang kita nyebur, kita masuk, kita dimandikan, kita basah, dan kita benar-benar berkiprah di dalam kolam samudra firman Tuhan itu. Sudah menemukan sumber keamanan sejati. Kita sebut sama-sama, 1, 2, 3, tema ini, menemukan sumber keamanan sejati. Saudara-saudara, perhatikan gambar yang ada, yang saya tayangkan cover ini. Ada dua jalan ya, dulu ada lagu Sekolah Minggu ya. Ada dua jalan, satu menuju binasa, satu menuju glory, katanya begitu ya. Saudara-saudara, tapi kenapa saya sandingkan ya, satu di ujung sana ada salib, tapi di sini ini ada dompet, saudara-saudara. Ya, kalau yang disalib itu mungkin kita akan, wah, cinta Tuhan ya. Tapi kalau yang dompet itu bicara soal ini, ya, hampir sama bentuknya kan, begini dan digeser dikit akhirnya beda. Saudara, saya ingat lagu sekolah minggu ya, zaman dulu. Kalau yang tahu lagu ini mungkin seangkatan dengan saya. Apa yang dicari orang? Ah, itu yang nyanyi angkatan ini tahu tuh, seangkatan sama saya ya. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang pagi, siang, petang, malam? Bukan Tuhan Yesus. Wah, ternyata kita dulu sama-sama kelas satu sekolah minggu ya. Ya, usia indah saya juga udah sangat indah, saudara. Lalu kemudian ada lagu balasannya ya. Siapa yang dicari Tuhan? Nah, kenapa yang di sini yang keras ya paduan suara ya? Siapa yang dicari Tuhan? Siapa yang dicari Tuhan pagi, siang, petang, malam? Siapa? Orang yang berdosa atau orang yang beruang? Saudara, bicara soal uang adalah sesuatu yang cukup sensi sebenarnya ya. Dibahas di mimbar-mimbar kayak gini, seolah-olah katanya pengkhotbahnya tuh minta persembahan begitu ya. Kita bicara soal uang, atau mungkin ini bicara tentang sesuatu yang tabu dibicarakan, untold things ya, hal-hal yang termasuk dalam daftar tidak patut dibicarakan ya. Udahlah, jangan ngomong. Karena apa, saudara? Kalau sekarang kita tampak rukun, cinta satu sama lain, senyum muka gembira, berkawan. Tapi saudara, kalau udah bicara soal ini, kita bisa jadi lawan, saudara. Kita bisa jadi bermusuhan. Berapa banyak keluarga hari ini karena masalah uang lalu terpecah belah. Perceraian terjadi karena apa? Harta gono gini. Dan berbagai macam masalah, saudara, keluarga terpisah, berantakan, anak-anak ribut, masalah apa? Warisan, bagi tanah, sampai ada anaknya 5, ada satu tanah yang kecil dibagi 5 petak. Saudara-saudara, saking apa? Berebut harta. Sekarang dunia sedang kalut, sedang kacau, sedang dilanda kemelut masalah yang satu ini, yaitu mamon. Mamona di dalam bahasa Yunani. Yang berarti apa? Wealth, kekayaan, harta. Dan saudara-saudara, inilah sebenarnya yang menjadi landasan dan pergumulan kita dengan tema kita hari ini, bicara soal rasa aman, saudara-saudara. Menarik sekali kata sekuritas dan security, saudara-saudara, itu kata yang kedengarannya sama, tapi sekuritas bicara soal apa? Itu bicara soal uang kan? Bicara soal harta. Bicara soal sesuatu yang berkaitan dengan masalah finansial, sekuritas. Tapi security bicara soal keamanan. Kenapa dua kata ini? Saya cari-cari, saya belum ketemu jawabannya. Kenapa security menjadi sekuritas? Karena seolah-olah bicara soal sekuritas, akhirnya kita bicara soal secure. Bicara soal aman atau tidakkah harta saya. Dan yang menjadi kekacauan orang tidak aman adalah karena apa? Bagaimana tabungan saya berkembang atau tidak? Banyak atau tidak? Bagaimana investasi saya dapat laba atau tidak? Rugi atau bagaimana? Kalau kita gak mikir untung rugi, kita bisa rugi sendiri. Kira-kira begitu. Saudara, apa yang bikin kita merasa aman hari-hari ini? Tabungan kita, rumah kita, rumah masa depan padahal 2x1, saudara-saudara. Tapi kita mau tipe yang segala macam-macam, mau yang tiangnya banyak, mau yang fondasinya dalam, mau yang lantai berapa dan sebagainya. Investasi seringkali membuat kita rasa aman. Pekerjaan kita. Makanya perhatikan hari ini ada 19 juta orang yang sedang kehilangan pekerjaan, jadi pengangguran, bahkan lulusan sarjana-sarjana yang hebat tidak dapat pekerjaan. Kenapa dapat pekerjaan? Kenapa cari pekerjaan? Supaya rasa aman, gak dibilang pengangguran lagi. Jadi kerja apa aja deh. Saudara, rekrutmen di dalam SDM, di HRD, di dalam perusahaan-perusahaan, kira-kira mau kerja apa? Kerja apa aja deh. Pokoknya yang penting saya dapat kerja. Kenapa dapat kerja? Iya, pokoknya gak dibilang pengangguran. Kenapa mau kerja? Supaya saya dapat nafkah. Dan ujung-ujungnya adalah bicara soal secure, rasa aman. Keluarga seringkali membuat kita rasa aman. Oh, ada keluarga, saya berkeluarga demi supaya apa? Rasa aman, enggak ditanya-tanya terus kapan menikah, misalnya begitu. Dan macam-macam, ada lagi kesehatan. Ini juga seringkali menjadi pijakan rasa aman kita. Saudara, Morgan Housel di dalam bukunya The Psychology of Money mengatakan kebanyakan orang cari uang karena mereka cari rasa aman, saudara-saudara. Bukunya, saudara-saudara, menjelaskan The Psychology of Money sudah ada diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Cari di e-booknya juga ada, saudara ya, baca online aja. Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. Saudara Morgan Housel ini menuliskan buku ini dan dikagumi banyak orang karena judulnya saja sudah mengundang orang untuk baca. The Psychology of Money. Loh, apakah money itu punya suke, punya jiwa? Sehingga dikatakan psikologi uang. Kenapa buku ini diedarkan? Saudara, buku ini mencelikkan dan mencengangkan banyak orang, para pelaku bisnis yang berurusan dengan keuangan, saudara-saudara. Karena Morgan Housel memberikan sebuah mindset yang baru, paradigma yang baru dalam melihat uang. Dia katakan apa? Bahwa kenapa kita ambil keputusan keuangan seperti yang kita lakukan? Buku ini membahas bagaimana emosi dan sikap kita justru itu yang paling mempengaruhi bagaimana kelola tata uang kita, saudara-saudara. Sehingga bukan bicara soal butuh atau tidak butuh, sekarang udah akhirnya bicara prestise, bicara soal gengsi, bicara soal rasa aman, emosi saya terpenuhi ketika uang saya banyak. Berapa banyak orang ini yang akhirnya stres karena gak punya uang. Identitasnya dibangun berdasarkan berapa banyak uang yang dimilikinya. Begitu banyak uang, wah luar biasa. Saudara-saudara, dulu saya suka mengunjungi ya emak kami di Bandung ya, di rumah orang tua Bala Keselamatan. Itu sudah almarhum emak saya ini ya, oma dari papi saya. Ketika dikunjungi ya, lalu kemudian dia bilang, minta uang dong gitu, minta kepada papi saya gitu ya. Buat apa, kan sudah dibayarin ya, Panti Werda itu sudah dibayar, ada uang sakunya, kurang. Lalu kenapa kurang? Buat kuntal kantil. Tahu apa kuntal kantil? Ada pegangan. Kayaknya kalau pegang uang tuh, aduh rasanya, tangan ini rasanya dingin, enak sekali begitu ya. Saudara, seolah-olah uang jadi sebagai alat kuntal kantil. Dan karena ada kuntal kantil itu membuat akhirnya orang bisa menjadi rasa aman, ada pegangan. Saudara, what you hold is holding you. Kau sedang genggam gadget ini, tapi dia sebenarnya yang sedang menggenggammu. And what you hold, all what you hold, apapun yang engkau pegang hari ini, sebenarnya sedang memegang engkau. Peganganmu hari ini yang engkau pegang, dia sedang memegang engkau. Uang yang engkau pegang sekarang ini sedang memegang engkau. Lihat betapa powerfulnya uang itu. Sampai Yesus tegas-tegas mengatakan, you cannot serve two master. Kau gak bisa mengabdi kepada dua tuan. Gak boleh, gak bisa. Pilih satu, mau yang mana? Saudara, cara-cara kita, sikap kita mempengaruhi pengelolaan uang itu digerakkan oleh emosi kita, perasaan kita, rasa aman kita, prestise kita, kehormatan kita dibangun, identitas kita selalu dibangun berdasarkan apa? Sekuritas kita, ada uang banyak, saya menjadi makin dipandang orang. Saudara, pendekatan rasional terhadap uang seringkali justru bertentangan dengan perilaku yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan nyata ketika orang mengelola uang. Faktor psikologi seperti takut, tamak, keserakahan, dan kepuasan instan itu justru memainkan peran yang sangat signifikan di dalam keputusan tata kelola keuangan kita. Saudara, baca ini buku, recommended banget, The Psychology of Money. Saya menunggu-nunggu orang lulusan teologi nulis The Theology of Money, tapi belum ketemu bukunya. Saudara, Housel juga mengatakan kekayaan tidak hanya tentang angka-angka atau tingkat penghasilan. Kita seringkali ukur, siapa manusia terkaya? Oh, angka nih, bicara nominal. Berapa banyak yang dia punya, dia terkaya. Gitu. Tapi saudara-saudara, catatan orang terkaya sedunia adalah orang yang paling sering memberi kepada orang-orang yang kesusahan. Bikin yayasan, invest uangnya di dalam pelayanan lembaga kemanusiaan untuk melayani orang-orang yang kesusahan. Mereka yang terkaya, justru mereka yang paling banyak memberi. Saudara, Housel menekankan pentingnya perspektif jangka panjang dan tata kelola risiko yang bijaksana. Dia menggambarkan bagaimana kekayaan yang berkelanjutan itu dibangun bukan dengan sekedar bekerja lalu dapat uang gaji ditabung untuk investasi mungkin masa depan, bukan. Tapi perlu ada disiplin, perlu ada kesabaran, dan perlu ada kebijaksanaan. Dan ini bicara soal apa? Karakter, saudara. Dan ini connected with apa? Psikologi. Connected with apa? Emotion, emosi manusia. Saudara, habis baca buku ini, saya lalu kemudian menemukan bahwa kekayaan bukan urusan angka, tapi kerangka pikir. Yang kerap kali dikerangkeng oleh angka-angka semata yang bikin mata kita buta. Tanpa menyangka bahwa kita kelak akan berpulang dan jadi kerangka belulang tanpa ada satupun yang bisa kita bawa pulang. Kalau kita hanya lihat kekayaan sebagai angka, sudah kita sedang disesatkan oleh kekayaan itu. Padahal kita akan jadi kerangka. Kita selalu orientasi kepada harta yang terlihat, yang terpegang, yang terhitung. Dan yang terlihat, yang terpegang, dan terhitung tidak akan ada lagi bersama dengan kita. Tapi yang tidak terlihat, yang tidak terhitung, dan tidak terpegang, itu abadi, kekal. Bukankah Paulus bilang begitu? Perhatikan apa yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu justru yang kekal. Tapi yang kelihatan itu sementara. Saudara, ini adalah sebuah mindset iman kita yang harusnya kita sadar bahwa kita benar-benar harus membangun rasa aman kita berdasarkan hal yang benar. Saudara, Morgan Housel bikin buku selanjutnya, The Art of Spending Money, saudara. Ya, buku ini saya belum baca, kalau Psychology of Money saya udah baca. Art of Spending Money ini bicara tentang bagaimana masalah utama bukan berapa banyak uang yang kita miliki, tapi bagaimana kita memandang dan menggunakannya. Makanya kenapa Yesus menggunakan bicara soal uang, harta, lalu urusan dengan hati, tapi abis itu bicara soal mata. Karena ini uang bukan sekedar bicara soal hati, tapi juga bicara soal mata, bagaimana memandang uang itu. Disinilah, maka mamona, atau dari bahasa Aramik, yang berasal kata dasarnya aman, secara gak kebetulan tema kita tentang aman, sudah artinya adalah entrusted by God. Sesuatu yang dipercayakan. Berarti uang itu sebenarnya netral. Dia sendiri sebenarnya aman-aman aja. Ketika tidak ada yang tamak, ketika tidak ada yang lalu kemudian mau diperbudak, ketika tidak ada yang memberhalakannya, aman-aman aja uang itu. Tapi ketika dia sudah mulai jadi tuan, dia jahat. Ketika dia memerintah hidup kita, maka kita akan tersesat. Tapi saat kita yang memerintah dia, jadi hamba kita, dia baik. Saudara, perhatikan. Pertanyaan mendasarnya, di mana sebenarnya sumber keamanan kita? Pada harta atau pada Tuhan? Dan dengan jelas sekali, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, Morgan Housel mau mengajak kepada kita melihat kepada sebuah esensi dari uang. Memandang dengan cara yang benar. Uang itu hanyalah alat. Dan jangan mau diperalat oleh alat. Sama ini juga adalah alat komunikasi. Tetapi saudara-saudara, alat ini jangan mau dan jangan biarkan dia memperalat kita. Kalau alat sudah memperalat, udah salah fungsi. Dia hanya alat kok. Hanya tool. Dan uang kalau jadi alat, ya udah, itu hanya alat. Jangan mau kita diperalat oleh uang. Dan saudara-saudara, keamanan yang semu Yesus mengatakan apa? Jangan kumpulkan harta di bumi. Bukan Tuhan anti menabung. Bukan Tuhan larang kita investasi. Bukan Tuhan larang untuk kumpulkan harta itu sedemikian rupa sampai berlimpah-limpah. Dia gak larang, tetapi ada catatannya. Kalau engkau kumpulkan, ngengat akan merusak. Karat membinasakan, pencuri membongkar dan mencuri. Dan kita akan kehilangan nilai. Harta di dunia rapuh dan tidak kekal. Hanya Tuhan sumber keamanan yang sejati. Amin. Saudara, ketika dia bicara di mana hartamu, di situ hatimu. Tuhan mau kaitkan harta kita dengan hati kita. Apa yang paling kita pikirkan, apa yang paling kita khawatirkan, apa yang paling sulit dilepaskan, bukan kita semua bicara soal hati kita. Dan itu yang sering jadi sumber keamanan kita. Dan kalau hati sudah dibelenggu, dikerangkeng oleh belenggu uang, habislah kita. Kenapa? Harta dikaitkan dengan hati. Supaya kita kelolanya dengan hati-hati. Supaya kita tetap punya perhatian kepada sang pemberi uang, yaitu Tuhan kita. Dan kita juga prihatin kepada orang yang membutuhkan uang di sekitar kita. Semua kata dasarnya hati, betul gak? Hati-hati, perhatian, dan prihatin. Dan semua itu baru bisa berjalan kalau kita sehati dengan sang gembala hati kita, yaitu Tuhan kita. Saudara-saudara, sekarang kalau kita bicara soal di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini berkaitan, Yesus lanjutkan lagi, dari hati dia bicara soal mata. Kenapa dia bilang bicara sama mata? Karena cara pandang kita juga itu berasal dari hati kita. Kalau mata gelap, selalu kurang, never enough. Udah dikasih hati, mau rempelom, mau jantung, mau ginjal, mau paru-paru, asam urat, semua jeroan dimakan. Takut kehilangan karena mata kita gelap. Orang yang depresi karena kehilangan uang, ketahuan deh. Sumber keamanannya adalah karena sekuritasnya, karena uangnya. Takut kehilangan, begitu kehilangan, kolaps. Hilang karena kayak gak ada fondasi lagi, jatuh. Iri hati, kalau mata gelap selalu iri, bandingkan diri. Dia gajinya lebih besar, rumput tetangga selalu lebih baik tampaknya. Padahal rumput plastik. Mata gelap bikin gelisah, hati gak bakal tenang. Gak ada kedamaian. Tapi kalau mata terang bikin kita bersyukur. Percaya Tuhan. Aman dalam bahasa Aramik yang artinya adalah trust, percaya. Murah hati orang yang matanya terang, tangannya itu bukan menggenggam, tapi terbuka memberi. Saudara, kalau engkau genggam, bisa menerima begini? Bisa? Coba sekarang genggam kepal tangannya, salaman satu dengan yang lain, dengan kepalan, bisa? Yang ada jotos-jotosan tuh ya. Tapi kalau buka, ayo buka tangannya, salaman, baru bisa. Orang yang matanya terbuka melihat kepada Tuhan sang sumber berkat, bukan terbuka kalau lihat ada uang, maka dia akan terbuka tangannya memberi. Orang yang matanya terang selalu murah hati, enggak pelit. Emang gue kaya apa minta-minta uang ke gue? Nanti tunggu saya kaya. Nah ini biasanya orang matanya mulai gelap nih. Tapi ketika matanya terang, iya saya juga susah, tapi saya mau tolong orang yang susah. Kayak janda yang miskin. Penghasilannya berapa? Semua dia berikan kepada Tuhan. Sampai Tuhan bilang, dia beri yang terbaik dan terbanyak, yaitu seluruh hartanya. Kemurahan selalu berasal dari apa? Kemurahan Tuhan yang ada di hati. Tanpa kemurahan yang ada adalah kemarahan. Tanpa kemurahan hanya ada kemarahan. Sebut sama-sama, 1, 2, 3. Tanpa kemurahan hanya ada kemarahan. Dan mata terang bikin damai sejahtera. Bukan nominal uang yang tentukan damai. Tapi spiritual kita terhadap uang. Bukan jumlah uang yang tentukan damai. Tapi cara pandang kita terhadap uang yang menentukannya. Jadi sekarang pertanyaannya, siapa Tuhan hidupmu? Allah atau Mamon? Tuhan gak mengatakan, kamu tidak bisa dan tidak boleh mengumpulkan uang, bukan. Tapi mengabdi, ini udah jadi masalah. Ketika pengabdian digunakan kata duloi, dari kata dulos, yang berarti menghamba, ini yang jadi problem. Sama kayak cinta uang, akar segala kejahatan, bukan uangnya yang akar kejahatan, cinta kita kepada uang jadi jahat. Juga ketika kita jadi hamba uang, bukan uangnya yang salah, kitanya yang menghamba kepada uang. Dan jangan lupa kalau kita menghamba pada uang, dia jadi tuan atas kita, dia sangat jahat sama kita. Saudara, Mamon selalu menuntut semakin banyak. Lihat ya, dua tahta, satu bersinar, satu gelap. Mamon selalu bikin takut kehilangan. Gak pernah memuaskan diri kita. Mau udah dapat sedikit, mau lagi. Kerja ini gak cukup, mau lagi supaya ada penghasilan tambahan. Kalau perlu berbagai macam lapangan pekerjaan saya coba, sampai gak kebagian yang lainnya. Mamon gak pernah memuaskan kita. Mamon hanya sifatnya sementara, terlihat, terpegang, terhitung, tapi tidak selamanya bersama kita. Bisa hilang sewaktu-waktu. Hari ini kita bisa kaya raya, habis itu langsung melarat jatuh miskin, akhirnya sekarat mati kedua kali 1 meter kita dikubur. Siapa Tuhan hidupmu? Kalau Tuhan, Allah kita, dia beri anugerah, damai sejahtera, memuaskan jiwa, untuk yang sedikit kita bisa bersyukur. Jangan minta Tuhan beri yang banyak, kalau yang sedikit aja kita gak bersyukur. Kalau sedikit aja kita gak bisa kelola, minta banyak sama Tuhan, Tuhan juga mikir-mikir mau kasih. Kamu gak bisa kelola, gimana saya kasih? Uang itu kan harus disalurkan. Bukan disimpan dan ditimbun, tapi bagikan. Kalau Tuhan hidupmu adalah Tuhan Allah kita, Yesus Kristus dan Roh Kudus, dia bersifat kekal. Dan kita akan setia. Oh, kita bisa nyanyi,
1: Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Amin. Amin. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Amin. Amin. Inilah yang ku punya hati sebagai hamba. Amin. Hamba siapa dulu? Hati hamba yang kepada siapa? Tuhan apa uang? Tipis perbedaannya. Tuhan sama berkat Tuhan kita seringkali samain. Seolah kita pikir, oh iya Tuhan tolong, Tuhan kalau memang benar engkau ada berikan saya berkat. Itu kan namanya orang yang kurang percaya. Minta berkat daripada Tuhannya. Dapat berkat tinggalkan Tuhannya. Puja-puja berkat lupakan Tuhannya. Saudara, siapa Tuhan dalam hidupmu? Kalau keamanan kita pada dunia akan membuat kita tidak pernah rasa cukup, mengejar lebih banyak harta dan materi, hidup untuk pengakuan dan kesuksesan. Bukankah uang jadi sekarang akhirnya menjadi sebuah tanda gengsi seseorang? Makin banyak uang, wah kelasnya udah yang high class, yang gak punya uang, aduh duduknya di tempat yang sini ya. Saudara, seringkali itu penggolongan terjadi. Selalu bandingin pula dengan orang lain. Kalau keamanan pada dunia kita khawatir tentang masa depan, takut cemas. Kalau keamanan kita jatuh dan sumbernya pada dunia, kita pusatkan diri sendiri dan kesenangan kita. Hubungan dengan orang lain menjadi dangkal dan kosong. Sekarang udah jadi rahasia umum. Kamu kalau menikah, cari suami yang uangnya cukup. Kalau kamu beli skincare gimana? Nah, cari mantu yang kaya. Kalau enggak mau hidup pakai apa kamu? Saudara, kata-kata ini seringkali begitu menggemaskan dan menggetarkan. Kalau keamanan pada dunia harta janjikan aman tapi tidak beri damai. Tapi kalau keamananku pada Tuhan, bersyukur untuk penyertaannya, hidup lebih cukup. Bukankah hidup lebih berharga, tubuh lebih berharga daripada pakaian, hidup lebih berharga daripada makanan. Percaya pada pemeliharaan Tuhan. Kalau keamanan kita pada Tuhan, hidup dalam damai dan percaya. Mengasihi Tuhan dan sesama, hubungan yang dalam, hidup bermakna. Fokus pada hal yang kekal, bukan yang sementara yang bisa binasa. Kalau kita menghamba kepada yang bisa binasa, ya kita binasa. Tapi kalau kita menghamba kepada yang tidak bisa binasa, dan yang sama sekali kekal luar biasa, maka kita akan hidup dengan tujuan yang kekal. Tuhan gak selalu beri apa yang kita inginkan. Tapi Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Dia tahu. He know what you need. And he want to give what you need. Tapi seringkali kita menuntut Tuhan. Give me what I want, Lord. Berikan kepada saya apa yang saya mau, Tuhan. Saudara, kita seringkali jadi mengejar what I want. Kemarin saudara-saudara di persekutuan sektor gereja kami ada diskusi tentang buah roh ya. Dari 9 karakter buah itu, yang mana yang rasanya paling lemah dan merasa belum bisa tertangani dengan baik. Ada yang mengatakan dan mayoritas mengatakan penguasaan diri. Ibu-ibu mengatakan, saya tanya, penguasaan dalam hal apa ibu-ibu? Kalau bapak-bapak mungkin hawa nafsu, kalau ibu-ibu. Iya pak, kalau udah Shopee, ada tanggal kembar, 6 Juni, 7 Juli, 7, 7, 8, 8, 9, 9, harga murah tuh pak. Langsung check out, check out, check out. Saudara, apalagi dengan kemudahan ya, QRIS, ya, pay later, semuanya gampang. Sekarang belanja gak perlu ke supermarket, klik aja langsung uang melayang. Saudara, kalau keamanan kita pada Tuhan, nah yang kita pikirkan adalah apa yang Tuhan pikirkan. Hati yang terbagi gak bisa aman. Hati yang terbagi itu membuat kesetiaan juga terbagi. Tapi hati yang utuh itu setia hanya pada Tuhan. Hati yang terbagi itu selalu bimbang dan tidak tenang. Tapi hati yang utuh itu tenang dan percaya penuh. Aman. Mempercayakan hidup kepada Tuhan. Dalam bahasa Aramaik tadi aman. Trusting. Hati yang terbagi dikuasai oleh kekhawatiran, tapi yang utuh dipelihara dan dicukupkan Tuhan. Tidak mengalami keamanan sejati kalau yang hatinya terbagi, tapi yang utuh hanya kepada Tuhan mengalami keamanan sejati. Makanya kenapa Tuhan mengatakan, pilih. Ini tegas sekali dia katakan. Gak bisa mengabdi kepada dua-duanya. Harus pilih. Kepada mamon atau kepada Tuhan. Keamanan sejati hanya mungkin kalau hati kita utuh. Kalau kita masih bimbang, kita akan diombang-ambingkan oleh berbagai macam pergumulan. Hanyut kita. dalam segala tantangan hidup. Sekarang terakhir, bagaimana kita bisa hidup aman yang sejati? Ini tips PR di rumah ya. Nanti minggu depan gembala sidangnya akan tanyain ya. Udah kerjain belum PR kita? Pertama adalah A, andalkan proteksi Allah. Sebut sama-sama 1, 2, 3. Andalkan proteksi Allah. Saudara, saya enggak anti orang-orang yang bekerja di bidang ini ya, asuransi, proteksi ini itu dan sebagainya. Tapi jangan jadikan itu tuan hidupmu. Andalkan proteksi Allah yang abadi. Yang kedua, menghamba hanya pada Allah. 1, 2, 3. Menghamba hanya pada Allah. Tidak mendua, tidak bimbang menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yang ketiga, akrab bersekutu dengan Allah. 1, 2, 3. Akrab bersekutu dengan Allah. Orang yang dekat dengan sumber berkat, karib dengan sumber berkat, gak pernah akan kekurangan berkat. Percaya deh. Karena berkat bukan bicara jasmani aja. Kita bisa hidup nafas, kita masih sehat, kita bisa lihat jelas, kita bisa dengar, kita bisa bicara, tangan kita bisa lurus. Saudara, tangan saya ada tremor nih, agak gemeter. Saudara, orang yang dekat dengan sumber berkat, akrab dengan sumber berkat, tidak pernah akan kekurangan berkat. Karena selalu ada aja berkat. Bahkan kesakitan buat dia adalah berkat. Kalau gak bisa rasa sakit, bahaya, tau-tau mati. Saudara, N yang terakhir, bagaimana bisa hidup aman yang sejati? Naikkan syukur tanpa henti. 1, 2, 3. Naikkan syukur tanpa henti. Saudara, keamanan sejati hanya ada pada Tuhan. PR-nya, andalkan proteksi Tuhan. Menghamba hanya pada Tuhan. Akrab bersekutu dengan Dia. Naikkan syukur tanpa henti kepada Tuhan. Siapa yang mau hidup aman? Angkat tangannya. Puji Tuhan. Aman sejati hanya pada Tuhan. Percayalah. Karena kalau burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Kalau bunga-bunga bakung yang ada di ladang itu menjadi indah, itu adalah karena karya Tuhan. Apalagi kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita tenangkan diri di hadapan Tuhan. Bawa pergumulan masalah keuanganmu hari ini kepada Tuhan. Kau mungkin sedang dikejar-kejar debt collector, sedang stres dengan tagihan-tagihan utang yang membumbung, atau engkau mudah tergoda dengan berbagai macam tawaran-tawaran promosi yang menyebabkan engkau shopping tanpa henti. Engkau sedang diam-diam sedang menghamba kepada mamona itu. Hari ini bawa pergumulanmu. Kau mungkin malu cerita ini. Mungkin kau bisa kena disiplin kalau ketahuan kau punya hutang. Ada pinjaman online yang terus mengejar, tergoda dengan bunga rendah, cicilan rendah, tapi akan diserang oleh debt collector seumur hidup. Mari datang kepada Tuhan. Kau mungkin keluarga sedang hidup pas-pasan, sulit. Anak mau kuliah, gak ada dana. Kau mungkin juga sedang bergumul dengan masalah pemeliharaan hidup hari lepas hari. Bisa makan aja sudah cukup. Kadang-kadang juga makan hanya sehari sekali. Sementara ada orang-orang yang tamak dan menggenggam hartanya begitu rupa tidak mau berbagi. Ada kesenjangan yang bikin tegang hubungan. Mari datang kepada Tuhan. Dia tahu saat kita perlu. Dia dengar saat kita minta. Dia bekerja saat kita percaya. Dia tahu saat kita menangis. Dia dengar saat kita berdoa. Dan Dia berkati saat kita bersyukur.

musik mengiringi dengan pujian ini. Apa yang kau kejar dalam hidupmu hari ini? Apa yang kau harapkan? Uang berlimpah, tapi hati rebah, tidak berdaya.

sebuah pertobatan minta bijaksana dari Tuhan. Tuhan tolong saya tersesat di dalam lingkaran tagihan uang ini, dalam problema keuangan saya.

kita berdiri semua. Mari kita berdoa. Ikuti kata-kata saya, sepatah kalimat demi sepatah kalimat. Ya Allah sumber berkat, daripada-Mulah segalanya berasal. Kami bersyukur Tuhan, bahwa ternyata Tuhan memberkati kami. Tapi kami lupa bilang terima kasih. Kami hanya menerima tanpa mau mengasihi lagi. Tolong kami hari ini, peringatan firman Tuhan mengantarkan kami kepada pertobatan finansial, pertobatan mengelola berkat, pertobatan hidup dalam hikmat, dalam mengelola berkat kami. Tuntun kami semua Tuhan, saat kami bekerja, saat kami berusaha, kuatkan kami, karuniakan hikmat dari surga untuk kami kelola yang di bumi, sehingga kami tidak salah mengelolanya. Kami tidak hanya mau memperoleh, tapi kami juga mau belajar mengelola yang kami peroleh. Kuatkan kami ya Tuhan, baharui terus tekad kami menjadi penata layan berkat, penata layan kekayaan, penata layan pemberian Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami, yang sudah memberi rasa aman sejati. Terima kasih Tuhan. Dalam kasih Kristus, kami mau jadi pelaku sabda hidup Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali.

0: Terima kasih untuk Evangelis Nicholas Kurniawan sudah menyampaikan.
1: Ya pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung Kebaktian Kristen dengan tema menemukan sumber keamanan sejati bersama Evangelis Nicholas Kurniawan, disiarkan langsung dari Gereja Kristen Kalam Kudus. Dan kini kita kembali dalam Malang Pagi ini hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumpah, kita ganteng banget gak sih?

Ya pendengar, Anda masih bersama kami dalam Malang Pagi ini. Saya Diah Laras akan temani hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang baru gabung bersama kami, masih belum terlambat ya, ditemani lagu-lagu yang enak untuk didengarkan pagi hari ini. Dan juga berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya kami akan update harga bahan pokok ya untuk wilayah Kota Malang pagi hari ini. Kami ambil informasinya dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur atau Siska Perbapo, pendengar. Untuk update harga bahan pokok hari ini, Minggu 14 Juni 2026 di Kota Malang, kami tinjau dari Pasar Blimbing dan juga Pasar Tawangmangu. Kita mulai dari harga beras pagi hari ini. Beras premium berada di harga Rp15.100 per kilogram, sedangkan beras medium untuk beras medium ada di harga Rp12.700 per kilogramnya. Harga gula hari ini, gula kristal putih Rp17.300 per kilogram. Tidak naik, tidak turun ya. Jadi stabil, bertahan di harga tersebut untuk gula kristal putih. Sedangkan untuk minyak goreng, hari ini minyak goreng curah turun sedikit dari Rp18.700, hari ini menjadi Rp18.000 per kilogram. Sedangkan untuk minyak goreng kemasan premium, dari harga sebelumnya Rp22.700 turun menjadi Rp22.000 per liter, pendengar. Sedangkan untuk minyak goreng kemasan sederhana, dari harga Rp19.500 turun Rp1.000 menjadi Rp18.500 per liter. Untuk minyak goreng minyak kita masih bertahan di harga Rp16.700 per liter, pendengar. Untuk harga daging, hari ini mengalami kenaikan harga daging sapi paha belakang terutama ya. Naik Rp3.000, hari ini menjadi Rp127.500 per kilogram. Kemudian daging ayam ras juga naik. Dari harga sebelumnya Rp33.200, hari ini Rp34.500 per kilogram. Untuk daging ayam kampung turun Rp3.500, hari ini menjadi Rp59.000 per ekor. Nah, kemudian kita beralih ke harga telur. Untuk telur ayam ras stabil di harga Rp25.000, sedangkan untuk telur ayam kampung turun Rp4.000 dari harga sebelumnya. Hari ini menjadi Rp54.000 per kilogram untuk telur ayam kampung. Kita beralih ke harga cabai hari ini, pendengar. Cabai merah keriting hari ini di angka Rp46.500. Kemudian cabai merah besar turun lumayan banyak ya untuk hari ini, dari sebelumnya Rp53.300, hari ini menjadi Rp51.000 per kilogram. Untuk cabai rawit merah hari ini berada di harga Rp60.000 per kilogram. Untuk perbawangan, bawang merah ya, hari ini dari Rp52.700, hari ini menjadi Rp53.500. Sedangkan untuk bawang putih, dari sebelumnya Rp33.500 naik Rp3.500, hari ini menjadi Rp37.000 per kilogram. Anda juga bisa update informasi untuk bahan pokok lainnya, Anda bisa langsung akses

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik yang
2: dikelas sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
4: Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready? Drop the beat, yo.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1500.

Ya pendengar, Anda masih bersama kami dalam Malang Pagi ini di Pro 1 RRI Malang 94,6 FM. Yang di Probolinggo juga Anda sedang mendengarkan di 88,3 FM. Atau yang sekarang ini sedang mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga dari aplikasi RRI Digital. Jadi kalau pakai audio streaming, Anda bisa dengarkan kami di mana saja, kapan saja ya. Bisa mendengarkan Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Anda bisa ikuti informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda menemani akhir pekan ini di hari Minggu ya, yang cukup cerah pagi hari ini. Nah, pendengar, memasuki minggu kedua ya di bulan Juni, progres relokasi pedagang pasar Induk Gadang masih belum terlihat karena sampai kemarin masih ada 50 meter lapak pedagang yang belum dibongkar karena pedagang ini masih menunggu untuk pembangunan tempat relokasi tahap keduanya selesai begitu. Nah, seperti diketahui sebelumnya kalau relokasi pedagang ini dilakukan untuk proyek perbaikan jalan dengan anggaran 14,9 miliar rupiah. Jadi nanti jalan di depan pasar ini akan menggunakan jalan kembar ya. Jadi lapak yang ada di bahu jalan harus dipindah ke belakang. Nah, dari Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi juga mengatakan progres relokasi ini mencapai 85%. Sisanya 15% ini adalah 50 meter lapak pedagang yang belum dibongkar. Jadi terus berproses, dikabarkan untuk sisa 15% ini akan selesai bulan Juni ini, pendengar. Selain itu juga untuk pengerjaan tempat relokasi tahap kedua, ini kurang 2 poin, yaitu untuk pemasangan atap dan pengecoran lantai. Jadi ada kemungkinan relokasi tahap kedua ini berjalan paralel dengan dimulainya perbaikan jalan. Jadi kemungkinan untuk perbaikan jalan, pendengar, dimulai pekan kedua, minggu kedua bulan Juni, jadi bisa diselesaikan untuk relokasi sekaligus proyeknya akan dimulai. Nah, lebih lanjut untuk pasar Gadang nantinya akan dilengkapi titik parkir khusus supaya kendaraan ini tidak lagi parkir sembarangan di bahu jalan ya. Jadi memang langkah ini sekaligus diplot untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah karena parkir nantinya akan dikelola oleh Dinas Perhubungan menggunakan skema parking atau yang lainnya nanti akan diserahkan ya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPR PKP Kota Malang. Danung Jul Haryanto juga mengatakan untuk perbaikan jalan sudah masuk tahap pengadaan, jadi proyeknya harus dimulai Juni ini karena prosesnya akan memakan waktu kurang lebih 6 bulan pendengar. Nah, jadi kalau terlambat dikhawatirkan akan melewati tahun 2026. Total jalan yang nantinya akan diperbaiki ini sepanjang 670 meter, bukan hanya untuk perbaikan jalan tapi juga ada beberapa penambahan fasilitas pendengar, seperti dipasang pagar pembatas antara pasar dan jalan. Kemudian jalan baru ini juga akan dilengkapi median supaya kualitas jalannya lebih tahan lama, dan pemerintah Kota Malang juga memperbaiki drainase di sisi kiri dan kanan ruas jalan. Nah, setelah jalan diperbaiki, harapannya para pedagang dan juga masyarakat bisa lebih tertib, tidak parkir sembarangan ataupun membuang air limbah di jalan.

0: nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak.
0: Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

Ya pendengar, pastikan Anda terus mendengarkan Pro 1 RRI Malang karena sesaat lagi dalam Malang siang ini Anda dapat ikuti program podcast Idola Indonesia Layak Anak. Hari ini akan ada seperti biasa ya, Mira dan juga Meza Luna yang nanti akan kedatangan tamu spesial Idola bersama Putri Kebudayaan Cilik Jawa Timur 2026. Nanti bersama dengan Keiko dan juga Mama Dewi. Keiko ini adalah winner Putri Kebudayaan Cilik Jawa Timur 2026 ya, dan juga Mama Dewi. Oleh karena itu pastikan juga tetap bersama kami dalam Malang siang ini dengan berbagai program yang dihadirkan untuk Anda. Saya Diah Laras, pamit undur diri dari Malang pagi ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dengan Malang Siang ini nanti bersama dengan Wisnu, tapi saya yang akan hadir menemani Anda satu jam ke depan. Sesaat lagi Anda bisa mengikuti Idola Indonesia Layak Anak. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan Keiko. Keiko adalah winner Putri Kebudayaan Cilik Jawa Timur 2026. Nanti bersama dengan mamanya, Mama Dewi, yang akan ngobrol bersama dengan kita di acara Idola. Tapi sebelumnya kita hadirkan terlebih dahulu ya informasi seputar perakiran cuaca. Saya sudah tersambung kali ini bersama dengan Pak Maksum. Ya, selamat pagi Pak Maksum.
1: Selamat pagi Mbak Karen.
0: Ya, Pak Maksum, di hari Minggu pagi kali ini, kalau pagi cuacanya cerah, kira-kira sepanjang hari ini berdasarkan pantauan dari BMKG, bisa langsung disampaikan untuk informasi perakiran cuacanya.
1: Oke, terima kasih Mbak Karen. Oke, selamat pagi menjelang siang teman-teman pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca berlaku hari ini, Sabtu 14 Juni 2026. Cuaca pada umumnya diprediksi cerah hingga berawan, dan untuk hari ini ada potensi hujan ringan di beberapa tempat ya, seperti di Jabung, Poncokusumo, Tumpang, itu berpeluang terjadi hujan ringan. Kemudian suhu udara diprediksi hingga 30 derajat Celsius dengan kelembapan antara 52 hingga 99%. Untuk angin diprediksi dari arah tenggara dengan kecepatan hingga 16 km per jam. Untuk wilayah perairan, perakiraan gelombang di selatan Malang itu hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang. Demikian, Mas.
0: Oke, baik Pak Maksum. Apa yang mau disampaikan ini himbauan untuk warga masyarakat khususnya yang ada di Malang yang terkait dengan kondisi cuaca hari ini?
1: Untuk warga masyarakat diimbau untuk memperhatikan karena kondisi saat ini adalah musim kemarau. Meskipun demikian, karena hari-hari ini ada masih terjadi potensi hujan, masyarakat untuk selalu waspada meskipun hujannya ringan dan selalu menjaga kesehatan karena perubahan cuaca begitu cepat. Dan masyarakat diimbau untuk memperbarui informasi cuaca dari kanal-kanal resmi BMKG.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Maksum untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Oke, terima kasih.
0: Demikian informasi perakiran cuaca bersama dengan Pak Maksum, perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Malang. Dan jangan kemana-mana, kami hadirkan Idola sesaat lagi.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peringat persatu era di Malang. Senang sekali saya Luna dan Bunda Mira kembali hadir menemani Anda dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Sampai jam 11 nanti kita akan berbincang bersama sosok anak luar biasa yang berhasil mengharumkan nama Jawa Timur melalui ajang Putri Kebudayaan Cilik Jawa Timur 2026.
1: Ya betul sekali, dan pagi ini juga sudah hadir bersama dengan kita ya. Kita langsung kenalin nih ke pendengar Idola, seorang anak yang cantik, berbakat, cerdas. Dan pastinya membanggakan ya. Siapa lagi kalau bukan winner Putri Kebudayaan Cilik Jawa Timur 2026, Keiko. Selamat datang Keiko.
2: Halo.
1: Apa kabar?
2: Kabarku hari ini baik.
1: Alhamdulillah. Oke, dan tentunya Keiko gak sendiri ya Luna ya.
2: Iya, karena dibalik kesuksesan seorang anak ya, pasti selalu ada sosok luar biasa yang mendampingi. Pagi ini juga hadir Mama Dewi yang akan berbagi cerita tentang perjalanan mendampingi Keiko hingga berhasil meraih mimpi membanggakan.
1: Oke, kita ucapin selamat datang buat Keiko dan juga Mama Dewi di acara Idola Indonesia Layak Anak pagi hari ini di Pro 1 RRI Malang ya. Dan jangan lupa kita juga ajak pendengar untuk bisa ikut gabung bersama dengan kita ya Luna.
2: Iya.
1: Yang mau telepon kemana?
2: Yang mau telepon di 0341495850.
1: Kemudian untuk WA-nya
2: 081555600915.
1: Ya itu tadi ya, yang mau gabung lewat telepon boleh, lewat WA
2: juga boleh.
1: Silakan. Atau yang sekarang lagi nonton kita nih di YouTube RRI Malang Official ya, bisa gabung juga melalui live chat di RRI Malang Official, YouTube RRI Malang Official. Oke, sekarang kita ngobrol dulu sama Keiko ya Luna ya. Gimana nih?
2: Keiko boleh cerita dulu kepada sahabat Pro 1, usia Keiko sekarang berapa, sekolah di mana, dan kegiatan sehari-harinya apa saja?
3: Ya, halo sahabat RRI Pro 1. Ya, nama saya Keiko Clorinda Alana Haryadi. Umur saya 10 tahun.
1: Oke. Okay. Oh, jadi 10 tahun. Keiko sudah kelas berapa sekarang?
3: Kelas 4.
1: Kelas 4 di mana?
3: Di SD Kauman 2.
1: Di SD Kauman 2. Oke. Okay. Berarti abis ini naik kelas 5 ya?
3: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Gimana kemarin ujiannya, lancar enggak?
3: Lancar.
1: Alhamdulillah. Pelajaran apa yang paling Keiko suka?
3: Matematika sama bahasa Inggris.
1: Matematika dan bahasa Inggris. Kemarin nilainya gimana?
3: Nilainya masih belum dibagikan.
1: Oh, masih belum dibagikan. Jadi rapotnya masih ini ya, masih belum dibagiin ya.
3: Iya.
1: Tapi udah liburan?
3: Udah
1: liburan. Sama kayak Luna ya.
2: Sama, tinggal tunggu rapotannya aja ya.
1: Iya, tinggal tunggu rapotannya aja. Oke, pasti banyak yang penasaran juga ya Luna ya, kalau melihat prestasi
2: yang sudah diraih. Pasti banyak yang penasaran ya, sejak kapan sih Keiko mulai tertarik pada dunia budaya dan ajang pemilihan Putri Cilik?
3: Sejak tahun lalu. Soalnya tahun lalu pernah juga ikut Miss Jawa Timur.
1: Oke, terus?
3: Terus pas itu cuman dapat di top 5 doang, tapi dapat Miss Cilik Best Performance.
2: Wow, keren. Okay.
1: Jadi sekarang Keiko adalah Putri Kebudayaan Cilik Jawa Timur gitu ya.
3: Iya.
1: Mewakili Jawa Timur di tahun 2026.
2: Iya.
1: Oh, di tahun luar biasa. Oke.
2: Okay. Apa yang membuat Keiko tertarik mengenal budaya Indonesia dibandingkan aktivitas lain yang mungkin ya lebih banyak diminati anak-anak seusia Keiko?
3: Soalnya pastinya kalau belajar budaya pastinya lebih seru.
2: Iya.
3: Dapat memahami kearifan lokal dan budaya.
1: Budaya apa yang Keiko pengen pamerkan atau Keiko kenalkan ke Indonesia? Ini kan mewakili Jawa Timur nih.
2: Iya.
1: Kalau budaya Jawa Timur kan gak cuma di Malang aja pasti ya Keiko ya. Gimana tuh?
3: Budaya tari topeng.
1: Oke.
2: Budaya tari topeng.
1: Apa yang menarik dari tari topeng nih Keiko?
3: Soalnya memiliki beberapa ciri khas unik. Gerakannya ada singgah dan jeluat. Gerakannya juga pastinya energik dan penuh semangat.
1: Oke, okay. Tapi Keiko bisa nari topeng?
3: Bisa.
1: Oh iya? Oke, okay, luar biasa. Nari topengnya udah mulai dari kecil atau baru-baru ini aja pas mau ikutan Putri Kebudayaan?
3: Waktu tahun lalu juga. bakatnya milih tari topeng.
1: Oke. Okay. Belajar sama siapa, Keiko?
3: Belajar sama guru tari, biasanya juga diajarin sama mama.
1: Oh, mama juga bisa ternyata, luar biasa. Oke, okay, ternyata Keiko ini mulai kecil, ya, itu sudah memiliki kecintaan terhadap budaya
2: Indonesia.
1: Ya, dan ini tentu saja menjadi sesuatu yang sangat positif ya di tengah perkembangan teknologi saat ini begitu. Nah, kalau ke Mama Dewi sendiri melihat potensi Keiko itu mulai kapan?
4: Potensi untuk bakatnya itu mulai tahun lalu.
1: Oke.
4: Iya kan, karena apa namanya, sebelum ikut acara ajang itu kan sebenarnya ikut acara Miss Jatim. Ternyata kalau ikut ajang-ajang seperti itu harus ada bakat begitu. Waktu itu kan Alona bisa renang, terus habis itu saya pilihkan nari.
1: Oh, panggilannya siapa nih, Alona atau Keiko?
4: Ada yang Alona, ada yang Keiko. Saya sering panggil Alona.
1: Oke,
4: gitu.
1: Tapi ada yang manggil Keiko juga, Keiko, ya.
4: Iya, di Putri-Putri Kebudayaan dipanggil Keiko. Habis itu saya ikutkan sanggar biar lebih mantap. Gitu.
1: Oke. Yeah. Justru kelihatan si nama panjangnya siapa sih?
4: Keiko Klorinda Alona Haryadi.
1: Oke, okay, Keiko Klorinda Alona Haryadi. Ada yang manggil Keiko, ada juga yang manggil Alona juga. Justru kelihatan banget Keiko itu di tahun kemarin, ya.
4: Tahun kemarin.
1: Padahal biasanya itu kan ada anak-anak yang mungkin dari TK gitu kan, ya, udah apa tuh bahasanya, udah sering tampil, udah kepingin ikut mungkin ajang ini, ajang itu gitu. Betul. Justru Keiko malah di kelas
4: tahun kemarin, kelas 3.
1: Kelas 3.
4: Kebetulan kan waktu dia TK ini kan COVID, jadi terbatas semua begitu. Jadi mulai aktif kalau kayak les akademiknya itu mulai kelas 2 SD, baru kalau yang bakat-bakat ini tahun kemarin kelas 3.
1: Kelihatan bakatnya gitu. Di mana? Di tari itu.
4: Di tari. Iya.
1: Apa mungkin memang sekolahnya ada ekstra tari khusus atau apa gitu?
4: Ada sih, Kak, gitu. Terus habis itu ya saya upayakan ikut sanggar aja biar lebih maksimal begitu, ya.
1: Ikut sanggar di mana kalau boleh tahu, Ma?
4: Di Suar Dance, Saujajar.
1: Oh, di Saujajar. Gitu. Oke. Okay. Jadi setelah ikut sanggar, otomatis apa namanya?
4: Lebih itu, ya.
1: Apa, bakat tarinya lebih terasah gitu-gitu, ya, Ma, ya. Apa tantangan terbesar mendampingi anak ketika mengikuti kompetisi seperti ini, nih, apa ini, Ma?
4: Tantangannya kalau menurut saya itu pembagian waktu, ya. Gitu, soalnya kan kegiatannya padat sekali begitu. Selain itu apa ya, Dek? Waktu. Kalau saya sih waktu, ya, pembagian tugasnya itu hari ini untuk les apa, hari ini les apa, begitu.
1: Iya, itu memang sekarang PR-nya orang tua kayak gitu.
4: Harus bisa membagi.
1: Selain untuk ngurusin diri sendiri gitu, ya, Maya, kita juga harus mendampingi dan juga membersamai anak yang jadwalnya mulai Senin sampai Minggu itu padat luar biasa. Di luar sekolah itu juga banyak kegiatannya, ya, Maya.
4: Ada, iya. Jadi mengaji, les, okay, gitu.
1: Baik. Tapi Keiko paling suka nari, ya?
3: Iya, suka nari sama renang.
1: Oh, suka nari sama renang. Oke, okay. Kalau tari topeng.
3: Iya.
1: Ya, selain tari topeng, mungkin apa lagi nih?
3: Suka makanan khas daerah juga. Ada yang cuini sama bakso.
1: Oh, kalau itu kesenangan semua orang.
3: Iya dong.
1: Kalau jajanan tradisional gitu suka nggak, Keiko?
3: Suka. Suka lemper.
1: Oh, suka lemper.
4: Suka lemper Alona ini.
1: Oh iya,
4: ya, Keiko ini.
1: Okay. Baik, ini menarik sekali, ya, Luna, ya.
3: Iya.
1: Perjalanan Keiko dan pendengar Pro 1 juga jangan kemana-mana begitu, ya.
2: Iya. Setelah lagu berikut ini, kita akan membahas perjuangan Keiko hingga berhasil menjadi winner Putri Kebudayaan Cilik Jawa Timur 2026.
1: Jangan kemana-mana.
2: Jangan kemana-mana.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Kembali lagi di Idola Indonesia Layak Anak bersama Keiko. Oke, Keiko, aku mau nanya-nanya sama kamu ya.
1: Ya, boleh.
0: Keiko, saat pertama kali mengikuti seleksi Putri Kebudayaan Cilik Jawa Timur 2026, apa yang kamu rasakan?
1: Pastinya deg-degan, tapi yeah. Untung aja kayak online ya, lewat Zoom. Jadi gak terlalu deg-deg banget.
2: Seru ya.
0: Lewat Zoom.
1: Iya.
2: Lewat Zoomnya gimana tuh, kok bisa ikut lewat Zoom?
1: Jadi

0: rangkaian tes-tes gitu, ada tes tulis, tes wawancara, terus ada yang via Zoom juga begitu. Nanti kan disaring sampai ketemu jadi finalis begitu.
1: Oh, kemudian nanti kepilih berapa finalis?
0: Kemarin yang kecil itu 15 ya. Iya, 15 finalis. Kalau yang kategori cilik.
1: Oke. Jadi kategori cilik 15 finalis. Setelah 15 baru
0: langsung grand final.
1: Oh, langsung grand final.
0: Di grand final itu dipilih winner sama runner up 1, runner up 2 gitu.
1: Oke. Di Malang.
0: Di Malang di Hotel The Alana.
1: Oke, tapi apa namanya, mewakili seluruh Jawa Timur.
0: Iya, ada yang dari Surabaya, Probolinggo, banyak sih, Kediri gitu. Terus yang kecil itu ada juga di Jember.
1: Oke. Nah, menurut Keiko yang paling menantang pas tahapan apa nih?
2: Pastinya pas di karantina sama grand final.
1: Kenapa tuh?
2: Soalnya kalau di karantina itu kan juga diwawancarai langsung sama jurinya. Ada yang bahasa Inggris juga, tapi yang bahasa Inggris agak gampang dikit.
1: Terus
2: kalau di grand finalnya itu pas deg-degannya pas pemilihan top 3 sama pas speech top 3-nya.
1: Oke.
3: Pastinya ya.
1: Kamu juga ngerasain deg-degan ya waktu itu ya?
0: Iya, sama ya.
1: Tapi kalau udah top 3 sih udah aman, udah pasti menang ya Keiko ya.
2: Iya.
1: Entah itu nanti juara 1 apa juara 2, 3 gitu kan. Cuman ya kita enggak ngerti ya yang mau ditanyakan sama juri apa gitu ya Keiko ya. Oke.
3: Saat nama Keiko diumumkan ya menjadi pemenang, apa yang langsung terlintas di pikirannya Keiko?
2: Pasti senang, dari yang awalnya cuman iseng-iseng nyobain, tapi ternyata tiba-tiba jadi winner. Iya.
1: Happy dong pastinya.
2: Iya, sangat happy.
1: Hadiahnya buat happy. Mama apa buat Keiko?
0: Buat Keiko.
1: Buat Keiko. Oke. Jadi apa namanya, Keiko mewakili Malang ya,
2: iya,
1: menjadi pemenang Putri Kebudayaan Cilik Jawa Timur 2026. Apa misi yang mungkin Keiko tawarkan kepada juri pada saat itu? Dan kita juga pengen tahu dong, jadi Putri Kebudayaan Cilik Jawa Timur ini pekerjaannya ngapain aja gitu Keiko?
2: Ya pastinya banyak, tapi ini belum disuruh ya, kayak penugasannya.
0: Sampai sekarang masih ini apa namanya, kayak mediator begitu.
1: Okay.
0: Yang pastinya kan memperkenalkan budaya-budaya gitu ya, begitu. Entah lewat di sosial media, kita bikin-bikin konten begitu. Sampai sejauh ini masih seperti itu.
1: Okay. Nah, termasuk Keiko juga sering rajin mama apa bantuin juga buat bikin-bikin konten. Kayak gitu ya. Termasuk siaran di sini juga. Nah, mumpung siaran di sini nih Keiko, apa yang mau Keiko sampaikan buat masyarakat Jawa Timur, khususnya buat anak-anak, adik-adik yang ada di rumah, agar mereka bisa lebih mencintai budaya, khususnya budaya Jawa Timur nih Keiko?
2: Jangan lupa mencintai budaya Jawa Timur. Jika tidak, nanti budaya akan hilang ditelan oleh zaman.
1: Oke. Nah, kalau Mama Dewi sendiri, perasaan Mama Dewi ketika mendengar Keiko jadi pemenang, antara yakin, gak yakin, percaya, gak percaya gitu ya. Ternyata anakku bisa loh gitu ya Maya. Gimana tuh?
0: Aduh, rasanya alhamdulillah seneng banget ya. Karena kan perjalanan selama ini, terus apa namanya, untuk les-les yang sudah saya berikan ke anak saya begitu ya, dia sudah memberikan yang terbaik pada waktu itu, sudah semaksimal mungkin. Sudah saya bekali kayak dari modeling, public speaking, begitu sih. Dan les-les yang lain begitu.
1: Dan les-lesnya yang sangat banyak itu ya Keiko ya. Tapi Keiko les apa aja selain nari?
2: Nari, renang, terus model, public speaking, ngaji, terus sama kumon.
1: Wah, banyak banget. Gak capek Keiko?
2: Kadang capek, tapi ada senangnya gitu, dapat ilmu yang bermanfaat.
1: Termasuk ketemu teman-teman baru selain teman-teman di sekolah juga ya Keiko ya. Oke, tapi untuk sekolah sendiri dukungannya seperti apa Keiko?
0: Memberi motivasi sih, terus memberi kritik dan saran. Mungkin apabila ada yang kurang itu dibenain begitu. Sampai sejauh ini seperti itu. Terus dukungan kayak vote-vote gitu.
1: Itu kemarin juga sekolah ikutan itu juga ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Maaf ya, minum.
1: Gak apa-apa. Anggap rumah sendiri.
3: Oke. Apa pesan yang selalu Mama tanamkan kepada Keiko sebelum mengikuti kompetisi?
0: Kalau saya sih mesti begini, adik pasti bisa. Saya mesti ngasih afirmasi kepada Keiko.

0: adik pasti bisa, adik pasti juara begitu. Terus berikan semaksimal mungkin yang terbaik karena mama sudah memberikan apa ya, memberikan les yang sudah dijalani selama ini, optimalkan selalu begitu. Terus tak luput dengan berdoa begitu.
1: Kalau mama papa sudah pasti mendukung ya apapun yang Keiko inginkan. Betul. Termasuk buat anak-anak di seluruh Indonesia yang lagi dengerin seluruh siaran Indonesia. Kita apa namanya, percayalah bahwa kalian tuh pasti punya bakat kok. Tidak Betul. Ada anak yang
2: gak punya bakat.
1: Iya, iya. Gak punya bakat, gak pinter gitu ya. Anak gak bisa apa-apa tuh gak ada.
0: Iya, betul.
1: Semua pasti istimewa, tinggal kita sebagai orang tua yang mencari tahu nih kira-kira bakat anak ini di mana. Katanya Bu Shirley, harus dipaksa.
0: Iya, betul ya. Anak kecil kan masih belum tahu.
1: Iya.
0: Paksa waktunya.
1: Jadi harus harus orang tua yang maksa ya. Harus orang tua yang mengarahkan biar ketemu nih bakatnya itu ada di mana. Oke, setelah ini kita mau bacain ya, ada beberapa WA yang sudah masuk juga di 081555600915. Dan jangan lupa buat yang mau gabung juga boleh lewat telepon, lewat WA. Saya tunggu setelah satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana.

0: Terima kasih teman-teman Idola dan pendengar Persatuan RRI Malang yang masih bersama kami di program Idola Indonesia Like Anak. Ya, sekarang kita akan membacakan WA dari
1: beberapa pendengar yang sudah masuk ya di 081555600915. Oke, ada siapa ini Luna?
0: Ada dari Kak Rina di Lowokwaru, Kota Malang. Halo Kak Keiko, saya punya anak perempuan usia 8 tahun yang sebenarnya suka tampil di depan umum. Tetapi ya sering merasa takut ketika bertemu orang baru dan kurang percaya diri saat harus berbicara di depan banyak orang. Saya ingin bertanya, apakah Kak Keiko juga pernah mengalami rasa takut atau gugup seperti itu? Dan bagaimana cara Kak Keiko melatih keberanian hingga bisa tampil percaya diri di panggung yang besar dan ditonton banyak sekali orang?
2: Hey. Pastinya pernah ya. Nah, tapi caranya itu biasanya kalau tampil itu ngelihat dahinya gitu. Terus habis itu ambil nafas ya pastinya dan doa minta restu dulu.
1: Oh, itu tips dari Keiko tuh. Jadi sebelum tampil harus berdoa dulu gitu ya.
3: Ambil nafas.
1: Ambil nafas, kemudian pada saat di atas panggung
2: lihat
1: dahinya.
2: Iya, biasanya.
3: Penonton. Okay.
1: Tapi kalau misalnya ngelihat dahi juga sekalian lihat mata loh gitu ya. Tapi pasti pernah dong Keiko ngerasain kayak deg-degan gitu ya?
2: Iya, pastinya pernah. Terus dulu ya pernah juga sering kalah. Tapi kan ya mama terus berusaha biar gimana caranya Alana tetap tampil gitu.
1: Gimana rasanya kalau pas kalah gitu? Sedih gak?
2: Sedih, kayak kecewa. Tapi sama mama tetap dipaksa harus ikut lomba.
1: Jadi, tapi yang penting Keiko gak ngerasa apa namanya beban gitu ya. Enggak. Jadi happy-happy aja. Misalnya
3: saya
1: mama
3: selalu ngasih motivasi semangat.
1: Jadi kalau misalnya mama bilang Alona, ini ada lomba ini, ikut ya gitu. Terus kamu jawab?
2: Iya. Tapi biasanya mama itu dada kalau ngasih tahu ya. Cuman disuruh latihan aja.
1: Latihannya apa aja?
2: Latihan public speaking. Biasanya kalau lomba model ya pastinya ikut les modelnya juga. Kadang juga privat sama Pak Didi.
1: Wah, luar biasa. Jadi mama ini perjuangannya untuk kamu itu sangat maksimal ya.
2: Iya.
3: Supporter
1: terkeren ya adalah mama. Oke. Okay. Ada siapa lagi nih Luna dari Pak Andi di Kepanjen ya? Oke, okay. Pak Andi bilang apa nih?
0: Saya sangat senang melihat anak-anak yang mencintai budaya Indonesia. Okay. Yang ingin saya tanyakan kepada Keiko, di era ini ketika banyak anak lebih mengenal budaya luar melalui media sosial, bagaimana cara Keiko tetap mencintai budaya Indonesia dan apa yang biasanya dilakukan untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada teman-teman seusianya Keiko?
2: Pastinya mempelajarinya dahulu baru kayak dipraktekkan gitu. Kadang mama juga sering bikin konten tentang budaya.
3: Jadi memperkenalkannya lewat konten-konten tersebut begitu. Entah dari makanan, terus tarian begitu, baju adat begitu.
1: Dan kita bisa lihat konten-konten itu di mana?
3: Di IG-nya Alona. Begitu.
1: Kalau boleh tahu nih IG-nya apa ini?
3: Keiko underscore Alona.
1: Keiko underscore Alona. Silakan bisa di follow dan bisa dilihat ya. Konten-konten yang sudah mama dan juga Keiko bikin nih ya untuk memperkenalkan budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa Timur.
0: Iya, sebagai putri kebudayaan cilik Jawa Timur, apa tugas dan tanggung jawab yang kini diemban oleh Keiko?
2: Untuk pastinya sekarang juga menjaga budaya agar gak hilang gitu ya.
0: Gak punah gitu ya. Oke. Apakah ada kegiatan sosial atau edukasi yang ingin dilakukan setelah mendapatkan gelar ini?
2: pastinya pengen juga kayak ngajarin tentang budaya gitu, kayak di sekolah-sekolahan.
1: Oke. Kalau menurut Mama sendiri, penting gak sih mengenalkan budaya sejak usia dini, Ma?
3: Penting banget, karena kan di zaman sekarang ini ya, zaman modern, terus kan takutnya kan budaya itu hilang gitu ya, Kak. Jadi kan saya mengarahkan Alona, kita harus cinta dan mengerti budaya kita di Indonesia, terutama di Jawa Timur, karena kan Alona Keiko ini kan lahirnya di Malang, Jawa Timur. Jadi setidaknya dia tahulah untuk budaya di Jawa Timur itu apa aja, begitu. Untuk tariannya itu yang di Jawa Timur apa, Dek? Untuk bajunya, baju adatnya bagaimana, terus makanan khasnya bagaimana, begitu. Untuk sejauh ini sih begitu sih.
1: Oke. Nah, cara sederhana yang mungkin bisa dilakukan sama orang tua di rumah apa ini, Ma?
3: Itu kayak ngikutkan anak-anaknya les di sanggar, begitu, les tari, begitu. Karena kan itu apa ya? Kalau bisa sih tari tradisional ya, Kak, ya. Karena kan itu mengarah ke budaya, begitu.
1: Dan alhamdulillahnya lagi kita tinggal di zaman yang semuanya serba ada ya, Ma, ya. Kalau zaman dulu kita ya, zamannya mama-mamamu ini ya kan, kita mau nyari sanggar, mau nyari les ini itu kan susah. Kalaupun ada harganya juga mahal. Kalau sekarang tuh banyak pilihan. Jadi misalnya kamu pengen les ini gitu, ada.
3: Mau... Terus searching-searching kan sekarang bisa.
1: Sekarang bisa ya. Ada banyak pilihan dan harganya pun mau nyari yang murah ada, yang mahal pun ada gitu ya. Oke, kita mau bacain ya, ada pesan berikutnya ini dari siapa, Luna?
0: Nadia di Singosari. Saya kagum karena di usia yang masih sangat muda, Kak Keiko sudah memiliki banyak sekali prestasi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Kak Keiko membagi waktu antara sekolah, belajar, bermain bersama teman, mengikuti kegiatan lomba dan aktivitas lainnya agar semuanya tetap berjalan dengan baik?
2: Biasanya mama kayak nulis di kalendernya gitu, di kalender yang di HP ya, Maya.
1: Iya. Waduh, ada
3: note-nya.
1: Ada note-nya. Hari ini mau apa? Hari ini mau apa gitu ya, Maya?
2: Iya, biasanya kan nanti lupa gitu.
3: Makanya daripada lupa, saya note di kalender itu untuk hari ini les apa aja, Selasa hari, les apa aja, Rabu apa aja, begitu. Terus sama lomba-lombanya juga. Cuma kan kalau untuk lomba kan yang Sabtu Minggu ya, Kak ya. Saya ngambilnya di Sabtu Minggu itu. Itu sih, begitu.
1: Jadi biar kegiatan sekolah tetap berjalan,
3: ya,
1: ngaji juga tetap berjalan, akademik juga tetap berjalan, lomba-lomba yang dia suka juga tetap berjalan. Oke. Tinggal mamanya aja yang harus ini harus kuat. Kuat dan sehat gitu ya. Kalau Keiko sendiri berapa bersaudara, Ma?
3: Ini anak tunggal.
1: Satu. Jadi mama masian. Siap standby kapanpun.
3: Insya Allah doakan saja ya.
1: Kapanpun ini ya Keiko berkegiatan gitu ya, Ma ya. Oke. Nah, menurut Keiko sendiri support dari mama gimana nih?
2: Banyak banget ya, pastinya difasilitasi dengan les-les yang sangat amat layak.
1: Gitu. Apa yang mau kamu sampaikan buat mama?
2: Terima kasih, Mama.
3: Sama-sama.
1: Kalau menurut Keiko sendiri, sosok mama itu seperti apa sih?
2: Mama menurutku golden ticket biar biar bisa menang, soalnya doanya kadang terkabul.
1: Enggak kadang, insyaallah terkabul.
3: Insya Allah, amin.
1: Jadi support system terbesar adalah
2: mama.
1: Mama ya. Oke, baik.
3: Mama, nah, sama ya. Nah, mamanya.
1: Oke, kalau Mama Dewi sendiri ini ada pertanyaan dari Bu Santi yang ada di Blimbing. Banyak orang tua yang pengen anaknya berprestasi tapi kadang tanpa sadar memberikan tekanan yang berlebihan ya. Kalau misalnya orang di luar sana mungkin ngelihatnya ini kok kegiatan terus. Tiap hari les ya. Takutnya anaknya jadi beban, tapi sebenarnya anaknya happy-happy aja ya, Ma ya.
3: Betul, iya.
1: Nah, menurut Mama Dewi cara mendampingi anak biar tetap semangat berkembang dan berprestasi tapi tanpa membuat anak merasa terbebani, ini gimana caranya nih, Ma?
3: Kalau saya pribadi ya, saya selalu ngasih motivasi, yaitu afirmasi, "Dek, Adik pasti bisa. Adik pasti juara," begitu. Jadi pokoknya ngasih ya yang baik-baik afirmasinya gitu. Terus di sisi lain sama suplemennya juga ya, tidak boleh sakit begitu. Harus minum susu setiap pagi sebelum sekolah. Terus vitamin. Ini kan tinggi badannya kan menurut saya kan kurang. Ini saya lagi ngedrill untuk tinggi badannya.
1: Makanya diikutin renang.
3: Renang begitu, iya. Sama nafasnya juga ini loh.
1: Ya, dan ini menjadi apa ya, bekal baik itu Keiko maupun Luna gitu ya sebagai orang tua juga, bahwa jangan merasa ini tuh jadi beban gitu ya.
3: Betul.
1: Ketika kamu udah biasa menghadapi hari-hari yang melelahkan sekarang, insya Allah ketika kamu besar nanti
3: akan berguna pastinya. Terus sama itu reward saya biasanya kadang kan lumrah ya kalau ma capek begitu kan. Saya gini, ayolah deh, ayo semangat, nanti kalau ini pasti mama belikan ini begitu. Jadi dia kan iya rewardnya pasti lebih semangat lagi.
1: Hadiah apa dari mama yang paling berkesan nih buat Keiko?
3: Apa?
2: Banyak ya.
3: Dia enggak neko-neko. Misal belikan ini di Shopee begitu.
1: Iya. Gitu. Makan bareng gitu misalnya,
3: makan-makan
1: ya?
3: Mesti gitu. Cuma dia alhamdulillah enggak neko-neko gitu.
1: Jadi enggak pernah yang sampai minta apa yang, gitu ya.
3: Yang membebankan orang tua juga tidak sih.
1: Oke, alhamdulillah, alhamdulillah seperti itu. Oke, nanti kalau misalnya kamu udah besar, kamu menghadapi dunia kerja, dunia yang mungkin suatu saat nanti itu buat kamu itu melelahkan, itu adalah hal yang biasa gitu. Kamu gak bakal ngeluh karena udah kebiasaan mulai kecil gitu ya.
2: Oke, kita
1: mau tanya juga nih cita-citanya Keiko ya, Luna ya.
0: Apa sih cita-cita besar Keiko di masa depan?
2: Pengen jadi dokter gigi, soalnya bisa membantu orang yang sakit gigi gitu.
1: Sama kayak Luna, Luna juga pernah mau bikin mau bilang dokter apa namanya juga. Jadi dokter gigi, tapi nanti di depannya
0: ada
1: jual es krim sama permen.
3: Nanti tambahin lima yang sakit.
1: Jadi katanya aku mau jadi dokter gigi, tapi di depan nanti aku kasih es krim sama permen yang banyak gratis, jadi biar periksanya gak
3: lucu.
1: Okay. Tapi yang pasti jangan jadi dokter gigi apa lepas satu bonus satu ya. Nanti dikasih apa namanya
3: plakat,
1: dikasih plakat gitu, dikasih pengumuman dokter gigi cabut satu free satu,
3: free
1: gitu.
3: Satu. Include.
1: Oke, nah ini kalau misalnya suatu saat Keiko ya dikasih kesempatan berbicara kepada seluruh anak Indonesia, apa pesan yang mau disampaikan ini?
2: Jagalah budaya, sebagaimana budaya adalah rumah untuk ditinggali. Jangan sampai budaya nanti hilang lagi.
1: Oke, harus tetap dijaga ya Luna ya.
0: Oke, Mama Dewi,
3: apa
0: harapan terbesar untuk Keiko?
3: Harapan saya sih, saya pengen anak saya Keiko ini sukses dunia akhirat.
1: Amin.
3: Sukses dalam akademik maupun non akademik begitu aja. Kalau saya, sayanya sehat biar bisa
1: mendampingi terus,
3: betul,
1: ya.
3: Mendampingi sampai nanti dia besar.
1: Amin. Oke, kita mau bacain satu WA yang sudah bergabung lagi terakhir ini ya, dari Fajar yang ada di Tumpang ya, Luna ya.
0: Saya ingin bertanya kepada Keiko, setelah berhasil menjadi winner Putri Kebudayaan Cilik Jawa Timur 2026, target atau impian apa lagi yang ingin dicapai ke depannya? Selain itu, apa pesan untuk anak-anak Indonesia yang mungkin saat ini memiliki mimpi besar tetapi masih ragu untuk memulainya?
2: Pastinya pengen, mimpi Alana tuh banyak, gak bisa disebutin satu-satu saking banyaknya.
3: Apa mimpinya, Adik?
2: Mimpinya bisa membanggakan kedua orang tua pastinya.
3: Terus ini minta doanya, insya Allah ini Alona di bulan November mau dikirim ke Jakarta, begitu.
1: Butuh support nggak? Kita juga siap loh untuk
0: ayo.
1: Mendampingi ini. Gitu ya ke Jakarta sambil jalan-jalan ya.
3: Ini kedepannya seperti itu.
1: Oke, kita masuk ke sesi jawab cepat ya, Keiko. Apa makanan favorit?
2: Cui mi.
1: Lagu favorit?
3: Ayo, apa di?
1: Ayo lagu.
2: Lagu daerah.
1: Lagu apa?
2: Cubla-cubla suang.
1: Cubla-cubla suang.
2: Suangnya tinggal lintir, Pak ganteng lirak-lirik. Sopong goyon dele kake sir, sirpong dele kopong sir, sirpong dele kopong.
1: Oke.
0: Tempat wisata favorit?
2: Jatim Park 1.
1: Okay. Jatim Park 1.
0: Tiga kata untuk menggambarkan diri Keiko.
2: Baik, percaya diri.
1: Baik, percaya diri, sama satu lagi?
2: Tetap semangat.
1: Oh, tetap semangat.
0: Toko yang ingin ditemui.
1: Pengen ketemu sama siapa?
2: Siapa?
1: Siapa?
3: Terserah. Artis boleh?
1: Presiden boleh?
3: Presiden boleh?
2: Presiden.
1: Oh, presiden. Apa liburan impian Keiko?
2: Jalan-jalan ke luar negeri.
1: Amin. Wah, seru banget ya, Luna. Dan gak kerasa nih, pendengar Pro 1, kebersamaan kita juga sudah hampir selesai. Yeah. Sudah mendekati di jam 11 ya. Dan ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan.
0: Iya, hari ini kita belajar bahwa usia muda bukanlah penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, dukungan keluarga, kerja keras, dan kecintaan terhadap budaya bangsa, anak-anak Indonesia mampu menjadi inspirasi lagi banyak orang ya. Ya, terima kasih kepada Keiko, winner Musabaqah Kebudayaan Chili Jawa Timur 2026 dan juga Mama Dewi yang sudah berbagi cerita, pengalaman serta motivasi yang luar biasa pagi ini.
1: Ya, mudah-mudahan makin banyak ya anak-anak Indonesia yang berani bermimpi, amin, berani mencoba dan terus mencintai budaya bangsa amin Indonesia.
0: Saya Miza Luna
1: dan saya Bunda Mira bersama dengan
2: Alona
1: ya
3: dan Mama Dewi.
1: Ya, pamit undur diri ya, sampai ketemu
0: jumpa
1: lagi
0: di idola berikutnya.
2: Dadah.
0: Tetap dengarkan Pro 1 RRI Malang mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka, Remo Feller, dilanggar oleh kiper Qatar, Mahmoud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti, sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar, sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti, kaki kanan, gol! Guri! Goli bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bolem Koki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bolem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol. Guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di Grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: Brazil dan Maroko harus berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan 1-1 pada laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi. Hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.
0: Hasil pertandingan ini pun menempatkan Maroko di peringkat kedua klasemen sementara, sedangkan Brazil di posisi ketiga grup C. Sementara itu peringkat pertama ditempati Skotlandia dan Haiti berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nia Abdul Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya, Liliana Dea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan keenam Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3-7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2-6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible. I mean,
2: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satupun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I mean, I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One, di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk NRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Ispadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist. Dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk edisi kali ini. Mendengar di hari Minggu 14 Juni 2026, kami akan hadirkan Malang Siang ini untuk menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps.

untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Pendengar telah berkumandang adzan zuhur untuk Malang Raya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk segenap kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan amal ibadah sholat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Malang saya ini masih akan menemani Anda dengan acara-acara selanjutnya hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di FM 94,6 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Malang.

gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthrough. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang, Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ngena banget tuh judulnya. Kita apa? Bersatu tapi tanpa nama tadi katanya ya. Lagu Kita Apa yang dinyanyikan oleh Faith Christabel ini memang menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan tanpa status atau kejelasan ya. Sekarang itu namanya ada lagi tuh pendengar tuh, situationship. What is that? Makin aneh-aneh aja istilah sekarang ini. Jadi meskipun mereka sudah merasa nyaman, menganggap sang pujaan hati itu sangat berarti, tapi mereka bingung ya dengan arah hubungan tersebut karena gak adanya kepastian tadi itu ya. Kalau dari liriknya tadi sih, makna lagunya itu ada perasaan nyaman di situ. Jadi ketika orang udah terbiasa dan nyaman berada di dekat sosok yang dia sukai gitu ya. Kalau dulu kita nyebutnya HTS, hubungan tanpa status ya, walaupun saling dekat dan perhatian tapi gak ada komitmen atau gak ada label yang jelas mengenai status hubungan mereka yang sebenarnya. Dan akhirnya di sini ada tuntutan kepastian ya, ada perasaan yang berharap begitu agar ya si gebetan ini bisa memberikan kepastian apakah mereka ini sebenarnya sepasang kekasih atau teman sebenarnya gitu kan. Nah, kalau Anda sedang mengalami situasi yang mirip seperti di lagu ini, pengin berkisah tapi gak mampu gitu ya, nyanyikan aja lagunya. Cuma sekali lagi, kalau nyanyiin lagu jangan pakai perasaan ya, bisa bener-bener bakal gitu terus nanti jadinya. Situationship. Oh my god. Sesaat lagi pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda acara yang biasanya hadir setiap harinya, ada Pesona Malangan yang akan hadirkan informasi tentang seni, info budaya, pariwisata, sejarah, dan masih banyak lagi yang akan diiringi oleh tembang-tembang campur sari ya. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, masih di Malang siang ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.
1: Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Ya, pendengar, sebelum nanti kami hadirkan informasi untuk Anda di Pesona Malangan kali ini, ini ada info bagus ya untuk Anda yang ingin mengembangkan karir di Fastnet, provider layanan internet yang telah memiliki 17 cabang di Indonesia. Kesempatan bergabung menjadi tim leader marketing wilayah Malang untuk persyaratan pendidikan minimum SMA sederajat, memiliki kendaraan dan SIM C, berpengalaman sebagai leader marketing. Selain itu dibutuhkan posisi sales untuk pengalaman sebagai sales lapangan. Diutamakan untuk benefitnya nanti ada gaji pokok dan insentif. Fastnet ini juga membuka lowongan mengisi posisi tax koordinator dengan persyaratan pendidikan minimal S1 akuntansi atau perpajakan, berpengalaman minimal 2-4 tahun di bidang perpajakan perusahaan atau konsultan pajak. Nah, Fastnet wilayah Surabaya juga membutuhkan staff NOC, ini Network Operations Center, untuk kualifikasi pendidikan SMK D3 S1 jurusan teknik komputer dan jaringan, teknik informatika atau jurusan terkait, memiliki pengalaman di bidang Network Operations Center atau Network Engineer ya. Nah, segera kirimkan CV dan dapatkan kesempatan walk-in interview di Single Job Fair yang bertempat di LP3I Jalan Maijen Panjaitan 2A Malang, Rabu 17 Juni 2026 mulai pukul 10 pagi. Info lengkapnya Anda bisa follow Instagram dan cek juga di sana ya di @fastnet_official.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

lagunya tuh loh. Anda percaya gak sih ini lagu dulu itu bisa mempengaruhi anak-anak masih usia-usia SMP, SMA untuk ikutan sedih pas dengerin lagunya ya. Padahal kan di sini benar-benar nuansa yang disampaikan itu adalah kehilangannya orang yang udah dewasa maksudnya kan. Tapi cara Didi Kempot menyampaikan itu sederhana gitu ya. Bahasanya juga bahasa yang Jawa banget sih, bukan yang campuran-campuran Indonesia gitu. Oke deh, ini masih ada informasi juga yang kami hadirkan untuk Anda di Pesona Malangan kali ini sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Buat yang biasanya Anda suka berwisata di tempat-tempat yang dingin, sejuk, hijau gitu ya, dataran tinggi, nanti ini akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi ada beberapa pilihan di tempat yang mungkin Anda sudah sering dengar namanya ya, nama wilayahnya maksudnya. Salah satu tempat di Kabupaten Malang di wilayah barat. Jadi kalau dari RRI sini Anda terus saja ke barat gitu ya, Yomenggok bisa ya, masa lurus terus. Itu nanti akan melewati Batu. Nah ini ada wisata-wisata alam di Pujon ya, yang cocok untuk melepas penat. Apakah nanti salah satunya Anda sudah pernah kunjungin ataukah belum sama sekali semuanya? Ntar tinggal dicek dulu. Sambil masih menikmati tembang-tembang campur sari yang akan hadir untuk menemani Anda mendengar sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan kembali lagu-lagunya untuk Anda kali ini. Tetap bersama kami.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Tembang yang satu ini dari Sunyah nih dengan judulnya Resepsi. Lewanya resepsi itu emang banyak orang gitu ya. Ya mesti mas. Nah resepsi sepi wong dan jus piye gitu ya. Oke, jadi kita ke tempat yang tadi sudah saya sebutkan ya di awal, yaitu Pujon ini kan yang merupakan salah satu kecamatan ya di Kabupaten Malang, di antara 30 lebih kecamatan yang lain yang berada di kawasan dataran tinggi. Nah, menjadi bagian dari jalur wisata Malang Batu ya. Di daerah ini terdapat sejumlah wisata alam mendengar. Karakter topografinya itu perbukitan dengan dominasi lahan pertanian dan area persawahan di beberapa titik. Kondisi geografis ini membuat suhu udara di Pujon relatif lebih rendah dibandingkan kawasan perkotaan di sekitarnya seperti Kota Malang dan Kota Batu. Nah, keunikan ini membuat sebagian wilayah di Pujon berkembang menjadi area wisata yang memanfaatkan lanskap perbukitan dan juga persawahan ya. Sejumlah titik di kawasan ini kemudian dikelola menjadi destinasi wisata dengan konsep alam dan aktivitas berbasis lingkungan. Ada tuh beberapa tujuan tempat wisata yang berada di kawasan Pujon. Yang pertama ini Desa Wisata Pujon Kidul ya. Pujon Kidul itu menjadi salah satu destinasi wisata paling dikenal karena memang menggabungkan suasana pedesaan dengan wisata edukasi dan juga aktivitas keseharian. Jadi ketika Anda memasuki kawasan desa, Anda akan disambut hamparan sawah dan latar perbukitan yang masih alami ya. Pagi harinya itu area ini sering diselimuti kabut tipis yang membuat suasana tenang. Enak banget kalau memang kita bayangkan seperti itu. Jadi selain menikmati pemandangan, pengunjung juga bisa melakukan aktivitas seperti mencoba petik stroberi, petik sayur. Ada outboundnya juga hingga melihat aktivitas peternakan warga. Tempat ini yang jelas banyak dikunjungi keluarga dan rombongan sekolah karena memang menawarkan pengalaman wisata yang berinteraksi dengan alam sekitar ya, dibandingkan dengan sekadar Anda datang terus foto-foto aja gitu ya. Nah, gak jauh dari situ itu ada wisata kafe sawah yang juga menjadi pilihan wisata kuliner dengan pemandangan alam terbuka. Ini konsepnya kayak resto gitu. Jadi daya tarik utamanya adalah kita makan di tengah area persawahan dengan latar perbukitan. Memang nyamannya kebanyakan orang mengatakan di sore hari ya. Ketika suhu sudah mulai turun, cahaya matahari tidak terlalu terik, dan menu yang ditawarkan juga cukup sederhana. Yang pasti didominasi makanan rumahan yang cocok untuk disantap bersama dengan keluarga. Masih ada beberapa lagi, nanti kami akan hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pesona Malangan kali ini.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang

Aku Ikhlas, ini judulnya lagunya. Thank you buat yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Wow, kenapa tiba-tiba aja meredup ini cuacanya ya? Ya, mudah-mudahan meredup tak berarti hujan tuh. Kemarin tiba-tiba dia turun lagi. Lu cari wis mongso ketigo gitu kan. Ya, enggak apa-apa. Namanya musim kemarau kan, kalau misalnya masih ada hujan sesekali, aman berarti ya. Mongso rendeng juga begitu kan, waktunya lagi hujan terus sesekali panas, ya normal-normal aja. Namanya juga kita cuma punya dua musim ya. Nah, kayak anak saya tuh tiba-tiba aja tanya, kapan ya kita ada musim gugur katanya. Ya saya jawab dong, nanti nak kalau kita pindah ke Jepang. Nyapo masus gak kerasan di Indonesia? Enggak, kerasan ya. Apa nenek dolari mudun luwih kerasan. Nek Pertamax mudun luwih kerasan. Ya, kita ke Santara. Santara de la Ponte itu jadi salah satu destinasi wisata emang dengan konsep modern ya, di kawasan Pujon juga. Nah, tempat ini mengusung taman bunga dengan berbagai spot foto serta bangunan-bangunan bergaya luar negeri yang menjadi daya tarik utama pengunjung. Jadi selain area taman, di sana juga tersedia wahana permainan seperti Rainbow Slide. Ada komedi putar juga, hingga area bermain anak. Karena emang konsepnya yang variatif, Santara juga banyak dikunjungi oleh keluarga maupun anak muda ya, yang mencari spot foto dan hiburan yang menantang. Nah, beda lagi dengan yang satu ini ada Bukit Nirwana. Ini memang berbeda dengan destinasi lain yang cenderung ramai. Kalau Bukit Nirwana ini menawarkan suasana yang ya bisa saya katakan lebih tenang lah ya, dengan pemandangan perbukitan terbuka. Dari area gardu pandang itu Anda bisa melihat lanskap pegunungan di sekitar Pujon dengan suasana yang minim keramaian pokoknya ya. Yang jelas tempat ini juga menyediakan area camping bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana malam di kawasan perbukitan. Yang terakhir, nah itu ada namanya Taman Kemesraan. Ini menawarkan kombinasi antara wisata alam dan nuansa budaya. Di dalamnya itu ada telaga kecil, ada jembatan gantung ya, hingga beberapa area duduk yang dikelilingi pepohonan. Ada juga beberapa elemen budaya seperti patung Kamajaya dan Dewi Rati yang katanya sih menjadi ciri khas tempat itu ya. Anda bisa ke sana karena pengunjung biasanya datang untuk berjalan santai aja atau sekedar menikmati udara pegunungan. Yang jelas dengan ciri yang beda-beda di setiap tempat, Pujon ini menawarkan pilihan wisata yang cukup beragam ya. Mulai dari suasana desa, kuliner yang santai, hingga area perbukitan yang lebih tenang. Bisa jadi pilihan Anda untuk liburan panjang habis ini kan. Beberapa lokasi di kawasan ini tercatat mengalami peningkatan kunjungan wisatawan dari wilayah Malang Raya dan sekitarnya pas libur-libur panjang juga memang ya. Infonya bisa Anda cek di tugumalang.id yang biasanya hadirkan info-info serupa juga dan masih banyak informasi lainnya. Sesaat lagi pukul 13 kami akan hadirkan informasi untuk Anda dari Malang Raya dan sekitarnya. Produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Malang dalam berita siang. Dan masih ada beberapa tembang campur sari akan menemani Anda sebelum kami akhiri Pesona Malangan di siang hari ini.

0: ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

0: Kenapa demikian? Artinya kita sudah memasuki kewaspadaan, kesiapsiagaan terhadap.
1: Artinya di Indonesia itu masih endemis. Jadi penyakit jantung rematik itu sebenarnya paling sering.

0: Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang Minggu 14 Juni 2026 dan di akhir berita kami akan sampaikan laporan mendalam. Berita selengkapnya dibacakan Wisnu Devendra. Pendengar, penyakit jantung rematik masih menjadi masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian di Indonesia termasuk di Kota Batu. Karena itu deteksi dini melalui screening pada anak-anak nilai penting untuk mencegah munculnya kasus berat saat usia produktif. Pengurus Yayasan Jantung Indonesia, YJI, Hani Didi Gatot Subroto mengatakan penyakit jantung rematik merupakan penyakit yang masih bersifat endemis di Indonesia. Penyakit ini umumnya menyerang katup jantung dan sering baru terdeteksi ketika penderita berusia remaja atau dewasa muda. Menurutnya, kerusakan katup jantung yang ditemukan pada usia dewasa sebenarnya berawal dari demam rematik yang dialami sejak masa kanak-kanak. Jika kondisi tersebut terjadi berulang dan tidak ditangani dengan baik, maka risiko kerusakan katup jantung akan semakin besar.
1: Jadi penyakit jantung rematik itu sebenarnya di Indonesia itu masih endemis. Jadi penyakit jantung rematik itu sebenarnya paling sering yang diserang adalah katup. Nah, yang biasa datang ke kita sudah berat di usia dewasa atau remaja atau dewasa muda. Nah, kapan sebenarnya munculnya? Awalnya di anak-anak bentuknya demam rematik. Kalau dia berulang dan terus berulang, akhirnya yang dikenain, yang paling sering terkena itu adalah katup. Ya, klepnya jantung. Klepnya di usia 20-30 tahun sudah rusak berat, sudah terlambat.
0: Hani juga menilai kondisi tersebut menjadi beban kesehatan yang cukup besar karena banyak menyerang kelompok usia produktif. Akibatnya kualitas hidup dan produktivitas masyarakat dapat terganggu ketika penyakit sudah berkembang menjadi lebih parah. Karena itu, YJI mendorong pelaksanaan screening dan deteksi dini pada anak sekolah. Langkah preventif tersebut diharapkan mampu menghentikan perkembangan penyakit sebelum menimbulkan kerusakan permanen pada jantung. BBBD Kabupaten Malang menyebut hingga pertengahan Juni 2026 belum ditemukan gejolak kebutuhan air bersih di masyarakat meskipun potensi kekeringan mulai diwaspadai. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Kabupaten Malang Sadono Irawan mengatakan hasil pemantauan lapangan menunjukkan kondisi ketersediaan air bersih masih relatif aman, belum ada gejolak terkait kebutuhan air bersih di masyarakat. Meski demikian, BPBD tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat musim kemarau mulai berlangsung di sejumlah wilayah Jawa Timur. Menurutnya, langkah mitigasi perlu dilakukan lebih awal agar pemerintah daerah dapat merespons cepat apabila terjadi penurunan ketersediaan air bersih di kawasan rawan kekeringan.
2: Kenapa demikian? Artinya kita sudah memasuki kewaspadaan, kesiapsiagaan terhadap potensi atau ancaman bencana kekeringan maupun karhutla yang ada di Kabupaten Malang sebelum kejadian atau masyarakat di wilayah membutuhkan distribusi air dan sebelum terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Kabupaten Malang.
0: Sarana menegaskan kesiapsiagaan harus dilakukan sebelum masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih. BPBD juga terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait untuk memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Pengembangan produk ramah lingkungan berbasis ilmu kimia terus menjadi fokus inovasi di Universitas Brawijaya UB melalui penerapan konsep Green Chemistry. Departemen Kimia Fakultas Sains, Teknologi, dan Matematika FSTM UB berhasil menghasilkan sekitar 50 produk inovatif yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Berbagai produk tersebut merupakan hasil karya mahasiswa dan dosen yang dikembangkan melalui perkuliahan proyek kimia, biofuel, kimia cita rasa penelitian, hingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Inovasi yang dihasilkan mencakup produk pangan fungsional, biofuel, produk kimia berbasis bahan alam, material ramah lingkungan, hingga produk bioteknologi yang mengedepankan prinsip berkelanjutan. Ketua Departemen Kimia FSTM UB Ana Safitri menjelaskan bahwa seluruh produk yang dikembangkan mengacu pada prinsip-prinsip green chemistry, yakni pendekatan ilmu kimia yang merupakan berupaya meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sejak tahap perencanaan produk hingga proses produksinya. Menurut Ana, penerapan green chemistry tidak hanya berfokus pada pengurangan limbah, tetapi juga mendorong penggunaan bahan baku terbarukan, efisiensi energi, pengurangan bahan berbahaya, serta pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai tambah melalui konsep ekonomi sirkular. Pendekatan tersebut dinilai semakin relevan di tengah meningkatnya kebutuhan akan teknologi dan produk yang mendukung transisi menuju pembangunan rendah karbon. Selain pengembangan produk inovatif, Departemen Kimia UB juga aktif melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penerapan prinsip green chemistry dalam kehidupan sehari-hari. Ana menegaskan bahwa inovasi yang lahir dari kampus tidak boleh berhenti di laboratorium. Hasil penelitian harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap penyelesaian berbagai tantangan lingkungan global. Informasi berikutnya pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendampingi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Profesor Sunarto membuka kejuaraan nasional tenis bergu Piala Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2026 di Stadion Gajayana Kota Malang. Kejurnas yang berlangsung 12 hingga 16 Juni diikuti sebanyak 1.022 atlet dari 71 kontingen peradilan seluruh Indonesia. Para peserta berasal dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dalam sambutannya, Kofifa menyampaikan Jawa Timur merasa terhormat menjadi tuan rumah ajang nasional yang mempertemukan keluarga besar peradilan Indonesia. Menurutnya, olahraga tidak hanya soal kompetisi, tetapi juga menjadi sarana memperkuat persaudaraan dan persatuan. Ia mengatakan kedatangan ribuan atlet dan pendamping memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, khususnya Kota Malang, mulai dari sektor hotel, kuliner, transportasi, hingga UMKM ikut merasakan manfaat dari kegiatan tersebut. Selain itu, Kofifa mengajak peserta memanfaatkan kesempatan selama berada di Malang untuk mengenal potensi wisata Jawa Timur. Ia menyebut kegiatan olahraga berskala nasional seperti ini menjadi bagian dari pengembangan sport tourism. Sementara, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Sunarto mengatakan, olahraga mengajarkan nilai disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan sportivitas. Nilai tersebut, menurutnya juga menjadi prinsip penting bagi insan peradilan dalam menjalankan tugas. Kejurnas tenis bergu 20 Piala Ketua MARI 2026 mempertandingkan kategori putra, putri, dan ganda. Pertandingan digelar di seluruh lapangan tenis di Kota Malang dan sekitarnya. Melalui kegiatan ini, penyelenggara berharap selain melahirkan prestasi olahraga, juga semakin memperkuat silaturahmi nasional, serta memperkenalkan potensi wisata dan ekonomi Jawa Timur. Dan saudara, berikut kami sampaikan laporan mendalam bersama Rio dengan judul Solusi Menyelesaikan Permasalahan Sampah dengan Menumbuhkan Kesadaran Diri Sendiri.

0: Sampah sangat lekat dengan kehidupan manusia karena setiap aktivitas yang kita lakukan selalu menghasilkan sampah dari material pendukung yang sudah tidak terpakai. Jumlah sampah tentunya juga berbanding lurus dengan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Sampah yang menumpuk setiap harinya dapat menimbulkan berbagai masalah. Di samping masalah kesehatan, juga ada masalah lingkungan. Sampah dapat menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah. Sampah di sungai dapat menyumbat aliran air dan mengganggu ekosistem perairan. Sampah yang menumpuk juga menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu kegiatan masyarakat dan merusak kesuburan tanah. Bagaimana mengatasinya? Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Nur Hidayati, mengatakan untuk mengurangi sampah cara yang cukup efektif dan banyak digemakan oleh para pecinta lingkungan adalah 4R. Kalimat 4R sudah tidak asing lagi tentunya di telinga kita. 4R yakni meliputi replace, reduce, reuse, dan recycle.
1: Pertama, replace, mengganti apa yang bisa diganti yang tidak menimbulkan sampah. Yang kedua itu reduce, artinya mengurangi jumlah sampah yang masuk ke lingkungan. Yang ketiga, recycle, itu mendaur ulang.
0: Nur Hidayati menambahkan dengan melakukan hal tersebut dan dimulai dari diri sendiri merupakan bentuk partisipasi terhadap penanganan masalah lingkungan yang kini menjadi fokus utama bagi dunia, yaitu sampah.
1: Kepada masyarakat Indonesia, masalah sampah ini udah menjadi masalah yang kronis karena itu juga nanti akan menjadi sumber penyakit dan lain-lain. Nah, itu harus kita mulai dari diri kita sendiri.
0: Mulailah kesadaran pengelolaan sampah dari diri sendiri. Kita bisa memulainya dari yang sederhana, yakni berdisiplin membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenisnya, lalu membatasi penggunaan kantung plastik, dan menggunakan barang yang dapat didaur ulang. Jika memungkinkan, kita bisa belajar untuk memilah sampah, membuat kompos, dan membuat kerajinan dari sampah. Jika hal ini bisa dilakukan, sampah tidak akan lagi menjadi masalah, melainkan menjadi teman bernilai ekonomis.
2: Sekian berita siang produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum akhir berita siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. YJI dorong deteksi dini jantung rematik pada anak di Batu. BBPD Kabupaten Malang sebut hingga pertengahan Juni 2026 belum ditemukan gejolak kebutuhan air bersih. Saya Sundar Fendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap bersama kami.

0: Bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, 100% Indonesia masih akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau sama kan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku

mencintai makhluknya sampai Anda lebih tuh cintanya dari mencintai dia, ya kan bahaya kan? Gitu. Berarti kalau misalnya sama pasangan gak boleh dong bang yang terlalu cinta juga. Definisinya sih cintanya cuma sama dia gitu ya. Jadi bukannya kita antar bagi-bagi cinta ke orang lain. Kadang ada juga tuh yang suka ngebolak-balik gimana maknanya ya. Oke, thank you banget buat yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk balance yang ini dan 100% Indonesia akan bersama Anda sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Buat tapi yang join nanti langsung aja di 081555609115. Belum udah yang pesen lagu tadi di awal. Belum mulai juga acaranya. Mau ngetik, mau kirim voice note, mau telepon juga boleh. Ntar bakal kita kasih ya lagunya. Tuh yang di request tadi ada lagunya Agnes Monica ya. Yang di awal tadi maunya udah mau saya puter, tapi udah saya buka dulu aja. Terus kemudian nanti yang pengen join lagi masih saya tunggu sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari Minggu kali ini 14 Juni 2026, Latinka baru saja yang membuka awal perjumpaan kita kali ini. Next, tuh lagunya Agnesnya udah saya puterin abis ini. Buat yang lain ntar ditunggu ya untuk requestnya di 100% Indonesia kali ini sampai jelang jam 3 sore nanti.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

5 5 dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Apa kabar buat yang siang hari ini nih, di cuaca yang enak kayak gini gitu ya. Ini kan bawaannya pingin tidur nih. Apalagi di hari Minggu seperti ini. Tapi kadang-kadang keadaan yang gak mungkin kan ya. Mungkin Anda memang masih harus bergelut dengan pekerjaan Anda, atau yang masih belum bisa nyantai aja, tapi terpaksa juga harus ngeluangin waktu buat tidur siang. Kenapa? Karena ntar malam bakal melek lagi. Apa kabar nih yang sekarang harus benar-benar bisa bagi waktu buat bisa ngikutin jalannya Piala Dunia, apalagi yang tim-tim kesayangannya mau main gitu ya. Semangat aja nih buat semuanya kalau gitu. Mike Mohede dengan judul lagunya Setia, habis ini bakal muncul juga untuk Anda. Nanti akan saya lanjut dengan tembang dari Afgan dengan Cinta Tanpa Syarat. Juga hadir nanti, hadir lagi. Ada Dewi Dewi dengan Kasih Dah Cinta. Dan masih banyak lagi tembang yang akan menemani Anda mendengar di 100 Pesan Indonesia untuk edisi hari Minggu kali ini, 14 Juni 2026. Sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih di Malang siang ini tentunya.

semua mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Barusan itu Cinta Tanpa Syarat dari Afgan. Untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, ini ada kabar gembira ya dari Gubernur Jatim. Di tahun 2026 ini berikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik, sama masih seperti 2024-2025. Jadi untuk Anda yang pengen bayar pajak kendaraan bisa datang ke layanan KB Samsat Karang Ploso yang tersedia di berbagai lokasi ya. Antara lain untuk Samsat Induk dan Walkthrough, ini hari Senin sampai dengan Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang, hari Jumat pukul 8 hingga 11 siang. Di Payment Point Tumpang dan Lawang dan Samsat Keliling Mangliawan, Senin sampai dengan Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30, Jumat ini Payment Point buka pukul 8 hingga 10.30, dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai dengan Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30, dan Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 saja ya. Jadi ini Anda bisa manfaatkan bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu. Oke, nah satu lagi ini pendengar, ini info untuk Anda yang pengen mengembangkan karir di Fastnet. Ini provider layanan internet yang udah punya 17 cabang di Indonesia ya. Kesempatan bergabung menjadi tim leader marketing wilayah Malang. Untuk persyaratan, pendidikan minimum SMA sederajat, punya kendaraan dan SIM C, berpengalaman sebagai leader marketing. Selain itu dibutuhkan posisi sales untuk pengalaman sebagai sales lapangan diutamakan ya. Benefit, gaji pokok dan insentif. Fastnet juga buka lowongan mengisi posisi tax coordinator dengan persyaratan pendidikan minimal S1 akuntansi atau perpajakan, berpengalaman minimal 2 hingga 4 tahun di bidang perpajakan perusahaan atau konsultan pajak. Untuk wilayah Fastnet Surabaya ini juga membutuhkan staff NOC, Network Operation Center, kualifikasi pendidikan SMK D3 S1 jurusan teknik komputer dan jaringan, teknik informatika atau jurusan terkait, memiliki pengalaman di bidang Network Operation Center atau Network Engineer. Nah, segera kirimkan CV dan dapatkan kesempatan walk-in interview di Single Job Fair yang bertempat di LP3I Jalan Maijen Panjaitan 2A Malang, Rabu 17 Juni 2026 mulai pukul 10 pagi. Info lebih lengkap bisa follow Instagram at fastnet_official. Untuk lagu-lagu yang berikutnya, pendengar masih akan hadir menemani Anda di siang hari ini sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat selepas pesan-pesan berikut ini.
1: Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karang Ploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthrough. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang, Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 32 dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Thank you banget buat yang tadi udah join ya di edisi kali ini. Untuk hari Minggu 14 Juni 2026. Ini ada yang join di WhatsApp-nya lagi lewat voice call ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat sore.
0: Mau bilang selamat malam saya, Pak. Udah terlanjur, udah biarin aja deh selamat malam gitu kan.
1: Besok ya.
0: Aduh, gara-gara Piala Dunia nih omnya jadi gini. Lah. Dukung apa, Pak Suko?
1: Pagi saya, iya, besok sholat subuh. Ah. Wah, ini saya kejar-kejar ini, bicara pagi. Nggak tahunya, waduh. Saya mendengarkan.
0: Oh, ngikut tadi akhirnya ya?
1: Iya.
0: Emang ini Pak Suko nggak dukung ya, Piala Dunia ya?
1: Ya, saya hanya antisipasi, hanya mendengarkan itu aja. Perjuangannya soal masalah berhasil.
0: Oh, berhasil juga ternyata beliaunya. Aduh, berhasil bagi poin sama Maroko, Pak. Pertandingan 1-1 mereka
1: Maroko.
0: Ya.
1: Ya. Maroko sama waktu perjuangannya.
0: Aduh. Oke, okay, Pak Suko.
1: Ya, enggak bisa melihat di layar TV. Namun mendengarkan apa yang ditayangkan di Pro RRI 1.
0: Jadi
1: ya, sampai tuntas. Waduh, biar paginya ini sampai kapan?
0: Ngalah. Ngalah deh mutiara paginya. Makanya itu. Ya. Aduh. Lagi pengen denger apa, Pak?
1: Ya.
0: Lagi pengen denger apa? Siang hari ini.
1: Lagu diputarkan dari Ebit Ade.
0: Ebit

0: Panasnya lumayan apa kemenyas? Wah, kemenyas lagi.
1: Ya ini keringat masih
0: bercucuran.
1: Iya, tapi enggak deketi sama kipas angin.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Agak menjauh karena faktor usia.
0: Oh iya, Pak, benar, Pak.
1: Lalu dia menghirup banyak, kecuali kalau yang asli oksigen milik Allah.
0: Benar.
1: Bayar ini yang khawatirkan ya, Mas.
0: Iya.
1: Iya.
0: Lagi kayak gini juga. Yang penting dijaga kesehatannya aja, Pak.
1: Iya, perlu ini, Mas.
0: Betul.
1: Yang paling anu, yang biasa doa yang saya anukan ya, ajaran yang dari ini, prosedur itu, seperti Allahumma afini seluruh badan ya. Badan.
0: Betul.
1: Allahumma afini fi sam'i, termasuk pendengaran. Sam'i itu untuk penglihatan, baik hati maupun mata.
0: Betul.
1: Allahumma afini fi basori, la ilaha illa anta, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Ya, itu tadi.
0: Benar,
1: ini
0: benar,
1: yang
0: benar.
1: Biasa saya sering doa.
0: Iya, bagus, Pak.
1: Tehki, iya. Ya, salamnya, Mas.
0: Oke.
1: Wisnu, untuk kru semua, termasuk pendengar yang sangat setia di perusahaan RRI Malang.
0: Siap.
1: Diberikan sehat walafiat panjang umur, diluaskan rezekinya, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala yang baik dan benar. Inna siratal mustaqim.
0: Baik.
1: Nggih, Mas.
0: Nggih.
1: Tetap semanten kemawon, nggih.
0: Nggih, Pak.
1: Matur manuwun.
0: Terima kasih.
1: Selamat bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin. Terima kasih, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Krian Sidoarjo beliaunya biasanya ikut emang di Pro 1 dari Malang ya. Oke, Ebit yang masih ada waktu udah diputar juga. Itu ada yang tadi besel lagunya Jikusik, yang mana tadi? Bentar. Jikustik tadi yang di request yang mana nih judulnya? Oh, yang setia aja. Oke. Baiklah, diputar ya non ya abis ini ya. Oh The Massive juga. Ini ada yang minta lagunya The Massive yang perih. Kenapa inti perih? Ada Nasar entah 1452 buat edisi hari Minggu kali ini. Biasanya sih untuk maju mundurnya cuma semenit-semenit aja ya. Jadi buat yang biasanya udah hafal sama waktunya sholat, nah ini udah hafal juga tuh. Oh, palingan maju tuh 1 menit, mundur 1 menit hari ini. Tinggal dicek aja sekarang mah gampang. Maksudnya tinggal di Google gitu aja udah ketemu tuh. Adzan hari ini Malang. Atau spesifik sebutin sekalian, adzan asar hari ini wilayah Maroko misalnya. Ikut waktu mana Anda? Udah saya siapin jikusiknya, The Massive-nya tunggu juga nanti ya. Apa nih? Oh iya, bener. Abis ini ruatannya, ini ada yang tanya soalnya. Ntar bisa deh ke layanan pengembangan usaha. Di jam kantor besok masuknya normal ya. Tadi ada sempat tanya, kepengaruh sama ini gak bang, liburan yang Selasa? Enggak. Insya Allah besok masuknya normal dari jam, ya jam 8-an lah bisa ke RRI Malang. Bisa ditanyain untuk besok juga. Oke, kita next ke lagu yang udah di request tadi. Sambil jikustiknya ditunggu, The Message juga terbakal muncul. Tetap bersama kami di 100% Indonesia untuk edisi kali ini.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Pendengar Tabligh Kumandang Adzan Asar untuk Malang Raya dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk segenap kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan amal ibadah sholat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Malang siang ini berakhir sampai di sini dulu, dan sesaat lagi Ruli akan menemani Anda di Malang sore ini sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk edisi Minggu kali ini 14 Juni 2026. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali saya Rulis Prayogo dapat kembali menyapa Anda di Malang sore ini untuk edisi hari Minggu 14 Juni 2026. Beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda untuk menemani waktu libur Anda di hari Minggu ini bersama dengan keluarga. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda Beranda Astacita yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk kita bersama mengikuti info prima bersama dengan program Satu RRI Surabaya. Malang sore ini akan kami hadirkan untuk Anda dengan beragam informasi ringan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda di Malang sore ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia.
2: Indonesia terus melangkah menuju kemandirian. Swasembada pangan, energi dan air kini bukan lagi sekedar cita-cita, melainkan arah nyata pembangunan nasional. Melalui swasembada, Indonesia memastikan bahan baku penting tersedia dari dalam negeri, mulai dari pangan, gas bumi hingga sumber energi dan air. Ketahanan inilah yang menjadi pondasi kemandirian bangsa. Di saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan hilirisasi industri. Kekayaan alam Indonesia tidak lagi dijual mentah, tetapi diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong industri nasional, dan mempercepat kesejahteraan rakyat. Swasembada menyediakan kekuatan dasar, hilirisasi mengubahnya menjadi nilai ekonomi. Inilah bagian dari Astacita, membangun Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berdaya saing. Dari energi, lahir kemandirian, dari hilirisasi, tumbuh

0: kembali hadir dalam program Beranda Asta Cita, ruang dialog yang menghadirkan informasi dan kepedulian untuk lingkungan kita. Sore hari ini, kita akan membahas topik yang cukup mengkhawatirkan, namun penting untuk kita pahami bersama, yaitu mikroplastik turun bersama hujan, peringatan dini bagi lingkungan kita. Fenomena ini mungkin tak terlihat, namun dampaknya nyata bagi kesehatan dan keberlanjutan lingkungan. Lalu, seperti apa sebenarnya ancaman mikroplastik ini? Kita akan bahas bersama sore ini.
1: Pak Pupung, dari sudut pandang hukum lingkungan dan juga hukum adat, begitu Pak, terkait dengan temuan ini, begitu ya, ternyata cemaran mikroplastik itu tidak hanya mencemari tanah dan juga laut, tetapi juga sudah turun bersama air hujan di wilayah Malang Raya ini. Pemerintah daerah kita, ini apa yang harus direspon, begitu? Mungkin melalui kebijakan atau peraturan daerah yang dibuat, begitu Pak Pupung, monggo.
2: Ya, baik Mas Arga. Jadi mikroplastik itu kan bentuk pencemaran. Nah, salah satu pelaku utamanya itu adalah perilaku kita di dalam menggunakan plastik. Ada terutama korporasi penghasil plastik. Nah, dia selalu memproduk, masyarakat membutuhkan. Nah, sifat perilaku yang konsumtif ini mengakibatkan itu. Nah, ternyata pencemaran mikroplastik sudah tidak lagi menyangkut soal ekologi. Tadi penelitian Mbak Vika menyampaikan mikroplastik ini sudah menyatu menjadi bagian dari atmosfer, begitu turun ke bumi dengan hujan, meresap ke dalam tanah, masuk ke dalam sumber air, dan itu nyata. Saya membuktikannya. Nah, sekarang mikroplastik itu menyangkut soal hukum, soal keadilan. Di dalam ekosistem ada komponen abiotik, biotik, dan manusia. Nah, ketika ada manusia di situ, maka kemudian urusannya menjadi urusan hukum. Nah, ruang hidup kita terancam mikroplastik. Dan ruang hidup itu bagian dari hak asasi manusia. Tercantum di dalam konstitusi dan di dalam undang-undang lingkungan hidup. Disitulah kemudian sekarang bahwa mikroplastik masuk merambah kepada soal hukum, soal HAM, dan soal keadilan ekologis. Kenapa Mas Arga kok menyangkut keadilan ekologis? Yeah. Tadi Mas Arga nyebut masyarakat adat atau hukum adat tadi. Ada masyarakat-masyarakat yang sangat rentan terhadap mikroplastik. Mereka tidak menggunakan, tapi mereka menerima akibatnya. Nah, itu ketidakadilannya di situ. Di antaranya kelompok rentan itu seperti yang Mas Arga sebut. Bisa jadi nih, orang Tengger, awan di Malang membawa anginnya itu ke atas, ke Tengger hujan. Nah, di sana tidak banyak menggunakan plastik, ya. Tapi bisa terkontaminasi sumber-sumber air mereka. Atau tanaman-tanaman mereka di ladang-ladang itu terairi dengan hujan yang mengandung mikroplastik, diserap oleh akar, mengkontaminasilah tanaman-tanaman sayuran itu, dimakanlah oleh manusia di kota, pindahlah ke dalam tubuh manusia. Sementara dari sisi kesehatan, mereka kelompok-kelompok rentan ini tidak berbuat, sekali lagi, tidak menggunakan, tapi mereka menerima dampaknya.
1: Yeah.
2: Mas Arga, selanjutnya ya, ini Mas Arga mau saya kutip satu pasal.
1: Monggo Pak.
2: Di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, pasal 1 angka 1. Definisinya adalah lingkungan hidup itu adalah kesatuan ruang, daya, dan seterusnya, termasuk manusia dan perilakunya. Nah, itu poinnya. Jadi manusia dan perilakunya itu lewat mikroplastik kita bisa membaca hukum bagaimana sebetulnya kita tentang mikroplastik. Begitu Mas Arga.
1: Baik. Jadi pencemaran mikroplastik itu tidak lagi secara langsung pada aspek ekologi saja ya Pak Pupung, tapi ada hukum keadilan, ada menyangkut ekosistem kaitannya hidup manusia, ruang hidup kita, begitu ya Pak ya. Ruang hidup itu adalah hak asasi manusia yang diatur oleh konstitusi, salah satunya melalui undang-undang lingkungan hidup tadi. Nah, bagaimana kita memperjuangkan keadilan kita ini Pak Pupung, agar ruang hidup kita itu tidak tercemari salah satunya oleh mikroplastik ini Pak?
2: Ya, Mas Arga, pertanyaannya luar biasa. Negara itu tugasnya dalam rangkaian perwujudan ruang hidup yang bagian dari asasi adalah memenuhi keselamatan atas ancaman itu. Jadi selain menghormati, melindungi, negara harus hadir untuk memenuhi, mewujudkan bahwa negara bisa mengendalikan mikroplastik. Nah, secara kebijakan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat Jawa Timur dan pemerintah kota, belum ada komitmen yang sungguh-sungguh terkait ancaman bencana mikroplastik yang multidimensi. Mikroplastik itu ada dan nyata, jangan dibiarkan, karena dengan mata saja tidak bisa tampak. Sementara tidak ada kehidupan yang tidak perlu air, setiap hari mengkonsumsi air.
1: Betul.
2: Dengan adanya mikroplastik berarti kita atau kita sedang meracuni diri kita. Ya, dengan bahan-bahan yang bersifat karsinogen. Kalau negara membiarkan, berarti negara sedang menciptakan rasa tidak sehat kepada rakyatnya.
1: Nah, bagaimana ini Pak, kira-kira Pak, agar negara bisa mengendalikan mikroplastik ini? Karena tadi ya belum ada komitmen begitu yang sungguh-sungguh nampaknya dari negara kita terkait dengan hal ini. Bagaimana pengendalian itu seharusnya kita lakukan begitu Pak Pupung?
2: Ya, yang pertama menurut saya, negara harus membuat regulasi ya dan kebijakan yang membatasi penggunaan plastik secara berlebihan, terutama plastik sekali pakai. Perda Kota Malang tentang sampah ada, tetapi belum menukik pada bentuk bencana baru ini yang namanya mikroplastik. Nah, segera menurut saya wali kota merevisi undang-undang perda sampah atau membuat perda yang terkait dengan mikroplastik. Di antaranya apa? Membatasi penggunaan plastik sekali pakai. Nah, di antara itu yang menjadi problem. Memang kita tidak boleh menggunakan plastik. Oh tidak, boleh. Menggunakan plastik itu boleh. Tetapi terkontrol. Nah, plastik yang sekali pakai buang itu jumlahnya bukan 1, 2, 3, 4, 5 biji. Begitu, tontonan, dan Indonesia salah satu negara nomor 2 terbesar di dunia penghasil sampah plastik.
1: Nah, begitu masyarakat. Kalau merujuk hasil penelitian dari Mbak Rafika ini, Pak Pupung, yang saat ini mungkin sedang ramai kita perbincangkan begitu ya, mikroplastik yang turun bersama air hujan itu kan disebabkan oleh emisi pembakaran sampah plastik dan fragmentasi sampah plastik yang terakumulasi secara terbuka. Nah, terkait regulasi pengelolaan sampah ini nampaknya kan kurang tepat ya Pak. Sekarang kan mungkin ya pada TPA dibakar dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan pengelolaan sampah plastik kita ini, bagaimana sebetulnya upaya yang tepat ini Pak Pupung?
2: Jadi sampah aja kita itu seperti ngatur negara, ada Pemda sampai pemerintah pusat, semua dipusatkan akhirnya. Di, kalau di Malang ditempatkan di Kaliurang gitu ya. Kita tidak pernah mendidik secara sungguh-sungguh. Ketika kita berproses menjadi negara industrialisasi atau negara yang hidup pada era industrialisasi, kulit pisang bukan lagi kulit asli, tapi dibungkus plastik. Keripik kacang dibungkusnya bukan lagi kulit asli, plastik. Nah, ketika kacangnya habis, kalau waktu kita negara agraris, dibuang saja ke ladang jadi pupuk. Nah, sekarang kalau mindset kita masih seperti negara agraris, dibuang gak seperti ke ladang. Nah, seolah-olah kita itu masih punya ladang luas, dibuanglah sembarangan. Nah, itulah yang terjadi. Jangankan orang desa, orang kota yang pendidikannya dapat dikatakan pendidikannya tinggi, naik mobil saja masih membuka jendela, membuang sampah di jalanan. Dan itu terjadi, dan setiap orang tidak berani menegurnya. Nah, saya berbahagia termasuk salah satu orang yang berani menegur. Meskipun dia marah, sakit hati, tapi minimal itu adalah warning, sanksi sosial. Begitu, yang akan dia ingat. Dia hanya mampu beli mobil, tapi tidak tahu tata cara beretikanya bermobil. Kan begitu. Itu yang sedang terjadi pada kita, Mas Arga. Jadi, apa namanya, terkait ini, ya, literasi yang luas di kampus-kampus. Kampus-kampus sangat berat. Malang itu kota dengan hampir 60 kampus lebih. sehingga jadi aneh kalau kesadaran tentang perilaku budaya hukum atas pengelolaan sampah khususnya plastik tidak terwujud.
1: Ya.
2: Itu menjadi sebuah suar tanda bahaya, kira-kira begitu.
1: Nah, Pak Pupung, tadi komitmen kita melalui negara, pemerintah pusat maupun daerah sampai belum tampak begitu ya. Kemudian kesadaran masyarakat juga masih rendah terkait dengan hal ini. Mungkin kita belum tahu dampaknya begitu, Pak. Mikroplastik itu ketika terkontaminasi dalam tubuh itu apa dampak negatif yang ditimbulkan begitu, Pak Pupung?
2: Ya, banyak aspeknya ya. Yang jelas bersifat karsinogen. Jadi BPJS jadi bermasalah juga nanti, misalnya rumah sakit bisa penuh dengan penyakit-penyakit berat. Dalam tanda petik kanker. Nah, bukan kantong kering kan begitu. Nah, itu akumulasinya bisa meningkat. Harganya gara-gara mikroplastik berdampak pada kesehatan, berdampak pada keuangan negara. Bangsa menjadi tidak sehat. Karena apa? Dampak mikroplastik itu tidak bisa dirasakan sekarang. Tapi nanti 10, 20, 30 tahun maka akan lahir generasi-generasi cacat misalnya. Atau mereka yang secara organ tidak berfungsi dengan baik. Atau ya misalnya ya ruang-ruang cuci darah penuh misalnya seperti itu. Itulah yang akan terjadi bahwa kalau kita abai dan tidak segera. Begitu. Saya pikir ini pemerintah harus segera bertindak. Saya dengar teman-teman Ekoton ini juga sudah hiring dengan anggota DPRD. Permasalahannya apakah anggota DPRD itu paham literasi ini? Apakah juga wali kotanya yang Pak Bois itu juga paham dengan literasi ini? Tapi saya kira bukan hanya di Kota Malang. Termasuk Bupati Malang, termasuk wali kota Batu. Malang Raya harus bersatu itu. Karena mikroplastik tidak mengenal pencemaran mikroplastik tidak mengenal batas-batas ekologi. Bisa jadi pabriknya di Surabaya, pabriknya di Pandaan, pabriknya di Malang, arah anginnya ke kota. Atau dibalik, pabriknya di kota, arah anginnya ke kabupaten. Ya, seperti itu yang terjadi, Mas. Harus multi harus antar pemerintah daerah.
1: Oke, baik. Karena saya juga pernah sempat baca ya hasil penelitian dari teman-teman Ekoton juga Pak Pupung bahwa mikroplastik itu bisa juga mengkontaminasi ketika ibu hamil itu sedang mengandung hingga kepada janinnya tadi. Pak Pupung ya. Potensinya bisa
2: Mas Arga.
1: Monggo Pak.
2: Mas Arga, boleh percaya boleh tidak. Penelitian saya ini sudah kadaluarsa. 3 tahun yang lalu. Kalau itu saya umumkan kira-kira waktu itu bisa heboh. Ada salah satu sumber air tertanam di dalam perut bumi. Untuk masuk ke sumber itu lewat lorong lah kira-kira gitu. Sudah terkontaminasi mikroplastik. Luar biasa, kaget saya. Itu di dalam perut bumi. Wajar mikroplastik yang lembut ini tadi masuk ke dalam lewat hujan, masuk ke dalam tanah, masuk ke sumber air, akhirnya menjadi mengkontaminasi sumber-sumber air di bawah tanah. Kita ini sedang di Malang ya. Ancaman kita itu terkait air itu ya mikroplastik, ya geotermal, begitu ya kawasan-kawasan sumber air yang terancam dengan alih fungsi lahan di Batu, terutama di Ketsen area Berantas. Ini tidak bisa diselesaikan dengan orang Batu saja, wali kota Batu, tapi kesinambungan wali kota Batu, wali kota Malang, dan juga Bupati Malang. Karena lingkungan tidak mengenal batas-batas wilayah administrasi.
1: Begitu,
2: Mas Arga.
1: Baik, Pak Pupung, sekali lagi gimana caranya ini agar kita sama-sama mendorong ya Pak ya, pemerintah baik pusat di tingkat daerah itu punya kesadaran begitu, karena ancaman mikroplastik itu betul-betul nyata, mungkin tidak terlihat tapi bisa timbul, bisa kemudian kita rasakan beberapa waktu ke depan. Bagaimana ini Pak Pupung agar kita punya tadi ya regulasi yang kuat mengatur soal mikroplastik ini Pak?
2: Ya, berarti kaitannya sama advokasi kan begitu ya. Memang salah satu bentuk pembelaan terhadap amannya kita dari mikroplastik adalah dengan advokasi. Semua elemen masyarakat harus berpartisipasi. Baik itu anggota dewan, warga biasa, mengontrol, mendorong pemerintah kota pengambil kebijakan untuk segera membatasi segera mungkin penggunaan plastik sekali pakai. Itu yang paling utama dulu begitu. Dikontrol dengan luar biasa. Itu harus dilakukan dengan regulasi yang ketat dan tegas. Jawa Timur belum. Yang kedua, menurut saya, literasi dari kampus-kampus terutama itu perlu digencarkan. Mahasiswa-mahasiswa turun ke sekolah-sekolah menengah, sekolah baik SMA, SMP, SD untuk memberikan wawasan tentang bahayanya kandungan mikroplastik ini. Begitu Mas Arga. Salah satunya adalah itu bentuk upaya-upaya. Yang terakhir adalah bila tidak ada perubahan, warga berhak untuk melakukan gugatan ke pemerintah setempat yang mestinya dia memenuhi harapan itu atas ruang hidup masyarakat. Namanya gugatan citizen lawsuit, hak gugat warga negara, di mana gugatan ini dilakukan karena dipandang pemerintah melakukan pembiaran. Pemerintah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan di dalam undang-undang. Nah, mikroplastik itu menyangkut Undang-Undang Dasar 45 pasal 28H ya. Kalau tidak salah, tidak silap 28H. Setiap orang itu berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan derajat kesehatan yang baik. Itu wajib itu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Pupung sudah membuka pandangan kita seputar potensi bahaya mikroplastik ya, bukan hanya potensi karena sudah terjadi nih ya Pak Pupung ya, mungkin kita belum
2: saya menyebutnya bencana ini
1: sudah jadi bencana ini, mudah-mudahan tadi ya karena sudah ada penelitiannya, sudah ada kemudian terlihat betul-betul kondisinya di Malang, maka kita punya pemerintah daerah. Hukum harapannya juga pemerintah pusat juga punya tadi regulasi yang kuat, komitmen dalam pembatasan terkait dengan penggunaan plastik sekali pakai begitu ya Pak Pupung. Matur nuwun sangat Pak Pupung, saat ini sedang berada di Alahan Panjang Solok ya Pak Pupung ya.
2: Saya sekarang sedang di Alahan Panjang di Danau di bawah. Hanya ada danau kembar, danau di bawah, dan danau di atas. Saya ada kegiatan di Kota Padang. Saya melihat mikroplastik dulu di danau di atas dan di bawah.
1: Siap. Matur nuwun, di tengah padatnya aktivitas masih menyempatkan untuk bincang-bincang bersama Perusahaan RRI Malang. Izin dan waktu bisa kita sambung kembali ya Pak Pupung.
2: Terima kasih.
1: Selamat kembali beraktivitas Bapak. Salam sehat. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Dr. Purnawan Dwikora Negara SHMH, pakar hukum lingkungan dan hukum adat Universitas Widyagama Malang, seputar mikroplastik yang kini turun bersama hujan, pendengar, peringatan dini bagi lingkungan kita. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Purnawan begitu ya, bahwa mikroplastik itu bukan hanya seputar ancaman ekologi ya, tapi ini menyangkut hukum keadilan, ekosistem manusia, urusannya dengan hukum karena mengatur ruang hidup kita begitu ya, yang terancam melalui mikroplastik. Ruang hidup itu adalah hak asasi manusia, pendengar, yang diatur melalui konstitusi, salah satunya melalui Undang-Undang Lingkungan Hidup begitu ya. Jadi keadilan ekologislah ini yang kita harus kemudian tegakkan. Tadi misalnya kalau kita sangkut pautkan dengan hukum adat begitu ya, ada misalnya masyarakat yang rentan, ada masyarakat yang sebetulnya tidak menggunakan plastik secara berlebihan misalnya, tapi juga terdampak misalnya kelompok masyarakat adat yang ada di Tengger dan lain sebagainya begitu, pendengar. Karena aktivitas kita mungkin di wilayah perkotaan, kemudian terbawa atmosfer hingga turun hujan yang ternyata tercemar mikroplastik berada di wilayah tersebut, artinya kita juga merugikan begitu ya kepada orang-orang yang tidak kemudian mengakibatkan potensi itu terjadi. Di sini tadi Pak Pupung Purnawan Dwikora Negara mendorong negara itu harus memenuhi keselamatan atas ancaman tersebut begitu, pendengar. Negara bisa mengendalikan mikroplastik salah satunya adalah misalnya dengan membuat kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah pembatasan penggunaan plastik sekali pakai begitu ya, karena ancaman mikroplastik itu ada dan juga nyata, kemudian bisa meracuni diri kita karena pencemarannya tadi bisa melalui air yang kita minum sehari-hari. Saat ini juga ditemukan pula mikroplastik yang turun bersama air hujan begitu, pendengar. Jadi misalnya tadi dampak kesehatan yang bisa terjadi adalah kanker yang akibatnya oleh mikroplastik. Kemudian tadi satu penelitian disampaikan oleh teman-teman Ekoton, ketika terminum misalnya oleh air begitu, pendengar, oleh ibu hamil, maka janin yang dilahirkan itu terancam mengalami kecacatan fisik ataupun organ begitu, pendengar. Nah, tadi kabarnya juga Ekoton hasil penelitiannya itu juga sudah dilakukan hearing bersama pemerintah daerah melalui DPRD Kota Malang. Harapannya kita tunggu ya bagaimana hasil hearing yang dilakukan serta munculnya kebijakan dari pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah terkait pembatasan plastik, penggunaan plastik sekali pakai yang potensinya bisa menimbulkan mikroplastik yang bisa mencemari lingkungan kita, yang kali ini fenomenanya belakangan mungkin ramai jadi perbincangan, mikroplastik turun bersama hujan. Nah, tadi sudah kita sambung bersama pakar hukum lingkungan dan hukum adat Universitas Widyagama Malang, Dr. Purnawan Dwi Koranegara SHMH. Kali ini kita akan berbincang bersama peneliti Ecological Observation and Wetlands Conservation atau Ekoton, ada Mbak Rafika Aprilianti. Mbak Rafika, sebelum digambarkan hasil penelitian yang teman-teman Ekoton lakukan di wilayah Malang Raya begitu ya, mengambil sampel beberapa titik di wilayah Kota Malang terkait dengan air hujan yang ternyata temuannya sudah didapati mikroplastik. Boleh digambarkan terlebih dahulu sebetulnya mikroplastik itu apa dan disebabkan oleh apa itu Mbak Rafika?
3: Ya, jadi mikroplastik itu adalah pecahan atau remahan plastik yang besar. Kemudian karena faktor alam ya, faktor alam misalnya panas, kemudian degradasi air hujan, lingkungan seperti itu, dia akan terdegradasi menjadi ukuran yang lebih kecil lagi, namanya mikroplastik, dan itu ukurannya adalah kurang dari 5 mm. Gitu.
1: Oke. Degradasi menjadi ukuran yang lebih kecil kurang dari 5 mm ya. Nampak tidak Mbak Rafika?
3: Jadi sangat
1: secara kasat mata begitu Mbak.
3: Nah, itu tidak nampak secara kasat mata karena dia sangat kecil ya ukurannya, kurang dari 5 mm sampai 1 mikrometer, dan itu harus menggunakan mikroskop untuk melihatnya.
1: Baik. Ini disebabkan oleh aktivitas apa sih Mbak sehingga kita tidak bisa melihat secara kasat mata begitu 5 mm dari mikroplastik ini, harus menggunakan mikroskop begitu Mbak Rafika?
3: Ya, jadi setelah kami melakukan penelitian mikroplastik di udara di bulan Mei 2025 sampai Juli. Nah, kami menganalisis apakah ada mikroplastik di udara yang pertama gitu, kemudian di 18 kota. Kemudian kita analisis dari mana ini mikroplastik yang ada di udara. Kita analisis STIR namanya, atau analisis polimer. Polimer plastiknya itu dari mana? Dan ketika sudah dianalisis, kita analisis sumbernya itu dari mana? Ternyata 55% itu dari pembakaran sampah. Nah, kalau pembakaran sampah kan kena api gitu ya, kena api dia akan terdegradasi atau namanya merotol ya, bahasa Jawanya itu merotol menjadi ukuran yang lebih kecil lagi namanya mikroplastik. Kemudian karena di sekitar ada angin, kemudian dibawa oleh angin, dan kemudian dibawa oleh angin ke beberapa daerah di sekitarnya, kemudian ke atas juga, artinya ke langit ya, ke langit. Kemudian kemarin juga ditemukan mikroplastik di awan, dan mikroplastiknya itu nempel di awannya. Kemudian kalau ketika turun hujan, maka mikroplastiknya akan turun lagi bersama air hujan ke lingkungan dan bisa mencemari lingkungan kita.
1: Okay.
3: Dan mikroplastik ini sangat berbahaya ya, karena kalau

0: 4000-nya itu adalah sinyal pengganggu hormon. Jadi ketika mikroplastik masuk ke dalam tubuh manusia melalui 3 jalur utama yang paling banyak ditemukan itu yang pertama dari konsumsi, kemudian pernafasan, dan ketiga adalah kontak kulit. Dan itu masuk ke dalam tubuh kita membawa bahan kimia 16.000 bahan kimia tadi. Nah, selain itu si mikroplastik juga dia itu seperti magnet. Jadi semua bahan kimia yang ada di sekitarnya, polutan, debu, terus logam berat dan lain sebagainya, virus, bakteri itu bisa diikat oleh mikroplastik.
1: Diikat
0: oleh mikroplastik dan masuk ke dalam tubuh manusia membawa bahan-bahan kimia tadi dan 16.000 bahan kimia plastik yang tersusun itu.
1: 16.000 bahan kimia saja sudah berbahaya ya, apalagi sifatnya mikroplastik ini seperti magnet ya, mengikat tadi ya, polutan, virus, iya, bakteri, betul. Begitu ya Mbak Rafika ya. Ini sangat berbahaya ketika
0: jadi sifatnya itu bersinergi. Bersinergi.
1: Nah, melalui konsumsi, pernafasan, dan juga kontak kulit. Kalau konsumsi ini, misalnya melalui air begitu ya, yang kita minum sehari-hari begitu ya Mbak Rafika ya. Kalau pernafasan tadi, iya, pencemaran betul. Udara. Kalau kontak kulit ini bentuknya gimana ini Mbak Rafika?
0: Nah, kontak kulit itu ada beberapa sumbernya. Yang pertama itu mikroplastik ini ternyata ada yang memang sengaja dibuat oleh produsen. Nah, bentuknya itu seperti mikrobit atau scrub tubuh ya, kadang-kadang biasanya menyebutnya. Nah, itu adalah mikroplastik. Nah, kenapa kok produsen menambahkan di dalam produk gitu ya, di dalam produk perawatan diri kita, sabun dan sebagainya? Karena sisa mikroplastik itu seperti magnet, bisa mengikat noda pembandel, mengikat sel kulit mati dan sebagainya, itu makanya ditambahkan di situ. Nah, yang kedua adalah bagaimana mikroplastik masuk ke dalam kulit kita, karena ya air hujan tadi, air

0: tubuh ya Mbak. Biasanya scrub itu mengandung mikroplastik ya Mbak Rafika ya?
1: Iya betul. Jadi sebenarnya itu sudah dilarang oleh BPOM. Di nomor 23 tahun 2019 itu udah ada menyebutkan bahwa penambahan mikrobit ya, plastik kecil itu di dalam produk itu tidak boleh seharusnya. Tapi nyatanya di pasaran sekarang masih banyak ya,
0: betul.
1: Masih banyak dan perlu adanya implementasi yang lebih luas lagi.
0: Baik, kalau air hujan tadi bahayanya tadi ya bisa menyerap ke sel-sel tubuh kita, tidak hanya menyebabkan iritasi pada permukaan kulit, tapi sel-sel yang ada di bawahnya pun bisa terdampak ini ya, Mbak Rafika.
1: Betul.
0: Baik. Mbak, tadi kan 55% mikroplastik yang ada di udara itu disebabkan oleh pembakaran sampah begitu ya. Nah, ini kan artinya kita punya sistem pengelolaan sampah baik di TPA maupun TPS itu yang kurang tepat begitu ya. Maka sebetulnya untuk mengelola plastik ini agar tidak menjadi mikroplastik dalam pengelolaan sampahnya harus seperti apa ini, Mbak Rafika?
1: Yang pertama memang harus pemilahan sampah ya. Pemilahan sampah dari rumah. Nah, dan yang kedua kita harus reduce atau kurangi sampah plastik gitu. Jadi sekarang kan sudah banyak bermunculan produk-produk yang memang digunakan untuk reuse atau guna ulang, misalnya botol tumbler untuk air minum itu kan bisa digunakan berulang kali dan bahannya bukan plastik gitu. Kemudian ada juga wadah makan yang memang guna ulang juga dan wadahnya itu bukan dari plastik gitu. Dan kita bisa mereduce plastik dulu. Nah kemudian yang kedua adalah pemilahan sampah dari rumah. Jadi kalau misalnya sampahnya sudah dipilah, itu bersih, tidak tercampur, tidak bau gitu. Dan organiknya itu bisa dikelola skala mahan, bisa buat maggot, bisa buat kompos dan sebagainya. Nah kalau misalnya sudah dipilah kan ada residu juga kan. Nah residu itu bisa diangkut oleh petugas PGS dan dengan pengolahan yang baik ya, bukan dibakar tadi.
0: Okay.
1: Karena pembakaran sampah juga pembakaran sampah itu di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 itu disebutkan bahwa orang yang membakar sampah itu akan didenda seperti itu.
0: Baik. Sebetulnya di tingkat rumah tangga saja tidak diperkenankan ya pembakaran sampah ini ya Mbak, apalagi misalnya di TPA yang jumlah sampahnya yang pasti dalam kuantitas yang lebih banyak begitu ya Mbak Rafika.
1: Iya, karena pembakaran sampah selain menghasilkan mikroplastik tadi ya Mas, itu kalau dia adanya pembakaran sampah itu kan merupakan pembakaran yang tidak sempurna, jadi dia menghasilkan zat namanya dioksin dan furan. Nah, zat dioksin dan furan ini dia termasuk senyawa menyebabkan kanker.
0: Baik. Mbak Rafika, sekarang kan kalau saya cermati di minimarket-minimarket itu tetap tertulis plastiknya itu ini mudah terurai begitu. Nah, dengan penggunaan plastik yang mudah terurai itu potensinya bagaimana nih terhadap mikroplastiknya ini, Mbak Rafika?
1: Iya, itu perlu diteliti lagi karena memang beberapa namanya bioplastik ya. Bioplastik itu meskipun dia ditambahi senyawa bahan-bahan organik singkong, organik pisang dan sebagainya, itu ada beberapa produk yang dia ditambahi senyawa plastik namanya ftalat atau bisphenol seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi permasalahan karena ini yang menyebabkan pengganggu hormon dan sebagainya. Dan bioplastik yang ditambahkan bioplastik yang bahan kimianya itu masih ada plastiknya itu malah menyebabkan mempercepat degradasi plastik dan menyebabkan mempercepat adanya mikroplastik tadi. Jadi terus lagi itu komposisinya. Makanya kita juga mengusulkan kepada pemerintah bahwa plastik-plastik yang diedarkan di pasaran itu ada komposisi plastiknya, bukan komposisi makanan minumannya ya, komposisi plastiknya itu apa aja, biar kita bisa cermat untuk memilah dan memilih jenis packaging yang bisa kita gunakan dan ramah lingkungan serta baik untuk kesehatan kita.
0: Nah justru bioplastik itu mempercepat degradasi yang akhirnya potensinya malah menimbulkan mikroplastik ya, Pak Rafika. Mbak, apapun sekarang kan komoditas kita terkemas oleh plastik ya. Mau beli biskuit plastik gitu ya, mau beli gula plastik, beras juga plastik. Gimana ini memilih sejumlah komoditas yang terkemas dengan plastik yang bijak ini Mbak Rafika?
1: Ya, kita ada sih beberapa toko kelontong ya, yang memang dia toko penjual jajanan yang masih curah. Jadi kita membawa wadah makanan dari rumah sendiri, kemudian ada yang disumbang gitu.

0: membelinya dengan wadah makanan tadi. Jadi kita itu belinya itu isinya, bukan isi dan plastiknya. Kemudian juga ada beberapa toko refill ya, toko refill yang menjual juga bahan sabun-sabun ya, sabun, sampo, terus pel-pelan dan sebagainya. Nah itu kita membawanya sendiri dari rumah, kemudian kita beli isinya aja. Dan itu kita mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, apalagi saset ya. Karena penelitian kita di sungai Berantas dari hulu sampai hilir yang paling banyak mencemari lingkungan adalah plastik jenis saset, gitu, kemasan saset yang multi layer. Dan saset multi layer ini sangat sulit untuk didaur ulang karena dia kan banyak layernya ya, ada 6 layer. Dan kalau misalnya mau dipisahkan itu sangat sulit karena dia ada perekatnya, ada perekatnya gitu. Dan ada beberapa kasus ketika saset ini didaur ulang menjadi pelet plastik, kemudian biji plastik itu malah merusak dari mesinnya karena yang menyumbat itu sasetnya sama sasetnya gitu.
1: Jadi patut lebih mindful sekarang kalau belanja ya, beli isinya, bukan isi yang terbungkus melalui plastik ya, Mbak Rafika.
0: Betul.
1: Mbak Rafika ini kan mungkin kita juga
0: ya, monggo.
1: Betul. Nah, tapi harus segera kita biasakan ya. Kita edukasi, kita berikan edukasi kepada masyarakat sehingga kita punya preferensi ketika hendak berbelanja gitu ya, Mbak Rafika. Mbak Rafika boleh gambarkan begitu temuan kondisi kesehatan seperti apa yang sudah ditemui oleh Mbak Rafika dan juga tim di Ekoton yang itu sudah terbukti melalui kontaminasi dari mikroplastik begitu, Mbak.
0: Temuan kami yang di Kota Malang kemarin yang paling baru itu adalah kita menemukan mikroplastik di air hujan di daerah Sudimoro, Kota Malang, kemudian Gadang, kemudian Merjosari, Singosari, dan Blimbing. Dan yang paling banyak itu daerah Blimbing, Kota Malang. Dan mikroplastik ini yang ketika masuk ke dalam tubuh manusia itu bisa namanya inflamasi. Jadi kita saat ini masih melakukan penelitian ya lebih lanjut terkait dampak kesehatan dari mikroplastik ini bersama Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga yang kemungkinan besar hasilnya nanti bulan Desember nanti ya Mas. Dan itu kita meneliti mikroplastik di amnion ibu hamil sama urin ibu hamil seperti itu.
1: Baik,
0: tapi meskipun mikroplastik ini belum ada baku mutunya, tapi banyak sudah penelitian yang menyebutkan bahwa mikroplastik ini bisa menyebabkan peradangan pada sel, kemudian juga menyebabkan diabetes mellitus karena dia mengganggu hormon kan. Ketika hormon sudah dirusak, maka pengolahan gula yang ada dalam tubuh kita itu akan terganggu.
1: Gitu. Karena
0: jadi,
1: tadi ya
0: menyebabkan namanya diabetes mellitus.
1: Betul, ya. Mikroplastik berbahaya itu.
0: Sudah ada penelitian banyak kok.
1: Terdapat 16.000 bahan kimia dan 4.000-nya adalah senyawa pengganggu hormon tadi ya, Mbak Rafika ya. Kita tunggu nanti bulan Desember ya, Pak, hasil penelitian yang dilakukan bersama Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Dengan sejumlah penelitian yang sudah Mbak Rafika lakukan bersama rekan-rekan Ekoton, ini kan tadi Pak Pupung juga sempat gambarkan begitu ya, sempat ada mau agenda hearing bersama pemerintah Kota Malang melalui DPRD. Harapannya bagaimana ini, Mbak? Muncul kebijakan atau seperti apa ini, Mbak Rafika?
0: Iya, jadi sebenarnya juga Ekoton itu sudah 2 kali kita memaparkan hasil penelitian mikroplastik yang di DPRD Kota Malang. Karena di Kota Malang belum ada pembatasan kalau sekali pakai, yang ini sangat penting seharusnya. Di supermarket itu masih saja disediakan kantong kresek. Padahal di kota-kota lain seperti Gresik, Surabaya itu sudah dilarang gitu. Dan berharapnya ya kami Kota Malang itu bisa ada regulasi pembatasan plastik sekali pakai yang masif gitu dan bisa diimplementasikan secara 100% gitu, bukan hanya sekedar narasi aja ya, tapi juga dilakukan lah.
1: Baik, mendorong pemerintah daerah, misalnya Kota Malang begitu ya Pak, menerbitkan peraturan daerah terkait dengan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai itu ya. Kalau di tingkat pusat, harapannya bagaimana ini Mbak Rafika?
0: Di tingkat pusat sebenarnya itu kami di tahun 2024, bulan September tepatnya, itu pernah mengusulkan baku mutu mikroplastik ke Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian ke Kemenkumharfest. Tapi memang mikroplastik ini kan masalah baru ya, masalah baru bagi kita, bagi dunia lah bahkan. Karena di dunia pun itu masih masih sedikit lah. Ada beberapa negara yang sudah ada baku mutunya, tapi di Indonesia itu belum ada. Dan tapi 50% sudah diterima karena Kementerian Lingkungan Hidup itu masih menekan di reduksi plastik yang besarnya gitu. Untuk mikroplastik masih belum ada untuk regulasinya.
1: Baik, baku
0: dan
1: mutu
0: kami
1: ini
0: menginginkan. Kami menginginkan bahwa industri juga andil dalam hal ini, karena ya kemasannya kan dari industri juga. Dan ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup di nomor 17 tahun 2019 itu, kalau nggak salah, itu ada peraturan bahwa EPR ya, Extended Production Responsibility. Jadi industri itu wajib meredesain kemasan atau mengolah sampah yang mencemari lingkungan. Itu bukan hanya masyarakat ya, bukan hanya masyarakat, tapi kita multi pihak, ada masyarakat, industri, kemudian ada pemerintah juga.
1: Baik. Baku mutu yang harus diperhatikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Menko Marves ini misalnya seperti apa sih, Mbak Rafika?
0: Ya, sebenarnya itu kita menyasarnya yang paling penting adalah baku mutu di industri pabrik daur ulang plastik, industri daur ulang plastik. Karena saat ini kan memang masif ya, kita daur ulang aja plastik-plastik yang sudah ada. Nah ternyata setelah investigasi, industri daur ulang plastik yang ada di bantaran Sungai Berantas itu dia tidak diolah dengan benar, artinya ipalnya itu masih tidak diolah dengan baik lah ya. Kan kita meneliti air limbahnya, kemudian kita teliti mikroplastiknya, ternyata masih banyak mikroplastik yang terbuang ke lingkungan melalui air limbahnya tadi. Dan 100 liter yang kami ambil itu ada 6.000 sampai 10.000 partikel mikroplastik yang terbuang ke sungai. Jadi ini membuktikan bahwa daur ulang plastik itu masih belum baik gitu lah instalasinya gitu. Jadi kita mengusulkan di air limbah industri daur ulang plastik itu ada parameter yang menunjukkan bahwa mikroplastik itu harus ada di situ. Dan mikroplastik ada parameter baru. Ada parameter baru yang menyebutkan bahwa air limbah itu tidak ada mikroplastiknya, bisa dibuang ke sungai gitu.
1: Oke. Baik, siap. Baku mutu itu yang harus dilakukan ya terhadap industri daur ulang plastik ya, Mbak Rafika ya. Nah, industri ini ya, tadi betul. Ini juga menarik ya, Mbak. Industri patut kemudian punya andil dan tanggung jawab mengelola dan juga memperhatikan redesign begitu kemasan produknya, serta mengelola sebagai bentuk tanggung jawab ya, mengelola sampah plastik yang mereka hasilkan. Sekarang praktiknya gimana sih, Mbak? Dan bagaimana kita bisa mendorong industri itu juga punya tanggung jawab terkait dengan hal tersebut?
0: Jadi kita itu ada namanya brand audit dan clean up. Jadi setiap kita clean up bukan hanya bersih-bersih saja, bukan hanya bersih-bersih pantai, bersih-bersih sungai, tapi kita juga namanya brand audit. Kita mencatat produk-produk dari kemasan mana gitu ya, misalnya dari produk R. Nah itu kita mencatat dia produk R itu kemasannya berapa yang mencemari di sungai. Kemudian kita membuat laporan dan kita menyerahkan ke produk yang top 5 produsen yang mencemari lingkungan itu bagaimana gitu. Jadi kita langsung ke industrinya.
1: Oke. Kalau clean up,
0: kita harus brand audit sih.
1: Tidak sekali, nggak cuman kemudian kita mengumpulkan sampah itu ya yang mencemari lingkungan, tapi tadi dilakukan brand audit, dilaporkan kepada brand itu sendiri bahwa ini loh produk-produkmu itu ternyata banyak sekali yang mencemari lingkungan gitu ya, Mbak Rafika ya?
0: Iya betul, karena sudah ada peraturannya kok itu, sudah ada peraturannya dan masyarakat semua bisa melaporkan ke industri yang mencemari lingkungan.
1: Oke, konsekuensinya apa ini yang bisa kita tuntut ini, Mbak Rafika? Konsekuensinya apa ini bisa kita tuntut pertanggungjawabannya ini, Pak?
0: Pertanggungjawabannya produk.

0: kami kan satu Aliansi Rus Indonesia, salah satu ya Aliansi Rus Indonesia itu menuntut bahwa di tahun 2030 nanti tidak ada saset yang ukurannya 5 mili. Jadi lebih besar lagi gitu, jadi tidak mencemari kecil-kecil, tidak mencemari lingkungan seperti itu. Kemudian kita juga menuntut bahwa setiap produsen itu harus ada refill store. Artinya ya profit curah gitu ya. Misalnya sabun-sabun dijual cirikan-cirikan kemasan besar, kemudian masyarakat kalangan menengah ke bawah maupun ke atas itu bisa membeli produk sabun itu secara curah dan bisa membawa dengan sendiri dari rumah gitu, dan bisa mengurangi kemasan saset di kalangan rumah dulu gitu.
1: Baik, siap. 2030 mudah-mudahan tidak ada saset yang kemasannya kecil-kecil tadi ya, karena di saset yang kecil itu sebetulnya ada 6 layer tadi ya, bahkan lapisan plastiknya ya Mbak Rafika, dan tadi ada didorong ada refill store-nya. Baik, kita bantu dukung dan juga support ya Mbak Rafika. Nah, kita sebagai masyarakat, kita sebagai konsumen, tadi kita kan harus reduce ya Mbak, apa yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari ini Mbak Rafika?
0: Iya Mas, jadi kita memang harus reduce ya. Dari kita sendiri harus reduce, kurangi plastik sekali pakai, reduce, reuse, dan recycle, itu kuncinya.
1: Baik. Tapi yang

0: Siap. Mbak Rafika, terima kasih banyak sudah bersama Pro 1 RRI Malang pagi hari ini, Mbak.
1: Sama-sama, Mas.
0: Lain waktu kita sambung kembali ya, kita edukasi terus masyarakat agar betul-betul aware akan potensi dan juga bahaya mikroplastik ini. Salam sehat, Mbak Rafika, selamat kembali beraktivitas. Kita sambung lain waktu ya, Mbak ya.
1: Siap, Mas.
0: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama peneliti Ecological Observation and Wetlands Conservation atau Ekoton, Rafika Aprilianti. Mikroplastik itu apa sih? Jadi bahasa sederhananya adalah remahan plastik, begitu pendengar. Yang 55% hasil penelitian yang disampaikan oleh Mbak Rafika dan juga tim dari Ekoton itu dihasilkan dari pembakaran sampah, pendengar, yang mencemari udara, kemudian yang sekarang juga ditemukan kandungannya melalui air hujan, karena tidak hanya terkumpul dalam udara tapi menempel juga di awan, begitu mendengar, ketika turun hujan, begitu ya, air hujannya itu sudah tercemar mikroplastik itu. Jadi tadi kita sebagai masyarakat reduce ya, kurangi penggunaan plastik, dan kita dorong pemerintah daerah khususnya di wilayah Kota Malang itu punya peraturan daerah soal penggunaan plastik sekali pakai. Jadi betul-betul ada pembatasan, dilarang dengan betul-betul tegas, begitu pendengar, sehingga secara kuantitas sampah plastik kita yang ada di tempat pembuangan akhir itu juga bisa terkurangi. Karena tadi saat ini masih dilakukan memang penelitian lebih lanjut dari Ekoton bersama rekan-rekan Universitas Erlangga, khususnya Fakultas Kedokteran, untuk mendeskripsikan, untuk meneliti dan juga menentukan apa saja bahaya gangguan kesehatan yang bisa ditimbulkan oleh mikroplastik ini, begitu ya. Namun kita harus sadari, lebih aware sejak dini, begitu, karena mikroplastik itu bisa mengkontaminasi tubuh kita melalui konsumsi, misalnya air yang kita minum, pernafasan itu misalnya melalui udara yang kita hirup, dan juga kontak kulit. Anda yang menggunakan misalnya body care atau perawatan tubuh yang mengandung scrub, itu harap hati-hati, begitu mendengar, karena itu scrub adalah mikroplastik ya. Jadi sebaiknya Anda hindari menggunakan scrub dalam permukaan kulit Anda.
2: Pendengar, tak terasa perbincangan kita dalam Beranda Asta Cita sore hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga informasi mengenai mikroplastik yang bahkan dapat turun bersama hujan ini bisa menambah kesadaran kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan, dimulai dari langkah kecil dalam kehidupan sehari-hari. Selamat sore.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Mendengar sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 1 Surabaya untuk mengikuti info prima.
2: Gunakan waktu itu untuk menjalani kehidupan orang lain.
3: Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah Info Prima Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia setiap tanggal 14 Juni, Forum Komunikasi Dermawan Darah Jawa Timur menggelar donor darah untuk umum yang diselenggarakan di Wihara Budayana Dharma Wira Center Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan memberhentikan 163 juru parkir yang tidak tertib administrasi. Inilah info prima selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Tio Pratama. Informasi yang pertama, peringatan Hari Donor Darah Sedunia setiap tanggal 14 Juni, Forum Komunikasi Dermawan Darah Jawa Timur menggelar donor darah untuk umum yang diselenggarakan di Wihara Budayana Dharma Wira Center Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
2: Forum Komunikasi Dermawan Darah Jawa Timur bersama Palang Merah Jawa Timur menggelar donor darah untuk umum yang diselenggarakan di Wihara Budayana Dharma Wira Center, Jalan Panjang Jiwa Permai, Surabaya, sehubungan dengan peringatan Hari Donor Darah Sedunia setiap tanggal 14 Juni. Acara digelar mulai pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia Barat dengan antusias masyarakat yang sangat tinggi, ditandai dengan padatnya pendonor sebelum acara dimulai. Berdasarkan pantauan RRI di lokasi, masyarakat pendonor datang dari berbagai daerah, dari muda hingga tua. Ketua Fokus Wanda Jawa Timur Herman Anggrek, saat diwawancara RRI mengatakan, pada acara tersebut pihaknya menargetkan sebanyak 300 lebih kantong darah. Dirinya juga menyebut tingginya antusias masyarakat untuk mendonorkan darah disebabkan oleh meningkatnya kesadaran serta manfaat dari donor darah pada masyarakat.
3: Hari ini kami dari saya Fokus Wanda dan teman-teman PMI baik itu Jawa Timur maupun Kota Surabaya didukung oleh BDC Budayana Dharma Wira Center. Kami mengadakan kegiatan kali ini gaungnya lebih besar karena untuk merayakan Hari Donor Darah Sedunia. Kita targetnya 300 kantong hari ini. Kita berharap bisa dapat 300, tapi dari lihat antusias seperti ini, pasti di atas 300.
2: Sementara Ketua Bidang Pelayanan Darah PMI Jatim, Dr. Betty Agustina, menyebut hasil donor darah tersebut nantinya akan didistribusikan ke seluruh rumah sakit di Surabaya dan sekitarnya yang membutuhkan.
4: Biasanya kalau untuk Surabaya tentunya mengutamakan kebutuhan rumah sakit di Surabaya. Tidak menutup kemungkinan dari tempat lain juga yang membutuhkan, nanti UDD-nya bisa mengkontak Surabaya.
2: Gitu. Acara tersebut tidak hanya diselenggarakan di Surabaya saja, namun juga diselenggarakan di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur, serta seluruh unit donor darah di seluruh dunia. Harapannya dari acara tersebut mampu meningkatkan antusias masyarakat dan mengajak lebih banyak pendonor di Surabaya dan Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan memberhentikan 163 juru parkir yang tidak tertib administrasi. Ermina Jen melaporkan.
5: Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan memberhentikan 163 juru parkir tepi jalan umum yang tidak memperpanjang kartu tanda anggota KTA sejak Desember 2025. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari percepatan digitalisasi parkir untuk meningkatkan transparansi dan menekan kebocoran pendapatan asli daerah PAD. PLT Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Trio Wahyubowo mengatakan operasi gabungan telah diadakan bersama Satpol PP dan Satsabara Polrestabes Surabaya, di mana dua jukir di kawasan Jalan Semarang dan Jalan Bubutan dikenai sanksi tindak pidana ringan tipiring. Ia mengatakan operasi gabungan telah berlangsung selama 3 hari dengan menyasar 163 titik parkir yang jukirnya tidak memenuhi kewajiban administrasi. Menurut Trio, penertiban dilakukan untuk memastikan pelayanan parkir berjalan tertib sekaligus meminimalkan praktek jukir liar maupun pungutan yang tidak sesuai ketentuan.
6: Yaitu surat pemberhentian sebagai juru parkir di 163 titik lokasi. Beberapa hari sampai dengan hari ini, sudah 3 hari kami mendatangi 163 lokasi tersebut, yang nantinya pertama kami akan memberikan surat pemberhentian tersebut, yang kedua kami langsung mengganti dengan jukir baru. Yang kedua, kami sudah melakukan pertama pemasangan foto terhadap juru parkir yang berada pada titik lokasi. kami minta warga kota Surabaya untuk mendukung. Manakala memang dilihat juru parkir atau petugas parkir itu tidak sesuai dengan foto yang ada di rambu, kami minta untuk tidak dibayar.
5: Sejalan dengan program digitalisasi parkir, Dinas Perhubungan meluncurkan dua inovasi pengawasan. Pertama, pemasangan papan informasi yang menampilkan foto juru parkir resmi di setiap titik parkir digital. Kedua, sebanyak 900 juki resmi dibekali rompi smart parking yang dilengkapi kode QRIS. Kode di sisi kanan digunakan untuk pembayaran kendaraan roda 2 sebesar Rp2.000, sedangkan sisi kiri untuk kendaraan roda 4. Selain QRIS, Dinas Perhubungan juga menyediakan mesin pembayaran kartu uang elektronik serta voucher parkir. Kedepan, Dinas Perhubungan berencana bekerja sama dengan jaringan toko modern dan pelaku UMKM untuk memperluas akses pembelian voucher parkir. Ermina melaporkan.
0: DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo bersama Think Indonesia School mewisuda peserta program beasiswa pendidikan kesetaraan sebagai upaya menekan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Januar Fahmi melaporkan.
7: DPD Partai Golkar Sidoarjo bersama Think Indonesia School mewisuda peserta program beasiswa pendidikan kesetaraan sebagai upaya menekan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program yang memasuki angkatan pertama ini menjadi langkah awal membuka akses pendidikan bagi warga yang sebelumnya tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal. Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo Adam Rusdi menegaskan program pendidikan kesetaraan tersebut lahir dari keprihatinan terhadap masih tingginya angka putus sekolah di Sidoarjo. Menurutnya pendidikan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
8: Warga Golkar ini kan juga diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk membantu akses beasiswa PIB dan akses beasiswa KIP kuliah. Harapan kami bagi teman-teman yang memang kurang mampu bisa kita bantu melalui program beasiswa PIB dan KIPK melalui rekomendasi paket murah. Terkait dengan pelatihan-pelatihan itu biasanya kami lakukan bersama dengan teman-teman organisasi semacam Kipensor, yaitu kecamatan, kemudian teman-teman organisasi yang lainnya, KMPI dan sebagainya.
7: Pihaknya menegaskan dukungan Golkar tidak berhenti pada program pendidikan kesetaraan, para peserta juga akan mendapatkan akses informasi dan pendampingan untuk berbagai program bantuan pendidikan dari pemerintah seperti program Indonesia Pintar atau PIP dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah. Selain itu, Golkar Sidoarjo juga secara berkala menggandeng organisasi dan komunitas di tingkat kecamatan untuk menggelar pelatihan keterampilan yang dapat menunjang kesiapan kerja masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Usai kunjungan Wakil Panglima TNI di beberapa titik gerai KDKMP di Kabupaten Lamongan, warga mengaku harga sembako yang dijual di gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih jauh lebih murah. Farin Regi melaporkan.
9: Usai kunjungan Wakil Panglima TNI Tandio Budi Wirevita ke Lamongan untuk meninjau progres pelaksanaan KDKMP tepat sasaran, warga menyebut harga kebutuhan pokok di KDKMP jauh lebih murah. Saat ini kurang lebih 90 KDKMP di Lamongan telah diluncurkan dan beroperasi, membantu memenuhi kebutuhan warga sehari-hari seperti beras, gula, minyak, hingga kebutuhan rumah lainnya. Sederhana, salah satu pelanggan setia KDKMP mengaku setiap hari dirinya berbelanja kebutuhan rumah dan sembako di KDKMP lantaran dinilai lebih murah jika dibandingkan dengan minimarket lainnya.
10: Belanjanya apa, Mas? Mie, kopi.
9: Diharapkan KDKMP semakin optimal dalam mendukung kesejahteraan warga serta mampu memperkuat kemandirian ekonomi berbasis kerakyatan di seluruh Indonesia. Varian Raki melaporkan.
0: Perumbulok cabang Madiun menyalurkan ribuan liter minyak kita ke sejumlah pasar tradisional di setiap pekan. Berikut laporan Dayus Warno.
11: Perumbulok cabang Madiun menjaga stok dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan menyalurkan 9.000 liter minyak kita setiap pekan ke tiga pasar utama, yakni Pasar Besar Kota Madiun, Pasar Sayur Caruban di Kabupaten Madiun, dan Pasar Wali Kukun di Kabupaten Ngawi. Dan khusus di Pasar Sayur Caruban, Bulog secara rutin mendistribusikan sekitar 1.800 liter minyak kita setiap pekan, di mana masing-masing pedagang memperoleh alokasi sekitar 6 hingga 7 karton. Pimpinan Cabang Bulog Madiun Agung Saryanto menegaskan, komoditas bersubsidi tersebut harus langsung diterima masyarakat sebagai konsumen akhir, karena itu pedagang di pasar tradisional diminta tidak mengalihkan pasokan kepada pedagang lain.
12: Distribusikan minyak kita yang dari bulog, setidaknya minimal kami jaga komitmennya adalah seminggu sekali. Jadi kalau saat ini memang kami selalu rutin di pasar-pasar SP2KP itu kami menjaga ritmenya, kami konsisten menyuplai itu seminggu sekali.
11: Menurut Agung, pengawasan terhadap tata niaga minyak goreng subsidi minyak kita diperketat untuk memastikan distribusi tepat sasaran kepada masyarakat. Sehingga Bulog bersama Satgas Pangan Polri meningkatkan pengawasan guna mencegah penjualan di atas harga eceran tertinggi HET maupun praktek distribusi yang tidak sesuai ketentuan. Agung juga mengungkapkan bahwa berdasarkan koordinasi bersama Bappenas dan Satgas Pangan Mabes Polri, penjualan minyak kita di atas HET menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, sehingga melalui pengawasan distribusi yang lebih ketat dan menjaga kelancaran pasokan, Bulog berharap ketersediaan minyak kita tetap terjaga, harga sesuai HET, serta mampu mendukung stabilitas harga pangan di wilayah Madiun dan sekitarnya. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejari dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, hama penggerek batang dan tungro mengancam produktivitas sawah di Kabupaten Jombang. Anda Kusuma melaporkan.
13: Serangan hama penggerek batang dan penyakit tungro pada tanaman padi di Kabupaten Jombang kembali mengintai para petani pada musim tanam kedua kali ini. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena terjadi di tengah cuaca yang masih tidak menentu dan berpotensi mengganggu produktivitas pertanian di sejumlah wilayah sentra padi di Kabupaten Jombang. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, dari bulan Januari hingga Mei 2026, tercatat luas serangan organisme pengganggu tanaman mencapai 123,8 hektar, dengan peningkatan yang paling menonjol terjadi pada penggerek batang dan juga penyakit tungro. Kepala Bidang Perlindungan Pascapanen dan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Ahmad Yani Masyudi, menjelaskan bahwa perubahan cuaca masih menjadi salah satu faktor yang mendorong berkembangnya hama dan juga penyakit tanaman padi pada musim tanam kedua kali ini.
14: Seperti ini tadi ya, OPT dimungkinkan meningkatnya suhu itu juga meningkatkan serangan OPT, terutama ini tadi penggerek batang. Lah, penggerek batang itu kita sudah antisipasi sejak dini, sejak di persemaian. Yang jelas kita menyampaikan ke petani, lakukan pengendalian sejak dini, tanam serempak, identifikasi apa itu telur. Ya. Kalau penggerek batang telur, ya. Telur nanti larva, larva melintas jadi ulat, ulatnya itu nanti yang makan padi.
13: Sementara itu, seorang petani asal Kecamatan Kudo, Kartiono, mengaku bahwa serangan hama yang terjadi selama dua musim tanam terakhir telah menyebabkan hasil panen yang menurun secara drastis. Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian yang diperkirakan mencapai sekitar 5 juta rupiah.
15: Lah ngobati enggak bisa sih, disodong enggak sepliernya lurus. Nah sekarang jeprok-jeprok ini ya atas tok itu yang kena. Ya katakanlah kalau begini ya enggak mampu mas. Nah, sehingga uang 300 awan ke nempur ya kan nempur teman kawan.
13: Untuk menekan perkembangan hama ini, Dinas Pertanian Jombang terus mendorong penggunaan pengendalian hayati melalui pemasangan bias rikograma yang memanfaatkan tawon mikro sebagai musuh alami dari telur penggerek batang. Metode tersebut dinilai lebih ramah lingkungan sekaligus juga lebih ekonomis jika dibandingkan penggunaan pestisida kimia. Anu Suma laporkan.
0: Produksi garam di Kabupaten Sampang hingga pertengahan Juni masih terkendala cuaca yang belum stabil. Khairul Umam melaporkan.
16: Produksi garam di Kabupaten Sampang hingga pertengahan Juni 2026 masih belum optimal akibat curah hujan yang masih terjadi di sejumlah sentra tambak. Kondisi tersebut membuat pasokan garam di pasaran relatif terbatas sehingga berpotensi memengaruhi harga jual dalam beberapa waktu ke depan. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sampang Muhammad Mahfud mengatakan harga garam di tingkat petani saat ini berada pada kisaran Rp150.000 hingga Rp155.000 per karung. Menurutnya, selain faktor cuaca, biaya produksi juga menjadi perhatian petambak karena proses produksi belum berjalan maksimal seperti yang diharapkan pada musim kemarau.
17: Dan cuaca memang produksi memang tidak normal. target kita itu 315 ribu ton. Ya artinya tetap mereka produksi, artinya berupaya, tapi ya karena cuaca akhirnya tidak sampai ambil. Ibarat orang tanam buah tidak sampai panen.
16: Meski demikian, kata Mahfud, sebagian petambak mulai melakukan panen karena kualitas garam yang dihasilkan dinilai cukup baik dari sisi warna, tekstur, dan tingkat kekeringan. Ia berharap cuaca segera membaik agar produksi meningkat, pasokan kembali stabil, dan harga garam tetap terjaga sehingga tidak membebani masyarakat maupun pelaku industri.
0: Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata kembangkan program pembinaan seni budaya bagi generasi muda. Berikut laporan Muhammad Ali.
18: Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata atau disebut Porapar Kabupaten Sumenep terus mengembangkan program pembinaan seni budaya bagi generasi muda. Pamong Budaya disebut Porapar Sumenep Bencana Purwaningnum mengatakan, salah satu program rutin yang dilaksanakan adalah pelatihan karawitan dan tari tradisional yang melibatkan peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai anak usia dini hingga mahasiswa. Pada tahun ini, disebut Porapar juga menambahkan program pembelajaran tari yang berfokus pada kesenian yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda seperti tari muang sangkal, tari gambu, tari tungtung, dan tari topeng.
19: Kami itu kalau dibilang nasional, kami sering menampilkan seni budaya kami gitu. Semuanya, termasuk tari gempu, tari topeng. Tahun lalu kami bahkan tampil di Bali, di Pekan Seni Bali. Itu tari topeng yang kami tampilkan.
18: Bencana menambahkan, tingginya minat peserta menunjukkan bahwa seni dan budaya daerah masih mendapat tempat di kalangan generasi muda. Karena itu, pembinaan akan terus dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian budaya lokal agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
0: Pemerintah Kota Batu memastikan keberadaan objek yang sedang diajukan sebagai cagar budaya di kawasan Simpang Patih tetap akan dilestarikan. Rizky Darmawan melaporkan.
20: Pemerintah Kota Batu memastikan keberadaan objek yang sedang diajukan sebagai cagar budaya di kawasan Simpang Patih tetap akan dilestarikan dalam proyek revitalisasi kawasan tersebut. Upaya pelestarian dilakukan melalui restorasi dan pemindahan tanpa menghilangkan nilai sejarah yang melekat pada objek tersebut. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto mengatakan, status cagar budaya pada objek tersebut masih dalam proses pendaftaran. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan langkah pelestarian sebagai bagian dari penataan kawasan Simpang Patih. Menurutnya, revitalisasi kawasan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik. Pemerintah juga berupaya menjaga warisan sejarah agar tetap dapat dinikmati oleh masyarakat di masa mendatang.
21: Cagar budaya masih belum, masih didaftarkan. Itu nanti rencana kita restorasi, kita bedah, dan sudah disepakati kita tidak akan menghilangkan sejarah, malah kita perbaiki, kita restorasi. Makanya kemarin saya minta untuk memoto detailnya itu ketika nanti dipindah itu jangan sampai nanti ada apa ya, ada yang hilang dari sini. Kalau mungkin ada yang rusak kita perbaiki.
20: Dalam proses pemindahan dan restorasi, pemerintah Kota Batu akan melibatkan berbagai pihak terkait. Salah satunya adalah budayawan yang dinilai memiliki kompetensi dalam menjaga nilai historis dan budaya objek tersebut. Pemerintah juga memastikan setiap bagian objek akan diperiksa selama proses restorasi berlangsung. Jika ditemukan kerusakan, bagian tersebut akan diperbaiki agar kondisi cagar budaya tetap terjaga dengan baik setelah revitalisasi kawasan Simpang Patih selesai dilaksanakan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Beralih ke informasi haji, jumlah jemaah haji debarkasi Surabaya tercatat 65 yang meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut laporan Farida Husnia.
22: Jumlah jemaah haji debarkasi Surabaya yang meninggal dominan dibandingkan debarkasi lainnya se-Indonesia pada musim haji tahun ini. Tercatat 65 jemaah haji debarkasi Surabaya yang meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Angka kematian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 orang lebih. Hal ini disampaikan Ketua PPIH debarkasi Surabaya, M. As Adul Anam.
23: Ya, sebenarnya secara
2: grafik data itu jamaah yang saat ini itu lebih baik dibanding tahun kemarin. Artinya komparasi data itu terkait dengan yang sakit, yang sebelum dan sesudah harusnya dan sebagainya itu lebih bagus saat ini dibanding dengan tahun kemarin.
22: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid, gangguan pernapasan seperti pneumonia, penyakit jantung, serta penyakit kronis lainnya menjadi faktor yang paling banyak ditemukan pada kasus kematian jemaah haji, termasuk hipertensi, diabetes. Farida Husnia melaporkan.
0: Jemaah Haji Kloter 112 Kediri fokus umroh sunnah dan lakukan city tour selama di Mekah. Heri Susanto melaporkan.
3: Jemaah Haji Kloter 112 asal Kabupaten Kediri memanfaatkan waktu selama berada di kota Mekah dengan memperbanyak ibadah, khususnya melaksanakan umroh sunnah serta mengikuti kegiatan city tour di sejumlah lokasi bersejarah. Ketua Kloter 112, Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Aniswatun Nadiroh, menyampaikan setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji, para jemaah kini memiliki waktu lebih longgar untuk melakukan ibadah tambahan. Umroh sunnah menjadi salah satu kegiatan yang paling diminati karena dinilai mampu menambah pahala sekaligus memperkuat spiritualitas jemaah.
4: Alhamdulillah, kondisi jemaah haji dari Kabupaten Kediri yang tergabung di SUB 112 kondisinya mayoritas dalam keadaan sehat walafiat. Sebagian besar jemaah haji fokus melaksanakan umroh sunnah dan ada beberapa dari jemaah haji yang tergabung di KPIH sudah melaksanakan city tour, baik city tour ke Thaif maupun ke daerah sekitar Masjidil Haram.
3: Ia menambahkan terdapat beberapa jemaah haji yang melaksanakan ibadah sunnah maupun sholat wajib 5 waktu di Masjidil Haram dengan memanfaatkan bus sholawat. Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan, kesuksesan pelaksanaan haji tahun 2026 tidak lepas dari perencanaan yang matang. Dukungan dari stakeholder terkait menjadi penopang keberhasilan pelaksanaan rangkaian ibadah haji mulai dari persiapan pemberangkatan hingga kepulangan.
23: Memang persiapan-persiapan yang kita laksanakan secara lebih matang ini tentu akan menjadikan kita lebih baik, dan pengetatan istitoah ini menjadi sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Ini menjadi penyebab suksesnya pelaksanaan kegiatan ini. Di samping juga dari tim pengawas, dari panitia yang ada di sana, dari semua stakeholder tidak bisa kita sebutkan satu persatu, ini semuanya menjadi penopang keberhasilan sekecil apapun yang mereka itu berusaha untuk melayani tamu-tamu Allah, itu semuanya menjadi penopang keberhasilan haji tahun ini.
3: Aniswatun Nadiroh menambahkan, jemaah haji tertua se-Indonesia asal Kabupaten Kediri atas nama Marsiah Salim saat ini dalam kondisi sehat dan prima. Beberapa kali dirinya mengadakan kunjungan, Mbah Marsiah tidak pernah mengalami sakit maupun batuk pilek. Heri Susanto melaporkan.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info Olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, masyarakat pelosok desa Kabupaten Sampang menyambut antusias Piala Dunia 2026. Ornamen dan bendera negara peserta dipasang sepanjang jalan desa. Ima Fadila melaporkan.
24: Demam Piala Dunia 2026 mulai menjangkiti masyarakat hingga ke pelosok desa Sampang Madura, salah satunya di Kampung Cepak, Desa Deleman, Kecamatan Gedundung, Sampang. Pemuda setempat yang tergabung dalam Ikatan Solidaritas Pemuda untuk Rakyat ISPUR bersama warga menyulap suasana kampung menjadi semarak dengan berbagai atribut khas Piala Dunia menyambut laga pembuka yang akan berlangsung pada Jumat dini hari mendatang. Pembina organisasi ISPUR Abdul Salam menyampaikan warga dan pemuda kompak menyiapkan nobar Piala Dunia 2026.
25: Kita masang layar untuk nobar gitu. Jadi untuk kelanjutan untuk pembukanya nanti ada acara lain seperti ada semacam door prize. Iya, mulai hari Jumat. Okay. Jumat ini hari maksudnya. Okay. Mulai hari Kamis kan pembukaan mainnya. Tandingnya kan Jumat ini hari.
24: Memasuki Kampung Cepak, suasana Piala Dunia terasa dengan kibaran bendera-bendera besar dari berbagai negara peserta Piala Dunia 2026. Bendera ini dipasang mulai dari pintu masuk kampung, hanya 50 meter dari jalan raya. Di rumah-rumah warga tampak berbagai ornamen khas Piala Dunia, mulai bola, poster, hingga banner. Tidak hanya itu, sebuah layar lebar juga telah disiapkan di lokasi untuk menggelar acara nonton bareng. Demi menambah keseruan, panitia juga telah merancang rangkaian acara menarik selama turnamen berlangsung. Euforia ini akan menjadi semakin meriah. Pasalnya, para pemuda setempat telah menyiapkan door prize yang akan dibagikan pada momen nonton bareng Piala Dunia 2026. Imo Fadila melaporkan.
0: Pengamat sepak bola nasional Alif Syahfiar menilai timnas Jepang akan menghadapi tantangan berat saat berjumpa Belanda pada laga pembuka Grup F Piala Dunia 2026. Oni Arianto melaporkan.
5: Pengamat sepak bola nasional Alif Syahfiar menilai timnas Jepang akan menghadapi tantangan berat saat berjumpa dengan timnas Belanda pada laga pembuka Grup F Piala Dunia 2026. Menurutnya, karakter permainan agresif dari timnas Belanda berpotensi menyulitkan skuad Samurai Biru. Pertandingan Jepang kontra Belanda dijadwalkan berlangsung pada hari Senin 15 Juni 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Alif Syahfiar Minggu siang mengatakan gaya permainan dari timnas Belanda memiliki kemiripan dengan timnas Amerika Serikat, yakni mengandalkan intensitas tinggi dan tekanan agresif sepanjang pertandingan. Menurut Alif Syahfiar, Jepang selama ini kerap mengalami kesulitan menghadapi lawan yang bermain dengan tempo cepat dan tekanan tinggi. Karena itu, timnas Belanda diprediksi mampu memberikan tekanan besar sejak awal pertandingan.
6: Kalau saya melihat prediksi saya melawan Belanda, ini Jepang akan kesulitan gitu. Kenapa? Karena tipikal permainan Belanda ini sangat agresif. Boleh dikatakan Belanda ini akan bermain ya 11-12 lah dengan mainnya Amerika. Nah biasanya kalau lawan bermain sangat agresif, ini Jepang agak kesulitan. Gitu. Tetapi tentu kita sebagai warga asing kita berharap Jepang bisa melangkah lebih jauh.
5: Kendati demikian, Alif Syahfiar berharap Jepang mampu memberikan perlawanan dan membawa kebanggaan bagi sepak bola Asia di ajang Piala Dunia 2026. Laga Belanda melawan Jepang menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan di Grup F. Kedua tim tergabung bersama timnas Swedia dan Tunisia dalam persaingan.
1: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket future jelajahi jejak kejayaan kerajaan terbesar Nusantara melalui situs bersejarah, warisan budaya, dan kisah masa lalu yang memukau. Selengkapnya akan disampaikan Benny Hermawan.
7: Di tengah hamparan tanah Mojokerto, berdiri sebuah kawasan dengan nilai sejarah tinggi, Trowulan, pusat kejayaan Majapahit. Namun sayangnya, situs bersejarah ini kini semakin sepi pengunjung. Ketika kami berkesempatan mengunjungi situs peninggalan era Majapahit itu, tidak ada pengunjung yang terlihat. Hanya rombongan dari DPR RI yang melakukan kunjungan kerja.
8: Nah, sebelum Bapak Ibu masuk ke sini tadi, ada kolam besar yang ada di sebelah kiri jalan. Nah, kolam sekarang itu fungsinya...
7: Dengan luas lebih dari 11 km persegi, Trowulan menyimpan jejak peradaban Nusantara. Namun, rendahnya minat masyarakat terhadap wisata sejarah membuat situs ini nyaris kehilangan gaungnya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joy Hadi Kusumo menekankan pentingnya edukasi sejarah bagi generasi muda agar warisan budaya seperti Trowulan tetap hidup.
9: Itu jadi PR besar untuk Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan dan seterusnya, tapi terutama kebudayaan, karena museum kita harus disiapkan tempat yang bisa menampung semua benda-benda bersejarah kita itu yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Itu harus disiapkan supaya dari segi keamanan maupun juga untuk memperlihatkan kepada publik, ya, eksibisinya itu pun juga harus disiapkan.
7: Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11, Endah Budi Heriani menjelaskan, berbagai upaya pelestarian telah dilakukan. Langkah ini sebagai upaya mengangkat kembali kejayaan situs sejarah seperti Trowulan dan menjadikannya pusat edukasi
10: serta destinasi wisata unggulan nasional.
11: Jadi memang terkait dengan Majapahit ini menjadi prioritas utama dari Bapak Menteri Kebudayaan, yaitu Bapak Fadlizon. Di tahun ini rencananya Kementerian Kebudayaan akan membuat RIPK, rencana induk pengembangan dari KCPN Trawulan ini. Salah satunya adalah dengan membuat Museum Majapahit, insya Allah ke sana. Sehingga nanti memang tujuannya seperti tadi yang menjadi masukan dari Komisi 7, bahwasanya memang kita harus membuat suatu tempat atau museum yang bisa nantinya menjelaskan kepada bangsa Indonesia, khususnya nggak cuma generasi muda, semuanya terkait dengan tinggalan Majapahit. Jadi kita memang sudah menyiapkan, sudah merencanakan, insya Allah dimulai dari tahun ini.
10: Pandangan seperti ini menjadi tantangan utama bagi pelestarian cagar budaya. Trawulan adalah warisan sejarah yang tak ternilai. Agar situs ini tetap hidup di hati masyarakat, diperlukan sinergi antara edukasi, aksesibilitas, dan kesadaran kolektif.
0: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
1: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Anda telah bersama ikuti Info Prima dari program 1 RRI Surabaya dan pastikan Anda masih tetap bersama kami. Kebersamaan kita akan masih terus berlanjut di program 1 Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia. Pastinya berbicara tentang pelayanan dari pihak kepolisian. Ya, namanya polisi ini adalah salah satu pelayan masyarakat seperti itu. Upaya ini pasti dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan yang dilakukan oleh Polres Malang. Nah, ini Kapolres Malang meresmikan ruang pemeriksaan baru. Saksi dan tersangka ini bisa terekam secara audiovisual. Jadi udah kayak pemeriksaan yang ada di luar negeri. Gitu. Seluruh proses pemeriksaan saksi maupun tersangka di Polres Malang kini terekam utuh lewat audiovisual. Hal ini menyusul diresmikannya ruang pemeriksaan digital Prawira Hirya pada hari Jumat lalu. Kapolres Malang AKBP Taufan Muhammad Taat Resdi mengatakan ruang pemeriksaan ini menjadi fasilitas baru dari Satreskrim Polres Malang untuk mendokumentasikan seluruh proses pemeriksaan saksi maupun tersangka secara utuh melalui rekaman suara dan gambar. Selama ini pemeriksaan masih dilakukan di ruang kerja penyidik karena keterbatasan fasilitas khusus. Nah, dengan hadirnya ruang pemeriksaan baru berukuran 2x5 meter ini, seluruh proses pemeriksaan dapat dilakukan dalam ruangan yang lebih representatif dan terdokumentasikan secara lengkap. AKBP Taat menjelaskan rekaman audiovisual ini dapat menjadi dokumen pendukung apabila di kemudian hari terdapat perbedaan keterangan dalam proses hukum yang berjalan. Saat ini ditambahkan juga bahwa pihaknya ini menyiapkan sistem penyimpanan data untuk memastikan rekaman pemeriksaan tersimpan dalam jangka waktu tertentu dan digunakan apabila diperlukan dalam proses hukum yang berjalan.

Pendengar, tahu gak sih, SIM Day kini tuh ternyata makin diminati di Kabupaten Malang. Nah, SIM Day itu yang kayak gimana sih sebenarnya? Nah, ini ternyata makin banyak penyandang disabilitas yang mengurus surat izin saat ini ya. Surat izin mengemudi untuk penyandang disabilitas atau SIM Day gitu ya. Dan ini disampaikan oleh Polres Malang bahwa angkanya ini ternyata meningkat dari tahun ke tahun. Disampaikan oleh Baur SIM Satpas Prototipe Kepanjen Satlantas Polres Malang, Aibtu Nova Hanta Putra menerangkan permohonan SIM D untuk penyandang disabilitas ini mengalami peningkatan. Di tahun 2025 ada 15 pemohon pembuatan SIM baru dan 1 perpanjangan. Tahun ini di Januari sampai awal Juni ada 17 pemohon baru dan 1 perpanjangan. Diterangkan syarat permohonan SIM D ini tidak terlalu banyak sebenarnya. Pertama, harus punya kendaraan sendiri yang sudah dimodifikasi. 2, dari 2 tahun tersebut ia melanjutkan semua pemohon memiliki sepeda motor dengan 1 roda tambahan. Selain itu, dikatakan juga ada syarat berupa batas usia minimal yakni 17 tahun, kepemilikan KTP, surat keterangan jasmani rohani dari dokter, serta keterangan disabilitas dari instansi berwenang. Berdasarkan data Satpas, pengajuan SIM Day lebih banyak dilakukan secara kolektif, artinya tidak hanya satu orang dalam sekali pengajuan, tapi berkelompok kayak gitu. Dari data 2025 lalu menunjukkan ada 13 pemohon yang mengajukan secara kolektif, sedangkan 3 ini merupakan pengaju individu. Dan di tahun ini, 16 orang ini mengajukan secara berkelompok dan pengajuan secara individu baru dilakukan 1 orang saja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Permisi, Kun.
4: Pasti kehilangan motor, kan?
3: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
4: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong, Kun.
4: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa, Kun?
4: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
3: Dan? Seribet itu, Kun.
5: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu ini punya 3 versi berbeda, versi Selena Grace, versi Nikki Baker, dan juga Rio Lascard gitu kan. Masing-masing punya penggemar masing-masing dan pastinya juga masing-masing punya versi favorit masing-masing, ya kan. Harusnya sih lagu kemenangan tuh dimiliki sama satu orang aja gitu. Tapi ya karena katanya sih udah terlanjur keluar budget gede, jadi 3-3-nya dirilis di tahun ini. Ya, memang masing-masing punya fan base yang cukup kuat seperti itu. Dan saat dibuat rekaman gitu, ada yang fan base-nya A tapi suka versinya B, fan base-nya C tapi suka versinya A, fan base-nya A tapi suka versinya C gitu. Ya, macam-macam, gak apa-apa, tergantung selera sih. Yang penting kan semuanya jadi cuan kayak gitu. Ya kan, berbeda pilihan itu biasa, berbeda pandangan itu juga biasa pendengar. Karena memang namanya selera ya, gak bisa dipaksa kayak gitu. Kalau misalnya suka versinya Selena, ya monggo. Suka versinya Rio, ya silakan. Ataupun juga suka versinya Nicky Baker, sah-sah saja kayak gitu. Karena memang 3-3-nya keren sih. Aku pengen lo nyanyi kayak gitu. Jangan, really, jangan.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk pembangunan

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya, Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku memohon kepadamu sifat mencintai orang miskin. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad, sahih. Dari doa ini menunjukkan keutamaan seorang muslim mencintai orang miskin. Lalu, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa demikian? Karena mencintai orang miskin adalah tanda ikhlasnya cinta seseorang. Karena apa yang diharap dari si miskin? Si miskin tidak memiliki materi atau harta yang banyak. Beda halnya dengan seseorang yang mencintai orang kaya. Kebanyakan pasti akan ada maksud atau udang di balik batu. Inilah di antara alasan kenapa Rasulullah SAW mengajarkan doa yang demikian kepada kita. Lantas, siapakah orang miskin yang pantas dicintai? Tentu saja bukan orang miskin yang musyrik. Tentu saja bukan orang yang sering meninggalkan sholat atau yang lebih parah, tidak pernah sholat. Tentu saja bukan yang malas berpuasa wajib di bulan Ramadan. Tentu saja bukan yang gemar melakukan ajaran yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Yang patut dicintai adalah seorang muslim yang taat, karena bukanlah termasuk kategori miskin jika malas-malasan bekerja, yang hanya menjadikan meminta-minta sebagai profesi sehari-hari.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu sih kalau misalnya mau jalan-jalan ya. Nah, karena memang minggu malam itu adalah waktunya untuk menghabis-habiskan waktu sebelum besok kembali bekerja, kembali beraktivitas. Jadi semangat aja yang sekarang ini lagi berkumpul bersama dengan keluarga, menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga. Mumpung masih ada waktu, ya habiskan waktunya untuk bersenang-senang bersama dengan keluarga ya. Yang lagi ada di jalan, arus lalu lintasnya agak padat, boleh cerita-cerita ke kita. Dan pastinya sambil bersabar ya dengan arus lalu lintas yang ada seperti itu. Ya sambil dengerin Pro 1 RRI Malang pastinya. Karena lagu-lagu pilihan masih akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yang satu ini adalah single terbarunya dari Shilon Seven, judulnya Sederhana ya. Shilon Seven sekarang ini kayaknya lagi getol banget untuk promo radio untuk single Sederhana ini. Kira-kira bakalan mampir ke RRI Malang gak ya? Kan soalnya tanggal 20 mau tampil gitu. Kira-kira mampir ke RRI Malang apa enggak gitu ya. Kalau misalnya saya sih pengennya mampir ke sini ya, tapi lihat aja nanti. Dan pasnya juga nih buat pecinta bola, jangan sampai lupa nanti di jam berapa nih ya, di jam 3 dini hari ini pendengar ya, akan digelar pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Belanda kontra Jepang ya, tanggal 15 Juni jam 3 dini hari. Wow, dua-duanya pernah menjajah negara kita. Kalau kita nonton ini, kayak nonton apa namanya, aduan ayam gitu, ya kan? Penjajah 1 versus penjajah 2, tuh ya. Yang bakalan hadir nanti di jam 3 dini hari. Tonton ya, jangan sampai lupa. Tonton kalau misalnya di RRI, dengerin gitu. Kalau misalnya di TVRI, tonton gitu, ya kan. Kalau misalnya mau dengerin, dengerin nanti di jam 3 pagi. Sekali lagi Piala Dunia Belanda kontra Jepang akan disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong TPRI, RRI, dan LKB Anantara mengambil peran lebih strategis agar tidak ada masyarakat yang tidak dapat menikmati ajang sepak bola terbesar di dunia. Ia menilai akses siaran Piala Dunia harus dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia, termasuk warga di daerah terpencil dan juga penyandang disabilitas netra. Menurut Saleh, TVRI sebagai pemegang hak siar perlu memastikan kualitas jangkauan siaran, terutama di wilayah yang selama ini masih mengalami kendala penerimaan sinyal. Komisi 7 DPR RI juga telah meminta adanya percepatan perbaikan layanan di sejumlah wilayah, termasuk di Indonesia Timur. Politisi fraksi PAN ini berharap TVRI dapat memperluas jaringan jangkauan melalui kerjasama dengan saluran yang telah tersedia di daerah. Menurutnya, langkah ini penting agar masyarakat di daerah ini dengan keterbatasan akses dapat memiliki dan juga menikmati siaran pertandingan. Selain TVRI, RRI juga mengambil peran strategis dalam penyiaran berita Piala Dunia, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil maupun penyandang disabilitas netra. Yang menilai siaran radio tetap memiliki fungsi penting untuk memastikan perkembangan pertandingan dapat diakses masyarakat yang tidak dapat menikmati tayangan secara visual. Menurut Saleh, kolaborasi antara TVRI, RRI, dan Antara menjadi penting untuk memperkuat akses informasi sekaligus memastikan layanan publik berjalan optimal selama penyelenggaraan Piala Dunia. Dengan begitu, seluruh masyarakat dapat merasakan euforia turnamen secara lebih merata. Dan Piala Dunia 2026 ini akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli dan untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan laga pembuka yang mempertemukan Meksiko melawan Afrika Selatan dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni lalu dan bisa disaksikan pada 12 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Rata-rata memang waktunya ya, kalau misalnya di waktu Indonesia ini di dini hari atau pagi hari. Ya, jadi siap-siap aja untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan melalui kanal TVRI ataupun juga bisa didengarkan di Radio Republik Indonesia.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
2: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Lah tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia. Jangan sampai lupa ya, pertandingan sepak bola dunia World Cup ini bisa Anda simak di RRI ya, setiap hari. Ini ada yang dini hari, ada yang pagi hari, ada yang siang hari juga, karena dilangsungkan di 3 negara ya, yakni di Amerika Serikat, Kanada, dan juga di Meksiko. Dan pastikan Anda tidak ketinggalan karena Radio Republik Indonesia menyiarkan secara audio untuk Piala Dunia di tahun ini. Jadi gak boleh ketinggalan. Kalau misalnya, aduh, di rumah gak ada radio, gampang, tenang. Ada aplikasi namanya RRI Digital yang bisa Anda unduh di handphone Anda. Gratis di App Store dan juga di Play Store. Langsung aja kalau misalnya Anda mau mengunduh, unduh sekarang juga. Karena sekali lagi gratis. Biar bisa dengerin Piala Dunia di Radio Republik Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: ada yang kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

Ruli harus pamit dari kebersamaan kita di Malang sore ini. Nanti akan ada Rahayu Jafar yang sesaat lagi akan bergabung bersama dengan kita untuk menemani Anda di malam-malam ini. Berbagai macam acara masih akan kami hadirkan untuk Anda, dan pastikan Anda juga menyimak siaran Piala Dunia yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang pertandingan hingga nanti di final Piala Dunia nanti. Ruli Sprayoga pamit, terima kasih atas kebersamaannya, dan selamat berakhir pekan.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: di negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Haryo Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sept dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik, ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Nah, yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Nah, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam
9: di SPBU. Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri. Ini hanya saja karena panik saja, menyangka bahwa ini terjadi kenaikan. Pertamax mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak. Jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya, kondisi bisa normal kembali, supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini, sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Tempat di Tanah Suci Arab Saudi mengharap bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang kita asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Dari Madinah tadi. Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah. Sekaligus sebelum berangkat ke Mekah, kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
12: Dan dengar, Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat, menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Keluarga sudah kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh Nabi.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian, untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke kualifikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jalan terbang pemain. Dan kedua masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI, karena sebagai masalah fisikal menjadi, menurut saya, menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur kepada hari ini. Jadi kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ya, pendengar, Anda baru saja mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bersama kami di Malang malam ini. Saya Raja Far yang akan temani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti di hari Minggu ini, tanggal 14 Juni 2026. Dan kami juga telah siapkan beragam program untuk Anda. Di antaranya nanti Anda bisa ikuti Ruang Rindu Jampi Gencar pada pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23. Dan juga kami akan rangkai dengan informasi-informasi seputar Malang Raya. Untuk itu tetaplah bersama kami di program 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh. Saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati.

Sejarah musik Indonesia mencatat, negeri ini pernah memiliki grup band yang semua anggotanya perempuan bernama Dara Puspita. Dara Puspita beranggotakan Titi Aji Rahman pada gitar melodi, Li Sutisnowati Aji Rahman pada bass, Susi Nandar pada drum, dan Ani Kusuma pada gitar pengiring. Grup band satu ini berasal dari Surabaya, Jawa Timur dan dibentuk pada tahun 1964 sekaligus menjadikannya sebagai grup band perempuan pertama di Indonesia. Tidak hanya sekedar bermusik, Dara Puspita yang mengusung genre musik rock ini juga produktif meluncurkan lagu dan album. Pada tahun 1966 atau 2 tahun setelah dibentuk, Dara Puspita meluncurkan album bernama Yang Pertama yang rilis dalam bentuk piringan hitam. Album Yang Pertama berisikan sejumlah lagu seperti Pantai Pattaya, Tanah Airku, Mari Mari, Alibaba, Kenangan Yang Indah, Burung Kakak Tua, Lagu Gembira, dan Surabaya.

0: sebuah SMA negeri, sekelompok siswa tengah menyiapkan acara bakti sosial di sebuah desa. Semangat mereka sama, ingin membantu dan juga mengabdi. Namun, di tengah persiapan, perbedaan pandangan sempat menghadirkan jarak. Di sanalah mereka belajar bahwa kebersamaan tidak selalu lahir dari kesamaan, tetapi dari saling memahami.
1: Pagi, Pak. Kami dari SMA Bina Bangsa yang kemarin sempat berkoordinasi dengan Bapak terkait acara pengabdian masyarakat.
2: Oh, yang waktu itu ya?
1: Iya, Bapak.
2: Kapan ini akan dimulai persiapannya?
1: Mungkin setelah ini bisa langsung kami persiapkan, Pak.
2: Untuk para tamu undangan, nanti akan diarahkan ke aula sebelah timur. Jadi, nanti kalian bisa mempersiapkan semuanya di sana.
1: Baik, Pak. Terima kasih. Ayo, teman-teman. Semua perlengkapan kita bawa ke sana. Jangan sampai ada yang tertinggal ya.

0: Cik sa cik lo cik sa dua cik.
1: Eh, ayo yang laki-laki bantu angkat sound systemnya.
0: Sound siap. Backdrop lurus. 1, 2, 3 angkat.
2: Ini konsumsi sisanya ada di mobil belakang. Tolong kalian ambil semua ya.
0: Cik, sa, cik, lo, cik, 1, 2, cik, cik.
1: Teman-teman, 1 jam lagi acara pembukaan akan segera kita mulai. Apakah semua persiapan sudah lengkap?
2: Konsumsi sudah aman, tinggal membagikan saja nanti.
1: Peralatan sound systemnya sudah aku cek, tinggal grati besi juga.
2: Rak, aku mau tanya, untuk pembukaan acara nanti, apakah semua panitia juga ikut?
1: Iyalah, kenapa memang Mir?
2: Menurutku, mungkin lebih baik yang ikut cukup yang seiman saja, biar lebih nyaman.
1: Maksud kamu?
3: Nyaman untuk siapa, Mir?
2: Bukan maksudku membeda-bedakan. Aku cuma khawatir salah persepsi saja. Toh, nanti pembukaan juga pasti dengan cara Islam, kan?
3: Bukankah kita ini bekerja bersama untuk kebaikan, Mir? Lalu, kenapa harus ada jarak?
1: Justru acara ini untuk memperkuat kebersamaan.
2: Aku hanya ingin menjaga prinsip saja.
1: Prinsip yang baik seharusnya tidak membuat orang lain merasa disisihkan, Mir.
2: Aku tidak bermaksud menyinggung siapapun, tapi menurutku batas itu penting.
3: Batas yang menyatukan atau batas yang memecah belah?
4: Kami tidak pernah memaksakan keyakinan. Kami hanya ingin berkontribusi.
1: Kalau kita mulai membatasi seperti itu, acara ini mulai kehilangan maknanya. Kita semua punya keyakinan, tapi kita juga punya tanggung jawab sosial yang harus kita selesaikan bersama.
2: Aku hanya takut salah langkah, Rak.
5: Tuh, ada apa ini? Kok ramai sekali?
1: Kami sedang berdiskusi tentang peran panitia dalam pembukaan acara, Pak. Mira sempat mengusulkan agar yang mengikuti pembukaan cukup yang seiman saja.
5: Sekarang begini, apa tujuan kalian mengadakan acara ini?
2: Untuk pengabdian masyarakat, Pak.
5: Dan siapa yang akan dibantu?
2: Masyarakat umum, Pak.
5: Apakah mereka akan bertanya keyakinan kalian sebelum menerima bantuan? Apakah mereka menolak bantuan hanya karena berbeda iman? Perbedaan tidak menghalangi kita untuk berbuat baik. Justru disitulah nilai kemanusiaan diuji.
2: Jadi, tidak masalah jika semua dilakukan tanpa membatasi kebersamaan.
5: Keyakinan yang matang tidak takut berdampingan. Ia memberi ruang.
2: Teman-teman, maaf kalau ucapanku tadi menciptakan jarak. Sekarang aku sadar, menjaga keyakinan tidak berarti membatasi kebaikan.
3: Terima kasih, Mir.
1: Kita lanjut bekerja. Kita berdiri di panggung bersama sebagai panitia.
4: Dan sebagai teman.
6: Di ruang yang sama, mereka belajar satu hal penting. Perbedaan tidak selalu memisahkan, kadang justru menguatkan. Moderasi bukan tentang mengurangi keyakinan, melainkan memperluas kemanusiaan. Karena saat tujuan kita adalah kebaikan, kebersamaan adalah kekuatan.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, mikir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di malam-malam ini. Masih bersama saya, Raja Far, juga yang akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kami ingatkan, nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda bisa ikuti Ruang Rindu Sate Kerang atau sajian tembang keroncong dan langgam. Jadi untuk Anda pecinta lagu-lagu tembang-tembang keroncong dan langgam Jawa, nanti bisa bergabung ya di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan pindah program dulu, pantengin terus Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

Dingiso, baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso baiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso baiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso baiso?

Pendengar, mulai dari Kota Malang, Kabupaten Malang hingga Kota Batu saat ini sedang memasuki musim kemarau. Kondisi ini pendengar diprediksi akan berlangsung sampai dengan November mendatang karena fenomena El Nino. Di sini prakirawan BMKG Linda Firotul mengatakan bahwa transisi menuju musim kemarau sudah terjadi di beberapa kawasan sejak pada Mei lalu. Sementara itu, sejauh ini memang masih ada kawasan yang belum menunjukkan indikasi musim kemarau, seperti di kawasan sisi tenggara Kabupaten Malang. Dan dia juga mengatakan berdasarkan prediksi BMKG, durasi kemarau tahun ini akan lebih lama dan kering. Penyebabnya adalah El Nino yang diprediksi masih bertahan sampai dengan awal 2027. Adanya El Nino memperkuat karakteristik musim kemarau di berbagai wilayah Indonesia, kemungkinan sampai Oktober atau November. Dan karena potensi kemarau panjang, BMKG Stasiun Klimatologi Karang Ploso mengimbau masyarakat untuk melakukan antisipasi, terutama untuk krisis air dan penurunan debit air yang seharusnya mendukung sektor pertanian. Selain itu, ada juga potensi risiko kebakaran lahan dan hutan, terutama di kawasan lereng pegunungan. Maka dari itu, masyarakat harus selalu siap siaga dengan potensi kemungkinan potensi yang akan terjadi nanti pada saat musim kemarau.

batang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Menit ketiba lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat, mendengar saatnya kita beralih ke program Ruang Rindu Sate Kerang atau sajian tembang keroncong dan langgam. Sebuah program yang akan menghadirkan tembang-tembang penuh kenangan, syair yang tentunya menyentuh hati ya, dan alunan musik yang tetap indah untuk dinikmati dari masa ke masa. Malam ini sejak melambat dari hiruk pikuk aktivitas, kita nikmati setiap nada-nada keroncong dan langgam yang akan mengajak kita kemudian mengenang cerita lama, menghadirkan kehangatan sekaligus melepaskan rindu yang mungkin tersimpan di sudut hati. Selama 2 jam ke depan, kami akan hadirkan lagu-lagu keroncong dan langgam terbaik untuk temani waktu istirahat Anda, pendengar. Satu lagu dari miliknya Is Sutikno dengan Janjine Aja Cidra untuk Anda. Selamat menikmati.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Bajo di Indonesia adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter selama 13 menit tanpa alat bantu apapun. Bisa dibilang, mereka adalah si manusia ikan. Tidak berlebihan menyebut demikian, karena berdasarkan data ilmiah, suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa ini berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat mereka sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ saja, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A pada suku Bajo. Gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga bahwa gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Dari penelitian itulah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik di dalam air.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Aduh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta resiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu, tidak imunisasi anak.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Terima kasih Anda masih bersama kami malam ini berdengar. Semoga alunan keroncong dan juga langgam yang kami hadirkan di Ruang Rindu Sate Kerang malam hari ini tentunya bisa menjadi teman beristirahat, menemani waktu santai, atau bahkan mungkin membangkitkan kenangan manis yang mungkin pernah tersimpan ya. Di malam Senin ini kami masih akan temani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, tentunya lewat lagu-lagu keroncong dan langgam. Dan selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda sebuah lagu dari miliknya salah seorang musisi atau penyanyi legendaris ya, zaman tahun 90-an, 80-an atau 90-an ini ya. Dari miliknya Dian Piscesa, walaupun walau hati menangis untuk Anda.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
1: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
0: Enggak, Bu, enggak.
2: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
3: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
0: Botol minuman Iman, Wi.
2: Kerupuk si Anto tuh.
3: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang enggak dibayar tuh nyolong tahu. Masih sekolah aja udah enggak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku enggak kenal.
4: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
0: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
3: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
4: Hah? Dia siapa, Anto? Kenal?
0: Tahu tuh siapa. Ayo, Man. Tinggalin aja.
3: Ih, Iman, Anto, tungguin.
5: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: nekat wae.
1: Kempruh kabeh.
0: Bareng disili Pak

tokoh terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler. Pukul 11 tepat waktu Indonesia Barat mendengar malam hari ini. Akhir kata, saya Raja Par harus pamit dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda selama 1 jam ke depan melalui lagu-lagu Barat untuk menemani waktu istirahat Anda. Kami ucapkan selamat beristirahat, selamat bersiap untuk melaksanakan aktivitas esok hari di hari Senin ya. Saya Raja Par, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: ikan goreng nih. Apa rahasianya, Joya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Saudara mendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin tanggal 14 Juni 2026. Akhir kata, seluruh kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Berusaha dilakukan serangan balik dari Curaçao, namun tidak akurat tadi umpan. Kali ini mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Saat ini Jerman memasuki kotak penalti. Ada Leroy Sané atau... Oh, sayang sekali. Musiala tadi yang berusaha melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti, namun berhasil dibendung tadi oleh ketatnya barisan. Oh! Masuk, masuk, mengagetkan saudara pendengar. Pemain dengan nomor punggung 23, Felix Meka tadi berhasil mencetak gol cepat pada menit ke-6 di babak yang pertama, memanfaatkan kemelut tadi yang terjadi di dalam kotak penalti, di mana tendangan tadi berusaha dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 10, Jamal Musiala, namun bola rebound tadi mampu dimanfaatkan oleh Felix Meka menjadi gol yang pertama bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Tendangan keras yang menyasar kanan dari ataupun kiri dari gawang Felix Elo atau Elo Room dari kiper dari Curaçao. Bung Estu, Anda melihat seperti apa ini gol cepat yang dibuat oleh Jerman pada pertandingan pagi hari ini?
1: Iya, saya melihat ini New Jerman ya, dengan Julian Nagelsmann, pelatih muda yang fenomenal bersama Bayern Munchen. Dan ini menurut saya ini sesuatu yang baru. Even memang lawannya secara kualitas mungkin agak di bawah ya, secara pengalaman juga di situ. Tapi lawannya kan tim back-back tier juga di Eropa, di Turki. Tapi memang secara permainan ini satu duanya cukup bagus banget. Dan di akhir dengan tendangan, ada lagi serangan.
0: Oh, Musiala tadi hampir saja menggandakan keunggulan. Musiala, masih Musiala, umpan kepada Leroy Sané tadi. Oh, masih membentur kaki dari pemain Curaçao.
1: Iya, improvisasi dan energi dari pemain Leroy Sané, Musiala, Florian Wirtz ini, pemain depan yang sangat pemain second line yang bisa mengacak-acak lawan. Dan itu terbukti ketika Meca tadi memiliki ruang tembak, akhirnya melakukan shooting dengan baik. Tetapi sebelumnya dibuka oleh para pemain depan mereka. Musiala melakukan semacam improvisasi yang membuat lawan, back-back lawan terpana seperti itu. Dan ada celah yang bisa diberikan kepada pemain di belakangnya, lalu dilakukan shooting. Dan ini keputusan yang cukup bagus sejauh ini. Dan memang kelihatan banget, memang sejauh ini 7 menit berlangsung, 8 menit ini Jerman memang bermain tidak dengan lebih santai lah, lebih terbuka, lebih bisa menguasai keadaan. Dan ini menurut saya salah satu hal yang dimiliki mereka, pengalaman mereka, dan ini tentunya akan menyulitkan bagi Curaçao sendiri.
2: Ya, pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8. Ya, Musiala memberikan umpan kepada nomor punggung 23, ada Felix, maka langsung tendangan. Namun bola tipis saja menyamping dari tiang kanan dari gawang yang di Curaçao, yang dijaga oleh El Rom tadi. Tendangan dari nomor punggung 23 tadi, Felix Meka, namun belum menemui sasaran dan masih 1-0 bagi keunggulan Jerman berkat gol tadi yang diciptakan oleh Felix Meka di menit ke-6. Dan pertandingan, pendengar, sudah memasuki menit ke-8, menit 36 detik. Saat ini dari sektor kiri serang Jerman, Jerman mendapatkan lemparan ke dalam. Nomor punggung 6 Joshua Kimmich sudah diberikan tadi lempar saja kepada rekannya John Aranta, mencoba kembali melakukan umpan diagonal. Nomor punggung 18 Nathaniel Brown balik lagi, tarik passing ke belakang kepada Nico, umpan ke depan jauh saja Nathan Jah kepada Kai Havertz, namun bisa dicuri pemain Curaçao, mencoba meliuk-liuk dari sektor kanan serang Curaçao, namun lagi-lagi begitu pengawalan ketat dari pemain Jerman, tampaknya sangat sulit bagi Curaçao untuk mencoba membangun serangan. Kini sang kapten Joshua Kimmich menguasai bola, tarik lagi ke belakang kepada rekannya John Aranta, tarik lagi ke depan Musiala, umpan lagi passing pendek kepada Jonathan Tah, kepada Kai Havertz, mampu dikuasai sepenuhnya Kai Havertz, kepada Brown dari sektor kiri serang dari Jerman, nomor punggung 17, di sana ada Florian Wirtz, namun bisa lagi-lagi dibelok oleh Pemain belakang dari Curaçao kini kembali. Serangan dimiliki oleh Jerman. Ada Musiala umpan 1-2 dia kepada rekannya. Mencari meliuk-liuk dari sektor dari gawang tendangan. Dan oh, masih mampu lagi dibelek oleh pemain dari Curaçao. Dan kini serangan kembali dibangun oleh Jerman. Nampaknya setengah lapangan ini menjadi penguasaan Jerman untuk terus memborbardir lini belakang dari Curaçao. Kini Jerman nomor punggung 5. Di sana ada Alexander Pavlovic. Umpan pendek saja, nampaknya Jerman bermain cukup tenang dan nyaman setelah unggul 1-0 berkat gol yang diciptakan oleh Felix Meka. Kini serangan kembali dimiliki oleh Jerman. Ada nomor punggung 19 di sana, lakukan shooting now.
0: Lagi-lagi tusukan-tusukan atau kreasi serangan yang dibangun oleh Musiala kembali menciptakan peluang, kali ini dari tendangan Leroy Sané tadi dari luar kotak penalti Curaçao. Namun beruntung tendangannya masih melenceng tipis dari sisi sebelah kanan gawang Curaçao yang dijaga oleh Eloy Room. Dan Bung Estu, Anda melihat seperti apa nih Musiala yang tampil cukup apik nih hingga menit ke 10 babak pertama ini, Bu?
1: Yang pasti tiga pemain di belakang kayak Havers bermain sangat cemerlang, sejauh ini disiplin, mampu menguasai bola, melindungi bola dengan baik. Mereka menjadi pembuka jalan bagi lini di belakangnya. Mereka menjadi pemain yang menyulitkan bagi Curaçao, dan itu menurut saya salah satu kekuatan penting dari Jerman di pertandingan ini, terutama Leroy Sané, Musiala, Florian Wirtz. Mereka bermain sangat disiplin, sangat bagus dengan bola, tidak pernah kehilangan bola, dan mereka sangat percaya diri sekali dalam pertandingan ini, sehingga hampir setengah lapangan dikuasai, dan ini tentunya membuat mereka semakin bagus. Ada Freddy Meka dari Meka,
0: masih Meka lagi. Oh, hampir saja Felix Meka lagi-lagi menciptakan ataupun melakukan tendangan yang kali ini beruntung mampu ditangkap dengan cukup mudah tadi oleh kiper Room dari Curaçao. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-12. Untuk sementara Jerman unggul 1-0 dari lawannya yakni Curaçao melalui gol yang dicetak oleh Felix Meka tadi. Dan sementara itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini yakni Jalal Jayed dari Maroko nampaknya masih menghentikan sementara, dan saat ini bola sudah kembali bergulir di tengah lapangan pertandingan, kali ini dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Jonathan Tah menguasai bola, masih mencari rekannya, melebar ke sisi sebelah kiri, ada Nico tadi kepada Wirtz, kepada Brown, berikan kembalikan kepada Nico, masih Nico, kembalikan lagi bola, umpan 1-2, ke depan kepada Felix, umpan ke belakang kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya, Nico kepada Brown kali ini di sektor sebelah kiri dari Jerman, kali ini Nico pendek saja kepada Jonathan Tah. Tim Jerman yang kali ini menguasai hingga setengah lapangan pertandingan masih berusaha untuk menciptakan ataupun bisa menggandakan keunggulan mereka. Masih Jerman kali ini, saudara pendengar, menguasai bola. Umpan pendek kepada Kimmich. Masih Kimmich. Umpan bola ke tengah kepada Nico. Kepada Brown, berikan bola pendek. Melebar ke sektor sebelah kiri, ada Wirtz di sana. Masih Wirtz memasuki kotak penalti dari Curaçao. Tendangan langsung. Hampir saja.
1: Ya, ini menarik sekali catatan statistik ya. Sampai menit ke 13 menjelang menit 14 ini penguasaan bola jelas lah milik Jerman. 73 berbanding 23, jauh sekali. Tapi lihat shootingnya sampai 8 berbanding 2. Bahkan untuk presentasi atau akurasi passingnya mencapai 91%, artinya memang Jerman sangat menguasai keadaan, Jerman sangat menguasai kondisi tim, menguasai kondisi permainan, dan mereka juga tidak pernah kehilangan bola. Ini menurut saya memang sangat wajar dari beberapa analisa prediksi bahwa Jerman akan bisa menang dengan skor yang sangat besar, dan semoga Jerman tidak merasa puas dengan satu atau dua gol saja, karena ini juga membuat mereka di pertandingan selanjutnya akan lebih mudah seperti itu.
2: Ya, Elarum, penjaga gawang dari Curaçao harus jatuh bangun beberapa kali, kerap harus menggagalkan peluang dari Jerman, dan kini Jerman kembali membangun serangan dari lini belakang mereka. Ada di sana Nico untuk berlari jogging tadi untuk menusuk ke sektor tengah lapangan untuk kembali menggempur pertahanan dari Curaçao. Kini umpan saja ke sektor kanan serang mereka, ada 19 Leroy Sané meliuk-liuk, ya umpan saja kepada rekannya, ada Meka, umpan tadi maksudnya Meka kepada Musiala, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Curaçao. Kini kembali serangan balik dibangun anak dari Curaçao, umpan cepat saja ke sektor kanan, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Jerman, ada Nico Stroke Terberg. Dan Bron juga turut menghampiri Nico untuk kembali membangun serangan melalui tendangan ataupun passing pendek-pendek tadi dari sektor kanan, sektor kiri, juga dari lini serang mereka, yang tentu menjadi salah satu strategi dari Jerman dengan kekuatan dan juga taktik yang dimiliki oleh para pemain Der Panzer ini. Saat ini lemparan ke dalam, Curaçao mampu kembali diambil alih oleh Jerman dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, inilah pemain dari Curaçao, Jurgen Locadia, salah satu pemain yang juga menjadi tumpuan bagi lini serang Curaçao. Jerman, kini nomor punggung 15 ada Nico, mencoba dia berjalan sambil mengiring bola kepada Jonathan Tah ke sektor kanan, kepada Kimi, umpan kepada ke Heppers, mencoba pelan-pelan membangun serangan mereka hingga ke jantung pertahanan dari Curaçao. Jonathan Tah umpan passing pendek kepada Nico, umpan saja 1-2 kepada Meka, kembali lagi kepada Nico, kembali kepada Kimi, merangsek ke sektor kanan, Kimi langsung umpan ke depan, namun kembali membentur kaki dari pemain Curaçao. Kini kembali Jerman membangun serangan, ada Leroy Sané mendapat dua ataupun dibayang-bayang oleh dua pemain dari Curaçao tadi dari sektor kanan serang Jerman,
0: dan bola bertepatan dengan perebutan tadi meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan kepada Curaçao. Konfil baru saja, maksudnya terjatuh salah seorang pemain dari Curaçao, Jurgen Locadia, dilanggar tadi oleh Jonathan Tah. Bola kali ini berada di kaki para pemain dari Curaçao, pemain dengan nomor punggung 21, Tahit Chong tadi. Masih bermain-main kali ini Curaçao di barisan pertahanan mereka, kirim bola ke belakang kepada Eloy Rung, sang kiper yang pada pertandingan pagi hari ini harus bekerja ekstra keras untuk menggagalkan peluang-peluang yang diciptakan oleh Der Panzer Jerman. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Curaçao berusaha membangun serangan kepada Chong, terjatuh Chong, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Meka kepada Tahit Chong.
1: Ya, Tahit Chong ini pemain yang satu-satunya yang lahir dari Curaçao. Atau dia pernah juniornya pernah di Manchester United. Dia salah satu pemain yang berkiprah di Liga Inggris, tetapi memang agak-agak berbeda dengan pemain lain yang besar di Akademi Belanda. Dia besar di tanah kelahirannya, tapi mampu merangsek menjadi salah satu pemain inti dari Curaçao. Tetapi memang sejauh ini peran Tahit Chong sebagai second line, pemain yang menghubungkan ke depan, memang sangat minim, karena memang penguasaan bola seluruhnya hampir dikuasai oleh Jerman. Dan menurut saya ini akan terus berlanjut sampai minimal di akhir babak pertama ini, karena memang kalau lihat-lihat, oh, hanya kesalahan-kesalahan seperti ini ya yang mungkin bisa membuat Curaçao bisa menguasai bola.
0: Ya, Curaçao kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan, kirimkan umpan crossin. Tahit Chong tadi menyundul bola, bakunya masih, oh, berhasil direbut. Kembali bola jatuh di kaki, tendangan langsung. Oh, hampir saja Curaçao tadi mampu mengagetkan pemain dengan nomor punggung 10 dari Curaçao tadi yang melepaskan tembakan, yakni Leandro Bakuna tadi. Sayang sekali tendangannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang yang dijaga kiper veteran Manuel Neuer. Masih aman Jerman hingga memasuki menit ke 19.22 detik. Jerman masih unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Felix Mecca. Kali ini dari sektor sebelah kanan, Joshua Kimmich menguasai bola. Kirim umpan pendek kepada Jonathan Tah, kepada Nico. Nico berikan kepada Brown, kepada Wirtz di sektor sebelah kiri dari Jerman. Kiriman umpan crossing. Masih belum mampu dimanfaatkan atau terlalu jauh dari kepala Kai Havertz tadi umpan crossing, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao.
2: Ya, Houston Stadium tampaknya suhu udara mencapai 20 derajat Celcius, tentu menjadi suhu udara yang sangat nyaman bagi kedua kesebelasan untuk bermain. Apalagi memang Houston Stadium ini merupakan stadion berkapasitas lebih dari 72.000 penonton dan mendapat dukungan langsung dari pendukung kedua kesebelasan. Dan saat ini terjadi pelanggaran sepertinya yang dilakukan oleh Mecca, pemain Jerman yang tadi juga menjadi salah satu pencetak gol perdana bagi Jerman di Piala Dunia 2026. Kini dari sektor kanan, Curaçao mencoba bangun serangan, umpan saja selalu dengan kedemut gawang, namun bisa diselamatkan nomor punggung 19, di sana lawan Rekadia menelitian ke tiara. Luar biasa tentunya dari Livano Komenensia. Sempat tadi tendangan percobaan dari Jurgen Locadia gagal, namun dengan cekatan ribuan dari Livano Komenensia mampu dilesatkan dengan tendangan sepakan keras sehingga menembus jala dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Bung Estu, seperti apa kita melihat gol yang diciptakan oleh Curaçao ini melalui skema bisa dikatakan serangan balik seperti itu, Bung Estu?
1: Iya, satu kata menurut saya yang paling pas adalah lengah. Ya, kelihatan lini belakang dari Jerman lengah. Mereka terlalu asik menyerang, mereka terlalu asik menguasai bola. Mereka lupa bahwa para pemain Curaçao juga masih punya kecepatan, punya serangan balik yang cukup bagus, dan mereka mulai belajar dari tertekan di 10 menit awal tadi. Dan kelihatan sekali beberapa kali pemain dari Jerman, walaupun sebenarnya cukup banyak di sana, tetapi lupa second line dari Curaçao juga bisa menjadi solusi timnya. Dan salah satunya sebuah tendangan dari
2: Livano.
1: Ini membuat mengagetkan lah ya, dengan kondisi seperti ini. Ini memang kelihatan sekali bahwa Jerman terlalu asik mereka menguasai bola, menyerang, menekan, dan mereka lupa bahwa Curaçao masih punya senjata-senjata. Dan akhirnya walaupun sulit, tapi mereka bisa mencetak gol. Dan ini
2: ya, serangan kembali dari juga Locadia. Curaçao tampaknya apakah terjadi pelanggaran? Iya. Kita masih menantikan tadi ada gangguan yang dilakukan oleh pemain Jerman terhadap striker dari Curaçao, Jurgen Locadia. Tampaknya Bung Estu, setelah menyamakan kedudukan, nampaknya motivasi dari Curaçao ini kembali naik ini sepertinya.
1: Iya, yang pasti mereka juga secara percaya diri makin naik, tetapi mereka juga mulai melihat bahwa ada celah yang bisa mereka lewatin, ada celah yang mereka bisa ambil dari permainan Jerman yang sangat ketat dan menguasai keadaan. Tapi akhirnya mereka mampu mencuri celah itu, dan kelengahan para pemain bertahan Jerman dibayar lunas dengan gol yang tercipta oleh pemain bertahan ini, gelandang bertahan sebenarnya di Curaçao. Dan ini menurut saya sebuah hal yang mengagetkan bagi Jerman. Ini pelajaran penting ketika mereka asik menguasai bola, menyerang, bahkan bisa dikatakan hampir 20 menit atau 15 menit awal mereka nyaris setengah lapangan mereka kuasai. Mereka lupa bahwa ada hal-hal yang harus diantisipasi seperti serangan balik dan juga tusukan-tusukan serta permainan dari second line para pemain dari Curaçao yang terbukti baru saja gol penyama tercipta.
0: Ya, tentunya gol ini akan menjadi sejarah bagi dunia persepak bolaan di Curaçao, karena Livano Komenensia menjadi orang pertama dari Curaçao yang mencetak gol di Piala Dunia. Dan ini terjadi pada debut Curaçao di Piala Dunia 2026. Bung Estu, saat ini di tengah lapangan pertandingan tengah berlangsung hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan bagi pemain kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil mendengarkan instruksi dari pelatih masing-masing. Dan saat ini saudara pendengar, nampak para supporter dari Curaçao nampak cukup bergembira karena mereka meskipun terus-terusan digempur 7 hari 7 malam, namun mereka mampu mengagetkan Jerman dengan membuat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Livano tadi. Ya, baik saudara pendengar, kita nantikan berlangsungnya kembali pertandingan di babak yang pertama ini. Nampaknya tadi ada 3 pemain bertahan dari Jerman yang gagal menutup ataupun gagal memblok tendangan dari Livano tadi. Ada Nico, kemudian Jonathan Tah, dan juga Joshua Kimmich. Tendangan keras dari luar kotak penalti, tendangan kaki kiri yang tidak mampu ditepis oleh kiper yang memiliki pengalaman cukup banyak di Piala Dunia, yakni Manuel Neuer. Bersiap-siap Manuel Neuer akan melakukan tendangan gawang. Masih menantikan dimulainya babak ataupun dimulainya pertandingan kembali. Neuer umpan ke depan kepada Nico di lapangan tengah pertandingan. Pendek saja kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya. Tah kembalikan bola kepada Nico, melebar ke sisi sebelah kiri, dikembalikan bola kepada Nico. Pendek saja kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya. Ke belakang kepada Joshua Kimmich, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, ada Leroy Sané tadi. Kembalikan bola ke belakang kepada Jonathan Tah, berikan bola kembali kepada Leroy Sané. Pendek saja kepada Nico. Jamal Musiala masih menguasai bola. Jamal Musiala meliuk-liuk dia, kirimkan umpan kepada Meka, kembalikan bola kepada Musiala. Masih Musiala, ada dua pemain dari Curaçao yang berusaha merebut bola, namun bola masih dalam penguasaan Musiala. Terjatuh Musiala. Kita nantikan apakah sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Bakuna tadi. Nampaknya pelanggaran tadi dilakukan Bakuna kepada Jamal Musiala. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri gawang Curaçao yang akan dilakukan Leroy Sané dari luar kotak penalti.
1: Joshua Kimmich ya?
0: Maksud
1: Kimmich.
0: Kami Joshua Kimmich, sang kapten dari Jerman, bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 5 pemain yang sudah berada dalam kotak penalti dari Curaçao. Kirimkan umpan.
1: Sebuah heading ya,
0: sebuah heading tadi yang dilakukan oleh siapa tadi? Wrist nampaknya yang melakukan
2: Nico.
0: Oh ya, Nico. Nampaknya Nico yang sudah maju ke depan dan hanya menjadikan tendangan sudut setelah sundulannya tadi mampu ditepis oleh kiper dari Curaçao, Eloy Room.
2: Sementara itu pendengar, yang memasuki menit ke-27, 45 detik. Saat ini peluang kembali diperoleh oleh tim The Panzer Jerman melalui tendangan sepakan pojok ataupun tendangan penjuru yang akan langsung dieksekusi oleh Nathan Lebron dari sisi kiri pertahanan Curaçao. Sudah dilakukan ke mulut gawang tadi, namun bisa tinju saja oleh Eloy Room, penjaga gawang dari Curaçao ini. Kembali lagi peluang dari sektor kanan serang Jerman, nomor punggung 17 Witz, umpan 1-2 kepada Musiala, namun kembali digagalkan, namun besar curi oleh Lebron, kembali ke mulut gawang, di sana ada Musiala. Musiala masih mengiring satu kiri, namun bisa tackle saja tadi bola yang coba memberikan ruang tembakan, namun dengan cermat pemain belakang dari Curaçao nomor punggung 18 ini, Armando Obispo.
1: Ya, sepertinya para pemain Jerman mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya harus fokus menyerang, tapi juga harus menguasai bola dan tidak boleh kehilangan bola, karena itu tadi yang membuat mereka kecolongan.
2: Sudah lakukan Bron, masuk saja ke Hepes. Nampaknya arah bola belum on target nampaknya, namun bola kembali menjadi milik tim Jerman. Itu tadi Nico. Nampaknya Nico Bongestu juga turut membantu untuk menciptakan peluang juga dari second line.
1: Iya, dari skema-skema corner, back selalu maju untuk memanfaatkan tinggi badan terutama. Dan ini tampaknya dilakukan oleh Nico, pemain dari Borussia Dortmund ini, Nico. Ini
2: Writs, dari sektor kanan serang Jerman, mencoba memberikan ruang bagi Kimmich. Umpan saja pendek, 1-2. Ke Havertz, passing pada Kimmich, sektor kanan, Writs. mencoba untuk melewati satu pemain dari Curaçao. Mampu dia Kiming melewati dua pemain Curaçao. Leroy Sané mencoba membuatkan umpan-umpan nomor punggung 5 sudah tinggal. Lagi-lagi kokohnya benteng pertahanan dari Curaçao mampu menggagalkan satu peluang tendangan kiri keras dari pemain Jerman nomor punggung 5 tadi, Alexander Pavlovic. Kini kembali nampaknya Curaçao masih mendapat gempuran dari pemain-pemain dari Jerman. Kimmich sudah meletakkan tadi bola dengan kaki kanannya di sudut kanan pertahanan dari Curaçao, akan mengeksekusi tendangan sudut. Kita melihat ada 5 pemain Jerman di area mulut gawang dari Curaçao. Sudah bersiap-siap Kimmich. Kita masih menantikan. Sementara itu penjaga gawang Elorum juga menginstruksikan para pemain Curaçao untuk juga menjaga man to man pada pemain. Sudah dilakukan tendangan ke mulut gawang, terjadi duel di sana, namun masih bisa dihalau oleh pemain-pemain dari Curaçao nomor punggung 24. Ada De Veyron, langsung saja ke depan. Yang dituju adalah Chong, oh, gagal tadi Chong mencoba umpan 1-2 tadi kepada rekannya. Oh, namun Chong mampu mencuri dari pemain dari Jerman, dari sektor kiri serang Jerman. Oh, lagi-lagi nomor punggung 19 Leroy Sané kembali mengamankan bola sepenuhnya untuk Jerman. Pavlovic umpan lagi kepada Nico umpan ke kanan kepada Kimi, langsung mengamankan bola Kimi ke depan nomor punggung 17 Witz. Dari sektor kanan serang Jerman menusuk tadi, ada Leroy Sané tampaknya melilit satu. Oh, kini justru bola dicuri oleh Curaçao. Umpan cepat tadi Tahi Chong, umpan passing back pass tadi kepada rekannya, namun kembali mampu dicuri pemain Jerman dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Jerman membangun serangan, mencoba melakukan gerak pivot tadi. Meka berjalan dia melihat rekannya, teman yang ada di dekatnya, untuk memberikan passing. Umpan saja kepada Jonananta, kepada Kimi, lagi serangan dari sektor kanan nomor punggung 19 Leroy Sané, balik lagi kepada Kimi. Masih berjalan dia, masih melihat rekannya yang berdiri kosong, mencoba untuk memberikan umpan ruang. Kita masih melihat Jerman. Iya, Musiala mampu dia melesetnya, umpan langsung kepada Meka, namun bisa digagalkan pemain oleh Curaçao. Kini Curaçao mencoba untuk membangun serangan balik yang cepat tentunya dari sektor tengah pertandingan. Oh, namun bisa lagi-lagi dicoreh pemain Jerman. Serangan kini Jerman mencoba melakukan tusukan tadi. Oh, di sana. Oh, mampu dibedol. Satu tumpah lagi. Oke, Havertz. Apa yang terjadi? Tampaknya bertubi-tubi pemain Jerman mencoba untuk memberikan ancaman dari gawang Curaçao tadi. Namun nomor punggung 24 pemain dari Curaçao, De Veyron van Ville, mampu tadi memblok dengan kakinya. Bagaimana Bung Estu? Ini sepertinya Jerman kembali bangkit dan mencoba menerapkan umpan-umpan passing pendek hingga memberikan ruang bagi para pemain depan.
1: Iya, kredit poin plus mungkin saya berikan kepada para pemain bertahan dari Curaçao, Van Ville maupun pemain-pemain yang lain. Dan menurut saya cara mereka bermain bertahan cukup bagus sekali, dan ini menurut saya yang ini bisa membuat pemain Jerman frustrasi dengan kondisi seperti ini, apalagi dari beberapa kali serangan kayak Havertz gagal blok maupun intercept, bahkan sapuan-sapuan mereka cukup bagus. Dan ini menurut saya sesuatu yang mengejutkan bagi Curaçao, dan ternyata lini pertahanan mereka cukup bagus. Meskipun kebobolan dulu, mereka bertahan dengan sangat apik sejauh ini, dan ini mungkin bisa membuat Jerman akan tidak mudah melakukan tusukan-tusukan lagi, termasuk menciptakan peluang dan juga gol.
0: Ya, kali ini saudara pendengar, Joshua Kimmich menguasai bola di luar kotak penalti dari Curaçao. Kirikman umpan crossing tadi maksudnya kepada Jamal Musiala, namun tidak disambut tadi karena bola terlalu tinggi. Umpan lambung yang dilakukan oleh Joshua Kimmich tadi hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-33 45 detik, sementara skor masih sama kuat 1-1. Gol dari Jerman dicetak oleh Felix Meka pada menit ke-17, sementara gol penyama kedudukan dicetak oleh Livano Komenensia dari Curaçao pada menit ke-21.
2: Ya, gol dari Jerman tepatnya tadi Bung Erik, menit ke-6 babak pertama. Setelah tadi unggul atas Curaçao, dan kini Curaçao mencoba untuk keluar dari tekanan para pemain Panzer Jerman, mencoba untuk membangun serangan pelan-pelan dari sektor lingkaran tengah garis pertandingan. Dan saat ini nomor punggung 10 ada Leandro Bacuna, coba untuk bermain lebih santai untuk tentunya membuat para rekannya bisa mengambil napas sedikit setelah tadi terjadi gempuran bertubi-tubi dari lini bertahan mereka. Dan kini Curaçao masih terus membangun serangan dari Tahit Chong. Nampaknya tadi kembali pada rekannya langsung ke depan yang dituju oleh rekannya di sana, ada nomor punggung 12. Nampaknya ada Soji Hansen mencoba untuk melewati satu pemain Jerman. Ada Kimi umpan saja ke belakang tadi nomor punggung 7 mencoba melewati satu pemain dari Jerman, langsung ke shooting. Sebuah percobaan ataupun tendangan langsung tadi, namun arah bola masih melambung di atas gawang dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Ialah dia Juninho Bacuna yang sejauh ini telah menghasilkan 3 gol bagi Curaçao selama babak kualifikasi Piala Dunia. Dan saat ini Jerman, Jonathan Tah coba untuk berikan umpan kepada rekannya Kimi, tarik lagi ke belakang ataupun ke kiri. Jonathan Tah masih jogging dia, melihat rekannya berdiri bebas, tarik lagi kepada rekannya Jonathan Tah, umpan saja nomor punggung 17, Fritz harus menjemput bola nampaknya Fritz ini untuk terus membangun serangan-serangan yang bisa melahirkan peluang. Tentu Jonathan Tah coba berjalan sambil melihat rekannya, tarik lagi ke belakang nomor punggung 5, Favlovic ini umpan 1-2 pemain Jerman, mampu Musiala dari sektor kiri serang Jerman kepada Bron. Bron tarik lagi ke belakang nomor punggung 5, Favlovic kepada Kimi. Kimi umpan ke depan kepada Favlovic, mampu menahan namun bisa kembali dihalau pemain dari Musiala, lebar ke Hepes, langsung ke dalam bola.
3: Hampir saja tendangan yang dilakukan oleh Kai Havertz tadi, namun mampu ditepis oleh El Roum tadi, hanya menjadikan tendangan sudut yang langsung dilakukan oleh Kai Havertz. Oh, nampaknya asisten wasit mengangkat bendera nampaknya.
1: Ya, bola tadi dikeluar sedikit keluar ya, jadi harus diulang.
3: Ya.
1: Ya, yang menarik,
3: ya harus diulang.
1: Betul.
3: Tendangan sudut yang dilakukan oleh Kai Havertz tadi. Berganti kali ini yang akan melakukan sendangan sudut adalah Nathaniel Brown, bersiap-siap dari sisi sebelah kiri gawang dari Curaçao. Nathaniel Brown. Sementara ada 6 pemain dari Jerman yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Curaçao, bersiap-siap. Sementara wasit saat ini memanggil Musiala dan Bacuna tadi untuk bisa ataupun tidak melakukan tarik menarik. Brown sudah lakukan tendangan sudut, terjadi duel. Lagi-lagi lengah tadi, para pemain bertahan dari Curaçao memanfaatkan umpan sudut tadi. Siapakah yang mencetak gol? Nampaknya Pavlovic tadi.
1: Niko Schlotterbeck yang mencetak gol dari ya. Belakang memang tugas seorang back atau center back biasanya memang memanfaatkan situasi-situasi seperti ini, dan sebuah corner yang sangat pas tadi agak sedikit tengah, walaupun sebenarnya sejauh ini Curaçao juga meladeni permainan terbuka dan memang dia berlari dari belakang tanpa pengawalan dan lompatan yang cukup tinggi. Memang susah sekali diantisipasi.
3: Mampu memanfaatkan tendangan sudut dari Nathaniel Brown tadi.

0: dicetak oleh pemain dari Curaçao, Livano Comenencia.
1: Iya, ada sesuatu yang menarik dari permainan terbuka kedua tim ya. Terbukti 2 atau 3 gol yang tercipta bukan dari pemain lini depan, tapi dari pemain-pemain yang cenderung bertahan posisinya. Dan ini menurut saya inilah sebuah permainan yang terbuka. Curaçao meladeni Jerman dengan pemain terbuka, Jerman dengan percaya diri menguasai bola, dan ini sebenarnya salah satu pertandingan yang cukup menarik sih dari 4 hari turnamen ini dimulai. Tapi kita melihat bahwa walaupun Curaçao di awalnya tidak diunggulkan, tapi mereka mampu mengimbangi, mencetak gol, dan beberapa kali mereka juga membuat repot para pemain dari Jerman. Ini menurut saya kepercayaan diri atau mentalitas dari para pemain Curaçao layak diacungin jempol, terutama 4 back belakang mereka plus 2 gelandang bertahan mereka. Ini menjadikan nilai plus di pertandingan selanjutnya. Ekuador maupun Pantai Gading tidak akan mudah ketika menghadapi Curaçao.
0: Iya, baik, dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Jerman kali ini Ritz menguasai bola, kirimkan umpan pendek kepada Mecca, masih mencari rekannya kepada Ritz tadi, masih menguasai bola. Oh, ada Kai Havertz di sana, tidak akurat tadi, mampu dicuri oleh para pemain bertahan dari Curaçao. Masih terjadi perebutan bola, bola jatuh di kaki pemain dari Ritz tadi, maksudnya kirimkan umpan lambung, namun bola jatuh di kaki pemain Curaçao, dan hanya bertepatan dengan itu bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao.
2: Ya, inilah satu peluang tentunya tadi diciptakan ataupun berhasil menciptakan gol Nico, sekaligus kembali membawa Jerman unggul 2-1 atas Curaçao. Kini Jerman kembali mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya dari lini belakang kepada penjaga gawang saja, Manuel Neuer. Pendek saja passing kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kepada Kimi dari sektor kiri serang mereka. Ada Brown mencoba untuk melihat rekannya yang berdiri bebas ke area tengah lapangan pertandingan. Kini nomor punggung 5 nampaknya Pavlovic. Umpan saja pendek kepada Ritz. Umpan 1-2, kita masih menunggu umpan kepada Musiala, melewati satu pemain dari Rakuzas, umpan ke depan. Oh, arah bola terlalu jauh nampaknya dari rekan. Umpan dari Musiala tadi, maksudnya kepada rekannya, namun bola terbit justru lebih dekat dari penjaga gawang dari Curaçao, ada Elerum. Kini justru Curaçao bangun serangan dari sektor kiri serang, nomor punggung 24 cepat tadi, namun arah bola justru mampu dipotong oleh penjaga gawang Jerman. Neuer dengan cepat tadi langsung menendang bola ke depan, dan kini Jerman kembali bangun serangan. Namun bisa dicuri oleh pemain Curaçao. Ya, terjadi duel seru nampaknya di area tengah lingkaran pertandingan, dan kini nampaknya pola permainan dari kedua kesebelasan dengan tempo tinggi. Kini nomor punggung 8 dari Curaçao, Livano mencoba meliuk-liuk dari sektor kiri serang mereka, umpan saja kepada rekannya, nomor punggung 7 dari Nacuna, umpan langsung saja. Oh, namun bisa dipotong pemain Jerman. Nomor punggung 17 Chris Jerman kembali mencoba untuk membangun serangan cepat dari sektor kiri, umpan kepada Brown mencoba sprint dengan satu pemain dari Curaçao, mencoba dari sektor langsung umpan mencari rekan kawannya di sektor kiri. Oh, namun kembali umpan pendek saja ke belakang, umpan Musiala kepada Mecca, umpan lagi ke belakang kepada rekannya Pavlipov, kembali kepada nomor punggung 5 nampaknya. Ya, kembali Mecca, umpan saja pendek kepada rekannya. Nomor punggung 6 Kimik mencoba membantu lini serang, namun lagi-lagi nampaknya kokohnya benteng pertahanan dari Curaçao menyulitkan Jerman untuk menusuk ke area mulut gawang dari Curaçao. Kini dari sektor kiri serang, pemain Jerman mencoba melewati satu pemain dari Curaçao tadi, Ritz, pemain dari Arsenal ini mencoba menusuk tadi dari sektor kiri serang Curaçao, namun gagal tadi. Masih mengenai kaki dari pemain Curaçao.
0: Ya, hanya menjadikan tendangan sudut yang bersiap-siap akan dilakukan oleh Wrid dari sisi sebelah kanan gawang Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Nampaknya Joshua Kimmich, sang kapten dari Jerman, bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Ada 6 pemain dari Jerman yang sudah bersiap-siap dalam kotak penalti Curaçao. Masih memberi isyarat kepada rekan-rekannya, sudah lambungkan bola memasuki kotak penalti. Terjadi duel-duel bola udara. Oh, hampir lagi-lagi Nico memanfaatkan tinggi.

0: tinggi, posturnya yang tinggi, menyundul bola, namun beruntung tadi bola masih membentur salah seorang pemain dari Curaçao sehingga tidak merubah kedudukan dan hanya kembali menjadikan tendangan sudut. Kali ini dari sisi sebelah kiri Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Nampaknya Brown masih bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sebelah kiri gawang. Brown sudah lambungkan bola. Terjadi duel bola udara. Dibuang saja oleh kiper Room tadi. Dibuang bola ke depan. Ada Chong di sana. Namun bola kembali jatuh di kaki Joshua Kimmich. Melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Jamal Musiala. Masih Jamal Musiala. Ada satu pemain dari Curaçao. Masih Jamal Musiala. Tendang langsung. Oh, berhasil di blok tadi. Tendang langsung. Kembali. Lere Sané. Pavlović. Oh, masih membentur pemain bertahan dari Curaçao. Terjadi perebutan bola. Satu pemain dari Curaçao, Hansen tadi, nampaknya terjatuh setelah berusaha melakukan serangan balik cepat. Namun berhasil tadi digagalkan oleh pemain bertahan dari Jerman.
1: Ya, babak pertama tambahan waktu 4 menit tentunya harus dimanfaatkan oleh Curaçao untuk bisa kembali menyamakan kedudukan. Saat ini Jerman masih mengepung lini pertahanan dari Curaçao. Umpan saja di taut. Ya, Leroy Sané dari sektor kanan serang Jerman. Mencoba untuk melewati satu pemain Curaçao. Ya, masih melilit memberikan umpan kepada rekannya Anakimi. Umpan ke depan kepada Kai Havertz. Namun bisa dihalau oleh pemain dari Curaçao. Kini terjadi duel lagi di lini serang kanan dari Jerman. Kini terjadi rebutan bola tentunya. Ya, pemain Curaçao nomor punggung 7, Juninho Bacuna, umpan saja ke depan ke sektor kiri. Yang dimaksud oleh pada rekannya nomor punggung 21 atau punggung 12 tadi ada Chong. Ya, mampu dikuasai sepenuhnya Chong tentunya dari sektor tengah pertandingan. Di sana ada Liviano. Liviano masih melik-melik, masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri kepada rekannya nomor punggung 12. Umpan saja. Langsung tengah, siapa kau? Sayang sekali tadi peluang emas yang dimiliki oleh Curaçao tadi nomor punggung 12, Son Johansen tadi, justru arah bola masih lebih dekat kepada penjaga gawang Jerman tadi. Justru kini Jerman mencoba untuk kembali membangun serangan dari sektor kiri. Di sana ada Kai Havertz tadi maksudnya kepada Musiala. Namun bola berhasil kembali dimentakan oleh pemain dari Curaçao. Dan kini penjaga gawang Elo Room langsung melakukan tendangan jauh ke depan tadi yang tuju maksudnya kepada Jürgen Lokadia. Namun arah bola justru lebih dekat kembali para pemain dari Jerman. Kini dari sektor kiri, Fritz melewati satu pemain dari Curaçao. Masih dia berjalan tampak melihat rekannya yang berdiri kosong dari sektor kiri. Meliuk-liuk dia kepada Brown, umpan ke depan, nomor punggung 23, mereka mencoba melihat satu pemain dan tampak dia terjatuh. Namun apakah terjadi pelanggaran?
0: Oh ya, nampaknya terjatuh tadi Felix Mecca, pencetak gol pertama bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Setelah dilanggar oleh Bazuer tadi, wasit asal Maroko Jalal Jayet sudah menunjuk titik putih. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan 12 pas. Setelah tadi wasit langsung menunjuk titik putih.
2: Ya, gerakan tambahan kaki tadi yang mengganjal Mecca membuat Mecca terjatuh. Sebenarnya sekali ngambil pertama tidak ada masalah, tetapi bola lepas dia mengaitkan kakinya dan itu yang dinilai sebagai sebuah pelanggaran. Dan ini pelanggaran yang cukup berbahaya karena di kotak 16 dan inilah kerugian bagi Curaçao tadi. Tapi mau tidak mau memang harus dijatuhkan. Dan ini kesempatan bagi Jerman untuk bisa menambah gol, tetapi kita lihat.
0: Oh, nampaknya Kai Havertz,
2: yes,
0: pemain Jerman yang kali ini ataupun saat ini masih memperkuat Arsenal di Liga Inggris. Kai Havertz, bersiap-siap Kai Havertz. Masih kita nantikan tendangan penalti atau tendangan 12 pas yang akan dilakukan oleh Kai Havertz. Saat ini wasit juga masih berdiskusi dengan Elo Room, kiper dari Curaçao, apakah mampu kembali melebarkan jarak. Kai Havertz bersiap-siap Nampaknya masih konsentrasi Kai Havertz. Tendangan 12 pas Kai Havertz. Masih nampak berkonsentrasi dengan kaki kiri. Oh, mudah saja Kai Havertz tadi. Tendangan kaki kirinya menyusur tanah ke sisi sebelah kanan gawang dari LA Room. Sementara sang kiper terjatuh ataupun tertipu, terjatuh ke sebelah kanan dari ataupun sebelah kiri dari gawang Curaçao. Kali ini Jerman mempertebal jarak menjadi 3-1 pada pertandingan pagi hari ini. Bung Esu, tadi Anda melihat seperti apa yang momen-momen sampai terjadinya penalti di akhir-akhir babak pertama tadi?
2: Iya, yang pasti memang harus menjatuhkan Bazur tadi, harus menjatuhkan, walaupun sebenarnya dia bisa mengambil di gerakan pertamanya, mengambil pertama, tapi ketika mengambil bola pertama dia lepas lalu ada kaitan kaki, dan itu di wasit POV-nya wasit sangat jelas sekali di kotak 16, jadi wajar kalau memang dapat penalti. Tetapi sejauh ini meskipun kebobolan 3 gol, Curaçao meladeni permainan terbuka, menyerang dan penguasaan bola yang ketat atau yang mayoritas oleh para pemain Jerman. Dan menurut saya sebuah pertandingan yang sangat menarik di babak pertama, even kebobolan 3, tapi menurut saya melayak mengacungi jempol untuk Curaçao, bermain terbuka, meladeni serangan, bahkan seorang Juninho Bakuna saja mampu melakukan covering membantu lini belakang dari pertahanan Curaçao. Dan ini menurut saya sebuah kerja tim, sebuah kerja keras dari para pemain Curaçao yang cukup baik, meskipun memang kita lihat secara mentalitas, secara kualitas para pemain Jerman sangat bagus dari pertandingan ini, terutama tiga pemain di belakang Kai Havertz tadi, Ritz, ada Musiala dan juga Leroy Sané. Dia tidak hanya menjadi perusak, tapi dia juga membuka celah agar pemain-pemain yang lain bisa mencetak gol. Buktinya adalah gol pertama dari Felix Meka. Mereka tiga orang ini membuka bola, lalu ada bola liar disikat atau ditendang oleh seorang Felix Meka dan menjadi gol. Lalu gol kedua memang dari skema bola mati, bola corner, tapi tetap saja mereka, para pemain ini, ikut membuka ruang bagi Nico untuk mencetak gol. Dan menariknya gol ketiga juga seperti itu. Meka perannya peran pemain gelandang bertahan yang bisa masuk sampai kotak 16, bisa sampai sepertiga pertahanan terakhir dari Curaçao.
0: Kalau Anda sendiri melihat siapa bintang di babak pertama pada pertandingan pagi hari ini, Bung?
2: Felix Meka menurut saya salah satu pemain yang saya notice dia cukup maksimal, cukup baik di pertandingan ini. Dia bermain sebagai pemain gelandang bertahan, tapi dia mampu bernyanyi. Cuma dia tidak boleh selalu berada di lini depan, karena posisi dia adalah gelandang pemutus serangan. Dan tadi gol dari Curaçao salah satunya mungkin karena kurang tepatnya para pemain gelandang bertahan memotong serangan. Jadi mereka punya celah dan dimanfaatkan oleh para pemain Curaçao. Dan itu menurut saya babak kedua nanti mereka kalau masih lebih disiplin, mereka bisa menambah gol lagi.
0: Iya, baik. Terima kasih Bung Estu atas ulasannya. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, sambil kita nantikan ataupun nanti akan kami kembali laporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Namun untuk sementara kita rehat sejenak kepada Bung Wisnu. Silakan Bung Wisnu.
3: Ya, baik, terima kasih atas komentatornya. Oh, seru sekali ini ya, Bung Estu. Tapi gimana nih menurut Anda? Tadi kan prediksi pertama 3-0 ya. Ini meleset 1 poin nih. Berarti ada kemungkinan untuk tim Curaçao menang nih ke depannya atau bagaimana?
2: Seperti yang saya katakan tadi, apakah Curaçao bisa mencetak gol? Tapi Wisnu tadi kan sempat bilang ini bisa menahan nih.
3: Iya.
2: Ternyata memang sempat menahan. Tapi kalau saya, apakah Curaçao bisa mencetak gol? Dan ternyata bisa. Kalau prediksi saya yang ketiga 0-4-0. Tetapi saya juga mengatakan bahwa apakah Curaçao juga bisa mencetak gol? Ternyata bisa. Mereka artinya secara kompetitif permainan Curaçao mungkin tertekan. Bahkan penguasaan bola itu mereka hanya 29 kalau tidak salah tadi terakhir. Tapi overall mereka mampu meladeni dengan baik permainan terbuka, permainan Jerman yang sangat agresif, sporadis. Dan menariknya adalah para pemain-pemain tengah mereka, misalnya Juninho Bakuna segala macam, bisa mengcover temannya di belakang.
3: Oke.
2: Jadi kerja keras empat main bertahan ini dibantu oleh rekan-rekannya yang sebenarnya posisinya adalah gelandang tengah atau gelandang serang. Jadi ini menurut saya sebuah kerja tim yang bagus. Kalau misalnya Jurgen Rokadia jarang dapat bola, menurut saya wajar saja memang serangan mereka tidak terlalu banyak.
3: Iya.
2: Dan Taichung juga bermain bagus sejauh ini, walaupun memang kesempatan untuk menusuk even dari kanan, dari flank kanan atau kiri atau dari tengah memang sangat minim. Bahkan dalam tanda kutip Curaçao ini hanya beberapa kali memanfaatkan kesalahan-kesalahan dari Jerman untuk bisa menguasai bola dan sampai menyerang. Dan itu terbukti dari jumlah statistik mereka sekarang, jumlah tendangan dari Jerman sendiri sampai 15. Shoot on goal-nya 5 sedangkan lawannya berada di bawah 5.
3: Oke.
2: Okay. Menurut saya ini memang pertandingan yang seru. Curaçao mungkin secara kualitas kelihatan di bawah Jerman, tetapi mereka meladeni dan ini mencetak gol. Ini menurut saya sebuah bukti bahwa sekelas Curaçao jangan dipandang enteng. Ecuador Pantai Gading harus waspada dengan kekuatan dari Curaçao ini.
3: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya. Kita jeda terlebih dahulu ya, istirahat terlebih dahulu. Terima kasih, Bung.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnuwardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana tim pengendali inflasi daerah atau TPID Kabupaten Pekalongan bersiap menggelar operasi pasar. Laporan selengkapnya oleh Miftahuddin Teddy.
1: Pemerintah daerah nanti melalui mekanisme perubahan anggaran kita akan itu, karena kenaikan BBM ini kan sudah dimulai dari yang solar.
2: Ketua TPID Kabupaten Pekalongan Muhammad Yulian Akbar mengungkapkan pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga di lapangan dan telah menyiapkan sejumlah langkah pengendalian inflasi, termasuk pelaksanaan operasi pasar apabila terjadi gejolak harga kebutuhan pokok. Menurutnya, kenaikan harga BBM berpotensi memicu efek berantai terhadap biaya distribusi barang dan jasa. Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin menunggu hingga terjadi lonjakan harga yang lebih tinggi di tingkat konsumen.
1: Pertama, dari TPID, kami pasti akan melakukan koordinasi. Ya. Kami akan memantau kondisi perkembangan Kabupaten Pekalongan. Kami yang ingin kami pastikan pertama adalah terkait dengan pasokan. Ketersediaan, kita harus pastikan kebutuhan barang-barang untuk sembako itu ada. Ya, sembari kami melihat apakah sudah terjadi pergerakan kenaikan, karena beberapa laporan sudah mulai ada nih, Pak.
2: Yulian menegaskan koordinasi dengan instansi terkait, distributor, bulog, serta pelaku usaha akan terus diperkuat agar pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga dan harga tidak mengalami kenaikan yang tidak wajar. Sementara itu, mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Rizky menilai dampak kenaikan harga Pertamax sudah mulai terlihat di masyarakat. Salah satunya adalah meningkatnya antrian di sepanjang stasiun pengisian bahan bakar umum pada BBM jenis Pertalite. Menurut Rizky, banyak pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran harian.
3: Kalau aku sih dalam pengguna Pertalite sih udah mikirin Pertamax naik sih, cuman dalam hal itu Pertalite jadi malah lebih padat, lebih rame.
2: Selain memicu perpindahan konsumen BBM, Rizky juga menilai kenaikan Pertamax juga berpotensi mendorong naiknya harga berbagai kebutuhan pokok. Kenaikan biaya transportasi dan distribusi dinilai menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi harga barang di pasar. Ia berharap pemerintah daerah bergerak cepat melakukan intervensi pasar agar kenaikan harga BBM tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih luas. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan. RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dampak efisiensi PHK massal ancam lebih dari 1.000 pekerja di PT SGS Kabupaten Jombang. Laporan selengkapnya oleh Ane Kusuma.
4: Rencana efisiensi yang akan diterapkan PT Sumber Geraha Sejahtera atau PT SGS Jombang mulai memicu kekhawatiran di kalangan pekerja. Perusahaan dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 1.000 karyawan berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang, Hadi Purnomo, dalam hal ini menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari para pekerja yang merasa keberatan atas rencana tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, lebih dari 1.000 pekerja diperkirakan akan terdampak PHK mulai 30 Juni 2026 mendatang.
5: Berawal dari tanggal 5 kemarin, 5 Juni ya, itu ada salah satu manajer produksi atau manajer HRD yaitu Pak Novik menyampaikan kepada teman-teman di waktu forum adanya pengurangan karyawan sebesar 1.000. Jadi up-nya kita tidak tahu, ada yang mengatakan up-nya itu bahkan 300, 1.300, ada yang menyampaikan bahwasanya up-nya dengan 1.500.
4: Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, turut menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menerima pemberitahuan resmi dari manajemen PT SGS mengenai rencana efisiensi tersebut. Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini berencana segera memanggil pihak perusahaan untuk memperoleh penjelasan terkait kondisi usaha dan langkah yang akan ditempuh sekaligus mengupayakan agar pemutusan hubungan kerja pekerja dapat dihindari demi melindungi hak para pekerja.
6: Terkait dengan PHK itu ada pilihan terakhir. Nah, sehingga kalau memang ada proses komunikasi yang agak terlambat, harapan saya bisa dirangkul.
4: Di sisi lain, manajemen PT SKS menyatakan bahwa sudah 3 tahun terakhir mengalami kerugian yang besar. Dari kondisi inilah yang menjadi dasar perusahaan untuk melakukan efisiensi dengan kebijakan pengurangan tenaga kerja yang merupakan bagian dari langkah penyelamatan perusahaan di tengah tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Arung Suma, melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, kita langsung saja saksikan ya tadi di babak pertama antara Jerman dengan Curaçao ini dengan skor 3-1. Dan tentunya sekarang ini kita sudah mulai di babak kedua dan akan dipandu oleh Bung Erik Hamzah dan juga Bung Joko Saputra dan juga tentunya ada pengamat sepak bola Bung Estu Santoso.
1: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan kembali menyiarkan pandangan mata pertandingan babak kedua antara Jerman menghadapi Curaçao, di mana Curaçao baru saja ada melakukan pergantian pemain sebelum kick-off babak kedua ini. Pemain nomor punggung 11, di sana ada Jeremy Antonisse, masuk menggantikan rekannya nomor punggung 12, ada Sun Ji Hansen tadi yang main di babak pertama. Saat ini, wasit yang memimpin pertandingan Jalal Jayat asal Maroko akan meniupkan peluit jalannya kick-off babak kedua antara Jerman menghadapi Curaçao. Ya, kick-off sudah dibunyikan ataupun sudah ditiup peluit dari wasit Jalal Jayat. Saat ini Jerman di awal babak kedua mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri serang mereka. Ada Braun, balik lagi ke belakang kepada Nico, umpan jauh tadi kepada penjaga gawang Manuel Neuer pada Tah. Ini Tah, umpan pendek passing saja pada Pavlovic. Pavlovic pada lagi Jonathan Tah. Enek saja kepada Musiala, mencoba menjemput tadi nampaknya Mekah. Kita lihat Jonathan Tah, umpan saja 1-2 lagi kepada pemain-pemain Jerman ke kiri. Nomor punggung 15 Nico, nampaknya umpan-umpan pendek ini diterapkan oleh pemain Panzer, menusuk dari sektor gelandang serang dari Jerman. Tampaknya terjadi pelanggaran tadi terhadap pemain Jerman nomor punggung 10 Musiala. Tampaknya ya, tendangan sudah dilakukan kembali Ritz pada nomor punggung 19 pemain Jerman. Ada Leroy Sané, umpan saja ke depan, baris satu menuju, sudah lalu, masuk gol. Jamal Musiala mampu secara mengejutkan kembali mencetak gol bagi Jerman sehingga membawa Jerman unggul sejauh ini 4-1 tadi. Bung Estu, kita lihat bagaimana umpan passing tadi yang diterapkan oleh pemain Jerman mampu berbuah gol di menit ke-46 di babak kedua ini, Bung Estu.
2: Iya, sebuah serangan yang sebenarnya tidak terlalu sporadis tapi tertata dengan baik oleh para pemain dari Jerman. Bermula dari Kapten Joshua Kimmich memberikan umpan terobosan yang cukup bagus dengan sekali sentuh tanpa kontrol. Langsung seorang Musiala dengan naluri mencetak golnya yang sangat bagus, berhasil mengecoh kiper Rom. Yang pasti ini sebuah kejutan dan ini merupakan gol ke-10 bagi Jamal Musiala, 4-1. Dan ini membuktikan bahwa Jerman memang tidak menurunkan permainan mereka, langsung menyerang. Walaupun memang secara intensitas tidak setinggi di awal babak pertama tadi, tetapi kematangan dan kejelian Joshua Kimmich tadi memberikan terobosan yang sangat terukur kepada Jamal Musiala, membuat Jamal dengan mudah, dengan dikawal hanya satu pemain, Jamal dengan mudah membuat tendangan menyusur tanah tanpa melalui kontrol dan mencetak gol ke-4 bagi Jerman. Ini mungkin menjadi bagian hal yang penting, walaupun beberapa prediksi Curaçao belum tidak bisa mencetak gol, tetapi kenyataannya meski kebobolan 4 gol mereka sudah mencetak satu gol. Dan ini juga menjadi warning bagi lawan-lawan berikutnya bahwa Curaçao meskipun kalah 1-4, ketinggal 1-4 sejauh ini, secara permainan mereka tidak terlalu buruk di pertandingan ini.
3: Iya, baik saudara pendengar, kali ini Jerman berusaha kembali mencoba membangun serangan, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Braun nampaknya kirim bola ke belakang kepada Nico, sodorkan saja pendek kepada Jonathan Tah. Masih Jonathan Tah, berikan pendek kepada Joshua Kimmich, ke depan kepada Mekka. Masih Mekka, kali ini Braun menguasai bola, menusuk dalam kotak penalti. Namun terjadi perebutan bola, masih Musiala menguasai bola, kirimkan belakang kepada Pavlovic kepada Mekka. Masih Jamal Musiala tadi, namun tidak mampu melepaskan tembakan setelah diblok tadi oleh dua orang pemain dari Curaçao. Kali ini Jerman mencoba kembali membangun serangan, namun berhasil dicuri oleh para pemain dari Curaçao. Mencoba kembali, saudara pendengar, saat ini dari sektor sebelah kanan Leroy Sané berusaha melakukan sprint, namun dilanggar tadi oleh pemain dari Curaçao tadi. Hanya menjadikan tadi oleh Leonardo Bakuna tadi. Pendek saja. Joshua kini tendang langsung. Oh. Hampir saja lagi-lagi Meka memanfaatkan umpan dari Joshua Kimmich tadi, melepaskan tendangan namun berhasil ditepis tadi kembali. Saudara pendengar, Nico mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri Brown tadi, namun bola berhasil dihalau, kembali jatuh di kaki para pemain Jerman di depan kotak penalti dari Curaçao. Nico menguasai bola, kirimkan kepada rekannya Wirtz tadi, kembalikan kepada Nico, Nico kepada Brown, berhasil dicuri, namun terjadi sebuah pelanggaran tadi. Nico langsung saja kepada Meka. Masih Jamal Musiala kini menguasai bola, mendekati kotak penalti. Masih Jamal Musiala, kirimkan umpan kepada Leroy Sané. Oh, hampir saja tadi terjadi kemelut di dalam kotak penalti dari Curaçao. Jamal Musiala meliuk-liuk dia tadi, mengirimkan umpan kepada Leroy Sané, namun sayang sekali tidak mampu dimanfaatkan untuk kembali mencetak gol tadi Jerman. Sementara Jerman saat ini sudah unggul 4-1.
1: Ya, sementara itu saat ini Curaçao mencoba untuk membangun serangan melalui lemparan ke dalam tadi sudah dilakukan. Kini membangun dari sektor tengah pertandingan. Ya, masih pemain Curaçao sepenuhnya ada Rick Kedley. Umpan pendek saja kepada rekannya ada Deveron Forinvili, namun bisa curi pemain Jerman tadi. Ah, tampaknya dengan cekatan tadi pemain-pemain dari Curaçao kembali mencuri bola dari penguasaan pemain Jerman dari sektor kanan serang. Nomor punggung 21 ada Chong, pendek saja kepada rekannya, namun terjadi pelanggaran sepertinya tadi diganggu oleh Brown. Inilah dia Brown, pemain dari Jerman, Nathaniel Brown, yang mencoba untuk mengganggu tadi pemain dari Curaçao ada Tahit Chong. Kini mencoba untuk membangun cara perlahan Curaçao. Di sana ada pemain nomor punggung 21 Chong, harus mundur dia beberapa meter dari zonanya. Dan kini Chong menggiring bola, memberikan umpan kepada nomor punggung 7 dan cuma, namun bisa digagalkan oleh Pavlovic. Dan Diur dengan cekatan menendang bola ke depan yang diarahkan kepada Kai Havertz, namun tampaknya terjadi pelanggaran lagi-lagi. Wasit asal Maroko Jalel Jayet. Kali ini Curaçao kembali mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Ada nomor punggung 10 tadi, Leandro Bakuna, tarik lagi jauh ke belakang pada penjaga gawang El Rum. Penjaga gawang berusia 37 tahun ini harus berjuang ekstra untuk menepis, untuk menggagalkan beberapa peluang yang kerap dilahirkan oleh pemain Jerman. Kini Jerman melalui Kimmich, sektor kanan, umpan ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 17, di sana ada. Kita lihat Wirtz, sepakan kaki kanan Wirtz masih mampu dibendung oleh pemain belakang dari Curaçao tadi ada Brazur. Nampaknya memang berkali-kali peluang dari Jerman kini melalui tendangan sudut. Adler Renesane kepada Kimi dari sektor kanan serang Jerman. Umpan lagi kepada Kimi, umpan saja ke mulut gawang, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Curaçao. Kini Niur hingga maju ke area garis tengah pertandingan untuk memberikan umpan saja tadi, namun kini peluang justru dimiliki oleh Jerman. Langsung sana ada Reza, sumpah tahu ada kenapa tadi masuknya tadi. Ada lagi peluang satu oleh Jerman kepada Meka, namun lebih jauh ke Vovovic, langsung terlihat.
4: bagaimana tadi umpan 1-2 antara Kai Havertz dan juga Van Ploppik. Tampaknya mencoba untuk melakukan shooting keras ke gawang dari Curaçao. Namun tendangan ataupun arah bolanya masih jauh di atas gawang Curaçao yang dijaga oleh El Roum.
3: Masih nyaman Jerman dengan keunggulan 4-1 hingga memasuki menit 54 di babak yang kedua ini. Kembali Jerman berusaha membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kanan. Ada Joshua Kimmich, kirimkan bola ke belakang kepada Jonathan Tah, kepada Nico dia. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Brown mencoba memasuki kotak penalti, namun bola berhasil dicuri, dibuang saja oleh kiper dari El Roum. Kali ini Chong dari Curaçao berusaha membawa bola, terjatuh, terjadi pelanggaran. Langsung saja tendangan bebas kirimkan kepada pemain dengan nomor punggung 7, Juninho Bakyuna. Terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola jatuh di kaki Pavlovic dari Jerman. Jamal Musiala kali ini menguasai bola, maksudnya umpan kepada Kai Havertz, namun umpan yang tidak begitu akurat karena bola jatuh di kaki Armando Obispo. Kali ini masih menguasai bola di barisan pertahanan dari Curaçao. Kali ini Curaçao mencoba memancing para pemain Jerman untuk turun ke belakang, kirim bola ke belakang kepada kiper Roum, tendang bola jauh ke depan memasuki lingkaran tengah lapangan pertandingan, namun bola jatuh di kaki para pemain Jerman. Ada Pavlovic, umpan 1-2 dengan Kai Havertz melebar ke sisi sebelah kanan. Ada Leroy Sané, kali ini masih Leroy Sané ke depan kepada Joshua Kimmich. Masih Joshua Kimmich, nampaknya berhasil dicuri bola oleh Bakyuna tadi. Namun kembali Jerman menguasai bola setelah mampu mencuri tadi dari kaki Meka tadi. Joshua Kimmich kali ini menguasai bola, kirimkan kepada Nico. Nico kepada Pavlovic, kali ini dari sektor sebelah kanan bersiap-siap. Masih pemain Leroy Sané kali ini. Umpan pendek 1-2 dengan Pavlovic, kembalikan kepada Sané. Sané kepada Nico, kali ini dari sektor sebelah kiri. Wrist menguasai bola, masih Wrist. Ada satu pemain Curaçao yang berusaha merebut bola, berhasil mencuri bola tadi. Bakyuna terjatuh, meninggalkan lapangan pertandingan. Sementara di tengah lapangan pertandingan, Jamal Musiala nampak mengerang kesakitan sambil memegang kakinya nampaknya. Mengalami sedikit cedera Jamal Musiala setelah dilanggar tadi oleh Komenensia mencetak gol dari Curaçao. Namun bukan sebuah pelanggaran. Sudah terbangun Jamal Musiala, masih dapat melanjutkan pertandingan. Kali ini Curaçao berusaha melakukan serangan balik cepat, namun berhasil digagalkan oleh Nico. Bola jatuh di kaki Brown, meninggalkan lapangan pertandingan setelah dibuang tadi oleh para pemain dari Curaçao. Lemparan ke dalam, bersiap-siap Nathaniel Brown, kirim bola ke belakang kepada Nico. Masih Nico, kirim umpan pendek kepada Neuer, kepada Jonathan Tah. Masih Jonathan Tah menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan, kirimkan kepada Pavlovic ke depan, kirim ke belakang kepada Joshua Kimmich. Umpan terobosan dari sektor sebelah kanan, ada Leroy Sané, namun bola jatuh di kaki pemain Curaçao, dibuang saja bola oleh Roum. Kembali bola berhasil dikuasai oleh para pemain Jerman, kali ini dari sektor sebelah kiri. Wrist menguasai bola, umpan 1-2 dengan Jamal Musiala, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Curaçao. Kali ini Curaçao mencoba membangun serangan balik cepat dari sektor sebelah kiri. Ada Von Ville tadi, kirimkan bola kepada Chong, namun umpan yang tidak akurat karena bola berhasil dicuri tadi. Kali ini Jonathan Tah mencoba kembali membangun serangan dari barisan pertahanan di sektor sebelah kiri. Pavlovic menguasai bola pendek saja kepada Ritz. Masih Ritz, kirimkan bola lagi kepada Pavlovic. Kali ini dari sektor sebelah kanan, kirimkan umpan kepada Leroy Sané, berikan kepada Joshua Kimmich. Kembalikan kepada Leroy Sané, umpan 1-2 dengan Jamal Musiala, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Langsung saja Jamal Musiala kepada Joshua Kimmich tadi. Masih Joshua Kimmich dari sektor sebelah kanan lini serang dari Jerman. Kirimkan umpan ke belakang kepada Pavlovic. Pendek saja kepada Jonathan Tah, kepada Ritz, kembalikan bola kepada Jonathan Tah. Masih Tah menguasai bola kepada Kai Havertz. Kirimkan umpan kepada Brown. Umpan terobosan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Brown tadi karena bola lebih dekat kepada penjaga gawang Curaçao, Eloy Room, yang berhasil tadi menyambut bola. Nampaknya terjatuh salah seorang pemain dari Curaçao, Chong tadi.
1: Ya, sementara itu pendengar memasuki menit ke-59 detik 45 di mana saat ini Curaçao mencoba untuk keluar dari kepungan dari pemain Jerman dengan memainkan bola-bola pendek saja di lini belakang. Tadi mencoba langsung ke depan tadi umpan yang dituju oleh rekannya nomor punggung 9 Jorgen Locadia, namun tampaknya sementara itu juga kita lihat ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Jerman. Tampaknya tadi ada nomor punggung 21 yang diganggu oleh pemain Jerman. Ada Tahit Chong yang kerap kali memang merepotkan lini pertahanan dari Jerman. Dan kali ini tendangan bebas justru diraih oleh pemain Curaçao. Langsung saja ke mulut gawang. Ada dua pemain sana Curaçao namun mampu dihalau oleh pemain Jerman. Kini kembali peluang namun bisa dimenangkan oleh Jonathan. Serangan cepat coba dibangun oleh Jerman namun bisa kembali dicuri oleh pemain dari Curaçao. Kini dari sektor kiri umpan 1-2 kepala Juninho Bacuna, namun tampaknya dibayang-bayang oleh satu pemain dari Jerman nomor punggung 9 tadi Jurgen Locadia, mencoba merangsang dari sektor kiri serang Curaçao dan harus dilanggar oleh pemain Jerman Jonathan Tah. Ya, kita masih melihat meringis kesakitan pemain dari Curaçao Jurgen Locadia tadi setelah mendapatkan ataupun dilanggar oleh pemain dari Jerman Jonathan Tah. Dan kita melihat ya memang di babak kedua ini setelah tertinggal 1-4 dari Jerman, Curaçao mencoba untuk keluar dari gempuran pemain-pemain der Panzer. Dan satu peluang ini harus dimanfaatkan tentunya di menit ke-61. Tampaknya berjarak 2 meter dari area kotak penalti Jerman. Peluang emas tentu menjadi Curaçao melalui tendangan sepakan bebas. Tampaknya akan dieksekusi oleh salah satu pemain dari Curaçao. Kita masih melihat ada 6 pemain Curaçao di area mulut gawang dari Jerman. Apakah ini akan berbuah gol tentunya? Sudah bersiap-siap dia. Satu pemain dari Curaçao. Ya, sudah dilakukan. Bola mengalir ke mulut gawang namun disudut. Peluang tadi Leandro Bacuna tampaknya tadi yang melakukan heading, manfaatkan umpan dari rekannya, namun arah bola masih atas gawang dari Jerman. Kita lihat bagaimana heading yang dilakukan oleh Leandro Bacuna masih jauh ataupun belum menemui sasaran yang tepat dari jala Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Kini Jerman melalui sang kapten Kimmich, umpan saja kepada Leroy Sané, namun kembalikan lagi kepada Kimmich, kepada Jonathan Tah, mencoba untuk melewati garis tengah lingkaran pertandingan. Kini Jonathan Tah umpan ke depan yang dituju oleh adalah Leroy Sané. Sepakan kaki kiri tadi dari Leroy Sané, namun tendangannya belum mengarah tepat ke gawang Curaçao yang dijaga oleh Eloy Room. Tentu umpan wancu tadi sangat baik tentunya. Kita lihat umpan manis dari Jonathan Tah dari tengah lapangan pertandingan, kemudian dikuasai sepenuhnya oleh Leroy Sané dengan 2 kali sentuhan langsung tendangan, namun tendangan melengkung tadi hanya tipis dari sisi kanan tiang gawang Curaçao yang dijaga oleh Eloy Room.
3: Ya, hampir saja Leroy Sané tadi mampu mencetak gol setelah hanya berhadapan 1-1 dengan kiper Eloy Room, namun sayang sekali tadi tendangan Leroy Sané dengan kaki kirinya masih melambung di atas mistar gawang dari Eloy Room. Dan sementara saudara pendengar, saat ini tergantian pemain akan dilakukan oleh Jerman, di mana Undav disiapkan masuk menggantikan Jamal Musiala yang tampil cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 63 detik 53 dan untuk sementara Jerman unggul 4-1 atas Curaçao. Dan sementara itu pergantian pemain juga dilakukan oleh Curaçao. Pemain dengan nomor punggung 9 ditarik keluar, masuk pemain dengan nomor punggung 16, nampaknya sang striker Locadia ditarik keluar, digantikan Margarita dengan nomor punggung 16 dari Curaçao. Ya baik, saudara pendengar, saat ini bola berada di lapangan tengah pertandingan. Curaçao mencoba langsung menggebrak tadi, namun bola lebih dekat kepada Manuel Neuer. Langsung kirimkan umpan kepada Brown tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki pemain Bakuna tadi. Ada Antunes, kemudian ada Tahi Chong tadi menguasai bola, kirimkan umpan ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 5, Alexander Pavlovic. Maksudnya tadi terjadi perebutan bola atau duel tadi di lapangan tengah. Kembali bola jatuh di kaki pemain dari Curaçao. Masih menguasai bola Curaçao. Tahi Chong kirimkan bola kepada Bispo. Ke depan kepada Juninho Bakuna, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun berhasil dihalau tadi oleh Jonathan Tah. Kali ini terjatuh Leandro Bakuna tadi, terjatuh setelah dilanggar oleh Undaf yang masuk tadi menggantikan Jamal Musiala. Leandro Bakuna, pemain dengan nomor punggung 10 pada pertandingan pagi hari ini.
2: Ya, kalau
3: sang kapten dari Curaçao nampaknya Bakuna ini.
2: Iya, dari catatan statistik sejauh ini untuk catatan syutingnya, pemain paling banyak melakukan syuting adalah Felix Meka dengan 4 kali syutingnya, total syutingnya. Ya. Kali ini serangan dari Jerman,
5: tendangan langsung Curaçao atau di pemain Curaçao.
3: Offside. Nampaknya hampir saja pemelut terjadi tadi ya, Bung Estu. Benar. Di dalam kotak penalti dari Jerman setelah terjadi tendangan bebas tadi. Hampir saja Curaçao mencetak gol keduanya, namun masih beruntung nampaknya Manuel Neuer karena para pemain Curaçao tadi sudah berdiri dalam posisi offside.
2: Iya, buat catatan Jamal Musiala yang tadi digantikan oleh David Usaf, sejauh ini dia menjadi pemain yang paling banyak sukses dribble dengan 4 kali duelnya, juga 14 kali duel, 9 kali menang, plus 1 golnya tadi. Dia juga melakukan 3 shooting, 1 on target, dan melakukan 1 block shoot. Lalu dia secara permainan, dia 2 kali passing sukses. Dan kali ini serangan lagi. Lalu catatan lain yang adalah dia punya touch chance atau sentuhan bola sebanyak 43 kali. Dan dia juga memiliki 2 kali tackle menang atau tackle sukses. Sedangkan di pembantu pertahanan dia melakukan 2 kali recovery. Catatan yang cukup bagus dengan rating 8,1 sejauh ini. Namun Jonathan Jamal Musiala sepertinya bermasalah dengan kakinya tadi dan harus diganti, sehingga dia tidak bermain penuh di pertandingan ini.
3: Iya, kembali Jerman berusaha membangun serangan dari kaki Ritz di sisi sebelah kiri. Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini setelah memanfaatkan umpan dari Jonathan Ritz yang menusuk dari sektor sebelah kiri memasuki kotak penalti dari Curaçao dan mengirimkan umpan kepada pencetak gol dari Jerman. Brown tadi nampaknya masih kita nantikan apakah sudah dalam posisi offset atau belum. Nathaniel Brown tadi mencetak gol kelima bagi Jerman. Masih belum puas nampaknya Jerman, Bung Estu nih, setelah mampu berhasil mencetak 4 gol dan kali ini menambah gol Yang kelima melalui Nathaniel Brown. Nampaknya gol disahkan ya Bung ya, tidak dalam posisi offset.
2: Benar Bung Esko. Iya, jadi umpan dari atau assist dari Dennis Uzdaf emang sangat tipis sekali, tetapi ada di sana ada Leandro Bacuna. Nah, ini masih dalam kondisi onside.
3: Masih onside.
2: Iya, tapi ya memang pergerakan Nathaniel sebagai pemain sebenarnya posisinya ada fullback dia, fullback kiri, dan ketika dia masuk ke posisi kotak 16, terbukti ketika dia mendapatkan bola dari Uzdev, dia mampu memaksimalkan dengan baik, dan ini menjadi gol pertama dari 6 caps yang dimiliki oleh seorang Nathaniel Brown. Ini menjadi sebuah catatan menarik, debut di Piala Dunia dan dia bisa mencetak gol, sebuah catatan yang sangat bagus bagi pemain bertahan berusia 22 tahun ini, Nathaniel Brown, yang merupakan pemain dari Eintracht Frankfurt, yang pasti dengan 5-1 dan rata-rata atau 3 gol Jerman dicetak oleh pemain bertahan, ini membuktikan bahwa Julian Nagelsmann ini pelatih yang membuat Jerman dalam tanda kutip New Jerman atau Jerman berbeda dari 2 atau 3 musim terakhir atau 3 piala dunia, 2 piala dunia terakhir, dan ini menjadi sebuah harapan baru bagi Jerman pastinya, karena Jerman dalam 2 atau 2 piala dunia terakhir tidak terlalu maksimal, bahkan harus pulang lebih cepat di 2022, dan ini sepertinya menjadi harapan baru, menjadi cara bermain yang berbeda dari Jerman sebelumnya, perpaduan antara efektivitas permainan, bertahanan yang baik dan juga ketenangan. Tetapi balik lagi, ini Curaçao yang memang secara kualitas agak di bawah mereka dan sudah banyak diprediksi bahwa Jerman akan bisa menang besar.
3: Iya, nampaknya saat ini di lapangan pertandingan tengah dilakukan hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan para pemain dari kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil minum agar bisa fit kembali sebelum melanjutkan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, saat ini Bung Estu, kalau menurut Anda seperti apa nih? Ini kan sebelumnya banyak pengamat yang menyebut bahwa akan terjadi banyak gol, dan kali ini terbukti banyak gol yang berhasil dicetak oleh Jerman itu.
2: Iya, di sejak babak pertama memang kelihatan sekali Jerman belajar dari gol yang dicetak dari pemain Curaçao, dan di babak kedua ini mereka kelihatan sekali bahwa mereka sangat lebih berhati-hati, terutama dalam lini tengah ke belakangnya dia berhati-hati, lebih menguasai bola, lebih melindungi bola, lebih meminimalisir kehilangan bola, dan ini terbukti mereka masih menguasai secara ball possession, tapi tidak sedominan di babak pertama, dan mereka dengan meskipun tidak dominan, tetapi mereka bermain lebih hati-hati, mereka bermain lebih tertata, dan fokus mereka cukup bagus lah di pertandingan di babak kedua ini, dan tampaknya Rudiger dimasukkan menggantikan Jonathan Tah, pergantian pemain yang sama dengan posisinya. Rudiger salah satu pemain yang cukup berpengalaman. Ada Leon Goretzka juga di sana. Siapakah yang diganti? Dan sepertinya
3: Nico.
2: Meka. Felix Meka yang Felix diganti.
3: Ombro. Raum keluar menggantikan Nathaniel Brown.
2: Masuk nomor. Ini ya, sepertinya untuk menyimpan tenaga untuk next pertandingan selanjutnya, karena Jerman masih akan menghadapi pertandingan selanjutnya. Dan ini sepertinya banyak pemain yang digantikan semua, langsung 3 pemain dimasukkan. Ini cukup menarik pergantian pemain, walaupun memang pergantian dengan posisi yang sama.
3: Ya, ini kali ini saudara pendengar, terjatuh pemain Curaçao, Tai Chong tadi. Terjadi tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Bakuna tadi ke sektor sebelah kini, masih mencari rekannya. Kali ini Curaçao mencoba membangun serangan, kembalikan bola ke belakang kepada kapten ataupun kepada kiper Elo Room, berikan kepada Bakuna ke depan kepada, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Brown. Kali ini Ritz menguasai bola dari sektor sebelah kiri, kembali berhasil dicuri oleh Leandro Bacuna. Terjatuh Tahi Chong tadi. Setelah dilanggar oleh pemain Jerman Pavlovic tadi nampaknya, Tahi Chong yang sebenarnya tampil cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Bersiap-siap Tahi Chong lakukan tendangan bebas kepada pemain dengan nomor punggung 5 Cheryl ke depan, maksudnya kepada Antones. Namun masih dalam penguasaan para pemain Curaçao kali ini dari sektor sebelah kiri. Antones, masih Antones kirimkan bola kepada Bakuna di lapangan tengah pertandingan. Kali ini dari sektor sebelah kanan masih bermain bola 1-2. Bakuna kali ini menguasai bola, berikan ke belakang kepada Obispo. Masih Obispo kembalikan bola kepada Bakuna, maksudnya kepada Tahi Chong. Masih Tahi Chong. Ada dua pemain dari Jerman, ada Rudiger yang berusaha merebut bola memasuki kotak penalti dari Kuras, maksud kami dari Jerman. Namun sayang sekali tendangan dari Tahi Chong tadi masih melebar di sisi sebelah kanan gawang Manuel Neuer.
2: Ya pasti, pasti ini sisa-sisa tenaga ya yang dimiliki Curaçao, mencoba Tahi Chong tadi mencoba untuk merasal, tapi memang di depan sudah tidak ada temannya. Dan ini memang usaha-usaha yang coba dilakukan, tapi memang dalam kondisi tertinggal cukup banyak. Mereka memang menghadapi kesulitan yang sangat sangat mendalam, walaupun mereka masih berusaha untuk menyerang. Dan salah satunya ini serangan dari Curaçao.
3: Oh, sayang sekali tendangan tadi yang dilakukan oleh pemain Curaçao, pemain dengan nomor punggung 16 yang baru masuk di babak yang kedua tadi, yakni Margarita tadi. Masih melambung tinggi di atas gawang Manuel Neuer. Masih belum merubah kedudukan, masih 5-1 bagi keunggulan Jerman. Kali ini Jerman menguasai bola. Neuer ke depan kepada Joshua Kimmich. Masih Kimmich menguasai bola, kirimkan ke belakang kepada Rüdiger. Pendek lagi kepada Nico, masih mencari rekannya. Kali ini ke depan kepada pemain, kali ini Brown. Kali ini Jerman berusaha melakukan tendangan namun berhasil. Bola jatuh di kaki Kai Havertz, terjadi perebutan duel bola udara. Namun berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Eloy Room. Masih memegang bola, langsung tendang ke depan. Bola jatuh di kaki Tahi Chong, namun berhasil dicuri oleh pemain Jerman. Masih Leroy Sané nampaknya menguasai bola kali ini dari sektor sebelah kanan. Masih Leroy Sané kirimkan bola ke belakang kepada Nico. Pendek saja kepada Pavlovic, kembalikan kepada Leroy Sané, kepada Ritz. Masih Ritz kepada Leroy Sané. Masih Leroy Sané kali ini dari sektor sebelah kiri. Kai Havertz menguasai bola, umpan 1-2. Kali ini Brown menguasai bola, berikan kepada Kai Havertz, tendangan langsung. Oh, namun bola jatuh di kaki Joshua Kimmich, tendangan langsung. Oh, lagi-lagi Jerman menggandakan.

0: Crossing tadi dari Kai Havertz tadi.
1: Iya, sebuah kedewasaan dari seorang Joshua Kimmich ya. Dia sebenarnya dia punya ruang tembak walaupun memang agak sempit ya, tetapi dia lebih melihat Dennis Udav di sana di depan lebih leluasa karena kiper sudah mencoba menutup Joshua Kimmich dan bola diplacing udah diarahkan kepada Dennis Udav dan menjadi gol ke-6. Sebuah kedewasaan, sebuah pengamatan yang bagus dari seorang kapten Joshua Kimmich yang memimpin timnya mengungguli Curaçao sejauh ini dengan skor yang cukup telak 6-1.
0: Pesta gol nampaknya Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Bola saat ini berada di dekapan pemain ataupun kiper dari Eloy Room. Kirimkan bola ke depan, namun berhasil dicuri oleh Leroy Sané. Joshua Kimmich kini menguasai bola. Kai Havertz berikan kepada pemain dari Jerman. Umpan crossing tadi, namun lagi-lagi, umpan yang tidak begitu akurat tadi. Namun kali ini bola berada di kaki Antonese, masih lebih dekat nampaknya dicuri tadi bola oleh Rudiger. Berikan kepada ke belakang kepada kiper Manuel Neuer, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jerman. Dennis Undav tadi, pemain yang baru masuk menggantikan Jamal Musiala tadi, berhasil mencetak gol tadi. Dennis Undav, kali ini bola dikuasai oleh Jerman di lapangan tengah pertandingan. Rudiger pendek saja kepada Kimmich kepada Kai Havertz, pendek saja kepada Leroy Sané, masih Leroy Sané. Pemain kali ini Wirtz menguasai bola, belakang kepada Nico.
2: Ya, saat ini Jerman terus melakukan serangan dari sektor kanan maupun sektor kiri. Ada sang kapten Joshua Kimmich kepada Rudiger, umpan saja passing ke sektor kiri, ada Nico ke tengah, ada Kai Havertz, namun kembali jauh saja, back pass kepada Rudiger. Ya, masih memainkan bola ball position nampaknya timnas Jerman ini. Sektor kita nih, ya umpan saja ke sektor tengah yang dituju tadi masuk kepada Kai Havertz, namun bisa kembali curi oleh pemain dari Curaçao. Ya, kini kembali Chong dari sektor kanan serang, namun bisa kembali dimentahkan oleh pemain dari Jerman. Cepat sekali ini serangan balik yang dilancarkan oleh Jerman. Di sana ada Goretzka, umpan saja ke kanan kepada nomor punggung 19 Leno Sané, meliuk-liuk dah memasuki kotak penalti, langsung tendang. Kembali mampu dimentahkan oleh pemain belakang dari Curaçao, nomor punggung 24 tadi, menghalau sepakan keras dari Leroy Sané sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut di menit ke-81, 7 detik. Dan setelah tertinggal dengan skor 1-6, memang Curaçao mencoba untuk keluar dari tekanan para pemain Jerman. Setelah gol dari Undav tadi di menit ke-76, kini Jerman juga belum puas tampaknya, masih mencoba untuk menambah golnya. Karena laga perdana ini menjadi sangat penentuan bagi Jerman untuk bisa terus meraih hasil maksimal. Kini Jerman melalui tendangan sudut, ancang-ancang sudah dilakukan, langsung saja melarikan bola ke mulut gawang, namun tidak ada rekannya di sana dan hanya menghasilkan sepakan ke gawang saja bagi Curaçao. Ya, Bung Esto, kita melihat setelah tertinggal 1-6, tampaknya Curaçao mencoba ingin kembali keluar dari tekanan pemain Jerman ini. Namun sejauh ini memang skema ataupun pergantian pemain, termasuk tadi memasukkan Jeremy, sang pelatih Dick Advocaat, memang belum memberikan perubahan yang berarti. Kalau menurut Bung Esto sendiri seperti apa dengan pergantian juga satu pemain dari Curaçao ini?
1: Iya, ada satu pemain berganti dan ini mantan pemain Persib Bandung ya, Gervani Kastender. Iya. Yang juga yang sekarang bermain di Terengganu di Liga Malaysia, ini menggantikan Tahi Chong. Dan sebenarnya secara permainan Curaçao ya memang ditekan hampir 80 menit ya, termasuk di babak pertama. Tetapi memang di babak kedua secara permainan Jerman jauh lebih disiplin, jauh lebih tertata, dan mereka tidak mau kecolongan seperti babak pertama. Dan itu salah satu yang membuat para pemain Curaçao semakin kesulitan untuk memberikan serangan

0: balik ataupun mencoba melakukan penetrasi-penetrasi yang mungkin ya, seperti di babak pertama tadi mereka lakukan. Dan salah satunya terbukti dari statistik yang ada, dari statistik pertandingan ini di babak kedua, khususnya untuk Curaçao. Curaçao bahkan mereka di babak kedua ini tidak memiliki shoot on target walaupun memiliki 4 shoot. Beda dengan tim lawan, Jerman memiliki 8 kali shoot, 4 shoot on target. Bahkan untuk big change-nya ada 4 dari Jerman. Dan ini kelihatan sekali sangat jomplang. Walaupun secara ball possession tidak seperti babak pertama, masih 64-36. Dan dari lihat dari passing juga sebenarnya cukup akurat, cukup baik secara presentasi akurasi dari para pemain dari Curaçao. Tapi memang Jerman bermain jauh lebih disiplin dibandingkan babak pertama tadi.
1: Iya, tampaknya dibuang tadi saja tekanan yang diberikan oleh Curaçao. Dan Anton, pemain yang baru saja menggantikan sang kapten Joshua Kimmich di menit ke-82 tadi. Dan tampaknya memang dengan adanya beberapa perubahan pergantian kedua tim ini juga memberikan permainan pembeda di jelang-jelang menit akhir di babak kedua ini. Saat ini tendangan sudut diperoleh oleh Curaçao, sudah dilakukan arahkan ke mulut gawang namun bisa disundul ataupun diheading tadi oleh pemain belakang dari Jerman. Ya, Anton mencoba untuk membayangi satu pemain dari Curaçao. Nampaknya di sana ada Juninho Bakuna, mampu dimenangkan oleh pemain Jerman. Kini serangan balik cepat dilancarkan oleh pemain Jerman dari sektor kanan. Nomor punggung 7 ke Havertz mencoba untuk merangsek ke sektor kanan serang dari Jerman, namun tarik lagi jauh ke belakang kepada Rudiger. Mencoba untuk menghentikan sejenak tadi Rudiger, kembali diberikan umpan passing jauh ke kanan kepada Kepers, umpan 1-2 kepada Wiss, Wiss kepada Leroy Sané, merangsek lagi umpan diagonal ke kiri, mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri ataupun sektor kanan pertahanan Curaçao. Umpan 1-2 saja kepada Raum, langsung merangsek ke sektor mulut gawang, langsung tendangan, masih bisa ataupun masih mampu tadi diblok dengan kaki kanan dari penjaga gawang Curaçao, Elorum. Dan bola kembali diamankan oleh Elorum. Tampaknya peluang emas tadi diperoleh oleh Raum dengan tendangan ataupun sepakan kaki kirinya, namun masih membentur kaki dari Elorum. Dan lagi-lagi gagal peluang dari Jerman tentunya. Masih 6-1 bagi keunggulan Jerman. Masuki menit ke-85, 35 detik. Saat ini bola bergulir, masih dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Curaçao, Elorum. Umpan pendek saja kepada rekannya, ada Obispo. Tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Elorum. Kembali jauh dilercahkan, namun dicuri oleh pemain Jerman. Terjadi kemelut tadi di sektor pertahanan Curaçao. Mampu Curaçao umpan saja ke depan di sektor kanan yang dituju oleh pemain nomor punggung 9 tadi, maksudnya. Oh, tampaknya apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Curaçao ataukah terjebak dalam posisi offside tadi. Kita masih melihat memang masuki menit ke-86 ini, baik Jerman ataupun Curaçao sama-sama melakukan serangan dari sektor kanan maupun kiri. Dan kini kembali Jerman coba untuk kembali menggurung sektor pertahanan dari Curaçao. Rudiger berjalan dia ataupun berjoging untuk mencari dan melihat rekannya berdiri kosong. Ya, menghentikan bola sejenak dengan kaki kanannya, umpan saja ke depan tadi, maksudnya kepada satu pemain Jerman, Kepers. Namun bola lebih dekat dengan penjaga gawang Curaçao, Elorum. Lempar saja kepada rekannya nomor punggung 18, Obispo. Umpan passing saja ke kiri pada rekannya, kembali lagi kepada Obispo. Hentikan sejenak bola, langsung umpan passing ke depan yang dituju oleh pemain depan Curaçao. Mencoba keluar dari tekanan tadi, namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jerman. Kini lemparan ke dalam, apakah akan dilakukan oleh pemain Curaçao? Ya, sudah dilakukan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Nampaknya memasuki menit ke-87, 28 detik. Saat ini Curaçao ingin menyerang beberapa lini dari Jerman sendiri. Kita lihat dicuri tali pemain Jerman, Kepers mampu mencuri bola, beli mengarah sektor pertahanan, umpan satu clip dalam. satu tendangan chip tadi ataupun tendangan yang diarahkan ke arah gawang Curaçao Yellow Room tadi gagal untuk menepis tendangan chip yang dilesakan oleh Kehepers sehingga ataupun menambah gol bagi Jerman menjadi 7-1. Ya, kesalahan dari salah satu pemain lini belakang Curaçao ini mampu dimanfaatkan oleh Kehepers untuk kembali menjauh skor kedudukan menjadi 7-1. Bung Estu, seperti apa tadi memang kesalahan yang dilakukan oleh lini belakang Curaçao tadi?
0: Iya, sudah sangat terbuka sekali para pemain Curaçao. Entah mereka sudah mulai keletihan atau seperti apa, tapi yang pasti pertahanan mereka terbuka sejak menit ke-70. Bahkan mereka sudah beberapa kali tidak melakukan marking-marking seperti di sebelumnya. Dan yang pasti Kehepers mendapatkan umpan bola yang bagus dengan cara mencetak gol ala striker. Pandangan mereka, ketenangan dia sebagai seorang penyerang tengah itu menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang memang cukup matang dan mencetak gol kedua atau brace di pertandingan ini. Dan ini kembali lagi sisa kekuatan yang dimiliki oleh Curaçao mencoba untuk bertahan, tetapi jebol juga gawang mereka, kembali jebol dan menjadi kekalahan. Menjadi gol yang ketujuh dan dicetak oleh Kehepers tadi. Di sisa-sisa ini bahkan mereka masih terancam lagi untuk kebobolan lagi sepertinya, karena memang sisa-sisa kekuatan mereka sudah semakin menipis. Kali ini serangan
2: Raum kirimkan umpan crossing, dibuang saja oleh Bispo. Jatuh dikakui para pemain dari Curaçao yang belum mau menyerah pada pertandingan pagi hari ini, Antonese. Namun bola berhasil dicuri tadi David Raum, kirimkan tadi maksudnya kepada Goretzka tadi, namun bola jatuh di kaki Obispo dari Curaçao. Kirimkan bola ke belakang kepada kiper Elo Room, masih mencari rekannya Elo Room, masih menahan bola. Room tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi bola udara kembali jatuh di kaki pemain Curaçao. Kali ini dari sektor sebelah kanan ada Bakuna, kembalikan bola kepada rekannya Antonise kembali kepada Bakuna, masih bermain-main dia di lapangan tengah pertandingan. Pemain dengan nomor punggung 5 dari Curaçao kali ini menguasai bola, masih Curaçao kali ini dari sisi sebelah kanan. Bakuna tadi menguasai bola, kali ini Bakuna. Kirimkan bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 5. Dengan nomor punggung 7 tadi, umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki Pavlovic. Kirim bola jauh ke belakang kepada Manuel Neuer. Kali ini dari sektor sebelah kanan, Anton menguasai bola dari Jerman. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Von Wille kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Von Wille masih menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Jerman. Kirimkan bola ke belakang kepada Antonese. Masih Antonese, kali ini kembali dari sektor sebelah kiri, kirimkan umpan terobosan. Ada Anton dari Jerman dan Leroy Sané yang berusaha merebut bola, masih dalam penguasaan pemain Curaçao, namun bola berhasil dicuri, dibuang saja oleh Rudiger tadi dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Von Wille dari sisi sebelah kanan barisan pertahanan dari Jerman, lempar bola jauh ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 7, kirimkan umpan crossing, dihalau saja, kembali jatuh di kaki para pemain dari Curaçao. Pemain dengan nomor punggung 10 Leandro Bakuna berusaha direbut oleh David Raum tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jerman. Dan saudara pendengar, saat ini sudah memasuki menit yang kedua di mana wasit memberikan tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua ini. Bung Estu, Anda melihat seperti apa usaha yang masih belum menyerah nampaknya Curaçao pada pertandingan pagi hari ini?
0: Iya, dengan sisa-sisa yang ada, Curaçao lebih cenderung menyerang ya dibandingkan mereka bertahan. dan sudah kebobolan 7 gol, mereka sepertinya memilih udahlah kita menyerang saja daripada bertahan tapi juga tidak menghasilkan apapun gitu. Mereka sepertinya mulai lebih santai, lebih giat dalam menyerang, walaupun memang Jerman juga terus melakukan tekanan, tapi ini pilihan yang mungkin pilihannya realistis bagi mereka. Siapa tahu dengan mereka bisa menekan atau memberikan serangan penetrasi ke pertahanan Jerman, bisa menambah ya, gol.
2: Kali ini peluang dimiliki oleh Goretzka, namun gagal tadi melepaskan tembakan, berhasil dibuang saja. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Jerman Pavlovic, maksudnya mengirimkan umpan terobosan, namun terjatuh Pavlovic setelah dilanggar Antonisse. Nampaknya Pavlovic terjatuh. Oh, nampaknya Livano Komenensia yang melakukan pelanggaran kepada Pavlovic. Kita nantikan tendangan bebas dari luar kotak penalti Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sementara bersiap-siap pemain Curaçao, ada 4 pemain yang siap melakukan pagar, pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari Jerman. Bersiap-siap Kapten Eloy Room. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Detik-detik akhir pertandingan di babak yang kedua, ada 3 pemain dari Jerman yang sudah berdiri di depan bola. Nampaknya David Raum, ada Leroy Sané dan juga Wris. Bersiap-siap, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Pemain Jerman juga sudah maju ke depan. Leroy Sané, oh, David Raum nampaknya kirimkan umpan. Goretzka, masih Goretzka menguasai bola. Oh, bola jatuh di kaki Anton, kirimkan umpan crossing. Oh, sayang sekali umpan crossing dari Raum tadi yang tidak mampu dimanfaatkan oleh Anton Rudiger tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit asal Maroko Jalal Jayed meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Unggul Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Pesta gol ke Curaçao, berhasil mencetak 7 gol dan hanya mampu menciptakan 1 gol pada pertandingan pagi hari ini. Bung Estu, kalau Anda melihat sebenarnya apa kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Curaçao sehingga mampu dijebol sebanyak 7 kali gawangnya tadi oleh Jerman?
0: Ya, kalau di babak pertama sebenarnya mereka bermain cukup disiplin ya, lini tengah mereka membantu pertahanan dengan baik. Tapi di babak kedua sepertinya memang mereka mulai, terutama di 20 menit terakhir, mereka mulai keletihan dan mereka kelihatan sekali cara bertahan mereka tidak sedisiplin sebelumnya. Dan itu membuat mereka gak dengan mudah dibobol oleh para pemain dari Jerman. Tetapi Jerman di babak kedua juga bermain jauh lebih disiplin dibandingkan babak pertama. Jadi gol dari Curaçao sepertinya melecut mereka untuk bermain lebih disiplin, terutama di lini pertahanan mereka. Mereka mengurangi sedikit sekali kesalahan penguasaan bola, salah umpan, ataupun mereka cukup semakin disiplin dalam melindungi bola. Dan itu menurut saya yang menjadi nilai plus ini. Kalau ngomong kesalahan, tidak terlalu banyak kesalahan sebenarnya dari Curaçao, tapi memang secara kualitas memang jauh berbeda dengan Jerman. Dan ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan mentalitas Jerman memang di atas Curaçao satu level.
2: Ya, meskipun gawangnya berhasil dibobol sebanyak kali, namun Curaçao setidaknya mampu mencetak sejarah, membuat gol pertama di Piala Dunia melalui gol tadi yang dicetak oleh Livano Komenensia.
0: Yang dan pasti gol ini adalah gol yang cukup mahal ya, karena gol tercipta untuk penyama, bukan ketika sudah kebobolan banyak. Dan ini sebuah warning bagi lawan-lawan mereka, walaupun mungkin secara kualitas di dengan Pantai Gading atau Ivory Coast di bawah, tapi ini juga harus diwaspadai mereka, termasuk Ekuador juga. Sedangkan Jerman berikutnya mereka akan melawan Pantai Gading, tentunya bukan pertandingan yang mudah karena salah satu tim kuat di grup E ini adalah Pantai Gading, dan ini Jerman harus belajar dari kesalahan ketika kebobolan oleh Curaçao tadi. Itu menurut saya seperti itu.
2: Iya, yang harus dilakukan Curaçao nih agar setidaknya mereka mampu lebih tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya, apa Bung Estu?
0: Ya, menurut saya dari Curaçao adalah mereka tidak turun mental drastis dengan kekalahan banyak ini, tapi mereka belajar dari apa yang mereka rasakan ketika menghadapi Jerman, termasuk ketika mereka sempat mencetak gol, sempat mengimbangi 20 menit atau 15 menit di babak pertama tadi. Yang pasti konsistensi mereka dengan permainan mereka yang disiplin, beberapa kali bertahan dengan baik, itu mungkin yang lebih ditingkatkan. Tetapi satu lagi, kalah 7-1 memang menyakitkan, tetapi ini belum akhir segalanya. Mungkin mereka sulit untuk lolos ke fase selanjutnya, tetapi mereka bisa mencuri poin dari tim yang lain lawan Pantai Gading dan Ekuador, termasuk ketika pertandingan 2 lawan Ekuador.
2: Ya, kemudian dari Jerman juga patut menjadi warning karena gawalnya berhasil dibobol tadi oleh tusukan yang dilakukan oleh Komenensia tadi. Apa yang harus dilakukan oleh Jerman nih, setidaknya bisa memperbaiki lini pertahanan mereka di pertandingan selanjutnya nih, Bu?
0: Iya, gol tadi merupakan gol yang mengejutkan ya, karena ada celah sedikit dimanfaatkan oleh para pemain Curaçao. Jika lawan lebih sporadis atau lebih bagus secara kualitas ya, mungkin hal yang sama akan terjadi lebih dari sekali. Jadi Jerman harus belajar bahwa ketika mereka menguasai bola, ketika mereka menguasai keadaan, mereka tidak lupa bahwa mereka juga harus konsentrasi fokus pada lini pertahanan, harus konsentrasi fokus pada beberapa kejutan yang mungkin diciptakan oleh musuh-musuh mereka. Dan ini merupakan pelajaran penting bagi Jerman ketika mereka harus menang 7, cetak gol 7 tapi harus kebobolan. Itu menurut saya Jerman akan belajar dari hal itu, karena memang gol Curaçao tadi diciptakan dari sebuah skema permainan yang cukup bagus, dan itu bukan gol yang murah ya, karena gol tadi saya katakan itu gol penyama. Jadi menurut saya Jerman juga masih ada beberapa celah yang harus diperbaiki, karena salah satunya gol terjadi, dan salah satunya adalah mereka masih beberapa kali lost fokus di beberapa momen untuk pertandingan ini. Lawan selanjutnya tentu tidak ringan, lawan selanjutnya tentu ingin juga menyulitkan Jerman, dan ini yang harus Jerman pahami untuk pertandingan selanjutnya.
2: Ya, di lapangan pertandingan saat ini juga nampak ini euforianya luar biasa, penonton atau supporter dari Curaçao. Meskipun mereka dibantai 7-1, tapi para pendukung dari Curaçao ini tidak ada nampak bersedih gitu.
0: Iya.
2: Dan bahkan mereka tampak masih bersorak-sorai atau masih tampak cukup gembira, dan juga masih menyapa para pemain mereka atau para pemain Curaçao yang turun pada pertandingan pagi hari ini. Karena tentu saja Bung Estu, ini adalah sejarah bagi Curaçao.
0: Betul.
2: Meskipun hasilnya boleh dibilang mereka kebobolan banyak, namun nampaknya para pendukung atau supporter dari Curaçao masih nampak cukup gembira pada pertandingan pagi hari ini.
0: Yang masih di Piala Dunia 2026 ini, Curaçao adalah negara terkecil, baik terkecil secara populasi maupun negara terkecil, bahkan kalau tidak salah dengan Palembang, kota Palembang itu besaran kota Palembang negaranya itu. Jadi cukup kecil sekali, tetapi mereka mampu lolos ke putaran final. Even memang ada dalam tanda kutip keuntungan 3 tuan rumah dari CONCACAF, tetapi mereka menunjukkan bahwa perjuangan mereka cukup baik sejauh ini, walaupun kebobolan 7, tapi mereka juga melawan Jerman. Dan yang pasti Curaçao tetap punya nilai plus di pertandingan ini, punya nilai plus dan punya nilai secara permainan mereka layak diwaspadai oleh lawan-lawan selanjutnya.
2: Ya, Bung Estu, Kemudian ini lawan selanjutnya Jerman siapa Bung Estu ini?
0: Pantai Gading.
2: Pantai Gading. Bagaimana Anda melihat calon lawan dari Jerman di pertandingan selanjutnya?
0: Iya, Pantai Gading salah satu tim kuat di grup E ini, jadi salah satu pesaing mungkin pesaing terkuat dari Jerman. Selanjutnya sedangkan Kroasia akan melawan Ekuador. Ekuador adalah salah satu negara di CONMEBOL yang juga punya beberapa pemain yang bermain di Eropa. Artinya dengan hasil 7-1 ini, perjuangan satu kaki Jerman mungkin sudah di fase knockout ya, tapi mereka tidak boleh lengah, mereka tidak boleh lost focus seperti yang tadi tercipta gol di ketika pemain Kroasia mencetak gol ke gawang mereka.
2: Iya, baik. Terima kasih Bung Estu Santoso atas ulasannya di pertandingan pagi hari ini. Terima kasih. Dan saudara pendengar, pertandingan antara Jerman menghadapi Kroasia berkesudahan dengan skor 7-1. Pertandingan perdana bagi Jerman di grup E Piala Dunia 2026. Dan saudara pendengar, dengan demikian telah berakhirnya babak yang kedua. Dengan demikian usai sudah laporan kami untuk pertandingan di grup E yang mempertemukan antara Jerman dengan Kroasia. Saya Erik Hamzah dan Bung Joko Saputra dan juga Bung Estu Santoso mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kami kembalikan kepada Bung Wisnu.
3: Nene, herzlichen Glückwunsch. Erster Sieg, erster Treffer, ganz tolles 26!

Iya, mendengar seperti yang kita dengarkan barusan ya. Pertandingan antara Jerman melawan Curaçao ini berakhir dengan skor 7-1. Dan tentunya seperti banyak prediksi yang sudah kita dengarkan dari beberapa pendengar di awal ya, ini memang terbantai nih Curaçao nih. Karena ini Curaçao adalah tim yang baru, kecil ya, dan baru saja masuk ke Piala Dunia. Dan tentunya kita sudah lihat performa Jerman di beberapa pertandingan Piala Dunia sebelum-sebelumnya juga. Ini sangat terlihat kuat sekali. Dan tentunya pada malam atau dini hari ini, tim Jerman menang telak melawan Curaçao 7-1. Dan tentunya pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena nantinya

0: Tapi sebelum itu pendengar, kita akan jeda atau istirahat terlebih dahulu untuk menuju pertandingan antara Belanda melawan Jepang.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jerman versus Curaçao.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik terkait prediksi Belanda versus Jepang di Piala Dunia 2026. Major strong, strong. Pertandingan Belanda melawan Jepang diprediksi menjadi big match perdana yang sangat dinantikan di Piala Dunia 2026 ini. Secara taktis, nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama pemerhati sepak bola. Karena memang disebutkan sebelumnya terkait pertandingan ini, Belanda versus Jepang adalah yang dinantikan di Piala Dunia 2026. Lantas seperti apa? Dari pandangan pemerhati sepak bola, saat ini kami telah bersama pemerhati sepak bola Rara Menu sama Kak Giansar. Bung Ram, salam olahraga. Halo Bung Ram.
2: Salam olahraga Mbak Hana.
1: Jaya ya. Bung Ram. Ini pertandingan Belanda melawan Jepang diprediksi menjadi big match perdana ya Bung Ram ya, sangat dinantikan di Piala Dunia 2026. Tapi kalau secara taktis, bagaimana Bung Ram melihat benturan gaya main Eropa Barat yang mengandalkan struktur dan fisik melawan disiplin tinggi serta transisi cepat khas samurai biru ini Bung Ram?
2: Ya, benar sekali ya, ada ini pertarungan dua kutub sepak bola yang cukup mengakar ya, akan menyita perhatian. Jadi ini adalah big match juga. Kayak ini kayaknya ada juga yang big match yang grup A itu Korsel sama Ceko, ya kan. Berikut nanti ada Inggris Kroasia, ya kan. Baru ada Brasil Maroko. Nah Belanda Jepang ini saya kira akan mampu menghadirkan emosi tinggi bagi kedua tim. Nah Belanda seperti kita ketahui bersama kan, cuma paling banter dia 3 kali runner-up kan, runner-up dunia. Nah, sementara Jepang, meskipun hanya sampai di 16 besar, ya, 16 besar, nah, tentunya ini akan menjadi gambaran bahwa Jepang ini bisa menghadirkan kejutan. Nah, jadi Jepang menurut pandangan saya dia memiliki kecepatan ya, karena bertubuh agak beda dengan Eropa. Dia memiliki kecepatan dan disiplin tinggi dalam melakukan determinasi, ada keseimbangan seperti yang Mbak Hana bilang terakhir, transisi itu penyerangan dan pertahanan mereka sangat sangat kuat ya Jepang ya, mereka telah buktikan kan dalam uji coba sebelum Piala Dunia.
1: Oke. Nah, Bung Ram, tapi apakah laga ini berpotensi berlangsung terbuka atau memang justru lebih taktis dan hati-hati begitu, Bung Ram?
2: Jadi kalau menurut pandangan saya, itu Jepang juga ketika menggebuk Inggris di Wembley, ketika mengalahkan Brasil meski di tempat sendiri, walaupun ball position kalah mereka dari Brasil, tetapi yang kekuatan Jepang ini adalah mental untuk tidak kalah. Artinya mereka juga pola permainan mereka itu bukan semuanya bertahan. Mereka akan main terbuka. Nah, sementara ini warning buat Belanda. Nah, Belanda di sisi lain tentunya akan menunjukkan sebagai kekuatan Eropa yang pantas diperhitungkan. Yang pantas diperhitungkan artinya meskipun belum pernah juara dunia, tetapi dalam tiap event Piala Dunia tentu mereka juga dalam 12 kali keikutsertaan tentunya mereka juga ingin menunjukkan bahwa loh, kita ini Belanda, kan? Artinya punya kans untuk mengukir juga sejarah.
1: Baik.
2: Begitu Mbak Ana.
1: Ya. Ya. Nah, Bung Ram, lalu juga ada partai Jerman ya, yang di atas kertas ini jauh lebih diunggulkan saat bersua Kurasau ini ya, Bung Ram ya.
2: Iya,
1: baik.
2: Betul.
1: Nah, tapi dalam format Piala Dunia modern, tim-tim non-unggulan ini seringkali memberikan kejutan di laga awal. Strategi defensif atau pendekatan seperti apa ini yang harus diwaspadai Jerman supaya mereka tidak terpleset di partai pembuka ini, Bung Ram?
2: Jadi yang ini yang kita apa ini? Kita lihat ini bahwa Belanda maksudnya ya, bukan Jerman kayaknya, Mbak Ana.
1: Iya.
2: Atau gimana?
1: Ini yang di partai berikutnya ada Jerman versus Kurasau.
2: Oh, partai
1: Bung Ram.
2: Berikutnya. Iya. Oh iya. Jadi Jerman juga harus hati-hati karena mereka juga dalam Piala Dunia di penyisian juga mereka juga ketika juara pernah kalah juga di penyisian grup berikutnya. Dan ini saya kira ada hal yang sangatlah simbol sepak bola. Bahwa sepak bola itu bukan melulu bicara tentang teknis, tapi ada kekuatan teknis di sana, ada mental, ada spirit yang kuat, spirit yang kuat. Seperti kayak Brasil juga tadi kan kita lihat bersama, mereka keteter ketika berhadapan dengan Maroko. Jadi menurut saya dalam pertandingan nanti, tapi kalau untuk Jerman saya kira masih bisa mengatasi Krakow ya, untuk Jerman ya.
1: Oke, baik. Bung Rob, kita ke partai selanjutnya nih yang akan bertanding besok, Pantai Gading versus Ekuador ya, Bung Rob ya. Ini sekaligus kita bahas Bung Rob yang akan bertanding esok ya, Bung Rob boleh ya?
2: Gimana?
1: Nah, Bung Ram, laga antara Pantai Gading dan juga Ekuador ini menyajikan duel kekuatan fisik khas Afrika Barat melawan determinasi serta kecepatan sepak bola Amerika Selatan. Menurut analisis Bung Ram ini, tim mana yang memiliki kedalaman skuad lebih siap untuk mengontrol ritme pertandingan?
2: Ya, saya pikir Ghana ya. Ghana memiliki keunggulan tersendiri ya juga. Tetapi satu hal yang kita perlu hati-hati juga, ini kan main di tiga negara yang notabene ya udaranya sangat berpihak pada tim Amerika Selatan, ya kan? Yang barangkali ada kesulitan juga Eropa. Kita menyampaikan ketika Jerman menghantam Brasil dulu 7-1 di Piala Dunia di Brasil ya, tapi ketika itu kan dominan permainan ada dipegang, tapi begitu keruntuhan Neymar begitu keluar selesai nggak berhasil. Nah ini harus diwaspadai oleh tim-tim Eropa. Jadi seperti ada water break, penggunaan water break itu kan menandakan bahwa suhu juga ini memang agak menyita stamina dan fisik. Begitu kira-kira. Jadi Ghana kan mereka juga Afrika kan kira-kira mirip juga udaranya dengan malah lebih panas, tapi mereka siap. Begitu.
1: Oke. Nah, Bung Ram, kita ke partai berikutnya lagi nih. Swedia yang terkenal dengan organisasi permainan yang solid dan bola-bola udara yang akan ditantang Tunisia. Ini juga punya pertahanan rapat, lalu juga ada kolektivitas tim kuat ya, Bung Ram ya. Apakah laga ini akan cenderung berjalan buntu dan defensif, atau memang ada celah taktis yang dapat dimanfaatkan salah satu tim untuk mencuri gol cepat, Bung Ram?
2: Ya, benar. Memang itu mencuri gol cepat adalah modal ya. Karena mereka juga kan tergabung dengan Belanda dengan Jepang, jadi otomatis mereka ingin dalam laga awal ini pasti akan mencoba melambang akselerasi untuk bisa membuat gol sekaligus mengklaim kemenangan. Nah, Swedia tentunya berada sedikit di atas Tunisia ya. Nah, Swedia hanya saja seperti yang saya sebut tadi, dalam laga-laga awal ini memang agak menyulitkan. Bukan ada istilah itu kalau pertandingan pertama beban tinggi, ekspektasi tinggi juga dari para pendukung dengan dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh. Kita ingat juga kan ketika Argentina dalam laga awal di Piala Dunia Qatar lalu kan kalah dari Arab Saudi kan. Tapi mereka bisa belakangan bisa juara dunia. Itu saya kira faktor-faktor ini bisa berpengaruh. Tapi untuk bicara selanjutnya dari grupnya Belanda dan Jepang ini, Swedia dan Tunisia tentunya masih berada di bawah mereka. Tapi kan sepak bola kan bukan matematika juga.
1: Iya, baik.
2: Mereka adalah representasi Asia. Nah sekarang begini, kita membahas juga tentang Belanda Jepang. Tapi kalau kita melihat juga penampilan Korea Selatan itu sangat luar biasa juga, di mana mereka sebelumnya mereka menghantam Amerika 3-0, baru kemudian pertandingan resmi penyisian grup A mereka menang 2-1 atas Ceko. Ini sangat-sangat luar biasa. Jadi Asia cukup berkibar. Sementara kan kalau di dalam level Asia sendiri, Jepang kayaknya sudah lebih di atas sedikit dari Korea Selatan. Namun dengan penampilan ini membuktikan bahwa kekuatan sepak bola Asia seperti yang disebut tadi, saya kira telah masuk dalam jajaran-jajaran yang elit ya. Sekali juga dengan yang jawaban kedua untuk dari Pekanbaru ya. Jadi tidak terlalu jauh lagi. Benar, apa kalau Kevin Dix penaltinya masuk di Australia itu barangkali agak berbeda hasilnya kan waktu itu. Nah ini kan cuman kilas balik aja. Jadi kekuatan yang muncul sekarang bahwa Jepang ada sebagai presentasi Asia toh, dengan kekuatan fisik menonjol dan penuh dengan kecepatan toh. Baru mereka juga mental orang Jepang itu sangat luar biasa toh. Pasti ini akan membuat Belanda dalam kesulitan. Karena Belanda lihat saja ketika mereka, betul mereka ini, tapi dengan apa kalah dari Aljazair itu kan ada warning itu di uji coba. Nah, kemudian kalau dalam penampilan dari Australia sangat cukup bagus juga, kemudian Qatar. Jadi saya pikir juga sepak bola Asia ini masuk dalam kelompok 48 dalam sejarah Piala Dunia pada saat ini telah membuktikan kualitasnya. Jadi adalah kesempatan yang baik bagi Asia untuk menunjukkan bahwa kelas kita tidak lagi berbeda jauh dengan Eropa maupun Amerika Latin.
1: Ya. Baik. Bung Ram, ini terima kasih telah memberikan analisisnya begitu ya Bung Ram ya untuk tim-tim yang akan bertanding di Piala Dunia. Terima kasih Bung Ram. Salam olahraga.
2: Salam olahraga Mbak Ana.
1: Pemerhati sepak bola Rara Menu sama Kak Giansar. Let's go. Let's go. Let's go.
3: Sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jepang. Harap ini karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
4: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 Samurai Biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
3: Rajin Jepang ini ya.
4: Rajin.

0: Tuan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play-play alias gak main-main.
1: Karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
0: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
0: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.

sebagai Hari Kesadaran Pelecehan Orang Tua Sedunia. Hari ini dimaksudkan agar lansia diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Pelecehan dan pengabaian finansial, emosional, atau fisik dapat menjadi masalah sehari-hari yang nyata bagi beberapa orang tua di dunia. Untuk itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 15 Juni sebagai Hari Kesadaran Pelecehan Orang Tua Sedunia. ASEAN merupakan organisasi yang menjadi pelopor ditetapkannya Hari Demam Berdarah Dengue. Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN resmi diperingati sejak tanggal 15 Juni 2010. ASEAN Dengue Day atau ADD digagas dalam konferensi tingkat tinggi ke-19 di Hanoi, Vietnam pada tanggal 30 Oktober 2010. Adanya Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari penyakit demam berdarah dengue.

0: Inggris bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
1: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu
0: Belanda.
1: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
0: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdonse.
1: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
0: Kenapa jadi kayak komen?
1: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama ini dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan.
0: Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol tempo dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
1: Jelas, dan Frenkie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
0: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
1: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
0: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee dan juga Daniel Malen.
1: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
0: Yaitu?
1: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
0: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
1: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
0: Gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini waktu telah menunjukkan pukul 2 lebih 35 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sesaat lagi nanti pukul 3 tepat waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan di Piala Dunia 2026 ini antara Belanda dan juga Jepang.

Ya, banyak prediksi menempatkan Belanda sebagai favorit juara grup F. Ya, sementara Jepang ini dianggap pesaing yang terdekat nih. Artinya setara nih.

grup F dan tentunya siapa yang menang berpotensi menghindari lawan berat di fase gugur. Jepang adalah negara pertama yang lolos ke Piala Dunia 2026 ini di luar tuan rumah, di mana Jepang telah memastikan tiket Piala Dunia ini sangat cepat ya, bahkan saat kualifikasi Asia masih menyisakan beberapa pertandingan. Dan ini menunjukkan bahwasannya dominasi Jepang ini di kawasan Asia sangatlah kuat. Sementara itu, Belanda lolos tanpa terkalahkan, mendengar, di mana skuad asuhan Ronald Koeman menyelesaikan kualifikasi Eropa ini tanpa adanya satu pun kekalahan.

Dan sejak 2022, Jepang ini telah berhasil mengalahkan tim-tim elit dunia seperti Jerman, Spanyol, Inggris, bahkan Brasil dalam berbagai kompetisi dan juga laga internasional. Dan oleh karena itu, Jepang kini dianggap tim yang benar-benar diperhitungkan.

Ya, kabar besar menjelang laga ini adalah absennya kapten sekaligus gelandang jangkar Jepang, yaitu Wataru Endo karena cedera. Dan kehilangan ini tentunya bisa sangat mempengaruhi keseimbangan.

Dan tentunya bagi Anda yang ingin berkomentar mengenai prediksi ya antara tim Jepang dan juga Belanda, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998.

Ya, Belanda dan Jepang ini memiliki filosofi permainan ya, atau strategi permainan yang cukup berbeda nih. Di mana Belanda ini mengandalkan penguasaan bola, struktur permainan, dan kualitas individu. Sementara untuk Jepang sendiri ini permainannya adalah permainan cepat, disiplin, intens, dan sangat kuat saat transisi menyerang.

0: Ya baik. Sepertinya sudah ada pendengar yang sudah masuk ya. Kita coba sapa saja. Ada Pak Tong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Tong.
1: Selamat malam Bu Wisnu.
0: Selamat malam Pak Tong. Bagaimana nih ya, Pak Tong? Prediksi dari Pak Tong sendiri antara Belanda dan juga Jepang nih Pak.
1: Itu kalau Belanda dengan Jepang itu ya. Belanda merasakan kekalahan dini hari ini karena sudah menghibahkan Justin Hutner oleh Romini ke Indonesia. Jadi dia sudah menghibahkan. Jadi dia merasakan juga kita satu grup sama Jepang. Yeah. Kita dikalahkan 4-0 sama 6-0. Itu akan merasakan kekalahan 2-0 dini hari ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi itu kalau Pak Tong berhitung untuk Piala Asia 2027 kita tengok tadi dini hari kemarin Qatar bermain dengan Swiss, itu Swissnya cuma lalai di detik-detik terakhir ya kebobolan. Yeah. Jadi kita memantau Qatar sama Arab Saudi sama Jepang ini.
0: Okay.
1: Jadi intinya Jepang menang 2-0 yang kita minum ini sama Kuso Kubo.
0: Oke, Jepang 2-0 ya Pak Tong ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Tong.
1: Selamat dini hari.
0: Ya. Dan tentunya malam dini hari ini saya tidak sendiri karena ada Bung Juprianto selaku pengamat sepak bola. Selamat malam Bung Jupri.
2: Selamat malam Bu.
0: Selamat malam, kabar baik ya.

0: sedang menjalani musim yang bagus di bersama AS Roma juga, saya kira juga akan menjadi tumpuan juga ya.
1: Oke.
0: Okay. Kita lihat juga beberapa nama lain ada seperti Memphis Depay di bangku cadangan. Jadi memang kalau kita lihat ya memang Belanda lebih secara materi main ya.
1: Oke. Okay.
0: Kita mungkin akan lebih sulit ya.
1: Ya, ya. Solid. Oke. Okay. Baik, Bung, kita coba sapa pendengar lagi ya, Bung ya. Kita ada Pak Kasiman di Mulabo. Selamat malam, Pak Kasiman. Halo, selamat malam Pak Kasiman.
2: Ketiga.
1: Selamat malam Pak Kasiman. Gimana nih Pak Kasiman menurut Anda?
2: Selamat salam olahraga.
1: Salam olahraga.
2: Menurut prediksi saya, memang saya ini menjagokan Belanda.
1: Oke. Okay.
2: Kurang-kurangnya 2-0 untuk Belanda.
1: Oke, okay, 2-0 sama seperti Pak Atung tadi ya.
2: Ya.
1: Oke, makasih Man.
2: Banyak bintang ini di Belanda nih yang baru yang main-main di Eropa. Termasuk ada yang main di Italia, di Eropa ini.
1: Iya.
2: Ya, nah itu aja.
1: Okay.
2: Kita hanya prediksi aja ini. Semoga sukses ini untuk RRI. Kami terima kasih kepada RRI yang turut menyampaikan langsung.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Kasiman. Selamat malam.
2: Iya. Selamat malam kembali.
1: Kita beralih ke Tebet, ada Ibu Ria. Selamat malam, Ibu Ria.
3: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Iya. Ya. Gimana nih, Ibu Ria melihatnya nih, Belanda versus Jepang?
3: Ya. Belanda sama Jepang ini, Bang. Ya, memang sih, saya sih kalau ini ya, aku pasti Piala Dunia 2026 ini kan ya aku menjadi turnamen paling kolos ya
1: dan okay.
3: Apa namanya kompetisi Jepang saya pilih ini Belanda Bang.
1: Oh pilih Belanda dengan skor berapa nih kira-kira Bu Buria?
3: Saya kira-kira skornya ini ya paling bisa 3-1.
1: 3-1, oke ya, tidak berbeda kan, jauh ya.
3: 7-1 ya, wah.
1: Iya, prediksi awalnya dari Bung S itu 3-0 tapi 7-1. Oke, okay, baik, terima kasih Bu Ria.
3: Salam buat semua ya.
1: Iya, baik.
3: Salam olahraga.
1: Baik, salam olahraga. Kita pendengar terakhir ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Selamat malam Mbak Yanti.
4: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi, selamat dini hari Mbak Yanti. Gimana Mbak Yanti? Iya, betul Bung Wisnu.
4: Ya, salam olahraga.
1: Salam olahraga, gimana nih?
4: Aduh, semangat.
1: Melihatnya nih Mbak Yanti nih?
4: Pastinya saya pilih oranye dong.
1: Tapi kalau skornya gimana?
4: Saya gak mau kasih prediksi berapa skornya.
1: Okay.
4: Tapi yang pasti kita jagokan oranye. Yang pasti
1: okay.
4: Hari ini
1: okay.
4: Pasti oranye menang.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih Mbak Yanti.
4: Oke, okay, terima kasih selamat olahraga Mas Wisnu.
1: Baik. Ya, Bung Supri, ini banyak dari pendengar nih yang mengidolakan tim Belanda ya.
0: Betul-betul.
1: Tapi seberapa menarik sih Anda melihat duel antara Belanda dengan Jepang ini sebagai laga pembuka di grup F ini?
0: Ya, ini kalau kita lihat kan memang menjadi pertarungan ya. Pertarungan kalau kita lihat ini menjadi pertunjukan, artinya pertarungan kualitas ya. Artinya kalau kita lihat Asia tentu ingin menunjukkan juga. Karena kalau kita lihat sejauh ini kan yang sudah ada 3 tim yang bermain ya.
1: Iya.
0: Dari wakil Asia dan semuanya sejauh ini meraih hasil yang bagus ya. Kalau kita tahu kan ada Korea Selatan yang meraih kemenangan kemarin. Kemudian juga kita lihat juga Qatar bisa bermain imbang 1-1
1: 1-1
0: Swiss.
1: Di detik terakhir ya.
0: Betul, dengan gol yang bisa dibilang di menit-menit berdarah.
1: Nah makanya itu. Nah,
0: jadi saya kira dengan hasil yang diraih sejauh ini ya, saya kira memang Jepang tentu juga ingin paling tidak melanjutkan ya. Melanjutkan tren positif dari wakil Asia. Tapi ya itu tadi tantangannya tentu akan lebih berat karena yang dihadapi kali ini kan ada Belanda.
1: Dan iya.
0: Kalau kita bicara ranking FIFA kan Belanda ini ada di peringkat 8. Kemudian Jepang ada di peringkat 18, gak jauh.
1: Gak jauh.
0: Jadi gapnya saya kira memang mungkin di pertandingan nanti kedua tim mungkin akan bermain lebih agak terbuka.
1: Seimbang ya dibanding dengan yang pertama tadi ya.
0: Kalau tadi kita lihat di pertandingan sebelumnya kan kurasa memang memutuskan untuk bermain agak menunggu ya. Karena memang kita tahu ya kualitasnya dengan Jerman sangat-sangat jauh ya. Tapi kalau kita lihat di pertandingan nanti dan terbukti juga bagaimana di uji coba juga kalau kita bicara Jepang
1: yeah.
0: Mereka mampu mengalahkan tim-tim kuat seperti Brazil, mereka kalahkan di Kirin Cup. Kemudian juga Inggris mereka kalahkan di Wembley, di markasnya Inggris. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya Jepang punya kualitas, punya mentalitas
1: okay.
0: Dan dua faktor ini saya kira yang bisa nantinya menyulitkan Belanda di
1: yeah.
0: ini. Karena kalau kita bicara rapor ya, ya tentu memang Belanda jauh agak ya dalam posisi yang lebih baik, tapi kalau kita bicara Jepang kan sejauh ini memang belum pernah mampu menembus lebih dari babak 16 besar. Jadi PR-nya adalah

0: bagaimana di Piala Dunia kali ini Jepang bisa melakukan pencapaian lebih baik. Ada target ke sana juga, karena ini kan menjadi edisi kedua dari pelatih Hajime Morishasu di Piala Dunia. Jadi tentunya dia ingin hasil yang lebih baik. Dan kalau kita lihat memang secara tim tentu dengan waktu yang lebih banyak, Hajime Morishasu punya waktu yang cukup saya kira untuk meramu skuad dengan lebih baik.
1: Ya. Nah, tapi seberapa ini sih Jepang dengan Belanda? Karena tim Belanda tadi sudah disebutkan oleh Bung Jupri ada pemain seperti Virgil van Dijk,
0: ya,
1: lalu Frenkie de Jong, yang itu tangguh lah ya intinya ya. Apakah Belanda ini tentunya layak masuk dalam daftar kandidat juara Piala Dunia, Bung? Kalau kedepannya ya?
0: Ya, kalau kita yang menarik kan ada yang mengatakan bahwa memang kalau kita ada prediksi yang juga mengatakan bahwa Belanda akan menjadi juara di turnamen kali ini. Tapi kan itu lagi-lagi prediksi ya.
1: Prediksi, Mas Greg.
0: Kan soal bagaimana juga permainan di lapangan nanti yang membuktikan. Dan kalau kita lihat dari segi materi pemain itu tadi, seperti yang saya katakan, Belanda punya pemain-pemain yang saya kira punya kemampuan untuk menentukan hasil pertandingan.
1: Iya.
0: Gitu. Ya, Virgil van Dijk solid lah mereka di belakang. Meskipun memang tanpa Matis de Ligt yang kita tahu memang juga biasanya menjadi tandem seorang van Dijk di pertahanan. Dan kalau kita juga ada Kodigako yang sebenarnya kalau kita ngomongin Kodigako ini di Liverpool dia apa ya, bisa dibilang tidak terlalu
1: mencolok atau gimana?
0: Artinya kayak tidak terlalu disambut dengan baik gitu. Okay. Karena memang performanya musim ini ya bisa dibilang cukup mengecewakan lah. Tapi di Belanda saya kira memang dia akan menjadi tumpuan harapan untuk bisa menciptakan gol-golnya gitu. Dan kalau kita lihat memang Ako bersama Daniel Malen saya kira memang akan menjadi harapan ya, karena Memphis Depay kalau kita lihat dari standing line-up sudah keluar, memang Depay ada di bangku cadangan, jadi memang tidak dimainkan. Dan yang harus diingat juga di tengah kan ada pemain dari Indonesia juga. Yaitu Reinders.
1: Oh, iya, itu dari Indonesia ya?
0: Betul, yang punya dari Indonesia dan adiknya kan main di Persib Bandung
1: yang Reinders.
0: Jadi ada nuansa Indonesia gitu. Dan kalau Bung Edwin ingat, mereka kan sering kali dijadikan candaan bahwa Belanda ini adalah timnas pusat. Kalau kita ini Indonesia, ini timnas pusatnya nih. Karena kan kita tahu proyek naturalisasi kan banyak
1: daerah
0: Belanda. Jadi terlepas dari itu, kita lihat memang kalau di kubu Jepang ya, kalau kita bicara soal kekuatan Jepang, mereka punya Takefusa Kubo yang kita tahu juga memang punya prospek yang menjanjikan saat masih belia. Kita tahu dia pernah jadi pemain menimba ilmu di Akademi Barcelona. Dan kemudian kalau kita lihat memang sayangnya tidak ada Wataru Endo ya. Tim dari Van Dijk di Liverpool tapi mengalami cedera. Tapi kalau kita lihat ada Kaiso Sano yang juga penampilannya sangat-sangat menjanjikan.
1: Baik Bung, kita coba sapa pendengar lagi ya Bung ya. Ada Pak Sutrisno di Merauke. Selamat malam Pak Sutrisno, selamat dini hari. Selamat pagi, selamat dini hari. Gimana Pak Sutrisno prediksinya nih?
2: Saya kira itu nanti Jepang jangan dianggap remeh. Jepang itu dia gerakannya itu cepat sekali. Prediksi saya itu jangan-jangan nanti Jepang itu bisa 1-0 untuk Belanda itu.
1: 1-0 ya, bisa ya. Jepang 1, Belanda 0 gitu.
2: Ya, tanya minimal itu 0-0
1: tuh. Baik, Pak Sutrisno. Terima kasih. Ya, salam olahraga. Dari Pak Sutrisno kita ke Lombok ada Pak Sapturi. Selamat malam Pak Sapturi.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat malam, selamat dini hari Pak Sapturi. Gimana Pak Sapturi ini melihat pertandingan Belanda melawan Jepang ini, Pak?
3: Kalau saya rasa ini kuat ya, ini dua-duanya.
1: Seimbang lah ya.
3: Ya. Saya rasa ini akan seri ya.
1: Seri.
3: Satu lah ya.
1: Satu-satu.
3: Ya, unggulkan Belanda aja ya. Belanda ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Selamat dini hari. Salam olahraga. Ya, Bung Jupri, kalau melihat tim Belanda dan Jepang ini, kira-kira apa sih spesialisasi dari kedua tim ini?
0: Ya, kalau kita lihat tentu Belanda ya, memang mencoba yang berbeda adalah mereka bukan lagi tim yang kental dengan, kalau kita lihat, possession football ya. Kalau kalau kita kan Belanda biasanya memang kecenderungannya mereka ingin lebih dominan dalam hal bagaimana mereka menguasai bola, kemudian juga memberikan tekanan kepada tim-tim yang menjadi lawan mereka gitu. Tapi sekarang agak-agak berubah gitu, karena kan kalau kita lihat ada pilihan dengan kehadiran pelatih Ronald Koeman, ada pilihan untuk bermain lebih pragmatis juga, bermain mungkin akan lebih apa ya, direct gitu, artinya memang mencoba untuk bisa langsung memberikan ancaman ke pertahanan dari lawan. Tapi kalau kita lihat bagaimana Jepang ya bermain, Jepang ini adalah tim yang saya kira memang sulit ditebak ya, karena yeah, mereka punya kecepatan. Dan bagaimana juga kalau kita lihat pergerakan antar pemainnya juga sangat-sangat cair juga. Jadi saya kira memang dengan taktikal yang diusung ya oleh pelatih Haji Moriyasu dengan pilihan tiga, bermain dengan tiga pemain belakang di pertandingan kali ini, saya kira memang ini akan menjadi menarik ya. Karena mereka akan mencoba untuk menempatkan lebih banyak pemain di lini tengah. Artinya ada 6 pemain di lini tengah dengan formasi 3-4-2-1 dan mencoba untuk menanggulangi ya permainan dari Belanda yang kita lihat memang bermain dengan tiga gelandang. Jadi akan ada perang yang sengit di lini tengah, dan saya rasa tim yang bisa memenangi pertarungan di lini tengah punya kesempatan lebih besar untuk bisa memenangi pertandingan ini. Artinya kalau kita lihat tadi, katakan pendengar ya, bahwa Jepang punya kesempatan, jelas yeah, punya kesempatan. Karena memang yang tadi yang seperti saya katakan, mereka sudah membuktikan di laga uji coba bisa mengalahkan seperti Inggris. Brazil ini dua tim yang kita tahu juga papan atas di dunia. Dan sekarang ujiannya adalah apakah Jepang mampu membuktikan kualitas mereka di turnamen yang sebenarnya. Karena yeah, turnamen sebenarnya ini bukan hanya soal skill, tapi bagaimana soal mental, apalagi laga pertama. Pasti akan ada tekanan buat kedua tim, dan tentunya ini akan menjadi ujian buat Jepang yang kita tahu juga sangat sempurna penampilannya di kualifikasi piala, di kualifikasi zona Asia. Mereka jadi tim pertama yang juga yang lolos ke Piala Dunia lewat yeah, jalur kualifikasi. Betul. Jadi itu yang memperlihatkan bahwa Jepang ini sebenarnya secara tim mereka sudah sangat siap, dan siapapun lawannya saya kira bukan jadi persoalan buat.
1: Iya. Berarti artinya ini kalau secara taktik ini lebih ke menyerang nih, atau bagaimana nih tim Jepang nih?
0: Kalau saya lihat Jepang mungkin juga akan hati-hati juga ya, karena ini kan Belanda tadi. Kalau iya, lihat secara historis mereka memang punya catatan yang sejarah yang baik lah. Meskipun memang kalau kita belakangan memang Belanda juga sangat-sangat kesulitan ya untuk bisa mencapai tahap akhir di setiap turnamen besar, di turnamen besar seperti Piala Dunia ini. Jadi kalau kita lihat mungkin kedua tim akan lebih hati-hati. Jepang juga mungkin akan lebih banyak mengandalkan kekuatan di sayap mereka gitu.
1: Sayap ya.
0: Terutama pergerakan bagaimana kalau kita Takefusa Kubo akan menjadi pemain yang punya peran besar di yeah, pertandingan ini. Dan harapannya memang kalau kita lihat Kubo juga disupport dengan di depan ada Ayashi Ueda, pemain yang juga sangat mengenal Belanda karena memang dia bermain di Liga Belanda. Jadi yeah, sebenarnya sudah tahu lah kira-kira akan seperti apa permainan dilakukan oleh Belanda di pertandingan ini.
1: Ya, ini kan juga banyak pengamat menyebut bahwasanya Jepang ini sekarang kan salah satu generasi terbaik ya, Bung ya. Ada Takefusa Kubo tadi.
0: Ya.
1: Ada Takehiro Tomiyasu, Wataru Endo yang sedang cedera ini, ya, dan Hiroki Ito, Daichi Kamada, dan masih banyak lagi. Nah, setuju nggak sih bahwasanya Jepang ini memang memiliki salah satu generasi terbaik dalam sejarah sepak bola di Jepang itu?
0: Ya, ini sebenarnya kalau kita lihat materi pemain yang memang kita lihat sangat-sangat pendukung ya buat Jepang, karena memang praktis memang di setiap lini mereka punya pemain-pemain yang kita tahu memang punya kemampuan yang luar biasa ya. Bahkan kalau kita lihat di posisi penjaga gawang, John Suzuki juga performanya sangat baik bersama Parma di Liga Italia. Jadi dari mulai dari kiper, back, gelandang sampai dengan di depan, saya kira memang mereka punya pemain-pemain yang secara kapasitas ya bisa mengejutkan tim manapun. Dan kalau kita lihat kan Jepang ini kan bukan, ini kita bukan bicara soal sepak bola ya, tapi okay, seharian soal aktivitas. Mereka kan terkenal sebagai orang-orang yang pekerja keras. Jadi kalau kita bisa akan lihat bahwa di pertandingan nanti mereka akan bekerja mungkin lebih dari 100% kemampuan mereka untuk bisa menghentikan laju Jepang. Artinya meredam bagaimana pemain yeah, Jepang di pertandingan ini. Dan kita lihat tipikal-tipikal pemain kreatif seperti Daichi Kamada juga akan punya peran yang menarik. Artinya kalau kita lihat pertarungan dia dengan Frankie de Jong yang kita tahu memang menjadi motor ya,
1: yeah,
0: motor dari lini tengah dari Belanda, ini akan menjadi duel yang sangat-sangat sengit saya kira.
1: Iya, yeah, dan tentunya kalau Jepang ini kan seperti tadi bahwasanya bermain kreatif ya Jepang ya, itu pasti nantinya banyak kejutan yang akan hadir tuh. Nah, Jepang kan sudah berapa kali mencapai babak 16 besar ya, tapi ya, belum pernah lebih dari itu.
0: Betul.
1: Nah, kira-kira target Jepang untuk menembus perempat final kali ini cukup realistis apa enggak sih?
0: Sebenarnya kalau dari proyeksinya itu Jepang kan mengincar juara Piala Dunia itu 2050. Karena mereka punya desain besar, okay, ada blueprintnya lah. Bahwa nanti mereka akan menjadi juara dunia di tahun 2050. Tapi kalau bisa lebih cepat kan kenapa enggak gitu. Jadi artinya setiap kesempatan di mana mereka bisa tampil di putaran final itu adalah kesempatan yang harus dikerjakan secara maksimal gitu. Dan kita lihat perjalanan mereka, artinya kalau kita perjalanan di kualifikasi yang seperti saya katakan, mereka bisa dibilang memang hanya sekali kalah. Jadi penampilan mereka benar-benar nyaris sempurna. Dan kalau kita lihat bagaimana kualitas mereka saat menghadapi tim-tim yang bisa dikatakan tim-tim top di dunia, mereka juga bisa mengalahkan tim-tim ini. Jadi kalau kita lihat mereka secara teknikal bagus. Kemudian juga secara mentalitas sekarang sudah terlihat mereka sudah mulai bisa mengimbangi tim-tim lebih yang lebih kuat. Artinya mereka sudah lebih berkembang sebagai sebuah tim, dan ini saya kira menjadi modal untuk bermain di Piala Dunia kali ini, karena kita lihat kan Belanda memang ya tentu akan menjadi favorit ya, tapi Jepang saya kira juga punya kesempatan untuk bisa lolos, dan sisanya kan kita ada Swedia dan Tunisia ya di grup F. Jadi memang saya kira lawan paling berat adalah Belanda gitu. Jadi Jepang ya idealnya di atas kertasnya ya, kalau kita bicara soal materi pemain dan kualitas, mereka harusnya paling tidak bisa mengunci lah satu posisi untuk bisa lolos ke babak 32 besar, Bung Edwin.
1: Iya, tadi kan ada juga ya beberapa pemain yang cedera ya, tadi sudah disebutkan bahwasanya. Nah, dengan absennya beberapa pemain-pemain cedera, dan tentunya itu kan pemain yang lumayan oke lah ya, yang bagus ya.
0: Betul.
1: Nah, dengan kehilangan pemain kunci itu, lebih merugikan mana nih, Jepang atau Belanda nih?
0: Sebenarnya ada kerugian yang besar juga di kubu Belanda, karena mereka tidak bisa diperkuat oleh Xavi Simons yang memang menderita cedera yang cukup parah ya, bersama Tottenham Hotspur. Jadi Xavi Simons ini yang kita tahu adalah kreator, dia adalah pemain yang bisa dibilang menjadi kreator dari permainan Belanda, dan sayangnya memang tidak hadir. Dan kalau kita lihat mungkin perannya akan diambil oleh seorang Tijani Reinders yang sebenarnya tipikalnya lebih box to box ya, tapi kita lihat memang Tijani Reinders bisa saja menjanjikan kejutan di pertandingan kali ini. Dan kalau kita lihat di kubu Jepang tadi seperti saya sebutkan, Wataru Endo adalah pemain yang bisa dibilang menjadi nyawa sebenarnya di lini tengah, karena dia adalah kapten tim, pemain yang juga sangat-sangat berpengalaman. Tapi sekarang penggantinya adalah Kai Susanoo yang kita tahu juga saat ini juga diminati oleh banyak tim di Premier League. Artinya kalau kita lihat penampilannya sangat baik di Jerman, menjadi daya tarik ya buat klub-klub Inggris untuk bisa merekrut seorang Sano. Jadi kita akan melihat bagaimana kerja keras ya dari seorang Sano, dan juga kita kerjasama dari Cikamada dan di tengah yang akan mencoba untuk bisa membendung ya bagaimana tekanan tekanan kalian kalau kon pemain Belanda.
1: Oke, kalau dari Bung Jupri prediksi nih terakhir kira-kira berapa?
0: Ya saya pengennya sih jujur pengen tim Asia lah ya.
1: Oke.
0: Bisa muncul sebagai pemain, tapi mengingat ini pertarungannya melawan Belanda, jadi mungkin saya kira skornya mungkin bisa imbang lah 1-1 di bawah.
1: Oke, baik, langsung saja kita saksikan ya Bung Juprianto ya, saat lagi akan pertandingan Belanda melawan Jepang akan segera dimulai.
4: Versus Jepang.
1: Ya, pendengar, kita akan langsung saja saksikan antara Belanda melawan Jepang yang akan dipandu oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi Hilhamsyah. Silakan Bung Indra dan juga Bung Senpi.
5: Ya, terima kasih Bung Wisnu dan juga Bung Juprianto. Saya dan Bung Senpi akan mengawal bagaimana jalannya pertandingan laporan pada mata pertandingan Grup F antara Belanda menghadapi Jepang. Para pemain kini sudah berada di tengah lapangan. Terlihat juga Belanda akan melakukan kick off yang pertama. Gianni Reinders tadi sudah dilakukan bagaimana mundur ke belakang kepada penjaga gawang Bart Verbruggen. Langsung jauh ke depan, coba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Pada kesempatan kali ini yang mengenakan kostum oranye, besaran dari Belanda. Namun inisiatif mencoba dibangun oleh Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Dapat dihentikan tadi bagaimana barisan pertahanan dari Belanda. Serangan mencoba dibangun di sektor sebelah kiri, ada Cody Gakpo nampaknya, pemain Liverpool ini langsung saja disapu tadi jauh ke depan. Lebih dekat kepada Mickey van de Ven nampaknya. Berebutan tadi dengan salah satu pemain Jepang, Ayase Ueda. Ada Virgil van Dijk. Ada juga De Jong. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan kini Belanda menguasai bola. Masih Virgil alirkan ke sebelah kiri kepada Gakpo. Coba mundur lagi van de Ven. Virgil van Dijk pada penjaga gawang Verbruggen. Masih dengan tenang menguasai bola Belanda di awal-awal babak yang pertama ini dalam penyisihan Grup F Piala Dunia 2026. Jean-Paul van Hex juga sodorkan lagi kepada Van Dijk, angkat ke depan. Van Dijk melewati garis tengah bola. Oh, disundul tadi, namun jatuh di kaki Frankie de Jong. Masih Frankie mencoba menggiring bola perlahan. Bayangi mencari celah dia. Kepada siapa akan diberikan? Kepada Vanda Hall, Dumfries, Denzel Dumfries, pemain yang sudah bergabung kini dengan Real Madrid. Ada Gakpo kini. Gakpo, Cody Gakpo di sebelah kanan. Pertahanan dari Jepang. Sodorkan mundur kepada Frankie de Jong. Kembalikan lagi sektor sebelah kiri Van de Ven. Mencoba menggiring bola atau mengurung pertahanan sisi kanan dari Jepang. Belanda alirkan kini ke Dumfries di sektor sebelah kanan lini serang dari Belanda. Mundur kembali ke belakang. Jean Paul masih mencari celah nampaknya para pemain Belanda di awal-awal babak yang pertama ini. Alirkan lagi pada Cody Gakpo. Cody Gakpo dibayangi ketat oleh dua pemain Jepang. Sedang sodorkan bola ke depan. Berbahaya. Di arah kotak penalti. Ada lagi pemain Belanda. Lepas ke bagaimana tepisan dari Suzuki tadi. Menahan tendangan dari pemain Belanda. Di sisi kanan. Pertahanan dari Jepang. Upaya Belanda. Penyerang melalui Donyel Malen nampaknya tadi menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda. Ada Tjane Reinders yang akan melakukan tendangan penjuru kini di menit ketiga babak yang pertama. Peluang mencoba diciptakan tim oranye Belanda terhadap tim samurai biru Jepang. 1, 2, 3, 4, 5 pemain bahkan lebih berada di kotak penalti Jepang. Tjane Reinders memberikan arahan, sudah dilakukan, mencoba disundul, dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Bola pun bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Gagal untuk menciptakan peluang Belanda. Setelah tadi peluang yang begitu matang kita lihat dari Donyel Malen nih Bung Jupri.
0: Ya, kita lihat bagaimana satu kali kita lihat sentuhan bola ya yang dilakukan oleh Donyel Malen. Dan lagi-lagi kita lihat serangan-serangan yang dibangun dari sisi kiri ya sejauh ini dari Belanda. Serangan mereka dari sisi kiri sejauh ini memang cukup merepotkan. Dan bagaimana tadi screening yang baik dilakukan oleh Donyel Malen, melepaskan tembakan yang sebenarnya sangat keras tadi on goal. Tapi kita lihat bagaimana kiper dari Jepang ya Zion Suzuki juga masih bisa menepis penembakan tadi.
5: Ya, sebuah serangan tadi dari Jepang hampir saja berbuah gol. Permainan umpan 1-2 di sisi kiri pertahanan Jepang. Kita lihat juga bagaimana Crescencio ya, Somerville yang mencoba menusuk sisi kiri pertahanan dari Jepang. Bagaimana tatapan juga dari pelatih Belanda Ronald Koeman yang begitu tajam menatap anak asuhnya melakukan serangan tadi. Supaya lagi dari Jepang tadi langsung ke depan namun lebih dekat ke daerah pertahanan dari Belanda. Bagaimana Bart Verbruggen gini-gini sodorkan lagi pada Virgil van Dijk. Masih van Dijk menguasai bola. Alirkan kepada Dumfries di sisi kanan. Sodorkan lagi perlahan. Memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Tim oranye Belanda yang menjadi salah satu kebanggaan juga di Indonesia, terutama di wilayah timur, yang menyaksikan pada dini hari ini pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Serangan dari Jepang mencoba disalirkan di sektor sebelah kanan dari Belanda. Ada lagi nomor punggung 13 di sana, Yoshida nampaknya. Ya, terjatuh tadi sebuah pelanggaran terjadi. Keito Nakamura bagaimana berhasil diganggu tadi, menghasilkan tendangan bebas kini bagi tim samurai biru. Peluang dari tim Asia ini kita nantikan bagaimana peluang yang akan diciptakan Daichi Kamada. Terlihat 1, 2, 3, 4, 5 pemain Jepang juga berada di daerah kotak penalti dari Belanda. Masuk ke menit ke-6 babak yang pertama. Tensi cukup tinggi juga diperlihatkan. Bersiap-siap Kamada akan melakukan tendangan bebas ini. Sudah dilakukan kaki kanan mencari ujung, namun berhasil dari perebutan di sana, namun memang terlalu jauh tadi datangnya bola dan juga posisi yang sudah berada di luar garis atau offside tadi nampaknya di awal-awal babak yang pertama ini terhadap peluang dari timnas Jepang.
6: Memasuki menit ke-6 dan Kali ini tendangan bebas akan ataupun tendangan gawang dilakukan oleh tim dari Belanda melalui kiper mereka Bart Vernberg. Dan kita nantikan bahwa skor masih 0-0, di mana kali ini serangan tadi diambil oleh para pemain dari Belanda dari sebelah kiri melalui Gapko, tetapi memang bola terluar terlebih dahulu. Kita nantikan pertarungan yang menarik antara benua Eropa dan juga benua Asia yang menjadi salah satu ataupun juga kekuatan terbesar dari benua masing-masing. Pelanggaran tadi tepat di tengah dilakukan pemain Belanda terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Jepang, yakni Asahi Ueda. Cepat dilakukan kali ini, masih di tengah, coba lagi menggiring Kamada. Siapa yang akan tuju? Masih ancang-ancang mencari kawan, agak sedikit kemenungan Kamada, geserkan ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dorong ke depan, menjauh kali ini, diambil oleh Maeda. Maeda didekati satu pemain dari Belanda, ini umpan ke kiri, menusuk kali ini masih, oh tetapi dibuang saja oleh para pemain dari Belanda. Belum berhenti di situ, pemain nomor 13 dan ini Gegeteo Nakamura kali ini mencoba tadi melewati satu pemain dari Belanda, tetapi lolos kali ini. Umpan maksudnya tadi dari nomor 15 dari Kamada, tidak menemukan pergerakan dari Tafesa Kubo yang namanya memang harum. Kubo ini bahkan digadang-gadang sebagai Messi dari Asia, tapi belum ada pergerakan yang berarti hingga menit 8 ini. Hanya tendangan gawang saja akan diambil oleh kapten dari Liverpool juga, Virgil van Dijk. Cepat dilakukan 1-2 tadi, diambil tadi oleh para pemain dari Belanda, coba disundul tetapi diusir dengan baik oleh barisan dari belakang Soto Taniguchi, yang membuat lagi-lagi lemparan ke dalam di sebelah timur stadion dari Dallas ini. Sudah dilempar kali ini kepada Virgil van Dijk dari belakang. Masih menit 8, skor masih 0-0 dari pengamatan. Memang kita lihat masih temponya belum sama sekali tinggi pada awal babak pertama ini. Sodorkan ke sebelah kanan, kali ini ada Dumfries. Coba lagi, masih bermain-main bersama Jan Valven Hek. Dorong lagi kan nih satu pemain, ini Frankie De Jong nampaknya mampu melewati satu pemain dari Jepang. Masih aliran dari tengah ke Virgil van Dijk lagi, sebarkan lagi ke sebelah kiri, ke sayap kiri ada Van Den Van. Asik kali ini Virgil van Dijk masih terus pelan-pelan mencoba mendorong lagi kepada pemain nomor 24 ini, Somerville. Lagi-lagi masih para pemain Belanda, alihkan jauh ke sebelah kiri kepada Gapok Labi, tetapi masih lagi-lagi dihadang tadi pergerakannya oleh para pemain dari Jepang. Memasuki menit ke-10, skor masih 0-0 pendengar. Lemparan ke dalam tadi cepat dilakukan ke belakang saja, masih kali ini Jan Foul Hack masih menggiring bola pelan-pelan Hack, sambil melirik ke sebelah kiri ada Virgil van Dijk. Coba lagi arahkan ke sebelah kanan, dipres oleh para pemain Jepang, bermain lagi dari belakang Van Hek, dorong lagi ke sebelah kiri. Coba Virgil tambah umpan ke depan melambung yang dituju oleh Gapok, tetapi memang tendangan dari pemain Liverpool ini terlalu keras sehingga tidak menemui gawang dari tuju tadi oleh para pemain dari Jepang. Hingga menit 10, seperti apa Bung Jupri, temponya masih pelan-pelan saja?
0: Ya, ini memang temponya kita lihat belum terlalu tinggi ya. Dan lagi-lagi kalau kita lihat memang Jepang dari Belanda maksud saya dari awal dari inisiatifnya adalah bagaimana mereka menekan ya lewat posisi dari Cody Hakpo yang kita lihat memang menjadi tumpuan ya untuk bisa masuk dalam kotak penalti. Dan tadi memang ada satu peluang dari Daniel Malen yang kita lihat memang bisa diselamatkan oleh kiper dari Jepang Zion Suzuki. Dan setelah itu kita lihat bagaimana pergerakan lagi-lagi dari Gapo ya, bola banyak ke arah sana, sedangkan Somerville kita lihat memang di sisi kanan belum terlalu terlihat ya di kubu dari Belanda. Sebaliknya Jepang kita lihat memang terlihat mereka mencoba ya, mencoba untuk bisa melakukan gerakan umpan-umpan 1-2 yang bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke dalam kotak 16 pas dari Belanda.
6: Ya, ini kali ini sebelah kanan dari penyerangan depan dari Doan nampaknya ingin memberikan lagi ke tengah, mencoba lagi mengalirkan serangan lebih pelan lagi para pemain dari Samurai Biru ini, Nakamura kali ini ataupun Kamada. Geserkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 21 Ito, bermain kali ini 1-2 lagi-lagi bersama Kamada. Umpan maksudnya tadi menusuk, dicuri kali ini oleh para pemain dari Jepang. Masih ada tadi pergerakan yang baik dari pemain Belanda sehingga mampu mengusir lagi serangan dari pemain dari Belanda. Di tengah kali ini nomor 24 Sano, umpan lagi ke sebelah kanannya kepada Ritsu Doan. Kali ini bergerak lagi Tukubo, umpan lagi nampaknya bermain 1-2 bersama para pemain ini Maeda coba lagi menusuk, tetapi kesigapan dilakukan oleh Virgil van Dijk sehingga bola yang tadinya ingin menusuk ke jantung pertahanan dari Belanda mampu dipertahankan dengan baik oleh Virgil van Dijk. Memasuki menit 11, skor masih 0-0 kali ini. Dari belakang Belanda, Taniguchi geser lagi ke sebelah kiri kepada Hero Kito ataupun Kamada namanya. Kamada masih pelan-pelan sambil mengamati bagaimana pergerakan dari temannya, geser ke sebelah kiri kepada nomor 21 Ito kali ini. Bermain 1-2 kepada Nakamura, masih Nakamura ke Ito lagi. Ito terus lagi mengalirkan ke belakang. Coba lagi lebih sabar para pemain dari ataupun Jepang ini. Geser kali ini lagi-lagi kepada Nakamura. Lihat pergerakan 1-2 tadi maksudnya, tetapi dipotong tadi oleh Frankie de Jong kali ini. Justru Belanda melakukan serangan balik, dorong kepada Gapo. Lagi-lagi pergerakannya terlalu cepat dan bahkan tidak bisa diambil tadi dengan kontrol yang baik dari Gapo, sehingga bola lagi-lagi dikuasai oleh Sano kali ini dari tengah. Jepang masih mencoba membangun serangan kedua kesebelasan. Belum ada selain tadi peluang satu dari Belanda, namun belum ada juga untuk Jepang. Kali ini masukin menit 16, Tatsuyi Watanabe geser lagi ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dengan kaki kirinya sodorkan kepada nomor 11 Maeda yang turun agak ke dalam. Maeda, oh justru kali ini mengumpan ke cocot. Kami masih Maeda umpan tadi, tetapi terbentur lagi-lagi pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Belanda. Virgil van Dijk nampaknya ataupun Dumfries dari sebelah kiri. Penyerangan dari Jepang yang baik sekali dilakukan tadi pergerakan oleh Maeda dengan rambutnya yang berwarna pirang. Mencolok memang. Tendangan sudut dari sebelah kanan gawang kiper dari Belanda Bernd Van Bern, kita nantikan akan diambil dari sebelah kanan. Ancang-ancang 5 pemain berada di dalam kotak penalti. Nomor 15 turunkan dengan umpan tenangan maksudnya tadi di heading oleh para pemain dari Belanda. Kembali lagi serangan lagi nih dari Jepang ke sebelah kiri. Pemain nomor 15 dari Jepang, Kamada kali ini mencoba lagi bermain-main terus dari sebelah kiri, masih belum menemui sasaran Nakamura bersama Kubo kali ini. Kubo dorong lagi dengan kaki kiri, tadi hampir disambar oleh pemain nomor 11 Daizen Maeda. Bola cocoran yang dilakukan ataupun bahkan umpan dari sebelah kiri yang mampu menusuk ke jantung pertahanan dari Belanda, namun sayang masih belum menemui sasaran.
5: Ya, sebuah peluang tadi berhasil diperoleh Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bola dihadapi oleh Virgil van Dijk. Angkat langsung jauh ke depan Virgil van Dijk, kapten kesebelasan dari tim oranye Belanda tadi, namun berhasil dihalangi bagaimana sundulan dari pemain Jepang keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagaimana Mickey van de Ven tadi sodorkan langsung kepada Virgil van Dijk di belakang. Masih van Dijk mencoba menggiring perlahan dia kepada John Paul van Heek. Masih van Heek di lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek kepada van Dijk. Masih kepada van Heek kembali, mencoba mencari kawannya bebas. Alirkan lagi kepada van Dijk, perlahan melewati garis tengah. Ada Cody Gakpo atau juga pemain Mickey van de Ven di sana, mencoba mencari celah. Nampaknya pemain-pemain ada Frankie de Jong di lingkaran tengah, kembali lagi dengan tenang mencoba memancing para pemain Jepang untuk mendekati, sodorkan ke depan kepada Goki Gakpo, namun berhasil dihalangi tadi bagaimana pemain Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Samurai Biru dari Sodoana juga itu Yoshi Watanabe. Van Dijk sodorkan pendek pemain Belanda, van Heek sodorkan lagi pada De Jong, alirkan lagi van de Ven, sodorkan lagi De Jong, mencoba menggiring perlahan sama 1-2 tadi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Jepang, namun menyentuh kembali pemain Belanda. Alirkan ke sektor sebelah kanan kepada Summerfield. Masih Summerfield mencoba melewati satu pemain dari Jepang. Kerjasama masih Summerfield melewati ya, mencoba dikejar oleh Dumfries. Oh, dibuang saja oleh pemain dari Jepang tadi. Tampaknya lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada van Dijk ini di daerah pertahanan dari Jepang, memainkan umpan-umpan pendek alirkan ke sisi kanan, ada Summerfield, masih Summerfield, mundur ke belakang, Van Heek, masih lagi di lingkaran tengah juga, bagaimana Tiani Reinders mundur kepada Van Heek, pada Van Dijk lagi, alirkan kepada Van de Ven, dibayangi oleh dua pemain Jepang tadi, bagaimana juga Kubo berhasil memotong aliran bola dari Belanda tadi. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda sudah dilakukan. Virgil van Dijk, ada De Jong, alirkan kepada Dumfries di sektor sebelah kanan. Masih Dumfries mencoba menggiring perlahan memasuki dari Summerfield. Summerfield dibayangi ketat tadi oleh pemain Jepang. Masih Summerfield, kirim umpan lagi, umpan daerah penalti, namun dihalau tadi oleh sundulan kepala barisan pertahanan dari Jepang. Langsung saja angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikutuli namanya Risu Doan, namun menyentuh tadi pemain dari Belanda nampaknya. Bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Jepang. Sudah dilakukan, mundur ke belakang Taikisei Kaisukano tadi, Hiroki Ito sodorkan melebar, Keito Nakamura kembali kepada Ito, mainkan bola Sogo, masih Sogo, Taniguchi mainkan bola, coba kini Jepang menguasai bola, pada siapa akan diberikan, masih juga nampaknya hati-hati para pemain Jepang kepada Risu Doan di sektor sebelah kanan. Oh, disambut tadi oleh pemain Jepang lainnya, namun salah memberikan umpan tadi, berhasil direbut, dikuasai oleh pemain Belanda. Berbahaya saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Ada Van Malen nampaknya, sodorkan lagi pada Gakpo di sisi kanan, pertahanan dari Belanda atau Jepang maksud kami, masih Malen. Oh, namun disapu saja langsung keluar dari daerah kotak penalti. Datang lagi serangan dari Belanda, Dumfries, masih Dumfries, sodorkan kepada Frankie de Jong, masih de Jong, Van Heek mencoba menggiring perlahan, Van Heek pada siapakah diberikan, sodorkan lagi pada Van de Ven, berikan lagi pada de Jong, masih de Jong menguasai bola, pemain-pemain Belanda mencoba mencari celah kini di daerah pertahanan dari tim samurai biru Jepang. Frankie de Jong melihat ke kiri tadi, ada Gakpo, kepada siapakah, masih ya nampaknya berikan kepada Gakpo di sektor belakang pertahanan dari Jepang. Gakpo mundur kembali kepada de Jong, masih de Jong, sodorkan pendek kerjasama dengan Tiani Reinders, kerjasama 1-2. Oh, berada di sektor sebelah tengah tadi, bagaimana Van Heek juga maju, sodorkan lagi kepada Summerfield, mundur kembali kepada Van Heek, ada de Jong lagi kembali, mencoba menggiring, menguasai bola pada Cody Gakpo, Cody Gakpo di sebelah kanan dibayangin Risu Doan, dibayangin Risu Doan bagaimana Gakpo pergerakan, umpan 1-2 berada dari kotak penalti, namun mencoba dicocor tadi keluar lapangan. Bagaimana Van de Ven juga mencoba mengejar bola tadi, lemparan ke dalam kiri bagi Belanda, Luciani Reinders nampaknya, sodorkan lagi kepada Van de Ven di sektor sebelah kiri lini serang dari Belanda, mundur lagi ke belakang, ke tengah kini bagaimana Frankie de Jong, alirkan lagi kepada Summerfield, mundur kepada Van Heek, ada Virgil van Dijk, masih Belanda mencoba mengurung daerah pertahanan dari tim samurai Jepang, ada Cody Gakpo, masih Cody Gakpo, mundur ke belakang, Gianni Reinders masih melirik ke sisi kanan tadi, kepada Van Heek, masih memainkan bola, main Jepang juga begitu disiplin menjaga daerahnya. Cody Gakpo, Cody Gakpo masih menguasai bola, berputar sedikit tadi dia, bayangin oleh Risu Doan dan dua pemain Jepang lainnya tadi. Virgil van Dijk mengalahkan lagi, ada Van Heek mengalirkan kini ke sisi kanan, ada Summerfield, dibayangin ketat tadi oleh nomor 13, dikurung tadi dua pemain, dan tendangan bebas tadi, sodorkan lagi langsung pendek, cepat dilakukan tadi oleh pemain Belanda di sektor sebelah kiri kini. Ini serangnya, ada Van de Ven, masih Van de Ven pada Cody Gakpo, mundur ke belakang, masuk ke menit ke-21 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 dari Belanda dan juga Jepang. Sodorkan ke depan tadi maksudnya, namun mencoba dikejar oleh Cody Gakpo, disapu saja langsung jauh ke depan, ada Miki Van de Ven, dibayangi Kubo tadi, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Bart Verbruggen. Bagaimana juga penguasaan bola, nampaknya juga ini cukup kesulitan Belanda untuk membongkar nih Bung Jupri.
0: Iya betul ya, kalau kita Bung Indra bagaimana Jepang kita lihat saat bertahan ya, mereka memainkan shape-nya menjadi 5-4-1 ya, terkadang bahkan jadi 5-3-2 tergantung memang bagaimana pergerakan dari posisi dari para pemain Belanda saat melakukan tekanan. Jadi dengan banyaknya pemain yang kita lihat memang mengisi di lini paling belakang dan juga di tengah, jadi menjadi tidak mudah buat Belanda untuk bisa masuk lewat tengah ya. Dan banyak kalau kita lihat Jepang mencoba untuk mengarahkan Belanda bermain lebih banyak dari sisi sayap, dan kita lihat bagaimana Gakpo makanya terlihat begitu menonjol karena memang Belanda kesulitan untuk bisa masuk langsung ke kotak penalti lawan lewat tengah. Dan di kanan kita lihat pergerakan dari Summerville juga belum terlalu hidup, sehingga memang agak kurang berimbang ya kalau kita Belanda, meskipun kalau kita mereka begitu dominan, bahkan penguasaan bolanya hampir 60%. Dan sejauh ini memang kita lihat juga belum ada ya tembakan on goal yang juga dilakukan oleh Jepang, karena memang mereka praktis dipaksa untuk bertahan.
6: Ya, yeah. Hydration break yang dilakukan pada menit ke-22 ini membuat kedua tim harus berjalan ke pinggir lapang untuk sekedar meminum air, karena memang ada terlebih dahulu break untuk minum, karena sekali lagi di Piala Dunia ini jika memang di atas 32 derajat ya,
0: ya.
6: Memang akan dilakukan hydration break atau juga water break biasanya. Dan kita melihat beberapa juga kalau melihat tadi meskipun menyerang tapi seluruh pemain Belanda juga berada di pertahanan Jepang ya.
0: Iya kalau kita lihat sebenarnya hampir-hampir sama ya, karena kalau kita saat tadi ada momentum juga Jepang melakukan tekanan, pemain Belanda juga nyaris bisa dikatakan turun semua ke arah permainan mereka. Jadi ini tergantung soal momentum aja gitu. Jadi kalau kita lihat tadi Belanda memang lebih banyak possession, penguasaan bola, tapi kita lihat memang Jepang juga sudah sangat siap ya, artinya mereka sudah tahu bagaimana caranya bereaksi saat situasi mereka ditekan. Dan terlihat juga bagaimana dua pemain mereka ya, terutama yang kita lihat Daizen Maeda dan juga Takefusa Kubo juga bahkan ikut mengcover juga area sayap dari yang coba ditembus ya oleh para pemain Belanda. Bahkan kalau kita lihat Gakpo tadi kalau bisa lewat satu pemain, kemudian ada satu pemain lagi dari Jepang yang kemudian mencoba untuk menutup. Jadi memang benar-benar rapat sejauh ini kita lihat pertahanan dari Jepang. Dan secara taktikal mungkin pendekatannya memang kita lihat pelatih Hajime Murasu memutuskan untuk bermain lebih menunggu ya, karena mungkin momentumnya akan ada nanti saat serangan balik, atau mungkin saat situasinya nanti saat para pemain sudah mulai agak kelelahan, mungkin di situ dia akan bisa membuat perubahan di pertandingan ini.
6: Berarti dengan artian hingga menit 24 ini kedua tim masih bermain hati-hati dan membaca permainannya mungkin seperti apa?
0: Iya, kalau kita lihat Belanda terlihat menonjol karena memang mereka punya pemain-pemain yang kita tahu memang punya skill di atas rata-rata ya. Kita lihat De Jong mau ditutup dengan dua pemain juga dia terlihat sangat nyaman untuk bisa melakukan pergerakan. Itu yang saya kira memang tidak dimiliki oleh para pemain dari Jepang, karena memang kita lihat di Jepang di lini tengah lebih banyak pemain yang sifatnya adalah pekerja. Kamada memang punya kemampuan itu, punya visi itu, tapi tipikalnya adalah dia pemain yang tipikal pengumpan gitu, bukan tipikal pemain yang bisa dibilang ball dribbler lah, bukan pemain yang kuat dalam hal penguasaan bola. Jadi kalau kita lihat hanya berbeda karakter, tapi saya kira pilihan taktikalnya hampir sama karena kedua tim juga main dengan tiga pemain belakang sebenarnya di pertandingan kali ini.
6: Bahkan pemain se-eksplosif Kubo masih terkurung ya.
0: Ya ini ya lagi-lagi kan ini sudah levelnya Piala Dunia ya Bung Sedwi ya, artinya kan semua lawannya pasti berat. Kalau kita bicara Kubo di Asia ya sangat-sangat menonjol. Betul. Dan kita lihat secara kemampuan individu dia di Real Sociedad juga menjadi pemain yang diandalkan. Bahkan kalau kita bicara musim ini kan berhasil mengantarkan Sociedad juara Copa del Rey ya. Jadi kalau kita lihat lagi-lagi bergantung bagaimana pendekatan taktikal dari sebuah tim itu sendiri, dan bagaimana juga Kubo bisa beradaptasi ya dengan tuntutan dari pelatih Hajime Moriyasu.
6: Menit 25, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, baik Belanda maupun Jepang. Belanda berada di sebelah kiri kami, sedangkan juga Jepang berada di sebelah kanan kami. Lemparan ke dalam kali ini akan diambil oleh pemain nomor 10, yaitu Doan. Angkat kedua tangan Doan, arahkan kemana gerangan ke tengah. Coba lagi disundul oleh para pemain Jepang, balik lagi kepada Doan kali ini. Dihadapi satu pemain dari Belanda bermain 1-2, dibaca dengan baik tadi oleh De Jong, sehingga bola diambil terus tadi oleh para pemain Belanda, kali ini ke tengah lagi. Oh, lagi-lagi pemain Jepang juga sigap untuk mengambil bola dan mencuri, sehingga di pressing tadi oleh De Jong hasilkan lagi lemparan ke dalam bagi tim Jepang dari sebelah kanan. Kali ini pemain nomor 10 lagi-lagi Doan depan, angkat kedua tangan, balikan lagi ke belakang. Yang dituju adalah tadi Watanabe, geser lagi ke sebelah kiri, menggunakan lebar lapangan kali ini, alihkan serangan ke sebelah kiri. Baik, 1-2 yang dilakukan kepada Maeda. Kali ini Maeda didekati satu pemain dari Belanda. Maeda mencoba kali ini menerobos terus, tapi balikan lagi ke tengah, coba lagi kali ini Nakamura, umpan lagi ke dalam kotak penalti yang dituju tadi satu pemain, tapi bola tidak sampai, sehingga balik lagi kali ini, bangun lagi serangan dari belakang Kamada kali ini, bermain lagi bersama Taniguchi namanya, masih santai-santai Taniguchi, Taniguchi kali ini, ataupun nomor 15, Kamada, geserkan lagi kemana gerangan, balikkan lagi ke sebelah kanan, umpan kali ini menusuk ke sebelah Ritsu Doan, kali ini masih Ritsu Doan, coba lagi balikan. Para pemain Jepang tidak mau terburu-buru kali ini. Serahkan lagi kepada Kamada. Nomor 21 Ito dari sebelah kiri bermain 1-2 kali ini bersama Nakamura. Nakamura mencoba melewati pergerakan tadi dari Summerfield, tetapi lagi-lagi dicocor oleh para pemain Jepang. Tapi masih ada peluang, umpan kaki kiri ke dalam kotak penalti, diusir lagi oleh pemain Jepang tadi, Van Hek. Kali ini dikuasai penuh lagi pemain nomor 24 dari Jepang, Katsuno Sano. Umpan ke dalam kotak penalti, baik sekali ini tendangan kaki kanan, tidak jadi. Oh, masih mencari tadi peluang, tetapi dengan tendangan kaki kiri dari jauh tadi, Kamada nampaknya ataupun 21 Hiroki Ito mencoba peruntungannya dengan kaki kiri dari jarak jauh, tapi memang positioning yang dilakukan Ito tidak baik, dan bola pun meluncur deras ke atas gawang dari kiper Belanda Fred Bruggen. Sudah dilakukan kali ini, cepat lagi Belanda mencoba lagi membangun serangan, tapi dipotong dengan baik lagi-lagi oleh anak-anak dari Jepang. Salah tadi umpan dilakukan De Jong, justru kali ini De Jong mencari kawan ke sebelah kiri kepada para pemain Belanda lainnya, masih De Jong ke kanan kali ini kepada Van Hek. Van Hek dorong ke sebelah Tinjani Reinders. Kali ini Tinjani mencoba bekerja sama lagi dari sebelah kiri, didekati satu pemain dari Jepang, balikan kepada Virgil van Dijk. Masih Virgil, umpan ke sebelah kiri, yang tuju adalah Cody Gakpo kali ini. Bagaimana pergerakannya juga terus diikuti oleh dua pemain, sehingga tidak terlalu leluasa tadi Gakpo. Virgil van Dijk yang memang jauh kali ini membantu serangan sebelah kiri. Para pemain Belanda bermain 1-2 kali ini, masuk ke kotak penalti dengan kaki kiri. Masih diusir lagi-lagi oleh pemain dari Jepang. Belum berhenti dari situ kali ini, ada Dumfries kali ini dari sebelah kanan. Oh, dengan aksinya yang cukup baik tadi Dumfries, coba melewati beberapa pemain dari Jepang, terus mengelak kali ini Dumfries, meskipun kakinya dicocor, sebarkan kepada Summerfield, dorong lagi kepada Dumfries, sebelah kiri lagi kepada Van Hek. Masih Van Hek, ke tengah kepada Young, didekati satu pemain atau dua bahkan pemain dari Jepang, alirkan kepada Gakpo dari sebelah kiri. Kali ini penyerangan dari Belanda, coba menusuk lagi ke tengah kali ini para pemain Belanda, Tinjani Reinders, umpan lambung, dipotong dengan baik tadi oleh para pemain dari Jepang, belum lagi menemui sasaran. Tapi sekali lagi hampir seluruh pemain dari Belanda berada di pertahanan yang ada di Jepang, hanya meninggalkan kiper saja, tetapi Gakpo lagi-lagi dari sebelah kiri, coba umpan lambung yang dituju satu pemain dari sebelah kanan. Hai, tadi sundulan yang dilakukan Summerfield tidak menemui sasaran setelah menerima umpan yang baik tadi dari Gakpo, namun lagi-lagi positioningnya tidak bisa mengarahkan bola ke mulut gawang.
7: Ya, upaya tadi bagaimana sisi kiri pertahanan Jepang yang mencoba ditusuk oleh barisan lini serang dari Belanda. Belanda atau tendangan gawang tadi sudah dilakukan oleh Jepang. Terjadi perebutan di lingkaran tengah lapangan pertandingan, dan Meilen mencoba menguasai bola, memasuki sisi kanan pertahanan dari Jepang, berputar sedikit dibayangi oleh salah satu pemain Jepang, Kubo. Di sana ada Frankie de Jong, Van de Vaart mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi, namun bentur kembali, ada Frankie de Jong sempat mengenai wasit tadi. Kembali lagi dilakukan, wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada malam hari ini, Ismail Elfat dari Amerika Serikat. Ada Summerfield, kini menguasai bola, sodorkan mundur kepada Dumfries, berikan lagi pada Van de Vaart. Ada Virgil van Dijk kini, Van de Ven mencoba sodorkan kepada Cody Gakpo, namun mundur kembali, mencoba Belanda cari celah kembali, mengurung daerah pertahanan dari Jepang. Seluruh pemain Belanda berada di sisi permainan dari Jepang. Virgil van Dijk melirik ke kanan ke kiri kepada siapakah diberikan. Sodorkan kepada Dumfries. Masih mencari, mundur lagi. Ada Virgil van Dijk. Alirkan kepada Cody Gakpo. Mencoba direbut tadi oleh Ritsu Doan. Dan memang menyentuh nampaknya bagaimana kaki dari Cody Gakpo tadi. Menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Tuyoshi Watanabe akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan jauh ke depan. Dihalau tadi oleh barisan permainan dari Belanda tadi. Angkat lagi tadi ke belakang. Ada Virgil van Dijk kini. Menguasai bola di sektor sebelah kiri. Van de Veek perlahan di garis lingkaran tengah. Mencoba menggiring depan. Ada Gianni Renders. Alirkan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Kirim lagi ke penalti. Ada mainan dari sisi sana. Namun lebih dekat tadi bagaimana pemain Jepang menghalau tadi barisan. Namun bola jatuh di kaki lagi pemain dari Belanda. Ada Dumfries. Summerfield mundur ke belakang. Ada Van de Veek. Ada Virgil van Dijk kini. Cody Gakpo. Masih Cody Gakpo. Berputar dibayangin Ritsu Doan. Berputar-putar dia Cody Gakpo. Ada juga Kubo yang mengawal sisi kanan dari lini pertahanan dari Jepang. Frankie de Jong, Summerfield, kesama dia pendek kepada Dumfries. Ke depan dia mencoba menggiring bola perlahan. Bagaimana pemain Belanda dari kota Melbourne melakukan tendangan tadi. Berhasil dihalau oleh Taniguchi tadi. Sebuah upaya dari Belanda di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Jepang tadi. Bagaimana juga salah satu peluang yang cukup manis tadi berhasil memasuki daerah kotak penalti dari tim Samurai Biru. Ada Gianni Renders yang mencoba menggiring bola. Gianni Renders melakukan tendangan penjuru kini. 1, 2, 3, 4. Bagaimana Virgil van Dijk juga berada dari kotak penalti. Lebih dari 5 orang nampaknya yang akan menyambut umpan dari Gianni Renders. Sudah diberikan dengan kaki kanan. Sudulan ditepis lagi. Dion Suzuki tadi bagi datang lagi serangan dari Belanda. Sundulan kepala tadi dari salah satu pemain Belanda. Masih melambung di atas mistar gawang. Setelah jadi kemelut yang sempat ditepis oleh Dion Suzuki. Bagaimana aksi pemain Belanda Donjel Malen tadi. Aksi yang luar biasa beberapa kali dari Donjel Malen, Bung Jupri.
0: Ya, ini menjadi peluang kedua kita dari Donjel Malen. Yang pertama tadi lewat tembakan keras. Dan kali ini lagi-lagi kita lihat bagaimana sundulan ya. Dia juga punya ketajaman yang cukup baik. Kita lihat insting yang baik. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana kiper Jepang, Shion Suzuki juga dalam posisi yang tepat dan sangat siap untuk bisa menghalau tadi peluang yang didapat oleh Belanda. Dan kita lihat memang tekanan terus dilakukan oleh Belanda lewat pergerakan, terutama kita lihat dari sisi sayap, masih dari sisi sayap, pergerakan dari Summerfield, dan juga kita lihat juga Hakpo masih menjadi andalan. Dan lagi-lagi ya kita lihat memang kesannya memang pertandingannya seperti satu arah ya.
7: Yeah.
0: Karena memang Belanda begitu dominan dalam penguasaan bola, tapi Jepang ya memang mereka dipaksa untuk bermain lebih bertahan sembari mencuri peluang lewat serangan balik.
7: Ya, bola bergulir keluar lapangan kini di sisi kiri pertahanan dari Jepang. Kita lihat bagaimana lemparan ke dalam yang akan dilakukan. Oh, nampak ketendangan bebas tadi, Gianni Renders. Pemain yang juga memiliki darah Indonesia, Gianni Renders. Yang memiliki saudara Eliano Renders, pemain Persib Bandung. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pemain Belanda berada di dekat kotak penalti. Siap lakukan umpan tadi. Gianni Renders sudah dilakukan, melambung, mau coba sudut lagi. Bagaimana ini? Tendangan. Kok digapuk tadi. Bagaimana tendangannya masih melambung jauh di atas mister gawang. Jadi kemelut tadi menyambut umpan tendangan bebas dari Gianni Renders di babak yang pertama ini. Bagaimana sejumlah peluang lebih banyak diciptakan oleh tim Oranye Belanda yang perlahan-lahan menciptakan di sisi kanan dan juga sisi kiri dari pertahanan Jepang memasuki menit ke-36 babak yang pertama ini.
6: Ya, masih alot pertandingan pada dini hari waktu Indonesia ini, dan kita nantikan bagaimana gol-gol yang bisa terjadi. Ya mungkin juga gol seperti tadi Jerman, ya tidak mungkin juga dengan 7-1 ya. Kita nantikan juga karena memang hingga menit ke-30 ini sangat alot para pemain dari Belanda, meskipun tadi mengurung pertahanan dari Jepang, tapi sekali lagi Jepang melalui kipernya bukan merek motor ya, Suzuki, ini mampu bisa menahan gerakan-gerakan ataupun serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Belanda. Lemparan ke dalam kali ini oleh para pemain Belanda dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Van de Ven. Dengan lemparannya kita nantikan seperti apa ataupun mana yang akan dituju. Melihat dulu pergerakan dari teman-temannya Van de Ven dari sebelah kiri, angkat kedua tangan ataupun masih terus menunggu seperti apa pergerakannya. Kali ini angkat kedua tangan Van de Ven. Coba lagi ke depan, maksud tadi Gapo, tetapi disundul lagi oleh sisi kanan ataupun pertahanan dari Jepang oleh Doan. Lemparan ke dalam lagi, lebih maju lagi kali ini. Van de Ven ke belakang kepada Virgil van Dijk. Coba lagi membangun serangan, build up serangan dari belakang. Virgil van Dijk santai-santainya kepada De Jong. Masih bermain 1-2, tidak terlalu menunggu ataupun justru menggeber penyerangannya, karena memang melihat juga Jepang sangat kokoh. Pandai kepada De Jong kali ini. De Jong giring bola kali ini. Sebelah kiri kepada Van de Ven. Coba lagi Virgil van Dijk, umpan lambung ke depan yang dituju adalah ke Somerville kali ini. Masih Somerville dengan kontrol yang baik kali ini. Dekati satu pemain dari Jepang. Menusuk kali ini, masih mengutak-utik dia. Tidak jadi lagi umpan. Dengan kaki kiri kali ini menusuk. Tidak sempurna tadi kontrol yang dilakukan oleh pemain Belanda, sehingga hilang lagi peluang dari Belanda hingga menit ke-38 ini. Virgil van Dijk kali ini menguasai bola dari belakang, bekerja sama bersama Van Hek. Masih Van Hek ke sebelah kanan kepada Dumfries. Baik sekali Dumfries melewati satu pergerakan tadi dari pemain Jepang. Arahkan lagi kepada Virgil van Dijk yang maju sekali ini sangat jauh, bahkan berada di pertahanan Jepang. Seluruh pemain dari Belanda kecuali kiper. Mencoba lagi lebih sabar sehingga back pass jauh kepada kiper, yakni Fern Brungen yang mengenakan jersey berwarna hijau. Masih kali ini Bart. Coba lagi arahkan lagi kepada Virgil. Masih terlalu tenang kali ini para pemain dari Belanda, mencari mungkin celah bagaimana pertahanan Jepang bisa dibongkar ke sebelah kanan kali ini kepada Dumfries. Tetapi terbentur satu pemain dari Jepang tadi, hasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim dari Belanda ini. Dari tengah lagi Van Hek, coba lagi merangsek oleh De Jong tadi. Virgil van Dijk masih kali ini sebelah kiri kepada Van de Ven. Diarahkan kepada Gakpo kali ini. Masih Gakpo kerjasama bersama Van de Ven. Arahkan kepada Virgil. Masih pendek kali ini kepada De Jong. Sebelah kanan kepada Dumfries. Dumfries menggiring bola dengan raga cepat kali ini. Dumfries coba tadi maksudnya melepaskan umpan, dipotong dengan baik tadi oleh Maeda, sehingga umpannya tidak menemui jantung pertahanan dari tim Jepang. Hasilkan lemparan ke dalam kembali dari sebelah kanan. Dumfries ke belakang, tuju adalah satu pemain yakni Van Hek. Arahkan lagi kepada Virgil. Terus mengurung pertahanan dari tim Jepang, bahkan penyerang mereka Ueda juga turut membantu pertahanan. Sebelah kanan kali ini masih bermain-main para pemain dari Belanda. Arahkan lagi kepada Virgil van Dijk kali ini. Masih terus mengalirkan bola dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, terus mencari celah. Sebelah kanan kepada Dumfries kali ini, masih Dumfries tidak menemui celah sehingga back pass lagi pada Virgil van Dijk. Dari sebelah kiri kali ini kepada Gakpo, didekati oleh Doan. Coba lagi dari tengah para pemain Belanda, tidak lagi menemui celah sehingga terus masih sabar para pemain dari Belanda ini untuk menemukan atau membongkar pertahanan dari tim Jepang. Sebelah kanan kali ini pemain nomor 8 Rian. Masih Rian, arahkan lagi ke belakang kepada Van Hek. Masih Van Hek sama De Jong tadi 1-2. Virgil van Dijk membolakan balik para pemain. Oh, dicuri kali ini oleh para pemain Jepang. Kali ini serangan balik cepat dilakukan oleh pemain Maeda. Kali ini dibantu oleh Nakamura dari sebelah kiri, didekati dua pemain dari Belanda. Baik sekali Nakamura melewati satu pemain dari Belanda, umpan kaki kiri, nampaknya tidak menemui arah yang terlalu tepat kepada striker mereka Ayese Ueda, sehingga tidak lagi menemui sasaran ataupun juga jantung pertahanan dari Belanda. Hasilkan saja tendangan gawang cepat dilakukan oleh Virgil van Dijk kepada kiper dari Bart, umpan ke depan kepada Gakpo, kali ini lepas tadi sendulannya. Tenangkan lagi jauh kali ini kepada Suzuki, mengenakan jersey berwarna kuning menyala sekali Suzuki. Dari belakang Taniguchi, kali ini Jepang juga memperlambat temponya. Taniguchi bermain ke sebelah kiri kepada Hiroki Ito dengan 3 back, dan saat memang menyerang menjadi 4 kali ini. Ito lagi bermain-main, masih Jepang juga tidak

0: Dari tim Belanda, seluruh pemain Jepang juga maju. Kubo kali ini dari sebelah kanan mencoba melewati satu pemain dari Belanda, arahkan lagi ke setengah. Masih para pemain Jepang. Kamada kali ini bekerja sama ke sebelah kanan. Masih ada satu pemain Doan. Umpankan ini berbahaya dari sebelah kanan. Umpankan kotak penalti. Masih ada satu pemain Jepang. Pemain nomor 13 Nakamura melepaskan tendangan di dalam kotak penalti, namun sayang memang tendangan datarnya tidak tepat ke gawang ataupun hanya 3 ataupun 2 meter di sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Bert Verbruggen. Sayang sekali peluang emas Bung Jupri, tapi belum lagi menemui sasaran.
1: Ya, saya kira ini memang menjadi peluang terbaik ya, lewat Keito Nakamura tadi, lewat pemain yang kita tahu memang berprestasi di sisi sayap, tapi dia masuk tadi kotak penalti. Dan kita lihat bagaimana kombinasi ya, kombinasi pergerakan umpan yang sangat baik dan juga pergerakan antar pemain. Dan ini menjadi ancaman ya, kalau kita bicara soal bagaimana permainan ini memang ibarat main catur lah. Mainnya memang kedua tim sangat-sangat hati-hati.
0: Taktikal banget ya.
1: Taktikal gitu, rumit ya, permainan yang rumit. Jadi tidak terlalu terbuka, memang agak-agak tertutup. Tapi kita lihat memang, ya Belanda juga sangat-sangat waspada ya. Karena kalau kita lihat saat Jepang menyerang, mereka juga banyak menurunkan pemain mereka ke area pertahanan. Jadi pertandingan yang jelas-jelas tidak mudah juga bagi kedua tim tentu.
2: Ya, serempaknya salah satu pemain dari Jepang terjatuh tadi, sedikit berbenturan dengan pemain Belanda tadi, mana nampaknya Frankie de Jong dan juga Kubo. Tendangan bebas bagi Jepang sudah dilakukan. Angkat ke depan mencari Luisa Yamada, lepaskan tendangan. Oh, sayang sekali tadi bagaimana tendangan dari Ayase Ueda di sektor sebelah kiri dalam bagaimana pertahanan dari Belanda. Dengan kaki kanan yang masih melenceng di sisi kiri tiang gawang yang dikawal oleh penjaga gawang Belanda Bert Verbruggen. Tendangan gawang saja bagi Belanda, bola dihadapi oleh Verbruggen dengan tenang, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sodorkan saja kepada Van Dijk. Angkat ke depan tadi kepada Van de Ven, namun kembalikan lagi kepada Van Dijk, mencoba menggiring perlahan Van Dijk. Sodorkan kepada De Jong, masih De Jong, menguasai bola. Sodorkan lagi, ada Van de Ven, mundur sedikit ke belakang kepada De Jong, mencoba kini Belanda mengurung daerah pertahanan, dibayangi ketat ada Kubo. Ya, 3 menit nampaknya waktu tambahan yang diberikan karena tidak banyak waktu terbuang di babak yang pertama ini. Termasuk pelanggaran yang juga membuang waktu di laga babak pertama ini. Lemparan ke dalam kini diperoleh Jepang, bola dihadapi oleh nomor punggung 16 Toyoshi Watanabe. Watanabe, ya, nampaknya harus mundur ke belakang. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Jepang, samurai biru di sisi kanan pertahanannya sendiri. Pada siapakah akan diberikan? Watanabe masih mencari celah. Watanabe ke depan, dia disundul saja oleh pemain Jepang lainnya. Juga ada Ueda di sana, direbut oleh pemain Belanda. Berbahaya kini bagaimana juga Ryan. Oh, terjadi benturan tadi dengan Summerfield nampaknya. Tendangan bebas dilakukan cepat. Ada Cody Gakpo mencoba menggiring. Sektor sebelah kanan ada Cody Gakpo, dibagi-bagi oleh Doan. Sodorkan lagi pada Gravenberg nampaknya. Ryan Gravenberg, Van de Ven, kejajangan Malen. Masih Malen, Malen masih berputar dia sedikit. Angkat langsung ke topi nanti, namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Datang lagi bagaimana Frankie de Jong menguasai bola dari Belanda. Masih Frankie mencari celah ke sisi kanan pada Summerfield. Summerfield, masih Summerfield, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Virgil van Dijk. Mencari Cody Gakpo di sisi kanan. Masih Cody Gakpo, berputar sedikit mundur kepada Van de Ven. Bagaimana lagi ke Van Dijk, kembalikan lagi Van de Ven, atau juga Frankie de Jong. Van de Ven sodorkan kepada Dumfries di sektor sebelah kanan sama dengan Summerfield, dibayangi ketat oleh pemain Jepang. Tidak mudah untuk pemain Belanda, namun sedikit terlepas tadi Van de Ven. Tendangannya atau umpannya berhasil menyentuh pemain dari Jepang, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda di sektor sebelah kiri. Kita nantikan Gianni Reinders yang akan melakukan Tendangan penjuru kini kembali bagi belakang.

0: Anda di sektor sebelah kiri, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Belanda di daerah kotak penalti. Dion Suzuki pun bersiap-siap. Gianni Reinders, konsentrasi dia. Masih menunggu arahan dari wasit. Ya, siap-siap Gianni Reinders, konsentrasi. Kaki kanan sudah dilakukan, melalui sundulan. Oh, tepat di pelukan Dion Suzuki. Sundulan yang lemah tadi dari pemain Belanda. Berhasil diamankan pemain Jepang, Dion Suzuki. Mencoba kini menguasai bola, beralih Jepang, dan bersama dengan itu nampaknya wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ismail Elfat, sudah meniupkan peluit panjangnya di akhir babak yang pertama ini, mana kedudukan 0-0 antara Belanda menghadapi Jepang dalam penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Wisnu untuk mengulas dan juga menanyakan kepada Bung Jupri bagaimana jalannya di babak yang pertama ini.
1: Ya, demikian tadi pendengar ya, telah kita saksikan babak pertama antara Jepang melawan Belanda, dan tentunya skornya masih sama ya, imbang 0-0. Dan kini kita akan coba tanyakan nih kepada Bung Jupri juga. Bung Jupri, gimana nih menurut Anda pertandingan di babak pertama ini antara Belanda dengan Jepang ini, Bung?
2: Iya, kalau kita bicara pertandingan sebelumnya ya, di mana Jerman menang telak 3-1 atas Prasau, ini tipikal pertandingan yang berbeda ya, Bung,
1: itu ya. Lebih imbang ya.
2: Artinya kalau kita lihat permainannya cenderung tertutup juga. Jadi terlihat kedua tim memang tidak terlalu punya intensi untuk mencoba bermain terbuka, bolak-balik melakukan serangan, tapi bermain untuk lebih sabar, bermain untuk lebih menunggu, dan itu yang memang membuat pertandingannya menjadi lebih rumit ya buat kedua tim. Karena kalau kita lihat Jepang terlihat juga punya perencanaan pertandingan sangat baik. Saat bertahan mereka juga terlihat juga punya taktikal yang akurat ya, untuk bisa meredam permainan di Belanda yang akhirnya memang terpaksa ya, terpaksa untuk bermain lebih banyak ke sisi kedua sisi sayap mereka gitu. Podigakpo dan juga Kretjensio Sommerfeld yang akhirnya dipaksa bekerja lebih banyak dan untuk bisa membuka serangan-serangan dari sisi sayap. Dan kita lihat ada 3 peluang tadi yang dipunyai oleh Daniel Malen lewat 2 sundulan dan 1 lagi tadi tembakan di babak pertama, tapi memang belum berbuah gol.
1: Iya, ini kan kalau kita lihat statistiknya ya, ini Belanda ini untuk pengawasan bolanya 68%, bahkan hampir 70%. Ya, ini artinya berarti seluruh pertandingan dari babak pertama tadi ini dikuasai oleh Belanda nih, Bu.
2: Iya, betul-betul. Kalau kita lihat kan tadi benar-benar memang para pemain dari Belanda ya, mengurung ya, mengurung artinya kalau kita lihat memang mengurung pertahanan dari Jepang. Tapi lagi-lagi itu tadi, karena memang bentengnya sangat baik dari para pemain Jepang. Bahkan kalau kita tadi kan ada 5 pemain belakang, ada 4 pemain di tengah yang mencoba melakukan blok untuk bisa menahan pergerakan pemain-pemain Belanda untuk bisa masuk dari lini tengah. Itu yang saya kira memang membuat situasinya menjadi sulit buat Jepang, karena kita lihat Daniel Malen juga jadi tidak punya banyak ruang di dalam kotak penalti. Kemudian juga Frenkie de Jong terlihat memang nyaman untuk bisa melakukan dribble bola di lini tengah, tapi tidak ada penetrasi yang benar-benar berbahaya dari lini tengah. Itu yang saya kira memang menjadi fokus ya, harusnya menjadi fokus dari pelatih Ronald Koeman di babak kedua, bagaimana caranya memecah ya, memecah solidnya pertahanan dari Jepang. Dan kalau kita lihat juga Jepang beberapa kali juga membuat kejutan. Ada 3 peluang, bahkan 2 peluang tadi
1: di menit-menit terakhir ya.
2: Menit-menit terakhir untung. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana faktor penyelesaian akhir yang memang mesti dipertajam lagi di babak kedua nanti.
1: Tapi kalau melihat tim Belanda nih dengan selesainya pertandingan di babak pertama ini, apa sih yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dan menjadi catatan gitu, Bung?
2: Ya, yang pasti harus lebih berani ya. Kalau kita lihat Belanda, artinya kalau kita lihat mereka harus bisa lebih berani eksplor bagaimana caranya membongkar pertahanan dari Jepang. Karena kalau saya lihat Jepang mungkin di babak kedua mereka tidak akan terlalu banyak berubah, mungkin sampai menit 60 atau 65 mungkin akan lebih terbuka lagi. Jika memang nanti skornya masih tetap 0-0, mungkin mereka akan bermain lebih terbuka di sekitar menit 65 atau mungkin 60 ya, karena dalam situasi menit 60 atau 65 atau bahkan 70 itu kan kondisi pemain kan sudah berbeda, fisiknya sudah ada penurunan. Jadi mungkin ada celah-celah yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh Jepang untuk bisa melakukan tekanan yang lebih hebat lagi ke pertahanan dari Belanda.
1: Kalau dari tim Jepang sendiri gimana? Catatannya apa nih? Apakah lebih agresif lagi atau gimana? Tadi kan memang dipres ya sama tim Belanda sendiri.
2: Ya, kalau saya lihat ini game plan yang kalau kita bicara permainan ya, ini permainan yang sebenarnya diinginkan oleh Jepang ya. Jepang. Artinya memang mereka sepertinya memang tidak ingin juga terlalu banyak menguasai bola. Mereka sadar lah bahwa lawannya memang lawan yang berat. Dan Belanda meskipun mereka nyaman dengan bola, mereka tidak benar-benar juga rutin memberikan ancaman.
1: Iya.
2: Kalau kita tanya on target 3,
1: oke.
2: Okay. Ternyata Jepang memang tidak ada on target, tapi begitu mereka mendapatkan peluang, paling tidak mereka juga bisa memberikan ancaman yang berbahaya. Itu yang saya kira juga harus diwaspadai oleh Belanda. Jangan sampai mereka lengah, karena kalau kita tadi ada sempat ada satu kali miss passing
1: iya.
2: dari Virgil van Dijk yang akhirnya membuat terjadi situasi counter attack atau serangan balik. Dan kemudian tadi bagaimana juga pergerakan dari Ayu Ueda yang tidak cepat juga tadi tutup oleh Virgil van Dijk membuat dia bisa masuk kotak penalti dan melepaskan tembakan yang sayangnya memang belum mengarah ke gawang.
1: Oke. Nah, ini berarti memang kalau lihat dari statistik timnya ya, kan banyak tendangan yang dari tim Belanda juga nih.
2: Betul.
1: Tadi banyak kesempatan juga tapi masih belum mencetak gol juga nih. Apa yang bermasalah ini?
2: Ya kalau kita bicara ada peluang tapi tidak terjadi
1: iya.
2: Tentu kan soal penyelesaian akhir ya Bung Ibu. Artinya pemain harus bisa lebih tenang. Dan kalau kita lihat memang ada faktor juga tadi kiper dari Jepang, Hyun Suzuki juga bermain sangat baik juga
1: iya.
2: Tadi dua peluang tadi sebenarnya dari Daniel Malen kan on goal ya tembakan, kemudian sundulan dan bisa digagalkan oleh iya. Hyun Suzuki yang kita lihat memang tampil sangat baik di bawah misal dari Jepang. Dan di luar itu kita ada tadi peluang di detik terakhir Daniel Malen sundulan memang terlalu lemah
1: iya.
2: Kemudian satu tendangan tadi dari Cody Gakpo yang di dalam kotak penalti juga melambung terlalu jauh. Jadi ada apa ya cerita yang berbeda. Artinya kalau kita lihat kiper dari Jepang memang tampil bagus
1: iya.
2: Tapi juga dikoreksinya perlu ada buat Jepang bagaimana mereka harus bisa lebih tajam lagi,
1: lebih
2: klinis lagi.
1: Oke. Nah, kalau semisal pertandingan berlanjut seperti ini, prediksi babak kedua bagaimana nih? Apakah tetap dengan Jepang?
2: Tadi melesetnya berarti imbang sama ya,
1: tapi sama aja, betul.
2: Ya. Jadi, iya. Ya tapi saya kira mungkin pertandingan akan relatif akan kurang lebih sama lah.
1: Iya.
2: Jadi mungkin skornya bisa jadi akan imbang, tapi mungkin akan ada gol di babak kedua.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bung Cupri. Kita nanti lanjutkan ke babak kedua dan kita jeda warta berita terlebih dahulu. Baik. Terima kasih, Bung.
2: Sama-sama, Bung.

Ya, baik pendengar ya. Kita telah saksikan tadi babak pertama dari Belanda melawan Jepang dan masih imbang ya skor akhirnya di 0-0 nih. Dan apakah nantinya di babak kedua ada kejutan dari kedua belah tim? Kita tunggu saja nanti di babak kedua. Tapi sebelum itu kita akan jeda warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli, di mana pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panik buying. Laporan selengkapnya oleh Indah Febrianti.
1: Lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam di SPBU.
2: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
3: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkir ini hanya saja karena panik saja, menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
2: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
1: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
2: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bolole, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, baik pendengar, kita langsung saja saksikan babak kedua antara Jepang melawan Belanda. Langsung saja kita ke Bung Indra dan juga Bung Senpi. Silakan, Bung.
1: Ya, terima kasih Bung Wisnu. Sebuah serangan cepat mencoba bangun Belanda di awal-awal babak yang kedua ini. Bagaimana di sektor sebelah kiri tadi, namun berhasil dihentikan tadi. Ada Van de Vijk ini menguasai bola. Ada Ryan Vandenberg. Masih Ryan, sodorkan kepada Malan tadi maksudnya, namun terhenti lagi oleh barisan pertahanan Jepang. Kembali dapat dikuasai oleh pemain Belanda. Ada juga Summerfield menguasai bola, dibayang ketat hingga sampai dengan Dumfries mencoba lepaskan umpan tadi ke Malan, namun berhasil dicuri oleh pemain Jepang tadi. Bagaimana Ito tadi berpunggung 21 dari Jepang, Hiroki Ito, namun penguasaan bolanya kurang mulus tadi di sisi kiri. Lemparan ke dalam kiri bagi Belanda. Ada Van de Vijk, The Virgil van Dijk di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Alirkan kepada Gakpo, Cody Gakpo. Masih mencoba menguasai bola pemain-pemain Belanda. Van de Vijk sodorkan lagi pada Ryan. Sodorkan pada Summerfield. Bersama dia ada Dumfries di sana, lepaskan umpan. Oh, sayang sekali tadi bagaimana umpan crossing yang dilepaskan oleh Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang tadi tidak menemui pemain Belanda lainnya yang sudah berada di kotak penalti. Ada Malen tadi, terlalu jauh untuk dijangkau. Bola pun hanya bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Jepang. Lemparan kini bagi tim Samurai Biru sudah dilakukan dengan cepat. Mencoba digiring oleh Ueda, dibayangi oleh De Jong tadi. Bola bergulir ke luar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Jepang kini. Bola dihadapi oleh Doan. Itsu Doan mundur ke belakang. Ada mempunyai 16 di sana. Daichi Kamada masih memainkan bola. Bagaimana Taniguchi tadi angkat langsung jauh ke depan pemain Jepang mencari kawannya, namun terlalu deras datangnya bola tadi di sisi kiri. Ini serang dari Jepang, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Belanda. Bola dihadapi oleh Denzel Dumfries. Pada siapa akan diberikan? Dumfries sudah dilakukan dengan tepat. Ada Summerfield mencoba dikejar oleh Malan dan juga pemain Belanda tadi, Gianni Reinders. Masih terjadi duel di udara tadi. Bola perebutan dari Jepang dan juga Belanda. Lemparan ke dalam kini nampaknya masih diberikan kepada timnas Jepang. Di sektor sebelah kiri dari lini Jepang sudah dilahirkan lagi langsung jauh ke depan mencari Ueda tadi, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belanda, Bart Verbruggen. Ada De Jong kini mencoba dengan cepat masuk ke daerah pertahanan dari Jepang. Ryan, De Jong, alirkan lagi Van Dijk mencoba mendekati daerah pertahanan dari Jepang. Alirkan kepada Gakpo di sektor sebelah kiri. Masih Gakpo dibayangkan dengan Risu Doan. Gakpo mencoba melewati Risu Doan. Terjatuh Gakpo tadi, berbenturan dengan Risu Doan, menghasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi tim oranye Belanda. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang, tendangan atau peluang yang kini diperoleh timnas Belanda di awal-awal babak yang kedua ini. Bola dihadapi oleh Gianni Reinders. Ada juga bagaimana bersiap Van Dijk yang maju ke depan daerah kotak penalti dari timnas Jepang. Melirik ke depan bagaimana Gianni Reinders melihat rekan-rekannya, konsentrasi sambil mengunyah permen karet. Gianni Reinders memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan kaki kanan. Oh, namun disundul tadi, dihalau, jatuh lagi kaki pemain Belanda. Ada De Jong, ada Ryan, angkat langsung ke kotak penalti, mencoba disundul. Oh, Van Dijk, Virgil van Dijk berhasil menyambut umpan dari Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang, sehingga membuka skor di awal babak yang pertama ini. Menit ke-50 babak yang kedua ini,
2: Uruguay berhasil memecah kebuntuan, merubah skor menjadi 1-0. Umpan yang manis dari Ryan Bung Jupri.
3: Ya, kita lihat bagaimana tadi umpan ya dari half space yang dilakukan oleh Ryan Gravenberg berawal dari sebenarnya situasi ya, bola mati tadi, bagaimana bola bergulir, kemudian kita lihat bagaimana Ryan Gravenberg yang membuka di sisi kanan di half space mengirimkan umpan ke tiang jauh. Tadi kita lihat bagaimana Virgil van Dijk, terlihat memang ada protes ya dari Jepang karena melihat merasa ada pemain nomor 16, kita lihat Watanabe ya didorong oleh van Dijk, tapi kita lihat sejauh ini memang wasit memutuskan terjadinya gol dan kita lihat bola mengalir ke, mengarah ke tiang jauh dan tidak mampu diantisipasi oleh John Suzuki yang tampil apik sebenarnya di babak pertama.
1: Iya, aksi yang luar biasa dari pemain-pemain Belanda akhirnya memecah kebuntuan dan merubah skor menjadi 1-0. Juga tidak mampu dijangkau sundulan bagi Virgil van Dijk yang mengarah ke pojok tiang sisi kiri dari Jepang. Shion Suzuki pun tidak mampu menjangkau si kulit bundar, merubah keunggulan kini sementara bagi timnas Belanda. Kita masih nantikan. Ya, sudah dilakukan kick off lagi. Mundur ke belakang pada Shion Suzuki, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya di sektor sebelah kiri, namun kembali terlalu deras datangnya bola keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Bola dihadapi oleh Dumfries di sektor sebelah kanan dari Belanda. Ya, terlihat juga bagaimana review posisi tadi dari Virgil van Dijk yang memang clear gol yang disahkan di babak yang kedua ini. Van de Vijk sodorkan kepada jaga gawang Bart Vetterbruggen. Ya, masih dengan tenang Bart menguasai bola, sodorkan saja di sektor sebelah kiri. Ada Van de Ven mencari Cody Gakpo kerjasama 1-2, namun dia baca kepotong lagi oleh Cody Gakpo. Umpan pemain Van de Ven mencoba menggiring bola perlahan, terlihat mulai semakin antusias bagaimana pemain Belanda setelah gol pertama dari Virgil van Dijk. Dumfries hadirkan kepada Summerfield. Summerfield berputar dia, mundur ke belakang kepada Van de Vijk, sodorkan kepada De Jong, pendek saja. Ada juga Virgil van Dijk di kedalaman tengah lapangan pertandingan. Kembalikan lagi kepada Van de Vijk di sisi kanan dalam, masih mencari kawannya, melirik ke kiri dan ke kanan. Kembalikan lagi, ada Van Dijk yang di tengah lapangan, masih mencoba mencari celah dan juga memberikan umpan terobosan tadi maksudnya Van de Vijk, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang, Dion Suzuki.
4: Memasuki menit 53, skor 1-0. Kali ini Belanda unggul atas Jepang. Dengan begitu juga akan meningkatkan tempo nampaknya dari Jepang, karena kita tahu juga Jepang harus memang mencari gol untuk bisa menyamakan kedudukan. Tapi kali ini dicuri oleh anak-anak dari Belanda dari sebelah kiri. Para pemain Belanda terus memasuki tali gapo maksudnya, tetapi masih diantisipasi dengan baik oleh lini pertahanan dari timnas Jepang. Hasilkan lemparan ke dalam oleh pemain Van de Ven, balikan lagi kepada Virgil van Dijk, alihkan lagi ke tengah kepada De Jong. Kali ini De Jong masih mencari kawan, sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Rian, back pass lagi jauh kepada Dumfries. Dumfries ke sebelah kirinya, kali ini masih Van Dijk kepada Virgil van Dijk. Bermain 1-2 kali ini ke sebelah kiri, masih para pemain dari Belanda, coba lagi. Oh, tadi maksudnya untuk menusuk, tetapi lebih sabar lagi para pemain dari Belanda. De Jong kali ini dari tengah ke sebelah kiri, umpan lagi kepada para pemain dari Belanda. Gapo tadi umpan berek ataupun back pass lagi kepada Virgil van Dijk, kapten kesebelasan pemain Liverpool ini. Ke tengah lagi kali ini, masih berduet tadi dengan Van Dijk, terus mengotak-atik dari kanan ke kiri, menunggu pergerakan untuk keluar para pemain dari timnas Jepang, sehingga back pass jauh kepada pemain ataupun kiper Bart Verbruggen. Masih kiper arahkan Sergio Van Dijk 5 meter sebelah kiri, kali ini memberi kode Van Dijk agar para pemain lebih sabar lagi. Kita lihat kesabaran yang dilakukan oleh kedua tim ini membuat kita harus mikir juga ini nontonnya nih, karena sekali lagi memang adu taktik dilakukan oleh kedua pelatih Belanda. Kali ini ke sebelah kanan, baik sekali para pemain dari Belanda, umpan ke depan, kali ini lolos satu pemain masuk ke kotak penalti. Masih satu tadi pergerakan dari pemain Belanda Belanda melalui tadi nampaknya Summerfield dari sektor sebelah kanan menusuk dengan cepat tadi ke dalam kotak penalti, tapi mampu diamankan dengan baik tadi oleh Ito nampaknya. Hasilkan lagi lempar ataupun tendangan sudut bagi tim Jepang ataupun Belanda dari sebelah kiri gawang yang dijaga atau tidak nampaknya mengenai pemain Belanda sendiri, atau hasilkan tendangan gawang. Kita nanti tendangan gawang saja. Kali ini Jepang dari tengah Kubo coba lagi arahkan ke depan, berlari kali ini para pemain dari Jepang, coba lagi dinetralkan. Lagi-lagi pergerakan yang baik dilakukan tadi oleh para pemain dari Belanda juga diusir tadi, tidak menuhi sasaran sehingga lemparan ke dalam oleh Nakamura cepat ke sebelah kiri lagi kepada nomor 24 lagi-lagi dari Jepang. Coba lagi kali ini para pemain Jepang dari sebelah kiri, Nakamura umpan dengan kaki kirinya ke dalam kotak penalti, tetapi Ueda tadi tidak mampu menyasar lagi gawang dari timnas Belanda. Hasilkan ke sebelah kiri Nakamura ke depan lagi kali ini, coba lagi lolos para pemain Jepang dalam kotak penalti dari sebelah kiri, masih para pemain Jepang, umpan ke tengah Nakamura, Nakamura coba tendangan kaki kanan, masuk! Mampu menyasar sebelah kanan gawang yang dijaga oleh pemain ataupun kiper dari Belanda, yang membuat skor sama kali ini 1-1 di menit 57. Meskipun tendangan tadi di luar kotak penalti tidak terlalu keras menyusur tanah, tapi lagi-lagi menghujam ke sebelah kanan Bung Jupri. Ini jawaban langsung dari Jepang namanya.
3: Ya, kita lihat bagaimana pergerakan tanpa bola yang sangat baik tadi dari Takemisha Kubo, dan melihat bagaimana pergerakan dari Nakamura ya. Itu Nakamura yang memang masuk ke dalam kotak penalti, dan beberapa kali kita lihat memang Nakamura juga di babak pertama mencoba untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti, dan kali ini tembakannya luar biasa dan mengarah ke pojok kanan dari gawang dari Bart Van Rugen yang memang sulitan, dan ada sentuhan ya dari Van Hek yeah. Kita lihat yang akhirnya mengecoh pergerakan, menyulitkan buat seorang Bart Van Rugen untuk bisa menciptakan gol. Dan 1-1 game on di pertandingan kali ini, dan makin menarik Bung Senpi dan juga Bung Indra.
4: Kalau melihat posisinya tadi tidak offset ya, fix berarti ya, clear. Meskipun tadi ada sedikit sentuhan juga ya.
3: Betul.
4: Tapi tidak offset. Wasit mengesahkan gol 1-1 di babak kedua ini yang memang menjadi game on. Sekali lagi kita akan melihat bagaimana suguhan sepak bola yang memang mikir banget pada subuh kali ini. Dan menit 58 kali ini kita akan melihat pertandingan yang cukup alot. Lemparan ke dalam kali ini oleh timnas dari Belanda akan dilakukan pemain nomor 22 dari Belanda, Dumfries. Coba long throw kali ini ke dalam kotak penalti, tapi masih belum dekat kepada gawang dari timnas Belanda. Lemparan ke dalam lagi-lagi akan diambil oleh Dumfries. Sebelah kanan penyerangan dari Belanda ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Jepang. Dumfries nampaknya akan long throw kembali. Kali ini masih Dumfries melihat kepada kotak penalti, kali ini sudah dilakukan jauh melambung, tetapi wasit sebenarnya terlebih dahulu menghentikan pertandingan tadi karena ada memang perdebatan tadi. Hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk Dumfries. Memasuki menit 60, tempo semakin tinggi saja. Namun dengan skor 1-1 ini memang lagi-lagi kita harus mikir bagaimana para pemain bisa membongkar pertahanan masing-masing. Dumfries kali ini sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, diusir tadi oleh Nakamura. Jauh kali ini kepada para pemain dari Jepang, diambil lagi oleh para pemain Jepang. Oh, jatuh kali ini di pertahanan Jepang, bolanya masuk ke kotak penalti, handball kalau atau tidak. Tetapi wasit memilih tendangan sudut dari gawang sebelah kiri dari Suzuki, karena tadi bola di-clearkan oleh Virgil van Dijk. Akan dilakukan oleh Tijani Reinders yang viral juga beberapa waktu lalu karena mengenakan jersey Persib dan memang di-upload di media sosialnya. Dan kita nantikan kali ini Tijani Reinders dari sebelah kiri melihat ke kotak penalti. memberikan kode tangan kirinya kali ini Tijani Reynolds. Ajang-ajang sudah dilakukan, tapi masih belum lagi menemui kepala dari para pemain timnas Belanda. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Jepang, melewati garis keras dari sebelah kanan, masih para pemain Jepang dicocor kakinya, tapi tadi pemain ataupun wasit asal Amerika Serikat langsung memberikan kartu kuning untuk Summerfield yang memang ini adalah pelanggaran yang professional foul ya, karena memang tadi bagaimana Jepang akan membangun serangan balik cepat dihentikan saja oleh Summerfield sehingga mendapatkan kartu kuning yang memang menjadi sayap yang sangat cepat bagi tim dari Belanda ini. Masih menit 60, skor masih 1-1. Akan dilakukan tendangan bebas oleh Kubo dan juga pemain nomor 15 dari Jepang, Kamada. Menatap tajam kali ini Kubo, melihat pergerakan teman-temannya, mengangkat kedua tangan, memberikan kode. Kita nantikan akankah melengkung masuk ke dalam kotak penalti. Sementara hampir seluruh pemain juga Belanda berada di pertahanan sendiri. Kubo kah yang akan mengambil dengan tendangan kaki kirinya melambung kali ini, siapa yang tuju? Diusir lagi oleh para pemain dari Belanda, jatuh kepada kaki dari Nakamura. Tendangan lagi, terbentur lagi pemain dari Belanda, arahkan lagi ke belakang, lebih bermain aman lagi pemain nomor 11, Kamada. Umpan ke sebelah kiri kepada Nakamura, kontrol dengan baik Nakamura, umpan robosan kali ini kepada satu pemain dari Jepang, memasuki kotak penalti, tendangan kaki kiri. Tidak ada yang menyambut, tapi Messi belum berhenti di situ. Tapi pelanggaran terlebih dahulu terhadap pergerakan dari Summerfield, dari Kubo yang memang menjegal pergerakan dari Summerfield.
1: Ya, semakin seru nampaknya pertandingan Jepang menghadapi Belanda setelah menyampu menyamakan skor tadi melalui Nakamura. Sehingga menit ke 62 babak yang kedua ini, kita nantikan sebuah serangan-serangan dari kedua kesebelasan, baik juga timnas Jepang dan juga Belanda. Tendangan bebas kini diperoleh Belanda, bola dihadapi oleh Bart Vandenberg. Bagaimana melakukan tendangan bebas, menatap ke depan, sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel di sana. Coba disundul tadi, namun bola nampaknya sudah keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda. Van de Ven sudah sodorkan saja kepada Van Dijk. Van de Ven dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menatap ke depan, mencari kawannya, kembalikan lagi kepada Van Dijk di sisi kiri dalam. Masih Van Dijk pencetak gol bagi timnas Belanda. Van de Ven mencoba alirkan kiri ke sisi kanan, sodorkan bola ke depan. Ada Summerfield kah di sana atau Ryan Gatenberg? Masih Ryan. Kerjasama dengan Summerfield di sektor sebelah kiri. Masih Summerfield, dapat ketendangan. Gol! Luar biasa! Aksi dari Summerfield di sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang. Merobek kembali jalan dari Jepang yang dikawal oleh Gion Suzuki. Merubah dengan cepat. Bagaimana skor 2-1. Bagaimana balasan Belanda dengan cepat dilakukan di menit ke 63 babak yang kedua nih Bung Jupri.
3: Ya, istimewa kita lihat bagaimana Bung Indra, eksekusi yang dilakukan oleh Crescencio Summerfield, melakukan tusukan di dalam kotak penalti dan tembakan kaki kiri, bukan kaki terkuat dia, dan mengarah ke tiang jauh dan gagal memang diantisipasi oleh kiper dari Gion Suzuki. Dan spesial ini gol pertama dari seorang Crescencio Summerfield bagi timnas Belanda di penampilan ketiga dia, dan membuat skor berubah menjadi 2-1.
1: Ya, disambut gembira tentu oleh para supporter Belanda dan juga pelatih dari timnas oranye ini, Ronald Koeman. Aksi dari Summerfield yang kini membuat Belanda kembali unggul atas timnas Jepang. Gion Suzuki angkat langsung jauh ke depan ke daerah pertahanan Belanda. Disujul saja oleh Van de Ven. Masih terjadi duel di udara. Bola kini keluar lapangan. Menyusul sundulan tadi dari Summerfield. Namun sempat menyentuh nampaknya. Atau pelanggaran tadi terjadi di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Sudah dilakukan cepat. Virgil van Dijk kini menguasai bola, sodorkan kepada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong menatap ke kanan kini, berikan lagi kembali kepada van Dijk. Dekat lingkaran tengah, lagi mundur kepada tadi Dumfries, mundur kepada van de Ven. Lagi ada penjaga gawang, Gatenberg. Van de Ven kini masih menguasai bola. Pemain Belanda kembali perlahan memainkan tempo permainan, sodorkan kepada Ryan tadi. Ada juga pemain Jepang tadi sempat memotong, namun pergerakan kini ada Cody Gakpo. Cody Gakpo masih dari kotak penalti dari Jepang. Cody Gakpo, Cody Gakpo berputar, lalu sedangkan membentur. Sayang sekali aksi menari-nari dari Cody Gakpo di sisi kanan pertahanan dari Jepang tadi belum membuahkan hasil. Bagaimana upaya tusukan dari pemain Liverpool ini mencoba memanfaatkan umpan dari Tiana Rendes, nampaknya cukup menyulitkan tadi bagaimana pertahanan dari Jepang ya Bung ya.
3: Ya, dan lagi-lagi kita lihat memang Cody Gakpo ya memang menjadi senjata dari Belanda di sisi kiri, dari kita lihat dari mulai dari babak pertama, dan lagi-lagi memang kita Somerville yang menciptakan gol, tapi Cody Gakpo memang tetap terus menjadi menebar teror. Dan kalau kita lihat memang yang kurang dari Cody Gakpo di pertandingan hanya gol ya, kurang gol, dan ini tentu menjadi motivasi juga untuk aku untuk bisa menciptakan gol, untuk bisa memperbesar keunggulan, karena dengan skor 2-1 sejauh ini memang belum aman posisi dari Belanda.
4: Ya, pergantian tadi dilakukan oleh Jepang dengan memasukkan satu pemain atau dua pemain tadi, nampaknya Ito yang juga dikeluarkan. Tadi sebuah peluang langsung didapatkan oleh Kubo dengan tendangan jarak jauh kaki kirinya, tetapi masih hanya 3 meter di atas gawang dari timnas Belanda. 2-1, gol menjadi penyemangat lagi bagi Jepang untuk bisa menyamakan kedudukan, dan nampaknya hydration break terlebih dahulu dilakukan oleh wasit asal Amerika Serikat ini, Ismail Elfat. Bung Jupri, kalau melihat dengan 2-1 ini dan memang kesabaran juga yang dipunyai oleh Belanda membuahkan hasil di babak kedua ini juga.
3: Ya, kalau kita memang sebenarnya pendekatan pertandingannya di babak pertama dan juga kedua sebenarnya tidak terlalu banyak berubah ya dari kedua tim. Mereka mencoba untuk bisa menguatkan momentum saat melakukan tekanan, dan bedanya memang kalau kali ini kita lihat kedua tim ya bisa lebih klinis, dan 3 gol tercipta. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Belanda ya mencoba untuk menebar ancaman tadi lewat kedua sisi sayap mereka. Dan Somerville tadi dengan ketenangan yang luar biasa menciptakan gol pertama dia untuk timnas Belanda. Dan kita bisa melihat bahwa memang sisi sayap ya menjadi kekuatan dari kubu timnas Belanda. Tapi kalau kita lihat Jepang sebenarnya mereka juga punya potensi. Berapa kali juga kita lihat pergerakan tanpa bola, dan kemudian juga bagaimana juga rotasi posisi yang dilakukan oleh para pemain Jepang. Bahkan tadi dalam proses gol dari Nakamura kita lihat bagaimana juga Kubo bermain di sisi kiri. Saya kira ini yang harus terus dicoba ya, dan pergantian juga sudah dilakukan tadi. Dezan Maeda juga dikeluarkan masuk dunia itu. Jadi kalau kita lihat ini bagian dari upaya untuk bisa bagaimana mereka menyamakan kedudukan di babak kedua, karena sebenarnya permainan berjalan cukup berimbang di babak kedua. Artinya kedua tim punya momentum, punya kesempatan untuk menciptakan gol. Tinggal bagaimana Jepang bisa lebih optimal ya, bisa lebih tajam dalam hal memanfaatkan peluang yang mereka dapatkan.
4: Ya, memang gol dari Somerville itu memang sangat lezat, itu sangat menusuk ke sebelah kanan. Itu memang susah untuk dijangkau bagi permanapun ya, sekelas Suzuki pun susah.
3: Betul, dan ini memang tendangan yang sangat-sangat akurat ya, akurasinya tinggi. Dan sebenarnya kalau kita 3 gol yang tercipta ya di pertandingan kali ini, 3-3-nya gol-gol yang bagus ya. Kita lihat bagaimana Van Dijk, terlepas tadi ada klaim dorongan tadi untuk Watanabe, tapi kita lihat bagaimana akurasi dia menempatkan bola ke pojok kiri gawang ya. Kemudian lagi-lagi kalau kita lihat tadi tendangan dari Nakamura juga sangat kencang dan memang mengarah ke pojok. Dan begitu juga tadi bagaimana gol dari Somerville melakukan tendangan pressing ya, mengarahkan bola ke tiang jauh yang memang menjadi sudut yang sulit untuk dijangkau oleh Zion Suzuki.
4: Tapi dari beberapa pertandingan kita melihat bahwa jarang sekali sekarang striker yang memasukkannya, justru second line bahkan back juga memasukkan. Apakah ini juga fungsi striker juga sekarang berbeda dibanding beberapa pertandingan ataupun tahun-tahun lalu gitu?
3: Ya, kalau kita tadi kan gol dari Van Dijk juga tidak terlepas dari situasi bola mati ya, karena begitu situasi bola mati kan memang pemain belakang akan menjadi kunci, karena memang mereka punya kelebihan dari postur, dan ini tentu menjadi senjata. Dan tapi kalau kita lihat bagaimana Daniel Malan tadi sebenarnya kan ada 3 peluang juga, tapi di babak kedua ini memang seperti agak
4: langsung diganti
3: ya, dan terlihat memang ada 3 pergantian ya sekaligus. Kita lihat Memphis Depay itu dimasukkan juga menggantikan Daniel Malan sepertinya, dan ada Theon Kopmanners kita lihat juga sudah siap di pinggir lapangan. Kemudian satu lagi kita lihat sepertinya seorang Timber ya, Quentin Timber ya, saudara kembar dari Jurrien Timber, pemain Arsenal yang memang tidak bisa tampil di Piala kali ini karena mengalami cedera.
4: Tijani Rendes juga keluar ya. Ya, digantikan ya.
3: Ya, betul.
4: Kita ini melihat formasi apa yang akan juga dilakukan? Apakah memang bertahan atau memang akan menambah lagi nih, Bung?
3: Ya, saya kira memang akan mencoba lebih solid ya Belanda. Kalau kita lihat dengan masuk ke Kopmanus, dia bisa sebenarnya bisa bermain sebagai back, bisa back juga, bisa menjaga gelandang. Begitu juga Timbers juga kita lihat memang pemain yang biasa bermain di lini tengah. Jadi saya kira pilihannya adalah memang menambah satu pemain tadi pergantian. Ya ini mengganti kebugaran aja karena Memphis Depay tadi belanja malam agak menurun, masuk Depay yang kita tahu juga punya kemampuan yang sangat baik di depan. Jadi rotasi pemain dan kemudian juga bagaimana mereka mencoba lebih tebal seperti di lini tengah.
4: Iya, tiga pergantian dilakukan oleh Belanda, kontra strategi juga dilakukan oleh Jepang, dan saat ini bola dikuasai penuh oleh para pemain Belanda ke sebelah kanan kepada De Jong. Kali ini De Jong masih mencari kawan umpan ke tengah lagi. Para pemain Belanda mencoba menusuk tetapi disergap oleh tiga pemain dari Jepang. Mampu kali ini para pemain Jepang bisa mengontrol lagi kepada nomor 10 dari pemain Jepang yang juga baru masuk tadi. Tendangan bebas atau ya Kubo nampaknya mendapatkan pelanggaran tadi cukup keras dari pemain Belanda yang juga baru masuk, ataupun pemain nomor 22 tadi dari Belanda menjerang pergerakan dari Kubo melalui Dumfries, membuat pemain yang juga pernah berkostum Madrid ya meskipun tidak menjadi pemain inti ya. Bung Jupri ya?
3: Ya, kalau Kubo sejauh ini sempat ya, kalau kita lihat sempat bermain di Spanyol, tapi memang masih kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara tim besar kan persaingannya lebih sulit. Jadi ya sekarang dia bersinar bersama Real Sociedad, dan tadi seperti saya katakan juga berhasil membawa Real Sociedad juara Copa del Rey ya. Bersama kita tahu di sini juga di Piala Dunia kali ini ada rekan timnya, kapten tim dari Sociedad di Spanyol, ada Mikel Oyarzabal.
4: Ya, kali ini Jepang membangun lagi serangan tetapi dipatahkan oleh peringkat pertahanan dari Belanda. Dari tengah kali ini pemain yang juga baru masuk di babak kedua, Van der Ven kali ini coba lagi kepada De Jong dari tengah, umpan chip kali ini ke depan yang dimaksud adalah Gapo dari sebelah kiri. Ini Gapo sendirian, coba lagi menusuk dari sebelah kiri. Gapo coba kali ini menusuk terus dengan tenaga. Lalu kesigapan yang baik dari Zion Suzuki tadi menghentikan tendangan yang mendatar dilakukan oleh Gapo. Lagi-lagi Gapo memang lolos dari sergapan para pemain timnas Jepang dari sebelah kanan pertahanan mereka, melewati satu pemain Gapo, tapi lagi-lagi Suzuki mampu memperlihatkan kualitasnya. Tendangan sudut ke sebelah kanan akan dilakukan oleh Memphis Depay dengan rambutnya yang memang kontrol pada malam hari ini. Sudah dilakukan melambung kali ini ke kotak penalti, melaju kali ini sundulan lagi dari satu pemain belakangnya ini Paul Van Hek, tetapi dengan tenang Suzuki mampu menahan laju bola sehingga tidak terjadi gol lagi. Suzuki ataupun sudah dialirkan lagi ke depan kali ini timnas Jepang. Dari tengah anak-anak dari pemain Jepang ini masih mencoba membuka serangan ke sebelah kanan kepada Taniguchi, lagi-lagi kepada Kamada, umpan lagi ke sebelah kiri, coba lagi kali ini para pemain dari Jepang lebih menunggu lagi bagaimana pemain timnas Belanda untuk hadir juga untuk terus mengejar ketertinggalan. Lah, Jepang kali ini arahkan ke sebelah kanan, pemain nomor 10 yang baru masuk kali ini alirkan ke sebelah nomor 16. Dari sebelah kanan masih para pemain Jepang coba melewati kali ini dari si sektor sebelah kanan, lolos satu pemain kali ini dalam kotak penalti. Ditabrak saja tadi pergerakannya pemain nomor 16 dari Jepang, Tatsuyi Watanabe, dengan sigap tadi bagaimana Van de Ven mampu menahan pergerakan dari Watanabe sehingga tercipta tendangan sudut dari sebelah kiri akan diambil oleh Ito. Pergantian lagi dilakukan, dua pemain akan masuk dari Jepang. Nampaknya ini Jepang memang memburu lagi kemenangan. Pemain nomor 10 dari Jepang digantikan tadi pemain juga nomor 16 dari Jepang ini, Watanabe, dikeluarkan. Ada tiga pemain, bahkan Doan, Kubo, Watanabe, bersama itu akan dimasukkan Tomiyasu dan beberapa pemain lainnya. Ada catatan sedikit yang dibawa tadi, nampaknya untuk bisa meneja atau membuat pertahanan ataupun strategi yang dilakukan lagi oleh tim pelatih disampaikan para pemain di lapangan. Ito kali ini akan menendang tendangan sudut dari sebelah kiri, Ancang-ancang Ito memberikan kode tangan kanannya Ito. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, melengkung terlalu jauh, tetapi jatuh kali ini kepada Nakamura. Dan sayang sekali memang tendangan Nakamura tidak menemui sasaran. Dan hingga menit 75, Bung Jupri, seperti apa mungkin kedua kesebelasan bermain ini?
3: Ya, sangat disayangkan. Tadi kita lihat memang Takefusa Kubo ya tidak bisa melanjutkan pertandingan karena setelah terjadi benturan. Artinya kan kalau kita lihat mereka kehilangan satu pemain kunci ya. Ini yang saya kira memang cukup merugikan untuk Jepang, karena dalam situasi mereka dalam kondisi tertinggal. Tapi kita lihat memang ada tiga pemain tadi masuk, ada Sugawara, kita lihat ada kemudian juga ada Tomiyasu dan juga Koki Ogawa ya. Jadi kalau kita lihat ini memang ada dua pemain belakang dan kemudian satu penyerang yang coba memang dimasukkan untuk bisa memberikan perlawanan terakhir ya. Kalau kita lihat dengan 15 menit tersisa, sudah menit 75 pertandingan, jadi pilihannya adalah bagaimana mereka bisa lebih Spartan lagi dalam melakukan memberikan perlawanan, dan harapannya tentu bisa menciptakan gol yang akhirnya bisa menyamakan kedudukan dan syukur-syukur memang bisa mengarah kepada kemenangan.
1: Ya, baik, bagaimana sebuah upaya tadi dari Jepang namun menemui kendala lagi, berhasil dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Belanda. Terjadi perebutan di sana, bukan pelanggaran, wasit menganggap bukan sebagai pelanggaran aksi dari pemain Belanda tadi. Sebuah upaya main Jepang kini menguasai bola, mundur sedikit ke belakang, dan nomor punggung 24 di sana, bagaimana juga nomor punggung 14 Junya Ito, dan juga nomor punggung 22 yang baru masuk di babak yang kedua ini, Tomiyasu, sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan dari pertahanan Belanda. Jepang kini mencoba mengurung main timnas oranye, sodorkan bola ke depan, melebar ke sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 2 di sektor sebelah kiri, bayang juga Van de Ven, mundur ke belakang kembali. Ada nomor punggung 14 di sana, punya Ito, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, namun lebih dekat lagi ada pemain Jepang lainnya, namun menyentuh pemain dari Belanda tadi, bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Jepang sudah dilakukan, masih mencoba cari celah. Tomiyasu, sodorkan lagi melebar, Junya Ito, masih memainkan Jepang. Tomiyasu kembali melebar ke sektor sebelah kanan, dan nomor punggung 2 di sana, Sugawara, sodorkan langsung jauh ke depan, namun tidak mampu dijangkau tadi, namun kembali dapat dikuasai oleh pemain Jepang. Angkat langsung dari kotak penalti, coba dikejar oleh Junya Ito, tadi lebih dekat kepada Van de Ven nampaknya. Sudah dilakukan lemparan ke dalam bagi Jepang, kembali dihalau oleh pemain timnas Belanda, Frankie de Jong. Lemparan ke dalam masih bagi Jepang di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Belanda. Ya, Sugawara, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Yara kotak penalti mencoba disundul tadi, namun dipatahkan kembali. Lebih dekat lagi pemain Jepang menguasai bola. Di nomor punggung 3 tadi, Taniguchi, mundur ke belakang kepada Dion Suzuki, yang keluar dari sarangnya Dion Suzuki. Alirkan lagi pada Ito di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Jepang. Di 78 menit babak yang kedua ini, Belanda masih unggul 2-1 atas Jepang. Ya, sebuah aksi lagi pemain Jepang tadi dipatahkan kembali oleh barisan pemainan dari Belanda, mundur ke belakang kepada Bart. Verbruggen angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan lini serang Belanda, namun jatuh kembali di kaki pemain dari tim Samurai Biru, membentur tadi bagaimana Ryan dan juga ya, masuki menit pukul 4:39 di waktu Indonesia Barat. Kami umumkan juga bagaimana saatnya azan subuh. Ya, sebuah tendangan tadi, azan subuh bagi DKI Jakarta. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi umat muslim yang menjalankannya. Kita kembali ke lapangan pertandingan. Jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, masuk ke menit ke 79. Upaya lagi dari Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda, masih memainkan bola pemain-pemain Jepang. Ya, Ada Ito di sini masih memainkan bola di sektor sebelah kanan dari lini serangnya, memainkan bola lagi mundur kepada Sugawara. Sugawara membantu lini serang dari Jepang, masih mencoba ngurung, perlahan kirimkan bola ke depan namun lebih dekat kepada pemain Belanda tadi, Van de Veek, dan diamankan dengan baik oleh Bart Verbruggen sehingga amanlah gawang dari Belanda di babak yang kedua ini. Upaya dari Jepang untuk menyamakan skor setelah tertinggal 2-1.
4: Memasuki menit 80, 10 menit waktu normal di babak kedua ini. Pertandingan yang memang sangat seru, hujan gol ataupun saling berbalas juga. Dan Ake masuk di babak kedua ini untuk menggantikan pemain nomor 8 dari Belanda, yaitu Ryan Gravenberch. Nampaknya akan semakin mengisi lini tengah Ake. Pergantian juga tadi dilakukan oleh Jepang beberapa pemain dan membuktikan bagaimana Jepang juga tidak ingin kalah. Kali ini bola dikuasai penuh oleh para pemain Jepang dari belakang. Masih satu pemain coba arahkan ke depan, tapi hampir tadi dicuri oleh para pemain dari timnas Belanda. Arahkan ke nomor 22 dari timnas Jepang, Nakamura kali ini. Masih dari sebelah kiri, coba lagi dibantu oleh para pemain lainnya. Dorong lagi kali ini para pemain Jepang terhadap kali ini Taniguchi dari belakang. Coba arahkan lagi ke depan, bermain lagi 1-2 dari sebelah kiri. Coba membantu serangan tadi, masih terus agak sabar kali ini Taniguchi lagi dari belakang kepada pemain nomor 22 dari sebelah kanan tadi. Arahkan lagi ke teman, bermain 1-2 tadi, mampu kali ini diambil oleh De Jong, umpan ke depan maksudnya tadi, ingin menyasar para pemain Belanda yang berada di depan. Hingga menit ke-31 ini skor masih 2-1 bagi timnas Belanda dan Jepang 1. Bagi Anda yang baru bergabung pendengar, Belanda berada di sebelah kanan kami dan juga Jepang berada di sebelah kiri kami. Kali ini Jepang umpan ke depan yang dimaksud adalah ke sebelah kanan. Kali ini satu pemain berduel, Dostru tadi terjatuh, Ake dorong lagi, baik lagi satu pemain, namun diusir tadi oleh Ake sehingga lemparan ke dalam saja di sebelah kanan oleh Ito tadi. Jepang kali ini lemparan ke dalam oleh Sugawara, depan cepat sekali ini pemain nomor 22 melambungkan umpan ke dalam kotak penalti, diusir oleh Virgil van Dijk. Jatuh kali ini berduel tadi Memphis Depay, sengaja tadi berduel bahkan langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit, dan ini adalah waktu kuning yang tercepat karena Memphis Depay baru masuk di babak kedua. Seperti apa Bung, ini mendekati detik-detik terakhir, Jepang juga ingin kemenangan namanya atau menyamakan kedudukan.
3: Ya, tapi yang kita lihat ini tadi kita highlight ya. Ini pelanggaran yang sangat-sangat tidak perlu dari Memphis Depay karena Taniguchi, dan kita lihat kepada Taniguchi, dan kita lihat juga situasinya tidak terlalu berbahaya buat Belanda, dan kita lihat justru mau berubah. Tendangan bebas dan dalam situasi seperti ini di menit-menit mendekati menit akhir, pelanggaran-pelanggaran seperti ini memang yang akan bisa nantinya merugikan ya buat sebuah tim. Dan kita lihat lagi-lagi, kita lihat Jepang juga melakukan pergantian pemain, masuk Shogai menggantikan Ueda. Dan ini saya kira bagian menjadi mereka untuk bisa lebih baik di depan, untuk bisa menciptakan gol.

0: Mas Tosiki juga dilakukan oleh Belanda nih, Bung Jupri.
1: Ya, kalau kita lihat masuk Brian Brobbey ya, menggantikan Cody Gakpo yang memang untuk hari ini tidak ada gol ya.
0: Ya.
1: Atas dengan nama Cody Gakpo. Jadi Brian Brobbey juga pemain yang saya kira juga punya ketajaman karena memang penampilan dia sangat sangat sangat positif bersama Sunderland di musim ini dan bahkan juga ikut membantu Sunderland lolos ke Eropa musim itu.
0: Dari sebelah kanan Belanda kali ini masih coba tadi mengamankan serangan dari Jepang, tapi Van Hek mampu menetralkan serangan dari timnas Jepang, diusir tadi dari tengah oleh Nakamura. Hanya lemparan ke dalam dari sebelah kanan oleh Dumfries kali ini akan dilakukan. Dumfries arahkan ke depan yang dituju satu pemain dari Belanda yang baru masuk juga. Coba kali ini dari sebelah kanan umpan yang dimaksud ada satu pemain dari Belanda, tapi lagi-lagi tidak ada kawan tadi para pemain dari timnas Belanda. Belakang lagi coba ke depan para pemain timnas Jepang, diusir dengan baik tadi oleh Virgil van Dijk. Sedikit emosi tadi van Dijk karena merasa dirinya didorong. Lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Jepang dari sebelah kanan, arahkan lagi kali ini kepada nomor 24 dari Jepang. Coba kali ini merangsek masih dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah para pemain timnas Jepang. Taniguchi kali ini masih kali ini alirkan justru ke sebelah kiri, coba umpan ke dalam kotak penalti, diusir oleh para pemain dari tadi oleh Belanda, maksudnya Kamen De Jong. Alah, masih satu pemain. Oh, justru kali ini Nakamura dari sebelah kiri umpan lagi kotak penalti, lolos, tapi masih ada serangan lagi, umpan chip kali ini masih ada Virgil van Dijk, disundul tadi keluar tapi jatuh lagi-lagi di kaki para pemain timnas Jepang. Semakin tinggi saja tempo yang dilakukan oleh para pemain timnas Jepang, tapi lagi-lagi masih menemui kebuntuan dari sebelah kanan kali ini. Jepang kali ini coba lagi merangsek, tetapi sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari timnas Belanda terhadap pergerakan tadi pemain yang baru masuk dengan nomor 22 tadi. Hasilkan tendangan bebas kali ini akan diambil oleh pemain nomor 24 dari Jepang, memberikan kode tadi. Kita nantikan siapa yang akan dituju tendangan bebasnya. Sudah dilakukan cepat kali ini para pemain dari Jepang. Nakamura ke sebelah kiri lagi, coba lagi, masih anak-anak dari Jepang. Kembali lagi kepada Nakamura, umpan chip kali ini Nakamura, satu tadi maksudnya kepada pemain Jepang, namun lagi-lagi barisan pertahanan Belanda geser lagi ke sebelah kanan. Pemain nomor 14 Juna Ito, masih kali ini Ito, kali ini Delnaksek bermain 1-2, masuki kotak penalti, diusir oleh para pemain dari timnas Belanda. Nomor 15 kali ini baik sekali tadi pergerakannya, membaca pergerakan dari pemain Jepang. Van de Ven hasilkan lagi tendangan bebas bagi ataupun tendangan sudut sebelah kiri dari gawang Belanda akan diambil oleh Ito. Ito kali ini ancang-ancang sudah dilakukan melengkung ke dalam kotak penalti, disundul oleh para pemain Belanda. Tidak henti di situ, masih terus mengurung kali ini anak-anak dari Jepang kali ini. Sugara tadi umpan ke sebelah kiri, Nakamura kali ini dengan kos kakinya yang terlalu pendek ke bawah. Beda dengan para pemainnya yang memang kos kakinya ke atas, ini Nakamura dorong lagi kali ini. Jepang merasa kali ini kotak penalti, masuk satu pemain. Pembacaan lagi-lagi yang baik tadi oleh Dumfries yang sudah mengintai pergerakan dari pemain Jepang, mampu menghadang dan menghasilkan lagi-lagi terangan ke sudut sebelah kiri gawang dari Belanda. Kita nantikan apa-apa bisa menyamakan kedudukan di menit-menit yang cukup krusial ini. Sudah dilakukan kali ini melengkung, sundulan lagi, oh, masuk Guri, sundulan dari pemain Jepang nomor 19, mampu menyamakan kedudukan dari Belanda yang sekali lagi tadi umpan dilakukan oleh Ito. Gol Bung Jupri dengan lagi-lagi dari set piece kali ini.
1: Ya, kita lihat memang lagi-lagi ya bagaimana fighting spirit, mental yang ditunjukkan, mentalitas para pemain Jepang. Tidak menyerah, mereka mendekati menit-menit akhir dan akhirnya gol tercipta sepertinya dari Koki Ogawa ya.
0: Ya, Ogawa, betul.
1: Yang memang baru masuk di babak kedua tadi. Dan lagi kali ini kita lihat bagaimana sundulan yang sangat sangat akurat memanfaatkan tendangan sepak pojok. Sebenarnya kita lihat,
0: kemudian mengatakan, terkena ya.
1: Terkena, betul, terkena pemain Belanda sepertinya ya.
0: Atau 15 ya, ya dari Jepang.
1: Daichi Kamada ya.
0: Betul, Kamada.
1: Dan akhirnya mungkin golnya mungkin akan dianggap milik Kamada.
0: Kamada ya. Ya.

0: Itu dapat durian runtuh ya Kamada ya.
1: Dan kalau kita lihat ini Koki Gawa adalah pemain yang memperkuat Nick Nijmegen di RDPC dan mantan rekan setim dari Calvin Perdong yang sekarang sudah pemain timnas Indonesia yang sekarang sudah memperkuat Lille di Prancis.
0: Luar biasa, skor 2-2 pada subuh kali ini waktu Indonesia membuat kita yang rasanya semangat bersemangat untuk menyaksikan pertandingan ini hingga menit 89 ini atau memasuki tambahan waktu. Kita nantikan berapa tambahan waktu yang akan ditambah oleh wasit. Bertubrukan bahkan tadi pemain Jepang dengan wasit, meminta maaf wasit karena memang pergerakannya tidak terlihat. Dan skor 2-2 ini semakin meninggikan juga bagaimana para kedua tim ingin kemenangan.
2: Ya, tersisa beberapa menit saja nampaknya. Jika muncul perpanjangan waktu yang akan diberikan nanti di detik-detik akhir waktu normal pertandingan babak yang kedua, sangat menegangkan dan juga seru tentu disaksikan. 6 menit waktu diberikan, tambahan waktu di sisa babak yang kedua ini. Jepang mampu menyamakan skor 2-2. Ya, sebuah upaya lagi dari Ito, Junya Ito tadi di sektor sebelah kanan mendapat tarikan dari pemain Belanda Van de Ven, nampaknya mendapat hadiah kartu kuning dari Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat. Menyusul di awal-awal beberapa tambahan panjangan waktu. Ya, sudah dilakukan tendangan bebas Junya Ito. Bayangi dengan kata pada Van de Ven, mundur ke belakang. Lempung 22 bagi Komiyasu tadi. Ito mundur sedikit lagi kembali, mencoba menggiring, angkat langsung jauh ke depan, namun mendekati Van de Ven, mundur kepada Bart Van der Berg, angkat langsung jauh ke depan penjaga gawang Belanda ini. Terjadi duel kop di sana, pembenturan tadi, mencoba dikejar oleh Junya Ito, dibuang saja oleh Nathan Eik tadi ke depan, mencari Memphis Depay di sana. Terjadi perebutan di sana, masih pemain Belanda dan juga Jepang di kat lingkaran tengah. Lampakan pertandingan kepada Zion Suzuki, kini menguasai bola, sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada pemain Jepang lainnya di sana. Bagaimana Takeguchi? Ya, mencoba memperlambat tempo sedikit, angkat langsung jauh ke depan, mencari pemain Jepang lainnya tadi, Junya Ito, namun lebih dekat kepada Bart Vandenberg yang keluar dari sarangnya. Sodorkan saja langsung kepada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong menguasai bola, sodorkan kepada Memphis Depay, berputar sedikit, alirkan, ada pemain Belanda lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Ada Virgil van Dijk lingkaran tengah, Nathan Eik yang baru masuk di babak yang kedua ini. Frankie de Jong mencoba mengreaksikan serangan dari Belanda, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, ada Dumfries kembali mundur. Belanda kini mencoba mengurung daerah pertahanan dari Jepang untuk menciptakan skor. Setelah imbang 2-2, Frankie de Jong masih berputar-putar dia, mundur lagi kepada Dumfries, kerjasama seumpan 1-2 di sektor sebelah kiri. Ada Dumfries kirimkan langsung dari kotak penalti, berbahaya, aku langsung dulu. Oh, bagaimana tadi juga Cup Miners nampaknya nomor punggung 20 tadi, Jun Cup Miners dari Belanda tadi menyambut umpan, namun masih melebar di sisi kanan gawang dari Jepang yang dikawal Zion Suzuki. Belanda kini masih menguasai bola. Ada Frankie de Jong ke lingkaran tengah, Francis Frankie berputar-putar dia, mencari kawannya beri bebas, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi pada Nathan Eik. Masih Nathan mencoba di sisi kanan pertahanan dari Jepang, kembalikan lagi kepada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong menatap ke depan, alirkan lagi kepada Dumfries di sektor sebelah kanan pertahanan atau lini serang dari Belanda. Masih Dumfries bayangi Lena Kapura, kirimkan umpan langsung, namun tepat di pelukan Dion Suzuki yang menjatuhkan dirinya sambil memeluk erat-erat si kulit bundar. Langsung cepat saja, langsung jauh ke depan, tidak ada kawan di sana. Bagaimana tendangan dari Dion Suzuki keluar, ngasihkan lemparan ke dalam saja bagi Belanda. Virgil van Dijk, ada Nathan Eik, masih menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari Memphis Depay di sana, mencoba dikejar juga oleh Cup Miners. Ada Frankie de Jong, dibuang saja oleh barisan pertahanan dari Jepang tadi. Kejar Virgil van Dijk kini menguasai bola. Sisa 2 menit kurang lebih waktu tambahan di babak yang kedua ini. Belanda mencoba mengurung bola dan menguasai permainan. Van de Beek sodorkan lagi kepada Frenkie de Jong. Masih Frenkie de Jong. Alirkan kepada Virgil van Dijk. Setelah belakang Nathan Ake. Masih lagi Cup Miners. De Van de Ven juga di sana. Masih memainkan bola. Mencari celah. Menatap ke depan Virgil van Dijk. Namun nampak masih ragu untuk memberikan umpan ke depan tadi. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Nathan Ake. Kepada siapakah diberikan. Menatap ke kiri dan ke kanan. Mencoba perlahan-lahan. Hadirkan lagi kepada Dumfries di sektor sebelah kanan. Dumfries dibayangi oleh Nakamura. Sodokan lagi ke sama 1-2. Oh, namun umpan yang diberikan tadi membentur pemain. Mencoba dikejar lagi oleh pemain Belanda lainnya. Terjadi perebutan di sana. Ada lagi kejar oleh Frenkie de Jong. Mundur ke belakang. Kepada Bart van der Beek yang juga keluar jauh dari sarangnya. Virgil van Dijk. Sodorkan lagi kepada Frenkie de Jong. Mencari skor lagi bagaimana Belanda mencoba di akhir-akhir babak yang kedua ini. Kita nantikan tersisa kurang dari 1 menit. Waktu menunjukkan Memphis Depay kini menguasai bola. Kerjasama 1-2 dia. Ada juga bagaimana Dumfries. Kirimkan lagi umpan langsung dari kotak penalti. Mencoba dikejar lagi oleh Van de Ven nampaknya. Masih Van de Ven menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Kirimkan lagi ke tengah. Ada Memphis Depay. Berputar dia. Terjatuh. Bukan pelanggaran. Dari Jepang kini menguasai bola. Sodorkan lagi kepada Junya Ito. Junya Ito. Kembali siapa yang diberikan. Mundur sedikit ke belakang. Detik-detik akhir yang juga sangat berbahaya dan membutuhkan konsentrasi di tinggi ini. Karena skor imbang 2-2 ini. Nakamura juga Ito. Kini menguasai bola. Masih menantikan detik-detik akhir. Tentu memperlambat tempo. Dan memang nampaknya harus puas dengan skor 2-2. Ya, benar saja bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan Ismail Elfat telah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini, menjadikan skor Belanda dan Jepang berakhir dengan skor 2-2 dalam laga penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Wisnu dan juga Bung Juprianto untuk mengulas jalannya pertandingan.
3: Ya, terima kasih ya Bung Indra dan juga Bung Sempi atas jalannya pertandingan di dini hari ini. Ya, Bung, kita seru sekali ya melihat pertandingan barusan ya. 2-2 di menit terakhir nih, Jepang melakukan gol kepada gawang dari Belanda itu sendiri. Tapi secara singkat, Bung, gimana nih analisis dari Anda nih mengenai pertandingan pada dini hari ini Belanda melawan Jepang ini, Bung?
1: Ya, kalau kita lihat memang ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Kalau kita di babak pertama memang sangat-sangat taktikal, bisa dibilang memang.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat tanda terima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi 94,6 MHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Senin 15 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar untuk Anda yang sudah menyatu kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk hari Senin kali ini, 15 Juni 2026. Kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi sesaat lagi, hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan informasi dari Malang Raya dan sekitarnya, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Malang dalam berita pagi untuk edisi hari ini. Malam pagi ini masih akan bersama Anda hingga nanti menjelang pukul 10 dengan berbagai acara lainnya. Mendengar, tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang pagi ini, dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita kaum muslim adalah dengan dikelilingi oleh sahabat yang soleh. Sahabat bisa menasehati dan mengingatkan kekeliruan yang kita lakukan semata-mata agar bisa bersama dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Oleh karenanya, ingatkanlah aku ketika diriku lupa." Hadis riwayat Bukhari. Betapa pentingnya sosok sahabat yang soleh sebagai media untuk saling mengingatkan dan menasehati. Karena selain bisa melakukan muhasabah kepada diri sendiri, sahabat juga akan

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi. Hanya di FM 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar. Kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi untuk hari Senin kali ini, 15 Juni 2026. Semoga tetap semangat selalu menyertai Anda semua untuk belajar mengaji bersama ya di setiap harinya bersama program Satu Radio Republik Indonesia Malang, yang hari ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustazah Dewi Latifah. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wendra, Mas Ibnu.
1: Iji Ustazah, alhamdulillah. Pagi hari ini ceria sekali sepertinya Ustazah.
2: Alhamdulillah, tahun baru, menyambut tahun baru.
1: Ah, iya benar. Tinggal nanti malam berarti ini ya.
2: Insyaallah.
1: Baik, amalan 10 Muharram yang akan kita bahas di pagi hari ini, silakan diberikan mukadimah dulu sebelum nanti kita lanjut berdialog Ustazah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Mabadu pendengar mitra sia RRI Malang yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kula panjenengan saged kepanggih dalam keadaan sehat walafiat. Muga-muga ridha Allah selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selamat salam semoga tetap terhaturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang selalu membimbing kula panjenengan menuju kebahagiaan dunia akhirat melalui syariat-syariat agama Islam. Tak jarangnya nopo ingkang badhe kula aturaken monggo sareng-sareng maswate hanyun teng Gusti Allah. Monggo hajat kula, hajat panjenengan dikabulaken dening Gusti Allah. Santan paringi sehat panjang umur, saged nambah ibadah, paringi rezeki kathah barokah halalan thayyibah, yasir lana ziaratal Mekah wal Madinah, lan muga-muga di tahun baru ini pulau kali pencetakan bibit tahun baru insya Allah diparingi barokah, barokah umure, barokah rezekine, barokah kesehatane, barokah ilmune, barokah rumah tanggae, barokah anak putune, barokah iman islame. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan amda, iya kan siratul mustaqim, siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mendengar mitra sia RRI Malang yang dirahmati oleh Allah, tanpa terasa nggih kula panjenengan sambut di akhir tahun. Nanti malam insyaallah nggih kok sore, kok sore jenengan kali kula sebaiknya berkumpul di masjid atau di musala atau di rumah bersama untuk doa akhir tahun nggih. Terus mantun maghrib mangke dilanjutkan dengan doa awal tahun. Ojo sampai anak putu, anak mantu, anak turun kula kali panjenengan gak sempat untuk membaca. Kenapa? Karena doa akhir dan awal tahun ini adalah tobat tahunan. Okay. Jadi bulan Muharram, karena kemarin gak ada pengajian karena ada siaran langsung itu ya. Juga yang menghubungi ke rumah, kenapa enggak, ya sudahlah ada acara itu banget. Jadi tahun baru Hijriah atau Muharram itu adalah awal dari hitungan bulan Muharram. Jadi bulan Hijriah adalah bulan introspeksi diri. Ayo kula kali panjenengan menghitung dalam setahun ini akendi amal baiknya apa jelek. Ketika kita temukan banyak baiknya kita ucapkan alhamdulillah. Dan ketika kita temukan kok akean dosa nih, ayo tobat marang Gusti Allah. Ya, makane nanti sore itu akhir tahun dan awal tahun itu merupakan tobat tahunan. Tengriki wonten keterangan sopo sing poso dua hari ye, sinten tiyang ingkang poso ye, dua hari gini ki akhir tahun kali awal tahun insya Allah kalau besok satu sekarang akhir bincing dua keliru saat ini akhir bincing awal gitu maksudnya ya. Ya nopo, berarti tiang menika mungkasi akhir tahun mawi poso lan ngawiti awal tahun mawi poso juga. Tiang menika dipun ngapunten dosa dipun 50 taun, Bu. Luar biasa banget. Kedalah. Muga-muga mawon kula kali panjenengan diberikan kekuatan oleh Allah. Sakiki poso alhamdulillah kali iki. Lek gak poso ya apa bulan tifa. Yo wis sing penting kok sore ayo kumpul ning wau. Donga marang Gusti Allah, doa akhir tahun. Biasanya ada yang pembimbing nggih tentang doa akhir tahun itu. Gitulah. Inti nggih, inti daripada doa akhir tahun itu pernyataan tobat kepada Allah. Ya Allah, tahun itu tak terasa ya Allah. Kata perintah sing kula tinggalkan, kata larangan sing kula lampahi dalam setahun ini Gusti. Tapi panjenengan membiarkan aku hidup, padahal panjenengan tidak pernah lupa dengan apa yang kulakukan. Keranten menika kula mengharap kepada Gusti Allah dan sekaligus menagih janji Allah. Gusti Allah pernah menyatakan, sebesar apapun dosa yang dilakukan, sebanyak apapun dosa yang dilakukan makhluk Allah jenenge menungso, kok selama hayat masih dikandung badan, awak seorip gelem tobat, maka tak sepuro dosa nih seiwongi gelem tobat. Seranten menika ya Allah, di akhir tahun ini aku tobat padamu ya Allah. Aku mohon maaf atas segala dosa selama setahun ini ya Allah. Jenengan sepuro nggih. Nomor kali kula nyuwun tolong dikalau dalam setahun yang kemarin ini, tahun ini Allah. Kok wonten amalan sing sae. Tolong ya Allah. Terimalah. Berikan aku pahalamu ya Allah. Wala tetap rojai. Lan. Pun ngantos penjenengan memutus pengharapanku ya Allah. Berikan aku kesempatan seger waras panjang umur untuk setahun yang akan datang. Itu inti doa akhir tahun. Kemudian dilanjutkan setelah sholat maghrib kita baca doa awal tahun. Hadza 'amun jadidun qad aqbala ya Allah. Tahun baru telah datang ya Allah. Aku mohon tahun yang akan datang ini lo Gusti, nas'alukal ismata fihi minasyaitani wa auliyaihi wa junudihi. Tahun ingkang badhe niki kula nyuwun tolong teng panjenengan, muga-muga santen keluarga kula sana putus sana putus sana mantu sana turun dijogo dening Allah dari godaan setan. Tapi setan iku mboten trima lek ana wong apik. Suami istri bebujuan kok rukun. Setan itu cemburu. Gak seneng delok wong rukun dalam berkeluarga itu. Digudo, ya apa carane? Gak kena sing wetok, ya sing lanang. Mergane masalah niku mboten nate beres. Ngoten lho. Kan keranten. Jadi wow, itu syaitan akan aduh. Kita lah, syaitan itu musuhmu yang nyata, hati-hati. menggoda. Kadang sing wedok meneng anteng lanang selalatan, kadang sing lanang kudu anteng ya budai bener-bener sing wedok katu telanangan ae. Terus ngonten kehidupan. Ya, lek padha kuate engko dibudho anak, dibudho iki, do iko masyaallah. Ayo bareng kali pulang. Makanya kan ngonten nanti malam setelah maghrib ke Rifari ndonga nang Gusti Allah. Terus baca ayat kursi 260. Oh, kok banyak banget. Ya. Karena dalam satu tahun itu jumlah harinya 350 hari. 360 hari. 360 hari dalam satu tahun. Jadi mengharap dengan membaca ayat kursi 360. Moga-moga setahun yang akan datang, kulo kali penjenengan, keluarga-keluarga penjenengan, dijogo dening Allah dari godaan setan. Ngetalah. Wis ta awak dhewe pancene dadi menungso niki angel. Dikongkon istiqomah salat jamaah kena penyakit malem. Ngetalah. Dikongkon api karo wong tuwa, maro tuwa, kadang nyengrang-nyengrang nyentak-nyentak. Kita kongkon rukun karo tonggo, kadang plorok-plorokan, plengos-plengos. Wis tangi jam siji bengi, kadang-kadang ngoyot tok maring metu rumah. Astagfirullahaladzim. Rezeki wis iki ya ke barokah kena penyakit pedih, kate kurban eman, kate haji eman, kate umroh eman. Kitalah. Ya Allah. Muga-muga saestu Allah nulungi kula kali panjenengan. Dijauhkan dari godaan setan wa auliyai wa jutusini, karena setan itu punya bala tentara, juga punya kekasih. Ya. Wallauna ala hadhihi nafsil amara bisu. Ya Allah, ya tolong Gusti. Tahun yang akan datang, jaga diri kami. Ya Allah, berikan aku kemampuan untuk menjaga hati dari nafsul amara bisu. Nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan. Ya Allah, mendung kehidupan jadi ngono, kena penyakit males, kena penyakit medit, kena penyakit tuh sembarang kalir sing jelek-jelek iki senengane nuruti hawa nafsu. Ya dalah. Nek gak oleh pitulunge Allah, nek gak oleh rahmate Allah, awake iki gak iso apa-apa. Makane perlu kita itu doa, ini doa tahunan yang harus kita baca. Ya Allah, wal istighfar bima yuqarribu ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Dan tolong Gusti, tahun yang akan datang berikan kami kemampuan, ya Allah, untuk melakukan amalan-amalan, untuk menyibukkan diri dengan amalan-amalan, sejagat mendekatkan diri jumatan ngeresani Gusti Allah. Tuhan itu doanya, doa awal tahun, tadi sudah akhir tahun, ya, malam. Sebenarnya amalan-amalan itu, waduh, banyak banget. Yang inti-inti aja kita lakukan, yang mampu-mampu aja. Gitulah. Yang paling penting doa akhir tahun, sore mangke. Terus mantan maghrib doa awal tahun, malam sholat malam, berdoa kepada Gusti Allah. Diulang lagi doanya, minta sama Allah agar dikasih tahun yang akan datang perubahan yang lebih baik lagi. Hilangi ya Allah penyakit malas untuk beribadah, penyakit masjid dalam hati. Ya Allah, jaga hatiku, jaga lisanku dari kata-kata kotor. Kita, ayo barangkali kulo dungo mangke, ya. Ayo barangkali kulo zikir, singake istighfar, singake selawat, ya. Ayo mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan agar dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samping ini diwau melaksanakan amalan-amalan yang luar biasa. Dan insya Allah di onok ge waktu muka-muka minggu ngajeng niku kita terangkan amalan di 10 Muharram. Jadi ya malam 10 Muharram. Muka-muka Gusti Allah ngeis kewaras panjang umur, sabar, ridho kali takdiri Allah. Ya. Dan itu nanti bisa dilanjutkan Mas Isnu.
1: Inji, baik Ustaz. Bangun malam, wah sekarang enak nih Ustadzah ya, bangun jam berapa? Jam setengah 12 bahkan.
2: Jangan di atas 2, jangan di atas 12 aja.
1: Soalnya bolanya mulainya jam 12, Ustazah.
2: Oh, yang boleh
1: buang paruh. Kan kadang gitu ya. Kita bangun malam susah. Begitu ada yang pingin dituju, sebenarnya gampang kok kita kalau apa ada niatan. Kan niatan nonton tuh bisa bangun. Nah, untuk diniatkan ke yang lain ini. Nah, untuk niat yang lain ini susah. Ini kan susah Ustazah gitu loh. Memindahkan gitu ya niatnya tadi itu. Harus belajar
2: benar. Mulai kapan itu?
1: Kalau
2: yang kemarin itu siaran bola itu.
1: Ah. Siaran bola itu kan ini udah dimulai dari berapa ya? 2 hari yang lalu kayaknya udah.
2: Oh.
1: Nah, ini kan biasanya orang udah mulai ada tuh. Wah, nih bisa nih bangun 11:30. Apalagi kalau misalnya tim-timnya bagus yang dia mau gitu ya. Padahal bisa kan? Untuk
2: iya, sebenarnya kalau ada kemauan.
1: Berarti kan sama juga.
2: Kemauan ini kurang kuat.
1: Lah.
2: Tak ada karo Allah, tak ada rindu. Ya dah. Allahumma rzuqni lazzatan nazari ila wajhikal karim wasyauqo ila liqa'ika, itu doanya. Agar kita itu punya keinginan rindu kepada Allahumma rzuqni, ya Allah berikan aku rezeki. Gitulah. Lazzatan nazari, rasa lezat, rasa senang untuk melihat wajhikal karim, zat suci Allah. Gitulah.
1: Okay.
2: Wasyauqo ila liqa'ika, senang, rindu, ya kan, untuk bertemu dengan Allah, warasuli dan rasulnya. Itu doanya itu luar biasa. Allahumma rzuqni lazzatan nazari ila wajhikal karim wasyauqo ila liqa. Gitu. Kalau mau ngaji kitab Nasoihul Isbat itu, orang-orang baca doa itu dulu.
1: Oh, begitu. Itu yang mau saya tanyakan tuh begini Ustazah. Yang benar kita merindukan Allah, atau kalau misalnya kita tidak melakukan, gak mau melakukan ibadah, itu jangan-jangan Allah udah gak rindu sama kita.
2: Sebenarnya Allah itu memberikan keluasan deh. Ya tinggal kita sendiri mau tidak begitu aja. Kayak dulu ya, saya itu masih di pondok dulu, kan ada orang sebagian yang tidak mau ke Madinah. Tapi kalau sekarang banyak yang ingin ke Madinah karena Arba'in dan lain-lain. Katanya guruku, itu bukan orangnya yang tidak mau ke Mekah, tidak mau ke Madinah, bukan orangnya. Tapi Allah tidak mengendaki. Kanjeng Nabi tidak mengendaki.
1: Oh.
2: Akhirnya walaupun uangnya banyak, dia tidak akan ke sana. Walaupun tidak punya uang, kalau Allah mengundangnya, Nabi juga mempersilahkan, maka ada jalan menuju Mekah.
1: Nah, itu gimana Ustazah?
2: Kenapa?
1: Itu berarti kita harus ngejar atau ada doa yang tadi Ustazah katakan?
2: Ya harus doa, ya harus usaha. Paling tidak ada niatan menabung. Dan tabungan itu tidak boleh diutik-utik, lewis niat untuk ke Mekah ke Madinah. Merusak janjinya sendiri gitu.
1: Oke.
2: Dan celengan itu, nyelengi itu tadi tidak harus banyak. Makanya aku dulu kan sering cerita, aku bisa melaksanakan ibadah haji karena sehari 7.000. Aku nabung sehari 7.000 saat itu tahun 2006.
1: Sehari 7.000.
2: Pengen banget, tapi gak bisa mengaku di kontrak.
1: Ya,
2: tapi ya, dengan kemauan yang kuat, dengan kemauan yang kuat, pengennya ya Roma kalau mende kepingin luwokan dengan uang 7.000 setiap hari, 4 tahun kemudian Allah memberikan rezeki dan bisa daftar. Gitu.
1: Masya Allah, sehari 7.000 ya Ustazah ya.
2: Iya kak, jadi bukan banyaknya celengan, iya sampai yang dua ya, ketiga, tapi Allah melihat kemauan Anda.
1: Oh, baiklah. Berarti memang di sini yang masalah kitanya nih. Udah jelas kelihatan Ustazah untuk masalah haji, kurban. Memang
2: iya,
1: yang masalah di kitanya. Karena harga rokok sekarang berapa ya?
2: Lah, gitu. Kalau sadar, okay, kan kita sama Allah berikan aku kesabaran, berikan aku ketakutan. Sabar tok gak sadar, gak bisa.
1: Itu tadi.
2: Kayak kecekel tangan, piro sih regane wedhus.
1: Itulah,
2: piro sih regane apa namanya sapi kalau digotong orang tuh. Itu.
1: Mungkin cuma 3,5-an itu kalau sapi itu.
2: Iya, aku kemarin juga 345, 3.400.
1: Iya. Ada
2: sekalian penyembelian, sekalian sembarang kali.
1: Udah masuk semua, kali 7 udah jadi itu sapi. Ada Mas Rudi di Pakis. Saya sambil tunggu yang lain ya. Silakan gabung sampai nanti menjelang pukul 6 di 081555600915. Yang pengen lewat line telepon juga boleh. Oh ya, saya buka dulu. Biasanya ada yang nyambung, nanti saya persilahkan ya. Mas Rudi di Pakis, nggih, selamat pagi. Niat memperbaiki diri di awal tahun agar tidak cepat hilang di tengah jalan, Ustadzah. Doa ini sering kita panjatkan setiap tahun. Begitu di tengah-tengah jalan, biasanya ada aja emang tuh godaannya, katanya begitu. Bagaimana Ustadzah?
2: Ya Allah, maya mukallibal qurub safit qalbi alati wa ta'at. Ya terus, tak oleh putus asa. Terus berdoa, memperbaiki diri, disertai ngaji, amal soleh, gitu. Aja los-losan. Ya, wong gak ngaji petang puluh dina itu wis kosakol buru kok. Kita, dan wong saya ini tak telok itu kukuhi nyambut gaya, wuih, menurut to. Cari cuan, gak mikir akhirat. Ya, gitu. Ini kesempatan untuk kita semuanya tobat kepada Allah dan mempersiapkan diri, semoga Allah kasih rezeki yang banyak dan barokah, sisihkan untuk sambutan di atas. Itu, jadi terus harus ada jihad. Jihad itu berjuang sebesar bisa untuk mengistiqomahkan diri, ya, membiasakan diri dengan perbuatan yang baik. Itu lek marindu moto. Oh, tapi gadis jokoan ini, gadis jokolesane, gadis tambahi ilmu ini, gadis kuatno imani yukai.
1: Gitu dia ya. Baik, sudah terjawab sudah tadi itu. Mas Fajar di Daung, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah, kalau bekerja dan tidak sempat puasa Muharram itu, amalan yang bisa menggantikan apa?
2: Ya, sedekah lah.
1: Oh, sedekah aja?
2: Berselawat, istighfar yang banyak. Nanti kan hari ini misalkan banyak yang puasa, kita bisa kasih sesuatu. Atau pas nanti sore, tidak kosong ya, pas orang doa itu sesuatu, mereka biar sedekah. Okay? Yang penting doa akhir tahun, awal tahun, jangan sampai loss, sampai apa ya, hilang.
1: Doa akhir sama awal tahunnya juga. Baik, ada Bu Fitri Astuti di Batu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau tanya Umi, amalan untuk satu Muharramnya baca Yasin apa ini, dan minum susu itu di jam tertentu kah? Ada kah Ustadzah?
2: Iya, tafa'ul itu berharap kepada Allah nanti malam. Saya bukain mbak, gak apa-apa mbak.
1: Oh iya.
2: Ya, kemarin Pak Toha tak suruh beli di Julio Susputin. Ya, anu ini apa namanya, tafa'ul, kebiasaan dari saya malik keluarganya seperti itu. Kalau malam tahun baru minum susu putih, mengharap tahun yang akan datang diputihkan amalnya, dibersihkan hatinya, gitu maksudnya.
1: Oh gitu.
2: Ya, tidak ya, tapi ya tidak apa-apa. Biasanya ayat kursi 360
1: itu. Ayat kursi juga ya. Ini Bu Fitri yang di Batu sudah terjawab juga. Ya, ngomong-ngomong emang Rasulullah juga suka minum susu sih, jadi nggak apa-apa ya.
2: Ya, biar sehat.
1: Ya, benar. Baik, ada Mas Andi juga di Lowaru ini. Ustadzah, kalau memang lupa baca doa akhir tahun, apakah masih bisa untuk baca doa di awal tahun saja?
2: Ya, sampe wajah akhir tahun nanti malam dibaca lagi, nggak apa-apa. Diulang-ulang nggak apa-apa. Ya, terus. Kenapa? Doa itu kan gak cukup sekali. Tapi ya eman. Kan kok sih? Aja sampai lali.
1: Di alarm ya, Bu ya.
2: Ya sekarang sudah disiapkan, digolek ibuku apa jenenge, misalkan ada acara. Bawa itu atau dipasukkan di HP, di foto. Aku kudu moco ikinku. Itu ambil keluarga aku. Kan begitu.
1: Baik. Siap. Sudah terjawab juga. Ya, Pak Fitri WA lagi, matur nuwun Mas dan Umi nggih. Sami-sami Bu Fitri ya. Sudah terjawab tadi itu. Bu Lilis di Lawang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilang, mana nih? Ustazah, apakah memperbanyak selawat bisa membantu menenangkan hati yang gelisah?
2: Iya, tapi ya ambek di apa ya, dipahami benar ya, dipahami benar selawatnya itu tadi. Kan selawat apa yang dibaca, terus berzikirlah. Oke, selawat itu bisa menghapus dosa, juga memberikan rahmat Allah dan dapat salam langsung balik dari Rasulullah. Gitu. Baca apa? Tadi kudu ngerti selawatnya selawat apa itu lho maksudku. Enggak tahu maksudnya gitu.
1: Ada macam-macamnya berarti Umi ya untuk selawat itu kan ya.
2: Banyak banget. Ribuan bahkan jutaan. Iya, macamnya selawat. Tapi yang paling pendek kan sallallahu alaihi ya Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammadnya. Semoga rahmat Allah tetap kepada untuk Kanjeng Nabi. Berarti kan Kanjeng Nabi ibaratnya keras wis amber, wiset ya. Kita tambah selawat, maka ambilnya kepada kita sendiri itu.
1: Oke.
2: Gitu, golek loberan.
1: Iya, kita nyari keuntungannya tadi itu ya. Beliaunya udah dapatnya penuh. Kalau misalnya nanti kita kirim lagi kan makin penuh tuh. Dapatnya ke kita lagi balik nanti. Oke, siapa lagi nih? Ending mobilnya 3950. Oh, enggak ada namanya nih. Ustazah, kenapa pembagi rezeki atau apa ini? Kenapa pembagi rezeki atau penyakit menurut pandangan kok enggak adil? Yang kerja enak gaji banyak, yang kerja berat gaji pas-pasan. Oh, paham saya maksudnya. Kenapa pembagi rezeki berarti Allah loh ya ini ya. Pembagi rezeki ya, siapa dong?
2: Ya, itu sebenarnya sudah sering disampaikan. Jangan bilang begitu, nanti kemusyrikan datang ya. Ma'asobaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Gitu. Dari Gusti Allah, wong kula dikai kebaikan, awak sehat, rezeki lancar, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak nurut sembuarang, ibu ngono teko Gusti Allah, ucapkanlah alhamdulillah. Maka kamu akan ditambah rezekinya, ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau cobaan hidup itu jelek, awak remek, rezeki ruwet, gitulah. Rezeki macet, rumah tangga ruwet, anak dowe, sembuarang kalir, itu jangan dikembalikan kepada Allah. Nanti ngomongnya keliru kayak ngono iku. Apa sing soge kok tambah soge? Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah kita. Ya, jangan. Jus bawa iki. Itulah. Kurang cedek nang Gusti Allah. Kalau siapapun yang kepingin diperhatikan hidupnya oleh Allah, perhatikan hak-hak Allah. Salat lima waktu wis jamaah ta. Tangi pengine wis istiqomah ta. Gitu lah. Tuhai lancar ta. Qur'ani pengine diwocot ta. Man arota Aisyah su'ada wa mauta syuhada fakimu kiro'at al-Qur'an. Siapa yang pengen hidupnya bahagia, matinya mati syahid, sing istiqomah moco Qur'an. InsyaAllah kula mulai mendengar, tahu hadis itu. InsyaAllah muka-muka sampai seto. Saya akan memperhatikan itu. Sedino ngaji ping pira bulat lima gak ngitung, ada waktu ngaji, ada waktu ngaji. Kenapa? Semakin banyak kita dekat sama Allah, maka apapun yang kita butuhkan tidak mungkin tidak dikabulkan oleh Allah. Ilek kula kali sampean kepengin diperhatikan hidupnya yang mesti Allah, maka kita harus dekat sama Allah. Ojo ndangak dinglu perkara donya, ndangak perkara akhirat. Ojo mikir wong soge dipikir iku lho gak tau sembahyang, gak

0: Tuhan berkata seperti itu. Aku wis sholat, aku wis zakat, aku wis poso, aku wis ngene urip kok ngene. Alhamdulillah besok di akhirat gak akeh-akeh dicapi ngono tok lu sakjan.
1: Bener juga ya. Itu kalau ustaz saya bilang tapi lah iso mangan sih katanya.
0: Ya ya itu kan gak terang. Nyawane sik cuma entel delok dikene kono-kono di berita sing perang itu.
1: Ya Allah.
0: Paling dinancur kabeh kok koyo opo? Awak iki kurang syukur lek di Indonesia iku lho. Nanda, dodol opo gak payu, dodol cilok payu, dodol gorengan payu. Pokoke jujur, pokoke gelem sikomak. Jaluk nang Gusti Allah. Ya itu kalau malam juga cita sama Allah. Allah dagangan kula dipatahi niku boten pacem lek boten ditulung Allah. Eh, terus ini ada orang pesen ini, pesen itu, gitu. Minta sama Allah.
1: Saya setuju sih itu, Sada. Kalau memang dikatakan, misalnya ada seretnya gitu, jangan lihat ke Allah dulu. Mendingan lihat ke diri kita sendiri, ini ada apa?
0: Ya, introspeksi diri, ya pun. Dikai nyawa, dikai dunia, kok dowe, kok
1: sholat emo, kok
0: zakat emo, patuhi masjid, sangreken perintahi Allah, pas gak duwe bingung, karepe.
1: Agak berat ya memang ya. Cara untuk memahami ini itu sebenarnya kadang begini Ustazah, ada orang yang mengatakan juga loh, iya dia apa namanya, sementing kan suke besok apa cari besok lah, ada yang bilang begitu.
0: Karena tidak berilmu, nah, karena tidak dia beriman, dipikir aku urip ana donya apa kok enak di donya, akhirat kaya apa. Nah itu makanya nanti kita lanjutkan lagi kitab Nafsul Ibad itu akar dingklu awak itu.
1: Baik. Mas Dimas. Ada Mas Dimas di Batu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, cara ngelawan rasa malas untuk beribadah yang sering datang tiba-tiba. Kenapa saya bilang tiba-tiba? Walaupun kita istiqomah, itu kadang-kadang ada tuh rasa ngantuk yang tiba-tiba muncul. Ngantuk banget katanya.
0: Ya. Jadi yang pertama, kita jaga makanan, ada sampai kecampuran barang haram, satu. Nomor dua, kalau mau tidur, setelah sholat isya lu ya, doa sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sallallahu mahya wa bisamud. Niat insin tilam dan melesyarat ibadah ya Allah. Ijing, mari kita jam 3 atau jam 3, terserah sampai. Itu, jadi terus kalau menurut Kanjeng Nabi, ya, Fatimah itu Masya Allah putri kesayangan Nabi, ketika minta dikasih pembantu lek zaman saiki karena Rasulullah dapat banyak ghanimah saat itu, datang ke sana dan Rasulullah mengatakan istana lakonono dhewe abot-abot lakonono dhewe ya ta'ala besok sampai di surga paling mulia begitu. Tapi kalau mau tidur baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, maka kamu bangun tidur akan terasa enteng. Jadi
1: oh, tidurnya diniatkan untuk syaratnya ibadah tadi itu.
0: Iya, ya, rupanya turu tapi niat ditulis ibadah sama makan juga.
1: Oh iya, benar. Karena kalau kita makan pakai bismillah kan dihitungnya ibadah juga itu.
0: Iya.
1: Enak sebenarnya.
0: Jadi makannya diniat ibadah. Hidupnya ya, niat ibadah, nyambut gaya rupanya golek dunia di niat ibadah. Maka semuanya jadi akhirat kabeh gitu.
1: Oh begitu, baik. Nah ini berarti untuk dunia sama akhirat akhirnya bisa imbang. Nah ya, bagaimana dengan begini Ustazah, orang bekerja untuk cari uang yang halal, pekerjaannya halal. Misalnya kayak berdagang pun yang diperdagangkan itu juga barang-barang yang halal, diniatkan juga untuk beribadah. Cuman untuk apa waktu-waktu sholat agak mundur misalnya. Ini hitungannya seperti apa dong Ustazah?
0: Wow, alam apa katanya Allah. Usahakan sholat itu di awal waktu.
1: Ya,
0: inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Nah itu, dasarnya itu. Sholat fardu loh ya.
1: Yang fardu.
0: Harus tepat pada waktunya. Itu.
1: Oke.
0: Lek kepengen tadi wong sik lebih baik.
1: Ya.
0: Pokoknya pesan kula niki tai. Nek sampean kepengin uripe penak, lakonono tekani hak-hak Allah, maka hak-hak kamu akan dipenuhi. Itu yang saya rasakan.
1: Baik. Sudah terjawab semuanya. Yang pengin join lagi di 081 555 600 915. Oke.

0: Ini ada lagi. Ending mobilnya 0860. Siapa namanya? Tidak ada ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, gimana kalau bacaan doa awal tahun dan akhir tahun tuh enggak hafal?
1: Memang sapa kok ndang hafal no? Aku yo gak hafal ta.
0: Memang baca Quran.
1: Ngaji akhirnya hafal.
0: Oh, memang beliaunya ini. Beliaunya ini baca Quran memang belum lancar, Umi.
1: Enggak apa-apa kan kalau doa akhir awal tahun itu ke masjid atau ke musola nanti kan dibimbing.
0: Oh, begitu. Iya.
1: Ya. Hmm. Mane gak sempat ya wis sing tak kandani ku mau kok nyetelo mane dikene apa, Mas?
0: Apa tadi? Oh, iya. Setel aja YouTube-nya ntar ada kok itu nanti.
1: Lah, gitu maksudku.
0: Bisa diulangin nanti ya. Baik. Oke, Mas Dimas ya lagi nggih, Umi matur nuwun. Itu datangnya tiba-tiba banget emang biasanya, enggak tahu kenapa ngantuknya. Oh, ngantuknya sangat. Nah, ini memang setan tuh enggak suka orang ibadah. Oh, jelas, Mas. Kalau setan suka orang ibadah, kita aman sampai sekarang ya. Masya Allah. Mas Arief di Tumpang. Ustada, gimana cara mengendalikan emosi ketika sedang marah besar? Katanya disuruh wudu. Udah tuh, masih aja saya medongkol kan.
1: Iya. Kalau wudu gak mempan, mandi dong. Kan gitu. Kamu ya, marah ya, dalam keadaan duduk, tidur. Masih menggos-menggos. Satu moring-moring. Wudu. Sholat. Masih jodoh gitu. Canut-canut-canut ya. Maka mandi kamu. Kenapa? Karena setan itu dari api. Dan api tidak akan bisa padam tanpa adanya air. Begitu.
0: Oke, baik. Ya, Mas, kalau misalnya memang kurang ya, nanti mandi. Tips sederhana Usada agar ya, keluarga semakin rukun dan terhindar dari godaan setan. Dari Bu Maya di Kedung Kandang.
1: Tipsnya nomor 1, eling-eling, cari kebaikan pasangan, cari kebaikan orang lain, cari kebaikan anak. Kalau belum mampu mencari kebaikan, hatimu akan berdodok gak mari-mari. Nomor 2, nggih, sing waras kudu ngalah. Nek podo gak ngalahi berarti podo gak waras. Nomor 3, sing akeh syukur marang Allah. Itu harus dipelajari, diusahakan, dan nanti suatu saat pasti akan merasakan nikmat. Niku sebabnya kulo ilmu niku dari guru saya dan alhamdulillah Allah kasih, ya seperti itu. Jadi lek pas pewakil balik nonang Gusti Allah, aku durung lahir niku takdir Allah wis ada. Ya sudah lah, memang takdir niku kaya ngono. Di bojo kok ngerget no, alhamdulillah sih di bojo itu ngono ini.
0: Loh, ini muncul lagi Ustaz, satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, untuk bisa menasihati suami supaya enggak gampang tergoda sama perempuan lain bagaimana katanya?
1: Carane yo, wong wedok iku senengno bojomu. Ngono lho. Jadi ya iku mangko, cari kebaikan suami, sing garai bojo seneng iku apa? Ekno. Wong lanang iku nuwun sewu. Ya, wong lanang ku mripate ku moto nikmat wedoan, wedoan. Cuyu. Lek wong wedok iku moto duwian, ngono lho.
0: Oh gitu ya.
1: Iya. Di makane teke wong wedok kepengin taleni bojone senengno apa senengane kekno kabeh. Wis. Wong wedok, wong lanang ya ngono, sing loman nang wong wedok, jadi padha senenge, ngono lho. Kawerja ya arek iki.
0: Ini yang di belakang juga ketawa Ustaz. Anak-anak yang lagi operator di belakang juga ketawa.
1: Napa melok-melok guyu?
0: Ya Allah.
1: Ketarani ae.
0: Aduh.
1: Mesti ngurupane.
0: Ini
1: ya, kayak gitu hidup itu. Kita itu saling kun kal yaden, wala takun kal udunen. Jadilah kamu seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga. Kenapa kalau kedua tangan saling membutuhkan? Ojo gelem meripati jelalatan, nanti kena panah asmaranya setan. Ya adalah delok bojone gregeten, delok bojone uang kesenengan gak waras. Ngajong guyu kok dikandani.
0: Yang di belakang yang bikin saya ketawa, Umi.
1: Kumat iki Bu Latifah.
0: Ya Allah.
1: Ini oh ini enak kae enak iku teko atine dhewe.
0: Ini kasih komentar Umi yang di belakang tuh sampai ya. Loh, bilang ngomas ke Bu Latifah, cowok juga banyak suka uang katanya.
1: Ya, tapi kan wong lanang sing golek duwe, lek ana wong wedok golek duwe iku wong wedok sing pilihan Tuhan. Pilihan Allah. Wong wedok duwe akeh iso ngeki bojo. Enak. Ya, itu makanya kalau sanjang teng ibu-ibu kita perempuan, ojo sampai berpangku tangan, ojo ngenteni pawai wong lanang. Kalau saya kayak gitu, anak-anakku semua tak gitu, no. Iya, walaupun anakku yang di Madura yang punya travel itu, pinter, aku niru Umi aja, iya, saya sama yang dunia akhirat tak bilang gitu. So ngenteni bojomu ngeki duwe, boleh odewe, tak bilang gitu.
0: Iya. Insya Allah diniatkan ibadah bantu ya Mbak ya nanti ya gitu. Ini Umi satu lagi ya. Ini mobil 1835. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usada baca doa akhir tahun yang afdol ba'da sholat asar kira-kira jam 15-an atau menjelang maghrib.
1: Terserah ya, yang penting mau cowis.
0: Baik.
1: Yang khusyuk lagi sampai nangis di Allah.
0: Baik, siap.
1: Diawali dengan zikir ya, aja langsung dongo. Jadi sebelum doa itu zikir dulu. Kalau aku dulu kan lama di Bedali ya, itu di masjid itu juga dulu tidak ada kayak gitu-gitu itu. Alhamdulillah, sekali mayo kumpul ke masjid di Opopan kan kayak gitu, terus istighosa, berdoa simbas apa, terus doa bersama, kemudian takjil, sholat maghrib kayak gitu. Zikir dulu. Istighfar dulu, selawat dulu, baru doa.
0: Baik.
1: Ya ana wong jaluk, sewu ya. Lah ana wong ngemis. Terus ngono. Lek sewu lek ngono. Sampeyan ngerti enggak? Wega. Tapi melas-melas nggih ta lah.
0: Iya.
1: Tak welas nggih. Kula dongaaken muga-muga kata rezeki kula nyuwun sedekah. Kan orang kasihan juga. Kayak gitu.
0: Oke. Jadi ya kita merayu sebaik mungkin lah ya sama yang menciptakan kita gitu ya.
1: Iya, makanya istighosah dulu ya.
0: Siap. Sampun terjawab semuanya Umi untuk pagi hari ini. Yang lain ntar next di minggu depan ya. Masih ada lanjutannya nanti pembahasan ini ya.
1: Baik. Iya, Pak. Untuk amalan 10 Muharram belum.
0: Iya.
1: Ini kan masih tahun baru. Sebenarnya tadi judulnya 10 Muharram, tapi yang kemarin aku kan gak bisa menyampaikan. Jadi tahun baru dulu ya. Minta maaf
0: baik,
1: ya.
0: Baik, Ustazah. Siap.
1: Sudah ya?
0: Sampun, Ustazah.
1: Alhamdulillah, mekatan dengan sakit kula sampai akan buka-buka yang termanfaatnya, ojo lali, guys. Danten ayo, dulur-dulur, kabe, jak-jak, dulure, tanggane, dikandani, ayo doa akhir tahun, guys. Sing duwe apa-apa digowok kunang masjid nang musala. Kemarin dungo-dungo, mari doa akhir dan awal tahun tak bisa makan-makan biar kan termasuk memperbanyak sedekah. Nggih. Kasariatur kula nyuwun agungipun pangapunten bilahi taufik wal hidayah warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Berdengar sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi dari Malang Raya dan sekitarnya. Produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Malang, dan tetap bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan warta berita.
1: Kalau seperti ini, saya punya keyakinan tidak akan ada keracunan. Ya artinya, ini akan saya bawa juga ke...
2: Kondisi ini sangat relevan di Kota Batu yang berada di dataran tinggi, di mana suhu malam hingga dini hari saat ini dilaporkan.
0: Sari berita, fenomena breeding tingkatkan resiko gangguan kesehatan di Kota Batu. UM buka jalur mandiri berbasis komputer, perluas akses tanpa harus datang ke Malang. Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam berita pagi, Senin 15 Juni 2026. Berita selengkapnya dibacakan Wisnu Devendra. Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman menilai Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Pro Kids Anak Indonesia di Sawo Jajar, Kota Malang telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Penilaian itu disampaikan Dudung setelah melakukan peninjauan langsung ke dapur SPPG. Ia menyebut kedatangannya untuk memastikan proses pengelolaan makanan berjalan sesuai standar higienitas yang ditetapkan pemerintah. Dia mengatakan berdasarkan hasil pengecekan seluruh proses mulai dari akses masuk, pengolahan bahan makanan, hingga penyajian telah dilakukan dengan pengawasan ketat. Ia mencontohkan tidak semua orang dapat masuk ke area dapur. Selain itu tenaga kerja juga diwajibkan menerapkan standar kesehatan, termasuk penggunaan alat pelindung diri atau APD. Menurut Dudung, kualitas makanan dalam program MBG tidak hanya dilihat dari jumlah yang diberikan, tetapi juga keamanan dan kandungan gizinya. Dapur SPPG Sawo Jajar juga mendapat apresiasi karena menerapkan inovasi menu berbasis digital. Salah satunya menu burger berbahan singkong dengan mikroprotein hasil fermentasi jamur sebagai alternatif sumber protein.
1: Kalau seperti ini, saya punya keyakinan tidak akan ada keracunan. Ya artinya, ini akan saya bawa juga ke Jakarta untuk saya sampaikan kepada Kepala BGN agar ini dapur trainer ini menjadi standar untuk dapur-dapur berikutnya. Yang lebih baik lagi adalah di sini dapur ini bisa memantau pergerakan. Pergerakan, monitoring bagaimana karyawan, termasuk termonitor proses belanja, termasuk proses pelaksanaan kegiatan di dapur itu sendiri. Sehingga kalau terjadi penyimpangan juga ini bisa kelihatan.
0: Dudung nilai inovasi tersebut menjadi langkah positif agar penerima manfaat tidak merasa bosan dengan menu MBG yang diberikan. Selain itu, ia mengapresiasi penggunaan sistem pemantauan digital yang memungkinkan pengawasan terhadap aktivitas dapur, mulai dari karyawan, belanja bahan, hingga operasional harian. Ia berharap dapur SPPG Sawo Jajar dapat menjadi contoh bagi dapur MBG lainnya di berbagai daerah, termasuk dalam penerapan kebersihan, keamanan pangan, dan pengelolaan limbah. Ia menegaskan setiap kendala dalam pelaksanaan MBG harus menjadi bahan evaluasi bersama, karena program tersebut bertujuan mendukung tumbuh kembang anak menuju generasi Indonesia Emas. Informasi berikutnya pendengar, Kebun Ketahanan Pangan SMA Negeri 1 Dampit Malang jadi laboratorium dan praktik belajar. Berikut laporan selengkapnya.
3: SMA Negeri 1 Dampit Kabupaten Malang mengimplementasikan program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan atau SIKAP dalam pembelajaran siswa. Juara 3 SIKAP Pemprov Jatim ini memilih fokus pada pemanfaatan kebun pangan produksi sebagai laboratorium hidup lintas mata pelajaran demi mencetak generasi muda yang siap menghadapi tantangan. Langkah ini diambil untuk mengubah paradigma belajar operasional menjadi pengalaman aplikatif yang langsung menyentuh kebutuhan siswa sehari-hari. Wakahumas SMA 1 Dampit, Dr. Randa Riatin, menjelaskan bahwa seluruh area hijau yang kini dipenuhi ratusan jenis tanaman hortikultura dan sistem polikultur tersebut telah diintegrasikan secara penuh ke dalam kurikulum pembelajaran, contohnya pada mata pelajaran biologi dan bahasa Indonesia. Pada mata pelajaran biologi, anak-anak diajak mengamati langsung ekosistem mikro, menganalisis unsur hara tanah hingga mempelajari siklus nutrisi antara kolam ikan lele dan tanaman organik. Sementara dalam pelajaran Bahasa Indonesia, kebun ini dijadikan ruang kreatif untuk mengasah kemampuan komunikasi digital mereka, seperti menyusun teks, menulis script writing untuk video edukasi, hingga praktik public speaking.
4: Anak-anak, saya ajak untuk menanam dan tumbuh, itu aja sudah senang. Masalah hasilnya itu nomor 200. Nah, jadi, oh ini prosesnya ya, menyiram, merawat, membersihkan, ya. Itu semua kontribusi anak-anak, guru, semua yang ada di sini, baik karyawan, guru, satpam, OB juga ikut kontribusi di sini, siswa. Tetapi fokusnya sebenarnya kami adalah mengajak anak-anak untuk seperti itu ke depannya, supaya setelah kami yang sudah tua ini nanti akan dipanggil oleh Allah, anak-anak itu masih setelah lulus dari sini itu dapat sesuatu, walaupun tidak banyak, dapat sesuatu sedikit.
3: Menurutnya, siswa tidak lagi sekadar menghafal teori di dalam ruang kelas, melainkan bersentuhan langsung dengan objek kajian sains dan komunikasi modern. Pola pembelajaran kontekstual ini sengaja dirancang untuk memberikan bekal keterampilan hidup atau life skills yang nyata bagi para siswa setelah mereka lulus dan menanggalkan seragam putih abu-abu. SMA N1 Dampit menyadari bahwa tantangan yang akan dihadapi oleh generasi ini di masa depan tidak lagi cukup dijawab hanya dengan nilai akademik di atas kertas, melainkan membutuhkan kombinasi antara kesadaran lingkungan dan kemampuan berwirausaha. Riatin menegaskan bahwa keterlibatan siswa dari proses hulu hingga hilir, mulai dari perawatan tanaman, pengemasan produk hingga pemasaran hasil panen, secara otomatis menumbuhkan jiwa entrepreneurship. Bekal ketahanan pangan dan kecakapan dari kebun ketahanan pangan ini diharapkan mampu membentuk alumni yang mandiri, adaptif, serta memiliki daya saing tinggi baik bagi mereka yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi maupun yang langsung terjun ke dunia kerja dan masyarakat. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Fenomena breeding tingkatkan resiko gangguan kesehatan di Kota Batu. Berikut laporan Rizky.
5: Fenomena bedding atau penurunan suhu udara yang terjadi selama musim kemarau berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat di Kota Batu. Suhu udara yang lebih dingin dari biasanya dapat meningkatkan beban kerja tubuh dalam menjaga suhu inti supaya tetap normal. Praktisi kesehatan Kota Batu Dr. Susana Indahwati mengatakan, fenomena tersebut perlu mendapat perhatian karena dapat mempengaruhi daya tahan tubuh masyarakat. Kondisi ini terutama dirasakan di wilayah dataran tinggi seperti Kota Batu yang mengalami penurunan suhu cukup signifikan pada malam hingga dini hari. Menurut Dr. Susana, suhu udara di Kota Batu saat ini dapat mencapai sekitar 16 hingga 18 derajat Celcius pada malam hari. Kondisi tersebut bahkan dapat terasa lebih dingin akibat pengaruh angin dan rendahnya tingkat kelembapan udara.
2: Nah, kondisi ini sangat relevan di Kota Batu yang berada di dataran tinggi, di mana suhu malam hingga dini hari saat ini dilaporkan dapat mencapai sekitar 16 sampai 18 derajat Celcius. Bahkan terasa lebih dingin karena angin dan kelembapannya rendah. Nah, mengapa tubuh lebih rentan saat bedding? Karena saat suhu lingkungan turun, tubuh berusaha untuk mempertahankan suhu inti tubuh sekitar 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius.
5: Dr. Susana juga menjelaskan, tubuh akan melakukan penyempitan pembuluh darah, menggigil untuk menghasilkan panas, meningkatkan metabolisme energi, serta meningkatkan kerja jantung dan paru-paru. Jika berlangsung dalam waktu lama, kondisi tersebut dapat menambah beban fisiologis tubuh. Selain mempengaruhi kenyamanan, suhu udara dingin juga dapat memperburuk kondisi kesehatan pada kelompok rentan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau menjaga kondisi tubuh, mengenakan pakaian hangat, serta memenuhi kebutuhan gizi dan cairan harian. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ikuti komentar masyarakat terkait komitmen daerah untuk mempertahankan ruang terbuka hijau.
6: Baik, saya tidak. Menurut saya, udara dingin yang sedang dirasakan di Malang akhir-akhir ini memang cukup tersisa, terutama saat pagi dan malam hari. Cuaca seperti ini membuat badan lebih cepat merasa kedinginan dan kadang kurang nyaman untuk beraktivitas. Untuk menjaga kondisi tubuh tetap fit, saya biasanya memakai pakaian yang lebih hangat, minum air putih, menjaga pola makan serta istirahat yang cukup agar daya tahan tubuh tetap terjaga.
7: Saya Tika dari Malang. Menurut saya udara dingin yang belakangan ini di Malang memang cukup terasa, terutama pada pagi hari dan malam hari, karena suhu udara menjadi lebih rendah dibanding biasanya. Meskipun suasananya terasa lebih sejuk dan nyaman, kondisi ini juga membuat tubuh lebih rentan mengalami gangguan kesehatan seperti flu, batuk, atau masuk angin jika tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu, saya berusaha menjaga kondisi tubuh dengan menggunakan pakaian yang hangat saat beraktivitas, mengonsumsi makanan bergizi, dan minuman hangat, memperbanyak istirahat, serta tetap berolahraga secara rutin agar daya tahan tubuh tetap terjaga, dan aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan lancar meskipun cuaca sedang cukup dingin.
0: Menuju 2030, UB pacu pengurangan emisi demi wujudkan target net zero.
8: Waktu menuju target net zero emission 2030 semakin dekat. Di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks, Universitas Brawijaya terus mempercepat berbagai upaya penanganan emisi karbon sebagai bahan dari komitmen mewujudkan kampus berkelanjutan dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Ketua Global Partnership and Reputation UB, Hendrix Yuli Setiawan, mengatakan tantangan terbesar dalam mencapai target tersebut bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga perubahan budaya di lingkungan kampus. Menurut Hendrix, UB secara rutin melakukan perhitungan emisi karbon yang dihasilkan kampus setiap tahun. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan strategi penurunan emisi sekaligus mengukur efektivitas berbagai program keberlanjutan yang telah dijalankan. Komitmen tersebut sejalan dengan target UB untuk mencapai net zero emission pada 2030 melalui pengelolaan emisi yang terukur, pengembangan energi bersih, serta berbagai kebijakan kampus hijau. UB juga telah menyusun inventarisasi emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari langkah menuju target tersebut. Salah satu strategi yang diterapkan adalah pembatasan kendaraan bermotor di lingkungan kampus melalui program Car Free Day dan penguatan sistem pemantauan emisi secara real time.
9: Tantangannya kalau sebagai institusi akademik, kita harus merubah culture kan, culture-nya, karena goals-nya SDGs itu akan berakhir di 2030, nah ini kan sudah sebentar lagi. Tantangannya waktunya sudah sangat mepet, kemudian kalau dari sisi pencapaian kita masih bergerak ke sana. UB sendiri memang punya komitmen untuk net zero di 2030, semoga kita juga bisa mencapai. Setiap tahun kita menghitung berapa sih emisi kita, berapa yang sudah kita.
8: Ketua Sustainable Development Goals SDGs UB Novia Luciana menyebut, langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi kontribusi sektor transportasi yang selama ini menjadi salah satu sumber emisi karbon. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa emisi UB dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Secara umum ada tren pengurangan sekitar 5-10% dibandingkan tahun sebelumnya.
10: Ya, ada pengurangan emisi yang kita hasilkan, ada beberapa program yang memang kita laksanakan, salah satunya adalah Car Free Day, kemudian membatasi jumlah kendaraan bermotor yang masuk ke universitas, itu kemudian kita lakukan real time perhitungan emisi, nah hasilnya memang dari tahun ke tahun menurun untuk emisinya, dan kita harapkan 2030 kita bisa mencapai net zero emission.
8: Selain sektor transportasi, UB juga terus mengembangkan berbagai program green campus termasuk efisiensi energi, digitalisasi layanan untuk mengurangi penggunaan kertas, pemanfaatan energi terbarukan, hingga penguatan ruang terbuka hijau sebagai penyerapan karbon. Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang universitas dalam membangun ekosistem kampus yang lebih ramah lingkungan. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski potensi kekeringan mulai diwaspadai, BPBD Kabupaten Malang sebut hingga pertengahan Juni 2026 belum ditemukan gejolak kebutuhan air bersih di masyarakat. Berikut laporannya.
11: Meski potensi kekeringan mulai diwaspadai, BPBD Kabupaten Malang menyebut hingga pertengahan Juni 2026 belum ditemukan gejolak kebutuhan air bersih di masyarakat. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan hasil pemantauan lapangan menunjukkan kondisi ketersediaan air bersih masih relatif aman. Belum ada gejolak terkait kebutuhan air bersih di masyarakat. Meski demikian, BPBD tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat musim kemarau mulai berlangsung di sejumlah wilayah Jawa Timur. Menurutnya, langkah mitigasi perlu dilakukan lebih awal agar pemerintah daerah dapat merespon cepat apabila terjadi penurunan ketersediaan air bersih di kawasan rawan kekeringan.
12: Kenapa demikian? Artinya kita sudah memasuki kewaspadaan, kesiapsiagaan terhadap potensi atau ancaman bencana kekeringan maupun kaldera yang ada di Kabupaten Malang sebelum kejadian atau masyarakat di wilayah membutuhkan distribusi air dan sebelum terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Kabupaten Malang.
11: Sadono Irawan menegaskan kesiapsiagaan harus dilakukan sebelum masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih. BPBD juga terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait untuk memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Fenomena breeding tingkatkan resiko gangguan kesehatan di Kota Batu. UM buka jalur mandiri berbasis komputer perluas akses tanpa harus datang ke Malang. Saya Wisnu Vendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap bersama kami.

0: Masih bersama kami di program Masa Satu Radio Republik Indonesia Malang. Malam pagi masih akan hadir untuk acara-acara berikutnya di pagi hari ini. Nanti Anda bisa ikuti informasi dari Indonesia dan mancanegara pukul 7 waktu Indonesia Barat lewat 13 Jakarta. Tetap bersama kami.
1: Hari ini dalam sejarah. Hari ini 15 Juni kita memperingati Hari Demam Berdarah Dengue atau DBD di ASEAN. Diharapkan dengan peringatan ini masyarakat dapat meningkatkan kesadarannya akan bahaya DBD secara berkelanjutan. Hari spesial ini mulai diperingati sejak tahun 2010 melalui gagasan dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-19 di Hanoi, Vietnam pada tanggal 30 Oktober silam. Selain itu, Indonesia menjadi pelopor peringatan Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN pada 15 Juni 2011. Deklarasi Indonesia ini disetujui oleh 11 negara ASEAN untuk memperkuat kerjasama dan komitmen regional dalam upaya pengendalian DBD. Melalui perayaan ini juga ditujukan agar seluruh anggota ASEAN dapat meningkatkan komitmen nasional untuk mengupayakan pengendalian kasus DBD, sehingga mampu mengurangi angka kematian akibat DBD. Marilah kita peringati hari ini dengan meningkatkan kewaspadaan kita terhadap DBD dan menyadari pentingnya menjaga kesehatan. Hari ini dalam sejarah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, disusun langkah baru kalau udah selesai gitu ya. Tapi kalau lagi proses, terus kita nyusun langkah baru, kesel bos jadinya bos. Nih Nita tadi, Roni, siapa lagi tuh? Rita, Neta, sama Hedi ya, Hedi Yunus. Jadinya Nita tadi. Misalnya kalau misalnya Wisnu sama Yuda gitu, jadinya apaan Yud? Gak enak Yud kalau udah. ini kan bagus nih. Roni Waluya, Rita. Iya jadi Yowis. Jadi Yowis dong. Yowis. Diplesetin. Weh, oke deh. Boleh. Lo tau gak sih ini lagi breeding? Lagi.

sekarang ini kita lagi ada di masa-masa yang katanya orang itu disebut bleeding. Ini istilah dalam bahasa Jawa ya, untuk menyebut fenomena perubahan suhu udara yang terasa sangat dingin atau menusuk tulang, khususnya di awal atau pertengahan musim kemarau. Nah, tadi juga apa biasanya terjadi gitu ya di bulan Juni hingga September ketika puncak musim kemarau berlangsung. Anda mungkin merasakan suhu yang jauh lebih dingin dari biasanya pada malam hingga pagi hari hingga sekarang ini gitu ya. Nggak perlu AC kita, serius. Jadi, tapi kalau misalnya siang hari, nah di waktu malamnya ini dingin, di siang hari terasa sangat panas, menyengat bahkan ya. Tapi kondisinya, kondisi langit itu sangat bersih dan minim awan. Nah ini dari minim awannya ini akhirnya kan kita nggak ada selimutnya gitu kan, selimut atmosfernya. Karena langit cerah, panas bumi yang tersimpan saat siang hari langsung terlepas. Dan di malam hari tanpa ada awan yang menahannya jadinya dingin ya. Karena itu kalau misalnya di musim-musim seperti ini, loh kemarau kok justru dingin sih? Ya karena memang lagi cerah langitnya ya. Oke, di kondisi seperti ini jangan lupa untuk minum-minum yang hangat, makan makanan yang hangat. Kalau biasanya kita itu ngerasa kenapa ya kok justru dingin-dingin kita lagi pingin makan es krim, berarti seharian tadi itu karena karena udaranya dingin, Anda mengabaikan minum air. Kita merasa tubuh kita baik-baik aja, kemudian Anda ngerasa dehidrasi dan pingin yang dingin-dingin, udara dingin, kita pingin makan yang dingin-dingin, es krim misalnya tujuannya. Nah ini yang memantik tubuh kita untuk ngerespon yang akhirnya jadi apa, kena flu lah atau apalah gitu ya. Jadi bagaimana caranya, kayak lagu tadi itu, bagaimana caranya usayangku supaya kita gak ngerasa dingin-dingin banget. Ya pakai selimut dong. Olahraga, pastikan diri Anda ada pergerakan ya, jangan mager kalau lagi begini itu. Kalau kebanyakan mager, ya memang sih lagi musimnya bola ya, banyak pagar betis di situ. Gak lucu banget jokesnya di pagi hari ini. Ya emang karena udah emosi dari tadi tuh soalnya ya. Aduh, pagi-pagi bikin emosi. Bisa-bisanya. Udah deh, jangan saya bahas. Ya udah, sebentar lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda akan bergabung dengan Pukul 3 Jakarta untuk kami hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara. Masih ada beberapa tembang Indonesia juga, informasi ringan akan menemani Anda untuk malam pagi ini di edisi Senin yang dingin kali ini, 15 Juni 2026. Tetap bersama kami.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
4: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
3: Jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa

Terima kasih masih bersama kami di program S1 Radio Republik Indonesia Malang. Berdengar sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pukul 3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara. Tetap bersama kami di Malang pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Bagi Jerman.

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tremadol, ketamin hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang telah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan